0: Pak Ketua.
1: Komposisi Dewan Pertimbangan Presiden atau One Team Press kali ini mendapatkan perhatian karena jumlahnya dinilai terlalu banyak, yakni 26 orang dari sebelumnya hanya 9 orang. Ketua One Team Press Pratikno memberikan tanggapan atas kritikan dari masyarakat. Pratikno menjelaskan anggota One Team Press kali ini lebih kaya secara pengalaman dan pemikiran. Anggota One Team Press dari berbagai kalangan, mulai pengusaha, akademisi, politisi, mantan menteri, tokoh agama, hingga pengamat politik seperti Rocky Gerung. Pratikno menjelaskan anggota One Team Press akan memberikan masukan dan pertimbangan secara menyeluruh kepada Presiden Prabowo Subianto kendati jumlah anggotanya besar. Penjelasan Pratikno disampaikan usai rapat pleno perdana di Kementerian Sekretariat Negara Jakarta kemarin.
2: Rekor sepanjang sejarah pemerintah begitu, Pak?
3: Ya, kami akan berusaha semaksimal mungkin. Justru ini adalah keanggotaan yang paling kaya, ya, paling kaya dalam artian kekayaan variasi pengalaman dan pengetahuan yang bervariasi. Dari kita harapkan justru akan menjadi lebih komprehensif, lebih utuh, gitu, dengan bukan hanya pengetahuan dan pengalaman tapi juga kearifan dari masing-masing kaya.
1: Pada tempat yang sama, anggota One Team Press Rocky Gerung mengatakan isu yang menjadi sorotan publik akan menjadi perhatian dari One Team Press.
4: Dan memastikan bahwa isu publik adalah konsumsi One Team Press. Tetapi boleh bicara sebagai akademisi, saya boleh kesatria, segala macam. Tapi teman-teman kan banyak akademisi
5: itu. Isu apa aja yang dipetakan? Isu apa aja yang dipetakan? Isu apa aja yang dipetakan?
4: Ya semua isu yang lagi...
6: Salah satunya mungkin?
7: Soal putusan MK tadi juga dibahas, Bung.
4: Tadi baru soal prosedur membahas substansinya.
1: Adapun rapat pleno perdana usai dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto pada Jumat pada tanggal 2 Oktober 2026 dihadiri oleh 23 orang dari 26 anggota. Rapat pleno diantaranya membahas terkait efektivitas kerja One Team Press, teknis format penyampaian masukan dan pertimbangan untuk Presiden hingga membahas regulasi. Dari Istana Presidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Terus Mudara untuk Indonesia.

0: Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengisyaratkan dividen Badan Pengelola Investasi Nusantara tidak akan ditempatkan di kas negara sebagai penerimaan atau informasi yang selengkapnya akan disampaikan oleh Magdalena Krisnawati.
1: Saat ini saya juga bekerja mempersiapkan APBN 2027 yang tidak ada dividen Nusantara di situ, tidak tercatat.
2: Wacana agar Badan Pengelola Investasi Danantara menempatkan dividennya ke kas negara sempat mencuat beberapa waktu lalu yang dilontarkan oleh mantan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Namun wacana itu kemungkinan tidak akan dilaksanakan. Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengisyaratkan hal tersebut menjawab pertanyaan awak media di sela-sela acara seminar ekonomi 2 tahun pemerintahan Prabowo Gibran di Jakarta, Kamis 8 Oktober 2026. Suhasil mengatakan saat ini ia bekerja dengan APBN 2026 yang tidak ada dividen Danantara di dalamnya. Begitu pula di APBN 2027 juga tidak mencantumkan dividen Danantara. Menurut Menteri Keuangan Suhasil, ada yang lebih penting dari sekedar dividen Danantara.
1: Saat ini saya juga bekerja mempersiapkan APBN 2027 yang tidak ada dividen Danantara di situ, tidak tercatat. Tetapi dividen yang paling penting dari Danantara bukan hanya soal uang yang tadi ditanyakan. Dividen Danantara yang paling penting adalah pekerjaan Danantara. Apa saja agenda kerja, apa saja proyek yang mau dilakukan, apa saja aktivitas yang didesain dan akan dilaksanakan di tengah-tengah masyarakat Indonesia, itulah dividen Danantara yang paling utama.
2: Isyarat bahwa Danantara tidak akan menyerahkan dividennya ke kas negara juga disampaikan oleh Chief Operating Officer Danantara Doni Oskaria. Dalam acara seminar yang sama, Doni mengatakan dari awal memang tidak ada rencana menempatkan dividen Danantara ke kas negara. Dividen Danantara akan digunakan lagi untuk melakukan investasi.
3: Rencananya memang Danantara itu dividennya itu untuk diinvestasi. Dan Danantara itu dua-duanya menjadi engine of growth. Dua-duanya negara kan. Jadi kan Danantara itu negara, 100% punya negara.
2: Dalam seminar ekonomi 2 tahun pemerintahan Prabowo Gibran, Doni juga mengatakan optimismenya laba bersih BUMN tahun 2026 bisa mencapai Rp360 triliun. Capaian laba yang besar itu menurut Doni karena kinerja BUMN yang jauh lebih baik sekarang ini, sehingga dapat menjadi mesin pertumbuhan baru. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus menyalurkan sebanyak 40.000 paket bantuan pangan khusus untuk warga terdampak kebakaran hutan dan lahan di semua kabupaten dan kota. Aga Jaya Bijaksana menyampaikan laporan lengkapnya.
4: Ini bantuan pangan untuk karhutla, minyak, beras 5 kilo sama gula kalau nggak salah ini.
5: Warga terdampak kebakaran hutan dan lahan menerima bantuan pangan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Penyaluran bantuan dengan total 40.000 paket tersebut tersebar di seluruh kabupaten dan kota. Setiap paketnya berisi beras 5 kg, gula pasir 1 kg, dan minyak goreng 1 liter yang sejak awal memang disiapkan untuk warga terdampak kebakaran hutan dan lahan. Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran menyebut bantuan tersebut diberikan untuk membantu memenuhi kebutuhan pangan keluarga di tengah dampak kabut asap. Gubernur Agustiar Sabran menegaskan bagi masyarakat penerima manfaat yang belum menerima agar segera melaporkan kepada pihak kelurahan hingga bupati dan wali kota agar segera ditindaklanjuti.
6: Ini bantuan kopla ini peruntukan untuk Kalimantan Tengah yang berhak menerima ya, yang berhak menerima. Sampai hari ini kami keliling di daerah tengah, keliling semua. Kalau ada yang terlewat silakan aja daftar lapor pada kami, ada namanya lapor pagup pagarnya ya. Lapor pagup pasti mendapatkannya. Air bersih seperti dia tadi ya, seperti dia akan dibagi semua sama Kalimantan Tengah. Bagi yang belum dapat kira kita tinggal lapor aja di pagub atau lapor pada lurahnya, bupatinya, berkami, bupati boleh lapor per kami ya. Pasti yang dapat yang sementara ini lapor 40.000. Kalau dihitung tuh kurang lebih 60% penduduk Kalimantan Tengah udah ya.
5: Sementara itu salah seorang warga Sampit Kabupaten Kota Waringin Timur, Saleha, menyebut dampak karhutla tidak hanya dirasakan dari sisi kesehatan dan aktivitas, tetapi juga berpengaruh terhadap penghasilan yang sehari-hari bekerja di luar rumah. Oleh karena itu dirinya berharap bantuan serupa dapat terus diberikan selama kondisi karhutla masih terjadi, terutama bagi masyarakat yang aktivitas dan penghasilannya ikut terdampak.
4: Ini bantuan pangan untuk karhutla. lah. Minyak, beras 5 kilo sama gula kalau nggak salah ini. Bantu nggih, mudah-mudahan semuanya terbagi rata lah. Bagi semua pada dapat semua, tidak pilih kasih gitu.
5: Selain paket tangan, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah juga menyalurkan bantuan pendukung lainnya seperti bantuan langsung tunai BLT Kartu Mabetang Sejahtera HBS, ratusan ribu liter air bersih untuk mengatasi kekeringan, masker, vitamin, serta layanan pemeriksaan kesehatan gratis. Agak Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Pemerintah dan panitia atau Panja Komisi 8 DPR RI menyepakati perubahan biaya perjalanan ibadah haji 1448 Hijriah atau tahun 2027 sebesar 3,2 juta. Calon jamaah haji dapat membayarkan total biaya BPIH lebih rendah dibanding 2026. Laporan lengkapnya akan kami hadirkan dalam sesi laporan khusus Pro 3.

0: laporan khusus.
1: Pembahas tentang BPIH, biaya penyelenggaraan ibadah haji, yang memang secara total tahun ini memang tidak bisa mengelak.
2: Menteri Haji dan Umroh Menhaj Muhammad Irfan Yusuf mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk memberikan keringanan dalam biaya perjalanan ibadah haji untuk tahun 2027 mendatang. Hal ini diungkapkan Menhaj telah disepakati bersama antara pemerintah dengan DPR RI. Usai rapat kerja dan dengar pendapat di Parlemen Senayan Jakarta pada Rabu kemarin, Menhaj yang akrab disapa Gus Irfan menjelaskan bahwa subsidi yang disepakati pemerintah dan DPR ini mampu menurunkan biaya perjalanan ibadah haji mencapai 3 juta untuk satu calon jemaah haji. Ia berharap kebijakan pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto ini dapat memberikan manfaat khususnya bagi masyarakat Indonesia dalam menunaikan ibadah haji.
1: Ini barusan Prof. Dasko membawa kabar gembira bahwa Presiden Prabowo memutuskan untuk memberikan subsidi per jamaah haji 3 juta rupiah. Artinya apa? Artinya biaya yang harus dibayar oleh calon jamaah haji dibandingkan tahun yang lalu turun sebesar 3.108.000 rupiah. Ini kami bersyukur, berterima kasih kepada Presiden Prabowo, terima kasih kepada Prof. Dasko yang sudah berkomunikasi dengan intens. Mudah-mudahan ini memberikan keberkahan, kemanfaatan untuk para jamaah gitu ya. Terima kasih.
2: Sementara itu sebelumnya dalam penetapan kesepakatan bersama mengenai biaya perjalanan ibadah haji tahun 2027, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menjelaskan pemberian subsidi untuk perjalanan ibadah haji 1448 Hijriah ini telah melalui berbagai perbaikan penghitungannya. Dengan perbaikan penghitungan biaya tersebut, pimpinan DPR RI Sufmi Dasko menyebut secara total biaya untuk calon jemaah haji kali ini lebih rendah sebesar 3,2 juta rupiah jika dibandingkan pada biaya perjalanan ibadah haji tahun 2026.
3: Untuk panja komisi 8 DPR RI dan panja pemerintah, setelah itu dikoreksi sepakat bahwa rata-rata pelunasan BP dibayarkan jamaah setelah dikurangi setoran awal sebesar 25 juta rupiah dari besaran saldo nilai manfaat di rekening virtual masing-masing jemaah rata-rata sebesar 3 juta 400 rupiah, maka pelunasan BP jemaah haji tahun 1448 Hijriah 2027 Masehi sebesar rata-rata menjadi setelah disubsidi oleh pemerintah menjadi 23.248.825 rupiah.
2: Alhamdulillah. Di sisi lain, Ketua Komisi Nasional Komnas Haji dan Umroh Mustoli Siraj menilai putusan kesepakatan bersama pemerintah dan DPR untuk memberikan subsidi biaya perjalanan ibadah haji tahun 2027 ini merupakan keputusan yang moderat. Kendati demikian, ia menuturkan meski biaya perjalanan ibadah haji telah berkurang, namun pemerintah dan DPR diungkapkannya harus memperhatikan keberlanjutan perjalanan ibadah haji ke depannya.
4: Isu krusial nanti, terlebih ketika kemudian ada subsidi dari pemerintah begitu sebesar 3,2 juta per jamaah. Oleh karena itu, saya menganjurkan supaya jamaah haji yang memang sudah waktunya berangkat itu juga menyiapkan dua hal. Yang pertama itu adalah menyiapkan pelunasan biaya, dan yang tidak kalah penting daripada soal pelunasan atau kesiapan finansial juga adalah kesiapan kesehatan, supaya kemudian kesehatan ini dijaga dari sekarang sehingga kemudian pada waktunya tiba nanti benar-benar dalam kondisi fit.
2: Untuk itu lebih lanjut, Ketua Komnas Haji dan Umroh Mustoli Siraj menghimbau bagi para calon jemaah haji untuk dapat memanfaatkan keputusan pemerintah dan DPR dalam pengurangan biaya perjalanan ibadah haji ini dengan segera melakukan pelunasan pembayaran. Sebab jika tidak, Mustoli menilai subsidi biaya perjalanan ibadah haji ini akan memberikan dampak pada pembengkakan anggaran negara dan mengakibatkan biaya perjalanan ibadah haji dapat kembali naik. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Akan dibayang-bayangi oleh potensi defisit anggaran di BPKH. Tahun mendatang biayanya akan naik begitu, akan lebih mahal.
5: Dan informasi tadi juga akan kami hadirkan bersama dengan beberapa tanggapan dari masyarakat dan harapan masyarakat setelah biaya haji tahun 2027 diturunkan.
6: Oh,
0: Ya, menurut saya sih turunnya biaya perjalanan ibadah haji ini tentu menjadi kabar yang baik bagi masyarakat ya, terutama bagi calon jemaah yang sedang mempersiapkan keberangkatannya di tahun depan. Harapannya juga biaya yang lebih terjangkau ini tetap diikuti dengan pelayanan dan fasilitas yang baik. Dan tentunya itu membuat jemaah bisa menjalankan ibadah dengan lebih nyaman dan khusyuk.
6: Menurut saya turunnya biaya perjalanan ibadah haji itu tentu sangat membantu masyarakat, terutama bagi yang udah lama menabung buat berangkat ya. Harapannya biaya yang lebih murah ini tetap dibarengi dengan pelayanan yang maksimal, supaya jemaah bisa beribadah dengan nyaman dan tenang.
5: Dan pendengar, biaya pengesahan haji 2027 oleh pemerintah dan DPR jadi topik editorial RRI pagi ini yang disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Hadani Sabil.
7: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Biaya ibadah haji terus menjadi sorotan publik, terutama di tengah tekanan ekonomi keluarga yang semakin dinamis. Oleh karena itu, pengesahan biaya haji 2027 oleh pemerintah bersama DPR menjadi ujian krusial dalam menjaga titik keseimbangan antara keterjangkauan biaya bagi jemaah dan kualitas pelayanan di Tanah Suci. Pemerintah dan Komisi 8 DPR RI secara resmi telah menyepakati biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH 2027 sebesar Rp98,46 juta per jemaah. Angka ini merefleksikan seluruh komponen kebutuhan operasional real, mulai dari sektor transportasi hingga eskalasi pelayanan selama jemaah menunaikan rukun Islam kelima tersebut. Dari total keseluruhan biaya, beban tanggungan jemaah ditetapkan sebesar 55,5% atau rata-rata Rp54,64 juta. Sementara itu, 44,5% sisanya atau setara Rp43,81 juta disokong dari optimalisasi nilai manfaat pengelolaan dana haji. Kendati demikian, angka Rp54 juta tersebut bukanlah nominal tunai yang wajib dilunasi sekaligus oleh calon jemaah. Pemerintah telah mengintegrasikan instrumen pengurangan beban yang mencakup setoran awal, akumulasi saldo rekening virtual, serta alokasi subsidi. Akumulasi setoran awal sebesar Rp25 juta ditambah manfaat rekening virtual senilai Rp3,4 juta serta subsidi pemerintah sebesar Rp3,2 juta secara signifikan memangkas kewajiban finansial jemaah. Hasilnya, rata-rata pelunasan murni yang perlu disiapkan jemaah kini berada di kisaran Rp23 juta saja dan berhasil menekan beban pelunasan hingga Rp3,38 juta lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya. Keringanan ini tentu memberikan ruang nafas yang lega bagi jutaan keluarga Muslim Indonesia yang telah menabung bertahun-tahun demi menyempurnakan keimanan mereka ke Baitullah. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kebijakan subsidi tidak boleh sekedar dilihat dari besarnya angka pemangkasan biaya. Publik juga berhak mendesak transparansi terkait sumber pembiayaan, ketepatan mekanisme pengawasan, serta proyeksi jangka panjang terhadap keberlanjutan dana haji itu sendiri. Alokasi nilai manfaat sebesar 44,5% menuntut tata kelola yang profesional, akuntabel, dan transparan. Langkah ini penting demi melindungi hak finansial jemaah yang berangkat per tahun berjalan maupun mereka yang masih tertahan dalam daftar tunggu. Di sisi lain, komitmen pemerintah untuk menanggung eskalasi biaya akibat dinamika eksternal patut diapresiasi. Perlindungan terhadap risiko ketidakpastian global mutlak dikedepankan agar jemaah terlindungi dari lonjakan biaya mendadak. Namun, fleksibilitas anggaran ini harus tetap diiringi mitigasi risiko dan pertanggungjawaban fiskal yang ketat demi menghindari potensi beban baru dalam keuangan negara. Terkait operasional kuota haji Indonesia tahun 2027, tetap dipatok di angka 221.000 jemaah dengan komposisi 92% untuk jemaah reguler dan 8% bagi jemaah khusus. Dengan kuota yang masif ini, efisiensi anggaran tidak boleh sedikit pun mengorbankan aspek keselamatan, kenyamanan, serta kehusyuan ibadah di Tanah Suci. Pemerintah juga berkewajiban memastikan diseminasi informasi pelunasan tersampaikan secara transparan hingga ke tingkat daerah. Transparansi ini krusial agar calon jemaah dapat melakukan persiapan finansial secara matang tanpa terjebak kebingungan maupun celah pungutan liar. Pada akhirnya, subsidi haji adalah kebijakan yang progresif apabila dikelola dengan prinsip kehati-hatian yang tinggi. Keterjangkauan biaya, mutu pelayanan prima, dan kesinambungan dana haji harus berjalan beriringan demi mengawal martabat dan kepentingan seluruh jemaah Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
5: Kita ke berita internasional, kali ini terkait dengan Duta Besar Indonesia untuk Uzbekistan, Siti Ruhaini Zuyatin, yang menegaskan Imam Bukhari bukan sebagai simbol persahabatan antara Indonesia dan Uzbekistan, tapi diharapkan dapat mendorong perluasan kerjasama antara kedua negara di berbagai sektor. Pernyataan tersebut tertulis oleh KBRI Tashkent, sebagaimana dikutip dari kantor berita Antara. Dan Dubes juga berkata hubungan Indonesia dan Uzbekistan terjalin sejak abad 14, yaitu ketika ajaran Imam Bukhari disebar ke para cendekiawan Muslim dari Samarkand ke Nusantara di hadapan Menteri Investasi, Industri dan Perdagangan Uzbekistan Laziz Kudratov dalam kesempatan resepsi diplomatik. Dubes Siti berkata ajaran Islam moderat dari Imam Bukhari adalah sesuai dengan jati diri bangsa Indonesia, dan ia menyebut bahwa inspirasi kepada Presiden Soekarno dan kepada para pendiri bangsa saat merumuskan dasar pendirian Indonesia sebagai negara yang modern dan demokratis.

0: Kita ke informasi olahraga, World Boxing Council atau WBC mengumumkan juara kelas terbang 52,1 kg Silver Gohan Rodriguez di uji petinju Jepang Joe Shirase untuk pertahanan sabuk juaranya Sabtu hari ini di Palenque Vicente Fernandez Durango, Meksiko. Hal tersebut dikemukakan oleh WBC dalam halaman resmi yang dipantau di Jakarta. Sang juara di Meksiko berupaya mempertahankan gelarnya di tempat yang sama di mana ia memenangkan sabuk juaranya, dan Rodriguez merebut gelar juara pada Maret 2026 dengan kemenangan mutlak atas Christopher Rosales dari Nicaragua dalam pertarungan 10 ronde. Rodriguez bahkan tampil efektif dan mengandalkan kecepatan, pergerakan kaki serta tekanan yang konsisten hingga akhirnya meraih kemenangan angka mutlak. Kemenangan atas Rosales merupakan kemenangan mantan juara dunia WBC yang membuat rekor profesional Rodriguez 20 kemenangan dengan 3 knockout atau KO, 4 kekalahan dan 1 hasil imbang. Kita juga akan ikuti bagaimana informasi lalu lintas pagi hari ini bersama Brigadir Yasinta dari NTMC Polda. Masuk kami dari NTMC Korantas Polri. Selamat pagi Brigadir Yasinta. Selamat pagi Brigadir Yasinta.
1: Di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama, kita akan memantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Simpang Tomang, Jakarta Barat. Bisa kita lihat bersama di kawasan ini, bertepatan dengan jam berangkat perkantoran, pada umumnya kondisi arus lalu lintas di kawasan ini sudah mulai terlihat adanya peningkatan volume kendaraan di beberapa arahnya. Baik dari eksit tol Tangerang yang akan menuju ke arah Harmoni atau Cawang, maupun arus lalu lintas yang melalui jalur flyover dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol. Namun sejauh ini, perlambatan kecepatan di jalur arteri hanya terjadi saat menjelang traffic light berkisar 300 meter ke belakang, yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Selepasnya situasi lalu lintas kembali normal dengan laju kendaraan berkisar 30 hingga 40 km per jam. Begitupun di jalur flyover saat ini juga masih dalam situasi kondusif lancar dengan kecepatan kendaraan berkisar 40 hingga 50 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami menghimbau agar tetap berhati-hati mengingat ramainya arus lalu lintas di kawasan ini dan harap gunakan jalur sesuai dengan ketentuan demi keselamatan bersama. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Situasi arus lalu lintas pagi ini di sana juga sudah mulai terlihat adanya peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan, khususnya di jalur arteri dari arah Tebet yang akan menuju ke arah Pasar Minggu, di mana perlambatan kecepatan terjadi saat menjelang traffic light yang cukup panjang berkisar lebih dari 300 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Selepas traffic light, situasi lalu lintas masih mengalami ketersendatan di mana kendaraan hanya dapat melaju dengan kecepatan cukup lamban berkisar di bawah 10 km per jam. Namun untuk arah sebaliknya saat ini masih dalam situasi kondusif, begitupun arus lalu lintas dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Gatot Subroto maupun arah sebaliknya juga masih dalam situasi ramai lancar. Dan saat ini juga sudah ada petugas kami di lapangan yang siap siaga untuk mengatur arus lalu lintas di kawasan ini. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas dan marka jalan, serta utamakan hak para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan di kawasan ini. Terakhir, mari kita pantau situasi lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan Mall Citowaru, Surabaya, Jawa Timur. Arus lalu lintas pagi ini di sana masih dalam situasi kondusif lancar dari arah Sidoarjo yang akan menuju Surabaya melalui Jalan Ahmad Yani. Dan saat ini didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap memperhatikan laju kendaraan Anda dalam batas kecepatan normal. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 304 kasus laka lantas dengan rincian 21 meninggal dunia, 49 luka berat, dan 382 luka ringan. Dari 304 kasus laka lantas tersebut, 68% terjadi pada waktu siang hari. Untuk itu, kami tak bosan-bosannya menghimbau sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas, dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau WA center di 0858-715-669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Polisi bersama masyarakat. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari NTMC Polri, kembali ke studio. Silakan.
0: Demikian informasi yang kami sampaikan pada Indonesia Menyapa pagi hari ini, dan ikuti terus semua informasi melalui www.rri.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risi Rusarto, selamat pagi.

0: Selamat pagi pendengar untuk Anda yang baru saja bergabung dengan kami FM 97,6 MHz Pro 1 RRI Bandung. Satu informasi kami sampaikan ke ruang dengar Anda, tetap selalu waspada, tetap selalu hati-hati ketika memang Anda sedang berkendara, utamanya kendaraan roda 2, bahkan roda 4 pun tetap harus fokus ketika berkendara. Kalau sekiranya ngantuk pendengar, baiknya lebih baik melipir sebentar begitu ya, sejenak untuk stretching. Untuk Anda pengendara roda 2 nih, biasanya suka ada yang memang ngalenggut-ngalenggut gitu ya. Waduh, memang kalau udah lelah beraktivitas atau mungkin kurang tidur berkendara, ini memiliki resiko yang tinggi terjadi kecelakaan. Seperti yang terjadi pendengar di Taman Sari Kota Bandung pagi ini, sebuah mobil dilaporkan mengalami kecelakaan tunggal dan terperosok di kawasan Taman Sari Kota Bandung, dan saat ini kendaraan tersebut sedang dilakukan evakuasi oleh pihak terkait. Belum diketahui secara pasti penyebab kejadian tersebut. Warga Bandung yang melintas di kawasan Taman Sari, tepatnya arah Kebun Binatang Bandung begitu ya, harap tetap berhati-hati dan waspada ketika berkendara. Kemungkinan mungkin kalau kita melihat komentar-komentar netizen di kolom komentarnya, memang ada yang beranggapan ngantuk lah dan lain sebagainya, dan tentunya ini juga menjadi warning juga untuk kita tetap selalu fokus berkendara, karena banyak banget nih yang udah hilang fokus ketika sedang berkendara, entah itu rungsing karena macetnya kota Bandung gitu ya. Tapi menjadi warga Bandung hari ini memang harus memiliki kesabaran lebih untuk menghadapi banyaknya macet di beberapa titik di ruas wilayah kota Bandung. Tapi gak beberapa titik, hampir setiap titik di kota Bandung macet. Bahkan mungkin ketika kita mencari jalan tikus yang notabene sebagai solusi untuk tidak terjebak macet, tetap aja macet.
1: Bandung pagi ini.

0: 9 Oktober diperingati juga sebagai hari pos sedunia, pendengar. Dan berbicara tentang hari pos sedunia atau World Post Day yang diperingati setiap tanggal 9 Oktober, ini juga menjadi momentum untuk kembali mengingat perubahan peran layanan pos di tengah pesatnya perkembangan ekonomi digital, pendengar. Kalau dulu layanan pos itu identik dengan surat dan dokumen. Kini pengiriman paket menjadi salah satu bagian penting dalam aktivitas perdagangan ekonomi ya, atau e-commerce. Nah, penetapan Hari Pos Sedunia ini berawal di Kongres Pos Universal di Tokyo di tahun 1969, pendengar, sebagai bentuk penghormatan terhadap berdirinya Universal Postal Union yang pada 9 Oktober 1874 menurut UPU atau Universitas Postal Union, bahwa peringatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran mengenai peran sektor pos dalam kehidupan masyarakat dan dunia usaha serta kontribusinya terhadap pembangunan sosial ekonomi. Anda punya pengalaman gak dengan surat-menyurat melalui kantor pos? Boleh sharing di 0811-220-9760 di Bandung pagi ini.
1: Bandung pagi ini.

Anda, setiap wilayah punya potensi bencana yang berbeda. Ada yang rawan gempa, banjir, tanah longsor, atau kebakaran hutan. Mengenali potensi bencana di tempat tinggal kita itu penting. Dengan tahu resikonya, kita bisa lebih siap, tahu harus kemana saat evakuasi, dan apa yang harus disiapkan. Cari tahu lewat RT, BPBD setempat, atau posko kelurahan. Karena kesiapsiagaan dimulai dari pengetahuan. Kenali, siaga, selamat untuk kita semua.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun sobat penyiaran, saya Dadan Hendaya, komisioner KPID Jawa Barat. Di tengah perkembangan media digital, siaran lokal menjadi sangat penting untuk menjaga agar identitas dan kearifan lokal Jawa Barat tetap hidup sekaligus hadir di tengah perubahan zaman. Karena itu, Harsiarda atau Hari Penyiaran Daerah Jawa Barat 2026 hadir mengangkat tema transformasi digital penyiaran, merawat kearifan lokal menuju Jawa Barat istimewa. Puncak Harsiarda akan berlangsung pada tanggal 10 Oktober 2026 di Plaza Mekarsari, Komplek Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat. Hayu kita sama-sama hadir dan ramaikan Harsiarda Jawa Barat 2026. Kita rawat kearifan lokal, menguatkan penyiaran menuju Jawa Barat istimewa. Hatur nuhun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bandung pagi ini.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Berbicara mengenai pengembangan wisata kuliner, pendengar, pemerintah Kota Bandung ini berencana untuk mengembangkan sentra wisata kuliner. Ribet ya lidahnya pagi-pagi. Di setiap kecamatan untuk mendorong pedagang kaki lima naik kelas sekaligus memperkuat potensi ekonomi dan pariwisata daerah. Dan Wali Kota Bandung Muhammad Farhan juga mengatakan bahwa konsep ini merupakan bagian dari rencana menghadirkan pusat kuliner sekaligus inkubasi bisnis yang dapat mendukung pertumbuhan usaha masyarakat. Sesaat lagi kami akan berbincang bersama Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah UKM Kota Bandung berkaitan dengan wacana pengembangan sentra wisata kuliner di Kota Bandung. Mekanismenya seperti apa sih ketika akan diadakan sentra wisata kuliner di tiap kecamatan? Bagaimana berkolaborasi antara pemerintah setempat dan para pedagang kaki lima, para pelaku usaha pedagang kaki lima untuk bisa mengembangkan potensinya menjadi dan memperkuat Kota Bandung sebagai kota kuliner. Pro 1 sudah terhubung bersama Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah UKM Kota Bandung, Dr. Andes HR Budi Rukmana, MAP.
1: Bandung pagi ini.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Budi. Selamat pagi.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi Teh.
0: Kabar baik Pak Kadis pagi hari ini?
2: Alhamdulillah sehat, alhamdulillah. Semoga warga Bandung semua juga dalam keadaan sehat walafiat.
0: Amin. Termasuk juga informasi yang luar biasa menarik sekali bahwa Kota Bandung akan dijadikan sentra wisata kuliner bahkan di setiap kecamatan. Ini seperti apa mungkin informasi lengkapnya nih Pak Kadis berkaitan dengan hal ini?
2: Oh iya betul Teh, jadi memang sesuai dengan program prioritas Bapak Wali Kota dan Bapak Wakil Wali Kota, kita sedang mengembangkan konsep pusat kuliner di 30 kecamatan. Dan ini berkaitan dengan pengembangan usaha warga lokal di sana dan rangka pertumbuhan ekonomi dan juga untuk meningkatkan destinasi wisata kuliner di Kota Bandung Teh. Ya, jadi kita sudah menyiapkan konsep rencana, bahkan ada beberapa yang sudah kita lakukan. Contoh yang sudah ini adalah di Cikuray, Teh. Jadi kita di kecamatan-kecamatan akan mencari lahan-lahan baik itu milik pemerintah maupun swasta, khususnya kawasan berpengelola, Teh. Contoh kayak di Pusenkar, di sentra kuliner Cikuray, atau mungkin di pusat perbelanjaan. Atau mungkin lahan-lahan pemerintah yang bisa kita gunakan untuk menjadi sentra kuliner di masing-masing kecamatan Teh. Jadi nanti warga masyarakat di sana atau mungkin pedagang kaki lima juga bisa memanfaatkan lahan-lahan tersebut menjadi pusat usaha bisnis kulinernya begitu Teh.
0: Iya. Yeah. Apakah ini juga menjadi solusi dari banyaknya pembongkaran-pembongkaran terjadi begitu ya di beberapa ruas jalan di Kota Bandung yang pada akhirnya para pedagang kaki lima ini

0: agak bingung nih kemana. Tapi dengan program ini, apakah ini juga menjadi solusi tersendiri Pak Kadis untuk warga masyarakat, utamanya para pedagang kaki lima yang menjajakan kuliner begitu ya? Apakah ini juga menjadi solusi tersendiri?
1: Oh iya, betul Teh. Ini menjadi bagian solusi bagi para pedagang TKL yang memang beberapa waktu terakhir ini sedang ada penertiban kaitan dengan mengembalikan fungsi trotoar Teh menjadi pejalan kaki. Nah, kaitan dengan TKL ini tentu saja perlu saya sampaikan kembali Teh bahwa pemerintah kota saat ini sedang menyusun peraturan wali kota dan keputusan wali kota yang sebagai penjabaran dari Perda 11 tahun 2024. Nanti di dalam kepat nanti akan ditetapkan Teh lokasi-lokasi mana yang tidak sesuai peruntukan PKL dan lokasi-lokasi mana yang sesuai untuk peruntukan PKL. Karena memang saat ini dengan Perda 11/2024 sudah tidak lagi mengenal zonasi-zonasi Teh. Jadi kalau Perda yang lama itu ada zonasi merah, itu dilarang PKL, zonasi kuning itu diperbolehkan sementara, zonasi hijau diperbolehkan. Nah sekarang ini hanya ada dua, lokasi sesuai peruntukan dan lokasi tidak sesuai peruntukan. Nah, di lokasi-lokasi sesuai peruntukan itu, PKL bisa melaksanakan aktivitas berdagangnya Teh. Tapi dengan catatan dan ketentuan, tempat berjualannya itu tidak boleh ini permanen, apalagi permanen. Jadi harus bongkar pasang, misalnya mengubah atau seperti apa, nanti ada penatanya teknis dari Dinas Pertintar. Yang kedua, area itu harus selalu bersih Teh. Jadi datang bersih, pulang bersih gitu. Jadi tidak boleh ada sampah-sampah berada di sekitaran kawasan itu. Yang ketiganya, pedagang tidak boleh berjualan 24 jam. Jadi harus diatur berjualannya, apakah pagi, apakah sore, apakah malam. Itu nanti disesuaikan dengan lokasi di mana lokasi tadi. Nah, lokasi-lokasi sudah peruntukan ini juga nanti bisa dijadikan sebagai pusat kuliner yang saya sampaikan di awal. Jadi pusat kuliner ini menjadi salah satu wadah usaha masyarakat, termasuk di dalamnya adalah para pedagang kaki lima Teh.
0: Pak Kadis dapat dapat bantuan nggak nih para pelaku usaha untuk nanti ke depan mereka bisa menjajakan dagangannya begitu sesuai dengan ada tahapan atau aturan-aturan tertentu nggak untuk para pelaku usaha dalam hal ini untuk masuk di dalam program ini?
1: Ya. Sementara yang kita tidak memberikan bantuan atau kompensasi Teh, jadi memang kita akan siapkan fasilitasi seperti yang saya sampaikan tadi. Nah, contoh sekarang Teh yang akan kita bangun ini yang akan terbaru ini adalah kawasan atau pusat kuliner di bawah flyover Pak Supati Pak, Jalan Kebon Bibit. Nah, ini kan penataan infrastrukturnya dilakukan oleh OPD teknis terkait Teh dan alhamdulillah sudah hampir selesai. Nah, di sini nanti kita akan siapkan sarana untuk mereka berjualan. Tentu kalau misalnya saat ini kita akan coba gandeng mitra usaha yang bisa membantu melaksanakan kerjasama ini Teh. Tentu berdasarkan ketentuan yang berlaku ya Teh ya. Nah, jadi nanti kita akan bantuannya dari pemerintah kota adalah berupa pemberdayaan Teh. Misalnya kita akan latih mereka bagaimana dalam pembukuan keuangan. Karena banyak teman-teman pedagang ini masih campur Teh antara pembukuan dapur, uang sekolah, sama pahibut, pembukuan gitu ya? Bisnisnya.
0: Nah, masih kita pahibut begitu ya Pak Kadis ya?
1: Masih pahibut lah Teh, pahibut, pas campur, pak baliut. Nah kita akan bantu mereka supaya bisa memisahkan mana pembukuan keuangan bisnis dan dapur rumah tangga. Kita juga akan bantu nanti bagaimana cara mereka membuat HPP supaya harganya tidak terlalu tinggi atau harganya terlalu rendah gitu ya. Kemudian termasuk kemasannya, kita juga nanti bantu teman-teman pedagang ini supaya bisa berjualan secara digital atau online. Jadi tidak hanya mengandalkan berdagang di offline, kita akan bantu fasilitasi mereka untuk bisa belajar, memahami tentang digital online atau marketing online. Termasuk mungkin juga kita akan bantu, sekarang kan sudah teknologi AI ya, untuk teknologi AI-nya nanti kita bantu. Jadi fasilitas-fasilitas itu yang akan kami lakukan dari pemerintah kota untuk supaya membantu para pedagang yang akan ada di pusat-pusat kuliner yang akan dibangun. Kita sudah ada beberapa yang sudah ada deh, seperti di Cikurai, Taman Malabar, itu di basement alun-alun juga sudah ada. Jadi kita nanti coba terus kembangkan sesuai dengan karakteristik wilayah masing-masing. Bahkan keinginan lah masing-masing kita tentu punya karakteristik sendiri bisnis kulinernya teh. Jadi punya kekhasan gitu. Jadi ada kekhasan sehingga ini menjadi daya tarik wisata kuliner ke Bandung, khususnya dari pengunjung di luar kota Bandung. Karena Bandung kan kita sudah paham, sangat mengenal Bandung adalah kota kuliner teh. Banyak sekali makanan-makanan khas Bandung yang viral-viral. Nah, kita akan coba benahi kita tempatkan dengan yang sesuai ketentuan RT.
0: Menarik sekali ketika di setiap kecamatan diharapkan Pak Kadis tadi katakan ada kuliner khasnya begitu. Sejauh ini yang sudah berjalan di kecamatan mana nih yang kulinernya memiliki kekhasan tersendiri Pak Kadis?
1: Ya kalau saat ini memang kita lagi mencoba inventarisir teh. Tapi yang sudah jalan seperti kita bisa lihat di Cikurai, itu memang ada produk makanan yang juga diminati banyak orang ya di Cikurai. Mm-hmm. Ini juga salah satu konsep yang kita akan terapkan di dalam menentukan pusat kuliner kecamatan ini.
0: Waduh, luar biasa sekali. Tentunya ke depan apa target ke depan untuk para pelaku usaha dalam hal ini para pedagang kaki lima tentunya dengan program pemerintah Kota Bandung sendiri apa yang goals yang ingin dicapai Pak Kadis?
1: Kami dari pemerintah khususnya Dinas Koperasi UKMP sangat berharap para pedagang ini harus naik kelas. Jadi saat ini kami coba membuat leveling PKL teh. Jadi PKL yang masih mulai atau pemula, kemudian PKL yang berkembang dan PKL mandiri. Nantinya PKL itu harus naik kelas menjadi pelaku usaha mikro yang tidak lagi berjualan di tempat trotoar, mohon maaf kalau sekarang ada. Yeah. Jadi mereka bisa punya tempat usaha sendiri. Karena ada beberapa PKL yang sudah juga bisa teh. Jadi artinya dia bisa sewa tempat di tempat yang lebih nyaman, permanen, dan bisnisnya bisa lebih berkembang. Saya sih berharap PKL tidak hanya bertahan di usaha yang sekarang, tapi harus naik kelas. Jadi tidak hanya bertahan berjualan di trotoar atau di fasilitas umum lainnya, tapi harus sudah punya tempat sendiri. Misalnya dia bisa masuk ke pasar, dia punya kafe sendiri, punya tempat sendiri, teh. Sehingga mereka sudah bukan lagi pedagang usaha non-formal, tapi sudah usaha yang formal dan memiliki pengembangan bisnis yang jauh lebih luas lagi. Itu harapan kami, teh. Ya, kami punya pendamping teh di Kota Bandung.
0: Pendamping ini masih berjalan begitu ya?
1: Masih teh. Jadi pendamping ini tugasnya membantu mereka tadi teh seperti pembukuannya, manajer marketingnya. Kita dampingi terus mereka bahkan karena tahun ini memang baru 10 pendamping yang kita siapkan untuk PKL ya. Tapi tahun depan insya Allah satu kecamatan ini ada satu pendamping sehingga mereka bisa diarahkan bisnisnya lebih teratur, lebih jelas. Sehingga bisa naik kelas teh gitu.
0: Itu dia, ini menjadi target kita bersama pelaku usaha tidak hanya sekedar pelaku usaha saja begitu karena mungkin dengan pelatihan dan pendampingan yang terus dilakukan oleh pemerintah terkait dalam hal ini Dinas Koperasi dan UKM ini terus menggenjot masyarakat untuk merubah mindset masyarakat juga begitu ya Pak Kadis ya untuk tidak hanya sekedar memiliki usaha tidak hanya sekedar berjualan untuk menutup dapur tetap ngebul tapi juga ada masa depan yang bisa diraih dengan mimpi dan ikhtiar. Terakhir mungkin Pak Kadis ada informasi dan himbauan juga pesan yang ingin disampaikan berkaitan dengan hal ini.
1: Ya, saya sih berharap para pedagang di masyarakat ini kami kan sedang menyiapkan ini teh. Menyiapkan sebuah sistem inkubasi bisnis terintegrasi. Di dalamnya ada e-learning. Ada e-learning, jadi nanti untuk pembelajaran tentang bisnis ini tidak harus datang ke kami, ke kantor atau ke UPS Simulator, tapi bisa belajar melalui e-learning yang kami siapkan. Kita nanti siapkan e-learning, nanti ada sertifikat dari pemerintah, khususnya dari dinas. Nah, sertifikat ini akan menjadi dasar pemberian fasilitasi yang akan diberikan teh. Misalnya kami memberikan fasilitasi halal kepada mereka, atau fasilitasi haki bagi mereka yang produknya sudah harus memiliki haki. Dan fasilitas-fasilitas lain seperti mengikuti kegiatan pameran, kegiatan bazar, dan bahkan mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada di tingkat kota. Jadi ini mereka akan masuk ke LNI, nah kita akan fasilitasi dan kita bantu dengan pendampingan. Kami sebutnya ada mentoring hub, ada mentoring hub, sehingga para pelaku usaha, baik itu pelaku usaha PKM maupun usaha mikro lainnya, ini bisa kita lihat perkembangannya deh, dari mulai dia mulai punya bisnis apa, asetnya berapa, kemudian kita fasilitasi, kita bantu yang lain, mudah-mudahan bisa lebih berkembang. Bahkan kami sudah berkomunikasi juga dengan Bank Bandung dan BCB. Saya sih berharap perbankan juga bisa membantu kemudahan akses pembiayaan bagi pedagang yang ingin menambah modalnya teh. Alhamdulillah para pejabat di Bank Bandung dan di BCB berkomitmen untuk bisa membantu pengembangan UMKM Kota Bandung.
0: Luar biasa sekali. Hatur nuhun Pak Kadis untuk waktunya berkenan berbincang bersama Pro 1 RRI Bandung, juga menyampaikan informasi penting sekali untuk masyarakat dan pendengar ketahui. Sehat selalu Pak Kadis, selamat kembali beraktivitas. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Perbincangan kami pendengar bersama Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah UKM Kota Bandung, Dr. Andes HR Budi Rukmana, MAP.
2: Bandung pagi ini.

0: Eh, Ma.
1: Gimana, Pa?
0: Kita ini berjalan di trotoar atau pasar sih?
1: Emang kenapa?
0: Kok penuh banget yang jualan?
1: Sabar ya, Pa, sabar. Kayaknya kita salah kostum deh. Harusnya bawa keranjang belanja, bukan stroller, ya nggak sih?
0: Iya juga ya. Tapi serius deh. Trotoar kan buat pejalan kaki, Ma. Bukan buat pedagang. Bahaya loh. Kita aja jadi mepet ke jalan raya nih.
1: Iya, Pa. Apalagi ibu-ibu yang bawa anak kecil. Kemudian ada orang tua, penyandang disabilitas, itu makin susah aksesnya. Bisa-bisa kepleset, ketabrak, atau malah nyasar ke tukang cilok, Pa.
0: Wah, kalau nyasar ke tukang cilok sih, pasti mending, Ma. Asal jangan nyasar ke jalan tol.
1: Tapi emang sih, Pa, sepertinya harus ada solusi. Pemerintah perlu menyediakan tempat jualan yang layak. Kemudian pedagang juga harus paham batasannya. Kita semua kan butuh jalan yang aman, ya nggak sih?
0: Setuju, Ma. Trotoar itu buat yang berjalan, bukan yang berjualan.
1: Wah, itu bisa jadi slogan loh, Pa.
0: Oh iya ya?
1: Trotoar, tempat berjalan, bukan berjualan.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bandung pagi ini.

0: Lintas Informasi.
1: Dengar kami sampaikan lintas informasi untuk hari ini, Jumat 9 Oktober 2026. Informasi pertama, selama puluhan tahun warga Kelurahan Babakan Ciamis, Kecamatan Sumur Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat harus bertahan hidup di bawah naungan rumah tidak layak. Rasa takut akan datangnya hujan deras dan kebocoran atap menjadi makanan sehari-hari yang harus dilalui tanpa kepastian. Namun penderitaan yang berlangsung puluhan tahun ini kini berada di ambang akhir. Kedatangan Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman Marwarar Sirait membawa angin segar yang menjanjikan perubahan nasib warga Kota Bandung hanya dalam kurun waktu sekitar 2 bulan. Momen bersejarah ini bermula saat Menteri Marwarar didampingi Wali Kota Bandung Muhammad Farhan meninjau langsung lokasi calon penerima bantuan program bedah rumah di Kelurahan Babakan Ciamis pada Selasa lalu. Peninjauan ini dilakukan untuk memastikan bantuan renovasi rumah dari pemerintah pusat gagasan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto benar-benar tepat sasaran dan memberikan manfaat langsung bagi warga yang paling membutuhkan. Informasi lainnya, anak-anak di Kota Bandung kini tengah dibayangi bahaya zero dose atau kondisi ketika anak sama sekali belum pernah tersentuh vaksinasi. Tanpa kekebalan tubuh yang cukup, mereka menjadi sangat rentan terserang berbagai penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi PD3I. Menanggapi ancaman serius, Dinas Kesehatan Kota Bandung langsung mengambil langkah cepat untuk memberikan perlindungan ekstra bagi generasi muda di wilayahnya. Sebagai langkah konkret, Dinas Kesehatan Kota Bandung resmi menggelar program Bulan Imunisasi Kejar BIK yang berlangsung serentak sepanjang Oktober 2026. Program ini tidak hanya dirancang untuk mengejar target imunisasi tahunan, tetapi juga memberikan benteng utama dalam menyelamatkan anak-anak dari resiko penderitaan akibat penyakit menular. Informasi terakhir, sebanyak 65 RSUD di Jawa Barat bersama sejumlah rumah sakit pusat dan swasta resmi menjalin kerjasama demi memperkuat sistem perlindungan kesehatan warga. Kolaborasi ini mempermudah masyarakat mengakses fasilitas medis termasuk saat berada di luar wilayah domisili tanpa terhalang kendala administratif. Selain itu, kebijakan ini memastikan warga Jawa Barat tetap memperoleh penanganan medis meski terkendala masalah pembiayaan atau kepesertaan BPJS Kesehatan.
0: Bandung pagi ini. Bandung pagi ini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saya Lukman Munawar Fauji, Komisioner KPID Provinsi Jawa Barat Korbit Bidang Kelembagaan. Hari Penyiaran Daerah atau Hasiarda tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawa Barat hadir sebagai bentuk kampanye strategis memperkuat posisi penyiaran. Kegiatan ini juga menjadi sarana edukasi bagi masyarakat agar kembali mendapatkan siaran yang sehat, edukatif, dan sesuai dengan regulasi yang ada. Dengan mengusung tema transformasi digital penyiaran, merawat nilai kearifan lokal menuju Jawa Barat istimewa. Kegiatan ini tidak hanya berfokus pada penyiaran, tetapi juga mengintegrasikan aspek sosial, kesehatan, dan juga lingkungan. Catat tanggalnya, hari Sabtu 10 Oktober tahun 2026 bertempat di Plaza Mekarsari, Kompleks Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat. Ayo, wargi Jawa Barat, khususnya wargi Kabupaten Bandung Barat, hadir dan ramaikan kegiatan Puncak Hasiarda tahun 2026. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Indonesia berada pada garis khatulistiwa di mana posisi Indonesia hanya mengalami dua musim dibanding dengan negara lain, yakni musim penghujan dan musim kemarau. Musim penghujan terjadi pada bulan Oktober dan bulan Maret. Pada musim ini, bencana hidrometeorologi dapat mengintai wilayah Indonesia. Bencana ini merupakan suatu bencana alam yang berhubungan dengan alam. Penyebab bencana hidrometeorologi di Indonesia, di mana masuknya air hangat ke perairan Indonesia. Akibatnya, terjadi pembentukan awan lebih banyak. Fenomena alam ini yang mendorong naiknya intensitas hujan di Indonesia yang membuat musim hujan lebih besar dari sebelumnya. Bencana hidrometeorologi berupa banjir, tanah longsor, puting beliung, gelombang pasang, dan kekeringan. Ancaman bencana hidrometeorologi, iklim, cuaca, dan bencana yang berhubungan dengan air seperti topan, kekeringan, dan banjir terhitung untuk angka terbesar dari bencana alam di seluruh dunia dan mempengaruhi lebih banyak orang daripada jenis ancaman bencana alam lainnya.

0: 97,6 FM Pro 1 dari Bandung. Kami masih hadirkan informasi-informasi aktual pendengar yang akan menemani aktivitas Anda di kesempatan pagi hari ini. Dan kami informasikan juga untuk Anda, bagi Anda yang ingin menyampaikan informasi berkaitan dengan hal apapun yang terjadi di sekitar Anda, bisa disampaikan di 0811-220-9760 di Bandung pagi ini.
1: Bandung pagi ini.

0: Saatnya cek fakta bersama Mang Warta.
1: Sampurasun pendengar, bertemu kembali bersama Mamang Warta di dieu ya. Beredar video di Facebook yang mengklaim Menteri Keuangan Suhasil Nazara sedang memberikan dana bantuan pada September 2026. Asik, asik, asik, asik, asik. Kalau melihat videonya sekilas mungkin terlihat seperti informasi resmi. Tapi jangan urup-urup percaya, jangan buru-buru percaya. Karena Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi menyatakan bahwa informasi tersebut adalah hoax alias bohong alias tidak benar alias wadul. Setelah Mamang telusuri dan Mamang cari, video itu ternyata menggunakan foto Suhasil Nazara yang diambil dari momen pelantikannya sebagai Menteri Keuangan pada 14 September 2026 lalu. Sementara suara dalam video yang seolah-olah menyampaikan program bantuan terdeteksi sebagai suara yang dibuat menggunakan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau AI atau AI. Jadi kalau ada video pejabat yang menawarkan bantuan, jangan langsung percaya. Apa-apa bantuan bikin senang, apa-apa bantuan bikin senang. Karena wajah dan suara terlihat meyakinkan, jangan pernah memberikan data pribadi kepada pihak yang tidak jelas hanya karena bantuan yang bohong ya. Ya sudah, Mang Warta tutup dengan pantun saja, oke? Kecirata mancing ikan bawal, biar gak kepanasan pakai pelindung. Awas berita bohong di media sosial, cek keasliannya di Pro 1 RRI Bandung.
2: Bandung pagi ini.

0: Dan mendengar kita sudah terhubung dengan Teh Nia. Silakan Teh Nia, laporan Anda.
1: Ini Pak, terdapat pohon tumbang di daerah Condong. Hampir 30 menit saya kena macet dan saat ini belum ada penanganannya, Pak.
2: Saya sebagai warga sekitar itu sudah sangat terganggu dengan klakson tersebut.
1: Tempat yang puteran itu ditutup aja gitu kalau pagi atau kalau sore.
0: Baik Teh, kita juga sudah terhubung dengan dinas terkait. Selamat pagi Pak. Boleh silakan tanggapannya seperti apa Pak? Laporan dari Teh Nia di Kiara Condong.
3: Terima kasih ke para pendengar, khususnya Mbak Rinjani dari Antapani. Kita akan pasang lagi pakai water barrier. Mudah-mudahan dengan itu bisa masyarakat bisa terlatih untuk tetap berputar di tempatnya.
4: Setiap hari berbagai masalah terus terjadi. Namun, Anda bingung harus melapor kemana? Halo RRI hadir untuk Anda. Program interaktif yang memberikan ruang bagi keluhan dan permasalahan Anda mengenai pelayanan publik. Sampaikan langsung atau kirim voice note WhatsApp ke 0811-220-9760. Setiap keluhan akan kami bantu tindak lanjuti langsung kepada pihak terkait. Dengarkan Halo RRI setiap Senin dan Jumat pukul 9 sampai 10 pagi di RRI Pro 1 Bandung 97,6 FM. Suarakan masalah Anda di Halo RRI.
5: Pukul 9 waktu Indonesia Barat, mendengar kami hadirkan program Halo RRI.
4: Halo RRI, program interaktif hadir untuk menyuarakan keluhan dan pertanyaan Anda tentang berbagai permasalahan pelayanan publik. Saatnya keluhan Anda tersampaikan di Halo RRI.
5: Selamat pagi pendengar Halo RRI, kembali hadir ke ruang dengar Anda di kesempatan pagi hari ini Jumat 9 Oktober 2026. Widya Perdani memandu program Halo RRI hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Nanti pendengar menerima aduan dan keluhan Anda berkaitan dengan pelayanan dan fasilitas publik. Aduan Anda bisa disampaikan melalui line WhatsApp kami dengan cara mengirim pesan suara melalui 0811-220-9760 untuk kami bantu mencari solusinya. Kami sampaikan aduan Anda kepada dinas terkait untuk kami bantu mendapatkan solusinya. Seperti salah satu warga di wilayah Bungbulang Garut, pendengar yang menyampaikan kasus ISPA dan TBC yang mengalami peningkatan di wilayah tersebut. Menanggapi hal tersebut, Pro 1 sudah terhubung bersama Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Dinas Kesehatan Kabupaten Garut, Dr. Haji Asep Surahman, SKM, MKM.
6: Bandung pagi ini.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Asep, selamat pagi.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Kabar baik, Pak Kabid, pagi hari ini?
7: Alhamdulillah, sehat, alhamdulillah.
5: Alhamdulillah, Garut sudah mulai turun hujan begitu, Pak Kabid?
7: Iya, beberapa hari lalu ada turun hujan juga ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan mendung-mendungnya sudah ada ya sebetulnya.
5: Sudah ada mendung-mendungnya. Ini juga berkaitan dengan kondisi cuaca yang juga dikeluhkan oleh warga masyarakat di wilayah Bungbulang Garut dengan adanya meningkatnya kasus ISPA dan TBC di wilayah tersebut. Izin Pak Kabid untuk kami sampaikan terlebih dahulu aduannya, berkenan menyimak kami sampaikan aduannya.
8: Halo RRI, saya Irfan, warga Bungbulang, Kabupaten Garut. Saya dan keluarga ingin tetap sehat, sementara pengaruh cuaca akhir-akhir ini yang tidak menentu, tetangga juga di sekitar kami banyak yang terjangkit ISPA dan juga TBC. Apa yang harus kami lakukan untuk menghindari agar tidak terkena penyakit tersebut? Terima kasih.
5: Baik, aduan dari Kang Irfan, warga masyarakat Bungbulang Garut, Pak Kabid, untuk langsung saja ditanggapi berkaitan dengan ISPA dan TBC yang mengalami peningkatan di wilayah Bungbulang Garut.
7: Baik, terima kasih. Sebetulnya kalau bicara secara umum, bukan hanya Bungbulang ya, ini hampir merata di Kabupaten Garut ini terjadi peningkatan kasus ISPA ya. baik di dalamnya influenza maupun pneumonia gitu. Di mana tahun lalu sampai dengan Januari sampai dengan September 2025 itu di angka 50 ribuan ya kasus ISPA atau infeksi saluran pernapasan akut. Namun tahun ini kita mengalami signifikan hampir dua kali lipat ya, hampir 94 ribu. Ini luar biasa ya kenaikannya, dan ini bukan hanya di Garut saja, saya kira ini di kabupaten lain pun hampir sama, bahkan dirilis oleh Kementerian Kesehatan dari laporannya yaitu menyebutkan bahwasannya kasus influenza positivity rate-nya mengalami kenaikan 56% ya di minggu ke-38, berarti sekitar bulan September kemarin lah dibandingkan dengan minggu-minggu sebelumnya. Dan ini terjadi sebagian besar itu pada anak balita, yaitu kenaikannya di atas 35%. Saya kira ini hampir semua ya di kabupaten kota di Jawa Barat, termasuk salah satunya di Kabupaten Garut mengalami kenaikan yang luar biasa. Dan kita tadi saya sampaikan hampir dua kali lipat kenaikannya dibandingkan dengan tahun lalu untuk infeksi saluran pernapasan akut. Saya satu-satu ini ya, jawabnya buka ikut tadi TBC-nya ya. ISPA ini dalamnya ada pneumonia atau radang paru, juga ada yang influenza yang saat ini kita lagi rame ya disampaikan masyarakat ada influenza super flu gitu ya. Nah ini juga perlu kami sampaikan, memang influenza ini ada 4 tipe ya, tipe A, B, C, dan D. Nah tipe A ini yang ada 2 yaitu subtipe H1N1 atau influenza biasa, dan ada yang H3 tipe A H3N2 atau yang sering dikenal bahasa medisnya subclade K, atau kalau bahasa awamnya adalah super flu gitu ya, yang cukup lumayan 2 minggu lah ya dibandingkan menderitanya atau daya serangnya ya dibandingkan dengan yang yang influenza tipe A lainnya. Sementara tipe B ini kaitannya dengan influenza musiman ya, musim hujan, perubahan transisi dari musim kemarau ke musim hujan. Dan yang tipe D itu pada binatang, biasanya sapi. Nah, di Garut ini memang ada kenaikan yang influenza tipe A dan tipe B gitu ya. Dan ini tadi saya sampaikan cukup besar ya angkanya dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Nah, itu yang pertama terkait dengan ISPA atau infeksi pernapasan akut, di dalamnya ada pneumonia dan influenza.
5: Penyebab
7: yang kedua,
5: dari meningkatnya ISPA sendiri?
7: Ya, ISPA meningkat tadi dari angka 50 ribu menjadi 94 ribuan.
5: Penyebabnya penyebabnya karena memang kondisi cuaca kah, atau mungkin ada penyebab lain dari meningkatnya ISPA yang sampai ini masuk kejadian luar biasa nggak sih Pak Kabit, untuk karena meningkatnya hampir dua kali lipat?
7: Iya, ini tidak termasuk kejadian luar biasa. Ini sifatnya sporadik ya. Artinya kan karena musiman ya. Ini karena musim pengaruh dari cuaca tadi, apakah ada pengaruhnya cuaca terhadap peningkatan kasus? Ya, salah satunya iya. Ketika musim kemarau cukup panjang ini, partikel debu naik menjadi polusi di udara, terhisap atau terhirup oleh individu, maka peluangnya cukup besar. Itu yang pertama. Yang kedua, daya tular influenza tipe A ini cepat ya. Sama dengan flu biasa, ketika bisa kontak langsung melalui droplet atau percikan air liur yang keluar atau mulai bersin atau mulai batuk dari orang penderita ke yang sehat gitu ya. Itu bisa langsung seperti itu, atau melalui media, misalkan ada seseorang yang kena influenza kemudian dia tidur di tempat tidurnya, nggak sengaja misalkan ada adeknya atau saudaranya yang tidur juga di situ. Nah, bekas itu bisa di media. Jadi media penularan, atau memegang pintu bekas orang yang bersin-bersin tangannya, megang hidung, nah seperti itulah. Bisa jadi hampir mirip dengan COVID-19 ya penularannya, hampir mirip. Karena virus sifatnya seperti itu penularannya gitu ya. Itu terkait dengan influenza. Tadi yang faktor pertama, musim boleh, bisa juga ya, bisa menjadi predisposing faktor. Yang kedua, penular, karena kita sebetulnya kita sudah dididik ya, ketika COVID-19 kita harus menggunakan masker, protokol kesehatan, cuci tangan, seperti itu ya. Nah, ketika terjadi perubahan pandemi ke endemi, maka atau new normal atau kembali ke habitnya lagi ya, lupa dia apa, dia lagi flu, tidak menggunakan masker, kemudian kontak. Nah, itu yang menjadi daya tularnya cepat gitu ya, hampir mirip dengan kasus-kasus influenza yang lain atau COVID yang sebelumnya gitu.
5: Iya, untuk TBC sendiri ini sejauh mana Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung terus terus mengawal untuk para penderita TBC ini mengikuti prosedur kesehatan yang diberlakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Garut sendiri, Pak Kabit?
7: Ya, TBC atau tuberkulosis atau kita singkat TB ya, sekarang lebih kenalnya familiarnya TB ya. Kalau di masyarakat awam mungkin bahasanya TBC gitu. Nah, di Kabupaten Garut sendiri memang tahun ini ada sedikit peningkatan, tapi tidak signifikan dibandingkan dengan ISPA tadi ya. Kenapa demikian? Karena kami saat ini mulai bulan April tahun ini ya, tahun 2026 sampai sekarang sedang gencar-gencarnya melaksanakan tracing TBC atau testing TB pada kontak serumah atau kontak erat. Jadi ini langsung ke fokus-fokus atau lokus-lokus, lokasi-lokasi yang ada di desa, di sekolah. Jadi sehingga orang-orang yang pernah kontak dengan pasien TBC itu kita undang. Kita dicek kesehatan gratis plus dilakukan pemeriksaan ronsen. Ya. Nah, dari situlah kita menemukan cukup banyak ya. Mungkin saja yang selama ini datang ke puskesmas itu belum menunjukkan sesungguhnya gitu, belum menggambarkan sesungguhnya sebarannya. Tapi ketika kita melakukan tracing ke puskes apa ke desa-desa, ke sekolah-sekolah, ketika ada kasus yang positif satu saja di daerah tersebut, kita undang yang kontak dengan pasien tersebut. Dan setelah di ronsen ternyata hasilnya yaitu hampir kurang lebih 8.000 lebih kita temukan sampai dengan September ini yang TBC di Garut gitu ya.
5: Baik, menangani hal ini apa yang Dinas Kesehatan Kabupaten Garut lakukan untuk meminimalisir atau mengurangi atau supaya tidak bertambah kasus ISPA dan TBC di wilayah tersebut, Pak Kabit?
7: Ya, dua perlakuan yang cukup berbeda ya. Kalau untuk ISPA tadi kembali ke PHBS-nya, perilaku hidup bersih dan sehat, dan menerapkan protokol kesehatan, gitu ya. Nah, untuk yang TBC ini, kita gencar melakukan sebanyak mungkin ditemukan kasus TBC-nya. Setelah kita temukan, kita obati dan kita cegah jangan menular ke orang lain, gitu. Nah, bagaimana cara menular ke orang lain? Tentunya kita masyarakat harus kenali dulu apa itu TBC atau TB ini. Kemudian bagaimana cara penularannya? Nah, dari situ mereka akan atau masyarakat akan merasa mewaspadai dirinya sendiri ketika ada orang yang gejala batuk lebih dari 2 minggu, ya kemudian ada batuk darah, nyeri dada, sesak. Nah, ini hati-hati udah gejala ke arah TBC, maka setidaknya ya menjauhi atau menggunakan masker atau menjaga jarak. Nah, begitupun orang yang sudah terinfeksi atau yang sudah didiagnosa TBC harus menjaga diri juga ke orang lain, jangan sampai menularkan. Bagaimana caranya? Ya, dia ketika ada etika batuknya harus benar, misalkan menggunakan masker, tidak batuk sembarangan, membuang dahak sembarangan, itu juga menjadi resiko untuk bisa tertular ke orang lain. Apalagi kan kuman atau bakteri tuberkulosis ini bisa bertahan beberapa hari di satu ruangan, apalagi ruangannya ber-AC atau lembab, ini juga enak si kumannya tinggal di situ.
5: Anteng begitu ya.
7: Iya.
5: Baik, terakhir mungkin ada pesan dan himbauan juga informasi yang ingin disampaikan kepada pendengar Pro 1 RRI Bandung, juga warga masyarakat di Kabupaten Garut berkaitan dengan hal ini, Pak Kabit.
7: Iya. Dengan adanya isu super flu ya yang ramai di sekarang di media sosial atau informasi lain terkait dengan influenza ini, saya kira tidak perlu panik ya. Apalagi virusnya sifatnya kan self-limiting disease, dia akan sembuh dengan sendirinya bila mana orang itu bisa mengelola stres, asupan makan yang cukup, istirahat yang cukup, dan menerapkan protokol kesehatan, insya Allah tidak akan terinfeksi atau tertular orang lain. Nah, bila mana ada kasus seperti itu, kita atau ada penderita yang diduga menderita seperti itu, ya hati-hati, kita harus menjaga diri, ya menjaga PHBS, cuci tangan sering lah seperti itu ya. Kemudian tidak lupa di saku atau di kantong kita menyimpan hand sanitizer, itu untuk ISPA. Ya begitu, jadi jangan merasa panik ya, karena ini sekali lagi tadi yang sifatnya virus itu kan ada yang musiman ya, nanti ketika musim penghujan ke sana itu biasanya agak turun lagi gitu dibandingkan dengan saat-saat ini yang masih ada kemaraunya gitu ya. Itu yang untuk ISPA. Yang kedua untuk TBC, sekali lagi penyakit ini bisa disembuhkan ya, asal patuh minum obatnya selama minimal 6 bulan berturut-turut, yang 1 bulan sampai 2 bulan itu tiap hari minumnya. yang 3 bulan ke sana tuh seminggu sekali gitu ya minum obatnya. Ini harus patuh. Kenapa? Karena diantaranya pasien TBC ini ketika 2 bulan pengobatan pertama dia merasa enakan badannya gitu ya, oh batuknya udah berkurang. Nah ini sehingga obatnya mereka berhenti. Dia dianggapnya sembuh gitu, padahal dia harusnya 6 bulan tetap gitu ya. Nah inilah yang kalau bahasa awamnya si kumannya baru pingsan gitu ya, diobati 2 bulan belum mati sesungguhnya gitu ya. Nah ini yang masih bisa berpotensi menularkan kepada yang lain. Jadi kenali dulu tanda-tanda TBC, kenali juga bagaimana cara pencegahan dan penularannya gitu ya. Saya kira itu.
5: Baik, Pak Kabid hatur nuhun pisan, terima kasih banyak untuk waktunya berkenan berbincang bersama Pro 1 RRI Bandung di program Halo RRI. Hatur nuhun juga sudah berkenan menanggapi aduan warga masyarakat di wilayah Bumbulang Garut berkaitan dengan meningkatnya kasus ISPA dan TBC di wilayah tersebut. Sehat selalu Pak Kabid, selamat kembali beraktivitas dan selamat pagi.
7: Selamat ya.
5: Perbincangan kami pendengar bersama Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Dinas Kesehatan Kabupaten Garut, Dr. Haji Asep Surahman, SKM, MKN.
6: Bandung pagi ini.

0: Sebagian besar bencana banjir yang terjadi di Indonesia merupakan akibat kelalaian dalam mengelola sumber daya alam dan lingkungan dengan baik dan benar. Fenomena banjir yang terjadi di Indonesia selalu berkorelasi dengan praktek penggundulan hutan dan rusaknya kawasan resapan air di daerah hulu. Selain itu, dengan semakin menipisnya daerah resapan air, bukan hanya dapat menimbulkan banjir, namun juga menimbulkan kekeringan akibat berkurangnya cadangan air tanah yang amat dibutuhkan untuk keberlangsungan kehidupan ekologi dan ekosistem, tidak hanya manusia. Alih fungsi lahan di daerah hulu dari kawasan pertanian dan budidaya menjadi kawasan permukiman dan kawasan terbangun juga mengakibatkan aliran permukaan yang lebih besar ketika hujan turun. Kondisi ini semakin diperparah oleh rendahnya kesadaran akan pentingnya memelihara saluran sungai dan drainase dari pendangkalan atau penyempitan yang terjadi akibat penumpukan sampah yang dibuang sembarangan. Tidak hanya bencana banjir dan kekeringan, ancaman terhadap keselamatan manusia akibat degradasi kualitas air ini akibat tercemarnya sumber-sumber air karena pengelolaan lingkungan yang buruk.
1: Dan mendengar, kita sudah terhubung dengan Teh Nia. Silakan Teh Nia, laporan Anda.
2: Ini Pak, terdapat pohon tumbang di daerah Condong. Hampir 30 menit saya kena macet dan saat ini belum ada penanganannya, Pak.
3: Saya sebagai warga sekitar itu sudah sangat terganggu dengan infrastruktur tersebut.
2: Tempat yang putaran itu ditutup aja gitu kalau pagi atau kalau sore.
1: Baik Teh. Kita juga sudah terhubung dengan dinas terkait. Selamat pagi, Pak. Boleh silakan tanggapannya seperti apa, Pak? Laporan dari Teh Nia di Kiara Condong.
4: Terima kasih ke para pendengar, khususnya Mbak Rinjani dari Antapani. Kita akan pasang lagi pakai water barrier. Mudah-mudahan dengan itu bisa masyarakat bisa terlatih untuk tetap berputar di tempatnya.
5: Setiap hari, berbagai masalah terus terjadi. Namun, Anda bingung harus melapor kemana? Halo RRI hadir untuk Anda. Program interaktif yang memberikan ruang bagi keluhan dan permasalahan Anda mengenai pelayanan publik. Sampaikan langsung atau kirim voice note WhatsApp ke 0811-220-9760. Setiap keluhan akan kami bantu tindak lanjuti langsung kepada pihak terkait. Dengarkan Halo RRI setiap Senin dan Jumat pukul 9 sampai 10 pagi di RRI Pro 1 Bandung 97,6 FM. Suarakan masalah Anda di Halo RRI.
6: Bandung pagi ini.

0: Dan mendengar kita sudah terhubung dengan Teh Nia. Silakan Teh Nia, laporan Anda.
1: Ini Pak, terdapat pohon tumbang di Kiara Condong. Hampir 30 menit saya kena macet dan saat ini belum ada penanganannya, Pak.
2: Saya sebagai warga sekitar itu sudah sangat terganggu dengan infrastruktur tersebut.
1: Tempat yang putaran itu ditutup aja gitu kalau pagi atau kalau sore.
0: Baik Teh. Kita juga sudah terhubung dengan dinas terkait. Selamat pagi, Pak. Boleh silakan tanggapannya seperti apa, Pak? Laporan dari Teh Nia di Kiara Condong.
3: Terima kasih ke para pendengar, khususnya Mbak Rinjani dari Antapani. Kita akan pasang lagi pakai water barrier. Mudah-mudahan dengan itu bisa masyarakat bisa terlatih untuk tetap berputar di tempatnya.
4: Setiap hari, berbagai masalah terus terjadi. Namun, Anda bingung harus melapor kemana? Halo RRI hadir untuk Anda. Program interaktif yang memberikan ruang bagi keluhan dan permasalahan Anda mengenai pelayanan publik. Sampaikan langsung atau kirim voice note WhatsApp ke 0811-220-9760. Setiap keluhan akan kami bantu tindak lanjuti langsung kepada pihak terkait. Dengarkan Halo RRI setiap Senin dan Jumat pukul 9 sampai 10 pagi di RRI Pro 1 Bandung 97,6 FM. Suarakan masalah Anda di Halo RRI.
5: Bandung pagi ini.
6: FM Pro 1 RRI Bandung kembali masuk aduan masyarakat pendengar berkaitan dengan dua pohon yang ditebang di sekitar Jalan Cikuray Gatot Subroto Kota Bandung. Menanggapi hal tersebut, Pro 1 sudah terhubung bersama Kepala UPTD Penghijauan dan Pemeliharaan Pohon DPKP Kota Bandung, Yopi Irawan HSAMM.
5: Bandung pagi ini.
6: Pak Yopi, selamat pagi.
7: Pagi, Bu.
6: Kabar baik, Pak Yopi, pagi hari ini?
7: Alhamdulillah.
6: Pak Yopi, ada aduan warga masyarakat Kota Bandung yang menyampaikan aduannya berkaitan dengan ada dua pohon ditebang di sekitar Jalan Cikuray Gatsu, Kota Bandung. Izin untuk kami sampaikan terlebih dahulu aduannya, Pak Yopi. Kami sampaikan, berkenan menyimak, kami sampaikan aduannya.
7: Boleh, siap.
8: Halo RRI, saya Rian, warga Bandung yang sering lewat Jalan Gatot Subroto. Di sekitar Jalan Cikuray, ada bekas dua pohon ditebang tampaknya akan dibuat toko. Tadinya, rumah dengan dua pohon yang ada di area sekitar trotoar. Mohon informasinya, apakah ini penebangan legal? Karena semakin gersang saja Kota Bandung ketika banyak pohon yang ditebang untuk kepentingan pribadi. Terima kasih.
6: Hatur nuhun Kang Rian ya yang menyampaikan aduannya. Silakan langsung saja ditanggapi Pak Yopi berkaitan dengan warga masyarakat yang mempertanyakan apakah dua pohon yang ditebang di sekitar Jalan Cikuray ini adalah penebangan legal sesuai aturan yang dibuat atau seperti apa. Silakan ditanggapi Pak Yopi.
7: Baik, Bu.
6: Halo,
7: Pak. Halo.
6: Iya. Silakan.
7: Ya, jadi begini, pertanyaan Arya terkait penebangan ilegal. Kami mendapatkan surat laporan kronologis temuan penebangan pohon itu dari Kelurahan Bangko gitu. Lokasinya di depan bangunan 9 dan 197 gitu. Nah, setelah kita mendapatkan laporan dari Kelurahan Cibangkong, kita survei ke lapangan dan berkoordinasi dengan pengurus kewilayahan pada tanggal 20 September 2026. Nah, hasil daripada dan koordinasi kami ternyata memang ada pohon yang dilakukan tanah secara ilegal. Satu, pohon ami diameter kurang lebih 20 cm, tinggi kurang lebih 8-10 meter, dan dua pohon berdiameter 10 dan tinggi 5-8 meter. Dan surat ini teruskan ke Satpol PP. Sampai saat ini sepertinya sedang dilakukan penindakan proses oleh Satpol PP, dan saat ini kami masih jauh mana penindakan dari Satpol PP tersebut. Mungkin itu, Bu, untuk sementara.
6: Baik, tentunya secara aturan apakah penebangan ini bisa dibenarkan ketika dilakukan oleh warga masyarakat sipil yang tidak ada kewenangan untuk menebang pohon di sekitar wilayah-wilayah tertentu, Pak Yopi?
7: Jadi begini, Bu, terkait dengan penebangan ilegal gitu kan ya. Kita kan ada bisa dikenakan dengan perda tentang penyelenggaraan pertertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat nomor 3 tahun 2006. Ada itu di pasal 17 huruf J sebutkan, dan lebihnya atau merusak pohon begitu atau tanaman lainnya hingga mengakibatkan matinya pohon atau tanaman tersebut yang berada di fasilitas umum yang dimiliki dan atau dikuasai daerah atau menarik keuntungan dari perbuatan tersebut. Nah, itu dikenakan sanksi, Bu. Dikenakan kan sudah jelas. Barusan kan ukurannya memang di atas diameter 10 cm. Tapi kalau mengacu ke pasal 3 nomor 6 tersebut, kenakan sanksi denda 10 juta per pohon, memberikan mengganti 100 pohon per pohon. Untuk sementara itu, Bu.
6: Baik, Pak Yopi, terima kasih banyak untuk waktunya berkenan berbincang bersama Pro 1 RRI Bandung. Hatur Nuhun juga sudah berkenan menanggapi aduan warga berkaitan dengan adanya dua pohon yang ditebang di sekitar Jalan Cikuray Gatot Subroto, Kota Bandung. Sehat selalu, Pak Yopi. Selamat kembali beraktivitas dan selamat pagi.
7: Siap, Bu. Sama-sama.
6: Perbincangan kami, pendengar, bersama Kepala UPTD Penghijauan dan Pemeliharaan Pohon DPKP Kota Bandung, Yopi Irawan HSE MM.
5: Bandung pagi ini.
0: Dan mendengar, kita sudah terhubung dengan Teh Nia. Silakan Teh Nia, laporan Anda.
1: Ini, Pak, terdapat pohon tumbang di daerah Condong. Hampir 30 menit saya kena macet dan saat ini belum ada penanganannya, Pak.
2: Saya sebagai warga sekitar itu sudah sangat terganggu dengan
1: tempat yang puteran itu ditutup aja gitu kalau pagi atau kalau sore.
0: Baik, Teh. Kita juga sudah terhubung dengan dinas terkait. Selamat pagi, Pak. Boleh silakan tanggapannya seperti apa, Pak? Laporan dari Teh Nia di Kiara Condong.
3: Terima kasih ke para pendengar, khususnya Mbak Rinjani dari Antapani. Kita akan pasang lagi pakai water barrier. Mudah-mudahan dengan itu bisa masyarakat bisa terlatih untuk tetap berputar di tempatnya.
4: Setiap hari berbagai masalah terus terjadi. Namun, Anda bingung harus melapor kemana? Halo RRI hadir untuk Anda. Program interaktif yang memberikan ruang bagi keluhan dan permasalahan Anda mengenai pelayanan publik. Sampaikan langsung atau kirim voice note WhatsApp ke 0811-220-9760. Setiap keluhan akan kami bantu tindak lanjuti langsung kepada pihak terkait. Dengarkan Halo RRI setiap Senin dan Jumat pukul 9 sampai 10 pagi di RRI Pro 1 Bandung 97,6 FM. Suarakan masalah Anda di Halo RRI.

0: Jangan buang sampah sembarangan. Malah lari. Hei, berhenti. Mau lari kemana kamu?
1: Ampun, Pak, ampun.
0: Tidak ada ampun bagi orang yang sudah menyebabkan banjir. Masa kamu tidak tahu kalau buang sampah ke sungai itu bisa menyebabkan aliran sungai jadi mampet. Akibatnya jadi banjir.
1: Sumpah, yang saya buang kan hanya sedikit.
0: Hanya sedikit itu satu hari. Kalau setiap hari, coba kamu lihat. Sungai jadi kotor, aliran airnya jadi tidak lancar. Kalau sudah begini, apa akibatnya?
2: Tidak membuang sampah ke sungai berarti Anda warga yang baik.
3: Bandung pagi ini.
4: FM Pro 1 RRI Bandung. Di sesi akhir pada Halo RRI, kami juga sampaikan informasi yang berkaitan dengan pelayanan publik bersama rekan-rekan dari Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Barat. Topik yang cukup menarik di pagi hari ini berkaitan dengan irigasi mengering, siapa yang melindungi petani. Membahas hal itu kami sudah terhubung bersama Asisten Bidang Penerimaan Pengaduan Masyarakat Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Barat, Imam Dani Ramdani.
3: Bandung pagi ini.
4: Pak Imam, selamat pagi.
5: Selamat pagi.
4: Kabar baik pagi hari ini, Pak Imam?
5: Baik.
4: Baik, luar biasa, menarik sekali topik yang akan dikupas. Irigasi mengering, siapa yang melindungi petani? Kenapa tema ini dikupas, Pak Imam?
5: Ya, kekeringan dan isi irigasi penting, saya kira, untuk dibicarakan. Karena bagi petani bukan hanya persoalan teknis, tapi juga berkaitan langsung dengan kebutuhan usaha tani, kemudian produktivitas tani, pendapatan petani, dan akhirnya juga pada ketahanan pangan kita. Nah, ketika sawah kekurangan air, petani bisa mengalami keterlambatan tanam, gagal tanam, apalagi kemudian penurunan produksi, bahkan gagal panen. Nah, karena itu ketika kita bicara mengenai kekeringan, kita tidak cukup hanya melihat apakah airnya ada atau tidak. Kita juga perlu melihat bagaimana pemerintah mengelola sumber daya air, bagaimana distribusi air dilakukan, apakah informasi mengenai kondisi dan pembagian air disampaikan kepada petani, serta apakah ada langkah mitigasi ketika debit air mulai berkurang. Begitu dalam perspektif kami di Ombudsman, hal tersebut menjadi penting karena irigasi juga merupakan bagian dari pelayanan publik, sehingga masyarakat ini berhak memperoleh pelayanan yang jelas, dipertanggungjawabkan, transparan, dan tentunya tidak diskriminatif, ya. Jadi terjadi persoalan dalam pengelolaan atau irigasi yang kita lihat bukan hanya masalah teknisnya, tetapi juga bagaimana pemerintah menjalankan kewenangan itu.
4: Kalau berbicara soal tanggung jawab, sebetulnya ini tanggung jawab siapa berkaitan dengan irigasi ini?
5: Jawabannya tidak selalu satu instansi, ya. Biasanya kewenangan irigasi pada dasarnya dibagi sesuai dengan status dan cakupan daerah irigasinya. Ada daerah irigasi yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, ada yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi, dan ada juga yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten kota. Nah, untuk irigasi yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, misalnya pengelolaan dapat melibatkan Kementerian Pekerjaan Umum melalui unit pelaksana teknis seperti Balai Pencegahan Wilayah Sungai atau BBWS, ya. Kemudian kewenangan provinsi juga terdapat perangkat daerah provinsi yang menangani sumber daya air pekerjaan umum. Sementara untuk pengelolaan kabupaten kota, ini pengelolaannya berada pada pemerintah kabupaten kota sesuai dengan daerah irigasinya. Nah, yang dipahami untuk masyarakat adalah bahwa kewenangan itu tidak semata-mata ditentukan dari lokasi salurannya. Nah, saluran yang berada di suatu kabupaten belum tentu juga otomatis menjadi kewenangan kabupaten tersebut. Jadi kita perlu melihat status daerah irigasinya dan siapa pengelola yang memiliki kewenangannya. Nah, karena itu ketika ada persoalan seperti air tidak mengalir, pintu air tidak berfungsi, sumber rusak, atau distribusi air tidak sesuai kebutuhan, langkah pertama yang dilakukan oleh masyarakat tentunya adalah memastikan siapa penyelenggara atau pengelola yang berwenang. Setelah itu barulah pengaduan diarahkan kepada pihak yang tepat, begitu, nanti sesuai dengan kewenangannya. Hanya melalui surat biasanya.
4: Lalu bagaimana petani mengetahui saluran irigasi menjadi kewenangan siapa begitu Pak Imam?
5: Cari cara paling sederhana, ini biasanya dapat terlebih dahulu bertanya kepada kelompok tani ya, biasanya memiliki informasi mengenai jaringan irigasi yang mereka gunakan. Nah, jika belum jelas, petani juga bisa meminta informasi kepada pemerintah desa atau kecamatan, kemudian kepada perangkat daerah yang menangani irigasi atau sumber daya air. Nah, apabila daerah tersebut merupakan kewenangan pemerintah pun, masyarakat dapat diarahkan ke Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS). Nah, yang perlu kita tekankan adalah jangan sampai petani mengalami situasi saling dilempar. Biasanya seperti
4: ya, dipingpong gitu ya.
5: Dipingpong biasanya dari satu instansi ke instansi lain. Misalnya petani mengalami satu instansi, dia diberitahu bahwa itu bukan kewenangan. Tetapi biasanya tidak diberikan informasi harus mengadu kepada siapa. Nah, dari perspektif layanan publik ini menjadi perlu menjadi perhatian kita. Nah, pemerintah idealnya menyediakan informasi yang jelas mengenai siapa pengawas itu jaringan atau daerah irigasi, bagaimana cara menyampaikan pengaduan dan apa tindak lanjut yang dapat diberikan. Dengan begitu juga masyarakat tidak hanya mendapatkan saluran air, tapi juga bisa mendapatkan kepastian air. Begitu.
4: Kemudian gimana caranya petani untuk menyampaikan aduan ketika memang terjadi sesuatu di wilayah irigasi mereka? Menyampaikan aduan kepada ombudsman-nya dengan cara seperti apa?
5: Pada prinsipnya masyarakat dapat menyampaikan laporan kepada ombudsman apabila merasa memperoleh pelayanan publik yang tidak semestinya yang terdapat dugaan manipulasi. Namun sebelum melapor kepada ombudsman, masyarakat umumnya perlu terlebih dahulu menyampaikan pengaduan kepada instansi yang berwenang. Nah, ini penting agar penyelenggara pelayanan diberikan kesempatan untuk memperbaiki kemudian menyelesaikan persoalan tersebut. Kalau kemudian tidak ditanggapi, tidak mengatanya senyaman, responnya juga tidak jelas, atau terdapat juga normalisasi, masyarakat juga dapat menyampaikan laporan kepada ombudsman. Nah, untuk pertanyaan irigasi ini, laporan akan lebih mudah ditindaklanjuti apabila masyarakat menjelaskan secara jelas persoalannya terjadi di mana, sejak kapan, kemudian instansi mana yang telah dihubungi, ya, bagaimana instansi tersebut, serta dampaknya bagi masyarakat, ataupun petani ya. Jika tersedia, masyarakat juga dapat melampirkan bukti seperti foto kondisi saluran, kemudian surat bukti pengaduan atau dokumen basic komunikasi atau dokumen lainnya. Jadi pesan saya kepada masyarakat, khususnya petani, adalah jangan takut untuk menyampaikan pengaduan, karena pengaduan ini bukan berarti memusuhi pemerintah ya, justru pengaduan merupakan bagian dari partisipasi masyarakat untuk membantu pemerintah memperbaiki kualitas layarannya.
4: Baik, Pak Imam, sebetulnya apa yang perlu dilakukan pemerintah terhadap petani dalam situasi tertentu berkaitan dengan irigasi?
5: Ya, jadi pertama memang pemerintah juga harus melakukan pemetaan ya, dan informasi mengenai kondisi jaringan irigasi. Kemudian masyarakat perlu mengetahui kondisi sumber air, kondisi saluran, pembagian, serta siapa pihak yang bertanggung jawab. Yang kedua, pemerintah juga harus melakukan koordinasi ya, antar instansi agar menjadi lebih kuat. Ya, persoalan air memang seringkali tidak berhenti pada satu wilayah administrasi, karena itu pemerintah provinsi, pusat maupun kabupaten kota ataupun desa selaku pengelola irigasi serta kelompok petani perlu komunikasi yang baik, ya, terutama ketika terjadi kekeringan. Ketiga, memang mekanisme pengaduan juga harus mudah diakses dan responsif. Masyarakat harus mengetahui mana harus mengadu dan mendapatkan kepastian bahwa pengaduannya ditangani.
4: Baik. Terakhir mungkin ada pesan, informasi dan himbauan yang ingin disampaikan kepada pendengar Pro 1 RRI Bandung berkaitan dengan hal ini, Pak Imam.
5: Menurut kami memang persoalan kekeringan ini tidak boleh membuat kita hanya sibuk mencari siapa yang salah begitu. Yang lebih penting itu adalah memastikan masyarakat ya, khususnya petani, mendapatkan pelayanan dan kepastian. Kemudian bagi pemerintah, ketika terjadi kekeringan ini memang kehadirannya harus makin terasa ya, informasi harus terbuka, koordinasi juga harus berjalan, kemudian harus ditempati, dan masyarakat harus mengetahui langkah apa yang sedang dilakukan oleh pemerintah. Nah, bagi petani juga kami menyampaikan, jangan ragu untuk bukan kondisi yang terjadi di lapangan ya, ketika petani merasakan dampak dari persoalan air. Memang itu memang suara petani penting untuk menjadi bahan evaluasi pemerintah dan memperbaiki pengelolaan irigasi dan pelayanan publik kita ya. Bagi semua persoalan air adalah persoalan sama, juga air mungkin tidak dapat kita tangani, tapi pelayanan kepada masyarakat harus tetap selalu kita perbaiki. Begitu.
4: Baik, Pak Imam, terima kasih banyak untuk waktunya berkenan berbincang bersama Pro 1 RRI Bandung dan memberikan informasi yang tentunya penting untuk masyarakat ketahui. Selamat pagi, selamat kembali beraktivitas dan sehat selalu, Pak Imam.
5: Ya, sama-sama.
4: Perbincangan kami pendengar bersama Asisten Bidang Penerimaan Pengaduan Masyarakat Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Barat, Imam Dani Ramdhani, mengupas topik mengenai irigasi mengering, siapa yang melindungi petani, menjadi topik bahasan terakhir di program Hal RRI kali ini. Saya Widya Perdani undur pamit, terima kasih untuk atensi Anda. Dan tetap bersama kami, Pro 1 RRI Bandung.
3: Terima kasih telah mengikuti Halo RRI. Suarakan keluhan, pertanyaan Anda seputar pelayanan publik, karena setiap pertanyaan dan keluhan akan kami tindak lanjuti demi pelayanan publik yang lebih baik. Sampai jumpa di Halo RRI selanjutnya. Bandung pagi ini.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Kita Indonesia.
2: Kita Pancasila.
1: Semua Anda Indonesia.
2: Semua Anda Pancasila.
1: Saya Indonesia. Saya Pancasila.
0: Pengamalan Pancasila turut memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa dan utuhnya NKRI.

0: 107,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Ada informasi dan inspirasi. Selamat siang Anda pendengar dimanapun berada di Bandung siang ini. Edisi Indonesia Sehat merupakan layanan siaran kesehatan. Dan kita akan mengangkat topik sehat jiwa di era modern tetap waras di tengah dunia yang terus berubah. Dan tentunya juga Anda pendengar nanti boleh sekali untuk bisa juga ikut berbincang juga bersama kami. Anda boleh WhatsApp-kan ke kami di 0811-220-9760. Dan tentunya juga Anda nanti bisa konsultasi juga pendengar. Barangkali ada hal-hal yang mungkin dirasa Anda perlu ya terkait dengan kesehatan jiwa. Anda nanti boleh WhatsApp-kan pendengar ke 0811-220-9760. Dan tentunya juga di siang hari ini Alan tidak sendiri, pendengar kita sudah terhubung juga dengan narasumber kami, itu dokter spesialis kesehatan jiwa Rumah Sakit Umum Muhammadiyah Bandung. Ada Ibu Gemah Nuripah, dokter spesialis kejiwaan MKES ya. Kita akan sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, selamat siang Ibu Gemah.
1: Waalaikumsalam.
0: Selamat siang. Aku panggilnya apa ini? Ibu Ipa, Ibu Nur, Ibu Gemah?
1: Tergema aja.
0: Oh, tergema aja. Oke, baik. Bu Dokter, ini kalau kita melihat sisi kesehatan jiwa di era modern ini gitu ya, harus tetap waras di tengah dunia yang terus berubah-ubah, belum era teknologi yang semakin berkembang, ada AI dan lain sebagainya, membuat kita merasa burn out gitu ya, merasa berat banget gitu. Tapi sebetulnya Bu Dokter, kalau kita melihat di era modern saat ini, apa yang biasanya kemudian sering dirasakan oleh masyarakat modern sekarang tentang kesehatan jiwa?
1: Iya, baik, terima kasih. Saya bilangnya
0: Akang ya. Boleh, Akang aja.
1: Iya, saya baik, terima kasih. RRI ya, Pro.
0: Pendengar ya. RRI ya.
1: Iya, pendengar RRI. Baik, sebelumnya saya perhatikan ya, tanggalan. Kita ini di 10 Oktober itu tepatnya besok ya. Kita memperingati Hari Kesehatan Jiwa Sedunia. Diperingati oleh seluruh umat manusia di dunia gitu ya. Untuk reminding kembali bahwa kesehatan jiwa ini sama pentingnya dengan kesehatan fisik gitu ya. Jadi definisi sehat dari WHO itu kan hanya fisik, tetapi juga mental ya, kemudian sosial dan spiritual ya, seperti itu. Nah, jadi kita bisa mungkin menjaga begitu ya, menjaga supaya kita tidak jatuh ke dalam masalah-masalah kesehatan jiwa maupun gangguan jiwa gitu ya. Tetapi kalau misalnya kita sudah merasa terganggu, maka tidak ada salahnya ya kita mencari bantuan begitu ya. Nah, bantuan itu bisa saja kita dari keluarga, umpamanya kita menyampaikan ya, ada apa sih sebetulnya di dalam emosi kita, ya, di dalam pikiran kita, itu tidak boleh sendiri gitu ya. Jadi harus kita sampaikan pada orang-orang terdekat yang tentu saja yang kita percayai ya, biasanya keluarga begitu ya, atau misalnya teman, sahabat begitu. Mungkin mereka akan memberikan satu hati atau support, hanya mendengarkan saja sudah merasa lega gitu ya. Tapi kalau misalnya berlangsung terus ya, jadi mengganggu aktivitas sehari-hari, nah itu mungkin sudah saatnya mencari pertolongan profesional begitu ya. Nah, kalau di era sekarang itu memang stresor-stresor yang kehidupan itu bertambah gitu ya, kan ya. Sebetulnya kata stresor kehidupan itu kan semua orang juga ada mengalami ya, semua dari zaman dulu gitu ya. Dari zaman dulu selalu ada gitu, tetapi dengan adanya era sekarang, AI dan sebagainya itu, mereka sepertinya stresor itu menjadi bertambah gitu. Dengan medsos gitu ya, kita bisa aja ada hal positif ya, kita mendapatkan ilmu pengetahuan, petunjuk informasi, seperti di bisa jadi itu menjadi hal-hal yang negatif gitu. Nah, misalnya kita melihat orang lain melihat itu yang positif gitu, yang bagus gitu, yang serba baik lah gitu. Kalau misalnya itu melihat orang itu mereka kok enak cantik gitu, jadi lalu membandingkan saja gitu ya, kok saya nggak seperti gitu ya, kita ketemu sama lalu yang lain-lain juga, misalnya dari finansial mereka mendapatkan wah-wah-wah gitu. Nah, terus kita melihat diri kita sendiri, kok saya nggak seperti itu ya, kok saya berbeda sih. Nah, itu menjadi stresor tersendiri begitu sama lain ya, bagi semua.
0: Oke, baik ya. Kemudian Bu Dokter, kalau kita melihat ya beberapa case-case yang mungkin anak-anak muda sekarang rasakan gitu ya, dan tentunya juga kadang berpikir untuk stres aja kita nggak tahu kalau kita teh stres gitu ya. Jadi sebetulnya arti sehat jiwa dalam kehidupan sehari-hari itu yang seperti apa sih, Bu Dokter?
1: Iya, jadi gini, kita itu dari pikir ya, emosi ya. Mm-hmm. Kemudian pikiran dan perilaku gitu ya. Nah, kita lihat di emosi. Nah, emosi itu kita semua setiap orang itu mempunyai emosi apa yang dia itu menjadi apa ya, alamnya diciptakan oleh Tuhan itu seperti emosi senang, sedih, dan semuanya itu untuk kita bisa survive dalam kehidupan kita gitu ya. Mm-hmm. Kalau misalnya kita tidak cemas, seorang ibu rumah tangga tidak cemas, kan berarti dia akan abai terhadap anaknya gitu ya. Terus misalnya sekarang pelajar itu mau ujian kan senang-senang aja, nggak ada takut, nggak ada apa gitu kan, kurang bagus juga gitu ya. Nah, jadi itu manusiawi gitu ya. Jadi sehat tua itu kan berarti kita harus selalu bahagia gitu ya, nggak pernah sedih, nggak pernah marah, atau nggak pernah stres gitu ya, bukan seperti itu. Karena stres itu juga ada dua macam kan, kan ya. Jadi kalau seseorang mengalami stres, stres itu adalah sesuatu yang membuat kita harus beradaptasi gitu ya. Nah, ada dua sih stres itu, ada yang stres, jadi kita harus hadapinya gitu ya. Soalnya mereka yang belajar gitu ya sampai malam, setelah itu ternyata biar ujiannya udahlah lebih aja. Nah, jadi dia biasa lagi gitu, tidak berkepanjangan. Jadi stres itu cuma satu malam aja yang bisa dihadapi, itu namanya stres gitu. Tetapi kalau misalnya berkepanjang, maksudnya berlalu lalu ketika itu sampai dia tidak mau keluar rumah, menarik diri, nah itu namanya distress gitu ya. Jadi mengganggu fungsi kehidupan sehari-hari, umpama nih pelajar jadi tidak mau pergi ke sekolah ya, pegawai jadi tidak mau bekerja, ibu rumah tangga nggak bisa melakukan apa yang biasa dia lakukan, itu sudah menjadi suatu distress gitu ya. Nah, jadi sehat jiwa itu artinya kita sebetulnya mampu mengenali dan mengelola emosi ya, menghadapi kehidupan, kemudian menjalin hubungan yang baik, interaksi dengan orang lain, dan yang penting adalah kita bisa menjalankan sehari-hari itu dengan cukup baik gitu ya. Jadi kita tidak apa, nggak boleh sedih gitu ya, nggak boleh kecewa dengan seperti itu gitu ya. Jadi yang penting kalau ada stresor, ada masalah, kita bisa mengenali masalah itu, lalu kita mencari solusinya dengan menghadapinya sendiri ataupun dengan bantuan orang lain. Seperti itu mungkin pengalamannya.
0: Baik-baik ya. Dan tentunya kita ngasih kesempatan juga Bu Dokter untuk pendengar ya bertanya, mengetik dulu gitu. Kita akan rehat dulu sejenak Bu Dokter.
1: Oh ya, silakan.
0: Ya, jangan dulu kemana-mana, dan juga untuk Anda pendengar boleh bisa langsung WhatsAppkan di 0811-220-9760. Pendengar di mana siang hari ini kita sedang membahas mengenai sehat jiwa di era modern, tetap waras di tengah dunia yang terus berubah. Bersama dokter spesialis kesehatan jiwa Rumah Sakit Umum Muhammadiyah Bandung, ada dokter Gemah Nuripa, SPKJ MKES. Dan silakan Anda boleh telepon, boleh di 727 ya, 020-0996 atau di 727-5551 ya. Kita akan diangkat sama Teh Amel. Dan tentunya juga Anda boleh WhatsAppkan juga di 0811-220-9760. Tetap bersama kami.
2: Bandung siang ini.

Kiat tetap sehat di usia senja. Usia bertambah akan makin rentan terhadap penyakit. Anda perlu mengantisipasinya. Hindari makanan berlemak dan memperbanyak asupan sayuran agar tubuh sehat dan bugar. Jalan kaki akan memperkuat jantung, terhindar dari diabetes, serta meningkatkan fungsi fisik. Tidur malam yang cukup sangat baik untuk memelihara kesehatan yang prima. Hal ini memberikan waktu untuk tubuh beristirahat dan memulihkan diri. Pastikan tidur Anda tidak terganggu dengan peralatan elektronik yang membuat tidur Anda tidak nyaman. Rutin kontrol ke dokter, langkah yang tepat untuk mengetahui kondisi dan riwayat kesehatan Anda.

0: Baik pendengar, Anda masih bersama kami tentunya di Bandung Siang ini, edisi Indonesia Sehat. Dan kita sedang mengangkat topik sehat jiwa di era modern, tetap waras di tengah dunia yang terus berubah. Dan tentunya kami sudah tersambung dengan narasumber kami, yaitu Dr. Gemah Nuripah, SPKJ MKES, Dokter Spesialis Kesehatan Jiwa Rumah Sakit Umum Muhammadiyah Bandung. Masih bersama kami, Bu.
1: Iya.
0: Oke, baik. Bu Dokter, kita menyambung kembali obrolan kita ya mengenai kesehatan jiwa ini. Sebetulnya kalau kita melihat, apa sih tanda seseorang ketika mengalami kelelahan mental gitu? Apakah terlihat dari wajah gitu ya, atau dari perilaku, dan seperti apa? Mungkin bisa jadi kita mengalami hal itu tapi kita nggak tahu kalau itu tuh sebuah tanda kelelahan mental.
1: Oke, baik. Ya. Jadi untuk kita bisa melihat tentang itu mengalami kelelahan mental atau bisa mental jadi kita sendiri gitu ya. Nah, kadang-kadang kita nggak bisa apa-apa ya. Artinya kita jadi orang tersebut masih bisa bekerja, masih tersenyum, gitu. Padahal dia sedang berjuang untuk dirinya sendiri gitu ya. Tetapi ada beberapa tanda yang perlu kita kenali. Ya. Tadi kita sudah sampaikan bahwa mental itu adalah emosi, pikiran, dan perilaku. Nah, jadi tanda-tanda yang perlu kita kenali adalah pertama, secara emosional ya. Nah, secara emosional mereka itu terlihatnya seperti sudah marah. Yang biasanya nggak suka marah, sekarang kok kenapa ya sensitif gitu. Kemudian lebih mudah sedih, lebih mudah semangat, atau kelihatan semangat gitu kehilangan semangat ya, ya. Itu satu, itu di emosion ya. Kemudian dari pikiran, kita bisa melihat diri kita atau orang lain ya, sulit berkonsentrasi ya, sulit fokus, mudah lupa ya, kemudian terlalu berpikir yang belum terjadi yang sebagai overthinking gitu ya, atau merasa pikirannya itu terus menerus nggak pernah berhenti, pikiran saya itu di sini penuh ya, gitu ya. Kemudian fisik juga lihat ya, jadi mulai sudah lalu merasa sangat lelah walaupun tidak ada kegiatan yang berhenti, ya. Jadi lelah tanpa aktivitas gitu ya. Kalau fisik itu bisa juga sakit kepala, sakit kuk, gitu. Ya, sudah berobat ke dokter, tapi juga ada perubahan seperti itu ya. Dan yang keempat itu adalah perilaku. Nah, kalau perilaku kita bisa lihat orang itu biasanya lebih menarik gitu ya, dari lingkungan. Biasanya dia mau ngobrol keluarga, tapi dia sekarang tidak mau, lebih tetap di kamar aja sendiri. Yang biasanya dia aktif di masyarakat, ya tidak mau ya, sekarang maunya di rumah aja ya, seperti itu ya. Nah, jadi yang paling penting adalah mereka itu sudah mengetahui kehidupan ya, fungsi sehari-hari. Tadi saya sebutkan di awal, dia ikut mengurus, biasanya dia ngurus anak, kita nanti anak dan sebagainya yang ngurus suami saya juga ya. Nah, kalau udah dia sudah malas, balik bangun, malas masalah yang nggak bisa menurut kalau misalnya remaja ya belajar dia udah nggak masuk ya ke sekolah, jadi dia sering tidak masuk ya, pegawai kantoran sering tidak masuk gitu ya. Jadi apa sudah mengganggu fungsi sehari-hari itu memang baiknya memutuskan apa bantuan dari profesional. Mungkin itu kangen ya.
0: Baik ya. Kemudian juga Bu Dokter melihat ya isu Gen Z ini selalu di apa namanya dihadapkan dengan isu kesehatan mental gitu ya. Mengapa kalau ketika melihat anak-anak muda sekarang ya banyak yang mudah cemas, anxiety gitu. Mudah yang katakanlah lemah terhadap mentalnya. Apa sebenarnya faktor yang melandasi anak-anak muda sekarang seperti itu?
1: Iya. Baik, jadi memang dunia ini kan bergerak gitu ya, sistem-sistem gitu ya. Jadi misalnya tuntutan dari kalau remaja ya katakanlah sekolahnya, kuliahnya, atau pekerjaannya, kemudian tanggung jawab, dan perubahan-perubahan sosial yang bisa kita dapatkan dari media sosial gitu ya. Kemudian karena informasi-informasi tersebut, kita menjadi melihat ke diri sendiri itu, saya harus selalu bagus, selalu hasil, selalu produktif gitu ya. Terus karena orang lain itu punya dimensi ya bahagia gitu. Kalian harus sampai bahagia gitu. Tak boleh tertinggal dari orang lain. Jadi itu seperti yang dibandingkan ya kehidupan kita gitu, kehidupan orang lain gitu. Padahal kehidupan orang yang terpotret di masa itu adalah hanya salah satu bisa gitu, bukan keseluruhannya. Tetapi itu dibandingkan dengan diri kita secara seluruh sekarang ini itu kan tidak imbang gitu ya. Nah, kemudian harus informasi yang terus menerus ada itu tetap itu sebab tanggalan dan itu dulu apa cara terus berdaya. Ya saya juga sama kan ngambil handphone dan kita melihat apa informasi gitu yang saya tadi tanggalan ya kan tadi saya cek dengan tanggalan nanti gimana persiapan gitu. Tapi untuk komunikasi itu informasi nggak terus menerus aja gitu ya. Jadi membuat otak kita itu sulit berpikir pada saat itu di masa ini ya. Gitu. Nah, jadi seperti ya tentang tanggalan siapa sih? Ini gitu ya, itu ada perbedaannya dengan sang selalu gitu ya. Jadi apa yang ada di depan media informasi tentunya kan kita sabar ya hadirnya gitu ya, apa itu bermanfaat atau itu penting ya sih gitu. Kalau nggak penting ya lebih bukan apa-apa aja, tetapi kita kan ingin tahu terus gitu ya, ingin tahu terus gitu ya informasi apa gitu. Dan kadang yang menjatuh gitu ya itu akan mempengaruhi juga ya sedikitnya ya. Jadi khawatir terus gimana misalnya kalau kita nanti ada gempa bumi misalnya apa yang gimana ya. Kalau ke depan yang ini katanya tetap sulit, ada gimana nih kalau sulit dong gitu. Tapi itu mungkin.
0: Baik ya. Untuk Anda juga pendengar boleh sekali lagi bisa di WhatsAppkan di 0811220 9760. WhatsApp sudah banyak yang masuk juga nih Bu, dan juga untuk Anda pendengar yang juga bisa tanya lewat telepon kami boleh. Anda boleh telepon pendengar di 7200996 atau Anda juga boleh juga telepon pendengar di 7275551 terkait dengan topik yang kita bahas gitu ya pendengar, mengenai sehat jiwa di era modern dan tetap waras di tengah dunia yang terus berubah. Ada Teh Nova di Karangnunggal. Assalamualaikum Kang Alan, selamat siang ya. Siang juga Teh Nova di Karangnunggal. Ada Kang Wawan juga di Cimalaka Sumedang, Bu Dokter ya. Kang Alan ikutan ya, dan Bu Dokter izin bertanya, jiwa dengan mental itu apakah sama? Gangguan jiwa itu apakah sama dengan gangguan mental? Nah ini ya, tapi sebelum dijawab Bu Dokter, ada yang masuk juga lewat line telepon kami, ada Maya. Ada Teh Maya, silakan Teh Maya, selamat pagi.
2: Iya, halo, selamat pagi.
0: Baik, Teh Maya silakan pertanyaannya.
2: Oke, ini dok, saya mau tanya, beberapa hari terakhir itu...
0: Oke, nampaknya terputus ya. Kita coba lagi tuh ya, Teh Maya. Terus juga tadi Kang Wawan, lemah mental dan kena mental itu apa sih, mental juara itu seperti apa? Kemudian kesehatan jiwa mah sehat tapi mentalnya sedang terganggu. Apakah itu bisa mungkin? Mungkin dari awal memang tadi ya, jiwa dengan mental itu apakah sama atau berbeda ya. Tapi ini nampaknya Teh Maya kan telepon lagi. Oke, belum tersambung juga. Oke, sambil kita bahas ya. Bu, apakah jiwa dengan mental itu sama atau berbeda?
1: Nah, iya. Kang Alan, ini Pak Wawan ya yang nanya.
0: Mohon Pak Wawan.
1: Iya, sama aja Kang. Sama mental ya. Jiwa gitu ya, dari yang lebih ya. Yang tadinya mental atau jiwa itu terdiri dari emosi, kemudian pikiran, dan perilaku kita. Seperti itu.
0: Oke ya, jadi sama Kang Wawan ya. Oke, kemudian juga ada yang sudah WhatsApp kembali, Da Intan ya. Selamat pagi Kang Alan dan juga narasumber Ibu Dokter. Saya mau tanya, bagaimana sih cara membedakan stres biasa dengan stres yang sudah mengganggu kesehatan mental? Ada perbedaan nggak, Bu Dokter?
1: Oke, langsung ya Kang ya.
0: Jadi membedakan stres biasa sama stres yang sudah mengganggu kesehatan mental.
1: Ya, jadi stres itu perlu ya. Kalau nggak ada stres kan kita lempeng-lempeng aja, betul ya? Kalau ada stres, kalau ada masalah, kita langsung keluar ya hormon adrenalinnya, ya. Terus kita awalnya berdebar gitu ya, dan hormon adrenalin dan sebagainya itu memicu kan tekanan darah menjadi meningkat. Nadi juga bertambah, tapi kita jadi siap siaga, gitu ya. Jadi seperti kita bekerja di perut, ya. Pasti kan gitu ya. Tapi kalau misalnya ada aja menggonggong, terus kita nyantai, aja ya langsung gigit dok. Nah, jadi stres itu ada dua macam yang biasa itu, stres itu ya kita bisa menghadapinya gitu. Ada stres, kemudian kita mencari solusinya, jadi kita gitu ya. Jadi kalau ada stres itu ada dua tuh intinya ya, respon seseorang gitu ya. Jadi kita hadapi ya, baik gitu ya. Kita hadapi satu lagi stres gitu. Kalau stres kan lari gitu ya, lari dari masalah gitu ya. Tetapi kalau lari dari masalahnya, masalah itu tetap ada kan. Jadi suatu saat ketemu lagi tuh. Jadi yang bagus itu kita fighting aja, kita hadapi aja gimana caranya ya, mungkin kita cari bantuan kalau kita terlalu apa ya, kayaknya terlalu over gitu ya. Jadi kita cari bantuan teman, saudara, keluarga, ataupun profesional gitu ya. Jadi stres yang biasa, yang stres itu udah selesai, masalahnya diselesaikan udah nih. Tapi kalau yang membuat terganggu secara mental, berarti stres itu tuh sudah mampu kita hadapi gitu, kita kewalahan ya, sampai perlu aktif terlalu enak. Misalnya kita sudah tersinggung, marah-marah, gitu ya, banget pikir terganggu, misalnya tadi kita kurang konsentrasi, sering lupa-lupa ya dalam pekerjaan, kayak melamun gitu ya, dan perilaku kita juga jadinya lebih menarik diri gitu ya, nggak mau ketemu orang lain gitu ya, dengan sendiri aja ya, gitu. Dan ya tadi itu ya mengganggu kehidupan kita itu tidak bisa lagi menjalankan fungsi kita dan kehidupan sehari-hari seperti itu ya. Mungkin itu ya, saya ingin.
0: Oke, baik. Ini ada yang sudah masuk lagi di line telepon Teh Nadia ya. Selamat siang Teh Nadia.
3: Siang.
0: Oke, silakan Teh Nadia pertanyaannya.
3: Oke. Jadi gini dok, apakah overthinking sebelum tidur itu normal? Soalnya kayak aku setiap tidur jujur aja kalau malam tuh sering mikirin banyak hal, entah mungkin masa depan atau apapun itu, sampai akhirnya tuh kayak susah tidur dan akhirnya tidurnya tuh kadang di atas jam 12 malam atau kadang mungkin pernah sampai nggak tidur juga gitu sampai subuh karena saking mikirin hal-hal kedepannya kayak gitu. Cukup sih.
0: Oke, okay. Overthinking ya sampai nggak bisa tidur ya?
1: Iya.
0: Baik, terima kasih Teh Nadia. Gimana nih Bu Dokter?
1: Iya, jadi overthinking itu berarti kita kan berpikir tapi kelebihan gitu. Jadi sebagaimana kita tentunya kan harus berpikir gitu ya. Berencana juga, apa ada masalah yang kita selesaikan gitu. Tapi kalau overthinking, jadi kita itu memikirkan alam masalah itu, kemudian kita memikir kembali apabila satu masalah itu terjadi, saya juga ya, contohnya ya, misalnya seorang ibu nih punya anak gitu ya, anaknya itu sehat-sehat aja gitu ya, tapi kan sekarang di musik flu misalnya ya, jadi dia memperhatikan tuh anaknya, dia lihat gitu, gimana nih ya, kalau anak saya nanti sakit ya kan, kalau di sekolah kan banyak yang flu, nanti kalau senam gimana sakit misalnya ya. Nah, padahal kan dia belum sakit ya. Nah, tapi karena pikir itu berpikir negatif, nanti kalau sakit gimana. Nah, kalau sakit berarti kalian harus ke rumah sakit ya. Berarti harus uang kan untuk berobat gitu ya. Nah, nanti kalau saya uang gimana ya? Dari mana? Apa saya harus pinjam ya ke teman? Terus gimana saya ngebalikin? Gitu, terus suami saya juga sekarang lagi mungkin banyak hutang kayak gitu udah. Nah, jadi satu pikiran dia akan berpengaruh terhadap sistem yang lainnya terus. Jadi saya harus cepat thinking yang sebenarnya ternyata kita balik lagi ke kasus yang tadi, anaknya baik-baik saja gitu. Nah, jadi itu kan bisa menjadi kita jadi sulit tidur ya, karena tadi kita berpikir terus gitu ya, jadi kita bisa tidur. Nah, padahal kalau kita berpikir bagaimana ya kalau kita sakit, nah, terus kita ya sekarang ya, jadi apa disebutnya mindfulness ya. Mindfulness itu kita sedang berada di sini, saat ini, di sini dan saat ini gitu ya. Jadi saat ini tuh kita lihat kok mau hidup tadi ya. Saya takut kalau anak saya sakit gitu ya. Kita nulis gitu. Terus ternyata anak saya pun sekarang lagi sehat gitu. Adapun kalau sekarang lagi musim flu, ya itu kan bisa terjadi pada siapa saja. Tetapi saya bisa menjaganya misalnya ya dengan ya memberikan asupan makanan yang baik. Kemudian disupport dia nanti anak saya istirahat jangan sering keluar rumah, siap udah. Jadi kita ekspektasi itu udah selesai gitu ya. Jadi artinya itu udah selesai. Saya sekarang akan tidur aja. Nanti kalau ada yang lain-lain yang harus diperhatikan, nanti aja karena itu belum terjadi. Seperti itu mungkin.
0: Baik ya. Ini sudah ada yang telepon kembali, ada Teh Maya ya. Naik kembali ternyata. Iya, silakan Teh Maya.
4: Iya, mohon maaf Kang Alan, tadi keputus.
0: Gimana?
4: Iya, ini dok, saya tuh belakangan gitu, kalau tidur sebenarnya mas cukup sih. Dari jam 9 malam tuh udah tidur, terus bangun mungkin sekitar jam 4 atau jam 5 pagi. Nah, tapi rasanya tuh kayak masih kurang fresh gitu dok. Terus kadang di kantor juga masih suka ngantuk-ngantuk gitu. Nah, itu tuh apakah tanda-tanda apa ya tadi mental exhausted gitu? Atau gimana ya dok? Soalnya kalau dari segi aktivitas sih saya ngerasa biasa aja gitu, nggak terlalu sibuk, nggak terlalu padat gitu. Cuman ya itu tidur merasa udah cukup, aktivitas ya kayak biasa aja, tapi rasanya di kantor masih suka ngantuk atau kayak kurang fresh kayak gitu. Gitu aja dok, makasih, semoga bisa dijawab.
1: Baik. Ya, tema ini saya mencoba ya, Nah ini untuk tidur ini memang banyak ya yang kita sebut gangguan tidur atau insomnia itu ya. Nah, insomnia itu memang ada definisinya juga sebenarnya. Jadi dia kesulitan untuk masuk tidur gitu ya. Pertama, jadi biasanya itu jam 9 ini sulit gitu. Jadi jam 12 atau jam 1 gitu. Lalu yang kedua, sulit mempertahankan tidur. Jadi dia tidur, positif, malam-malam dia terbangun tidur. Setelah terbangun, dia nggak bisa tidur lagi, gitu. Dan yang ketiga, dia akhir insomnia, insomnia itu, jadi dia bisa tidurnya itu larut, jadi cukup gitu, baru bisa tidur. Gitu. Itu ada tiga macam, ya. Nah, untuk sulit memulai tidur, biasanya itu ada gangguan kecemasan, gitu ya. Tapi yang dia sulit tidur, mempertahankan tidur, gitu ya, jadi dia terbang malam nggak bisa tidur lagi, atau tidur sangat lambat, gitu bu, baru itu biasanya seperti ya, tapi tidak selalu seperti itu. Jadi kita harus gejala-gejala lain yang ada itu sebenarnya beda nggak? Misalnya gini, kalau depresi itu kan gejalanya ya, ya ada gangguan dalam aspek-aspek depresi. Jadi depresi itu aspek-aspek depresi itu bisa sedikit ya, tetapi juga kecewa, marah, kayak gitu. Nah kemudian selain depresi, dia juga kehilangan minat dan sedikit-sedikit nggak ada kegembiraannya tuh ya, ya terhadap aktivitas yang biasa dia lakukan sehari-hari. Misalnya bangun tidur, kan dia semangat tuh bangun tidur, bangun tidur, bangun tidur. Nah, jadi sekarang ya males ya, males bangun gitu. Terus mandi, gitu. Males makan, males waktu gitu. Misalnya males pekerjaan ya, males kuliah, ya, ada males-males. Kemudian karena lelah, kelelahan ya, energi kita itu berkurang, aktivitas dia biasa jalan gitu ya. Jadi tanpa fitness dia capek banget gitu. Kemudian gejala depresi yang laten, ya depresi yang ini misalnya, tapi pola makannya, pola makan dia nafsu makannya itu berkurang. Jadi dia tidak bisa makan, berat badan kadang turun, lalu gangguan misalnya tadi ya, bisa nggak bisa memulai tidur atau tidurnya terbangun gitu ya. Dan kemudian ada juga kesulitan konsentrasi orang depresi gitu ya. Lalu ada ide-ide untuk mencelakai diri sendiri. Kadang ada ide untuk mencelakai orang lain gitu ya. Nah itu, kadang-kadang juga orang depresi yang berat itu ada halusinasi ya. Dia mendengar suara-suara yang tidak didengar oleh orang lain. Biasanya suara itu sesuai dengan tema-tema depresi ya. Jadi penyalah diri sendiri, misalnya kamu mau karena jelas gitu ya. Mungkin kita tersebut ya, mendingan kamu tuh cepet ya, mendingan kamu tuh loncat aja, ya seperti itu kan. Ya, jadi itu, jadi artinya itu bisa bagian dari gejala-gejala gangguan mental tertentu seperti depresi ya. Kemudian kalau mana gejalanya? Kalau simak itu, pertama dia cemas yang berlebih ya, itu tadi ya. Kemudian dia merasa takut, gitu. Dan ada ketegangan motorik, misalnya dia sering sakit kepala, sering mudah terkejut, nggak bisa diam, gitu ya. Terus ada hiperaktivitas saraf otonom, misalnya dia jadi berdebar-debar, sakit dadanya, kemudian sakit perutnya, keringetan tangannya, seperti itu. Itu gangguan somatik. Jadi kita bisa melihat apakah simptomnya itu bagian dari depresi, bagian dari cemas atau suatu gangguan tersendiri. Jadi tidak gangguan tersendiri juga gitu. Dia tidak depresi, tidak cemas, tapi ada seperti itu, ada yang seperti itu. Ya, jadi minggu itu 3 kali paling sedikit ya, dan terjadinya itu 4 bulan paling sedikit. Jadi kalau misal kita punya masalah ya, terus kita nggak bisa tidur ya, sehari 2 hari begitu, oh ya masalahnya itu bisa terjadi lagi. Nah itu bukan gitu ya. Jadi kalau kita kronik gitu dan mengganggu keseharian sih, bangun tidur itu tidak konsentrasi ya, mudah marah-marah, tidak kerja normal gitu. Kalau misalnya tadi kan ngantuk-ngantuk gitu ya, tapi mana terkait bisa melakukan pekerjaan gitu ya atau tidak. Jadi seperti itu sih. Mudah-mudahan kita menjawab
0: tema ini. Baik ya. Wah, ini satu penelpon lagi Bu Dokter, dan tentunya perlu dijawab singkat dan tepat gitu ya. Kita punya waktu tinggal 5 menit lagi. Ada Teh Almira yang masuk di line telepon kami. Silakan Teh Almira.
5: Selamat siang Kang Alan dan juga Bu Dokter. Terima kasih Bu Dokter penjelasannya tadi, menyimak tentang kesehatan mental ya dok. Tapi ini saya sebagai apa ya, umur-umur yang udah menuju 30 tahun gitu, kadang kita ngerasa hidup tuh kayak tertinggal gitu dok. Apalagi kalau udah lihat pencapaian-pencapaian orang lain di media sosial gitu dok. Mau ininya dong dok, tipsnya gitu untuk ngatasin perasaan kayak gitu, atau baiknya apa yang harus saya lakukan dok? Itu Kang Alan, terima kasih.
0: Siap, terima kasih Teh Almira. Nah ini ya, seperti apa dok?
1: Oh, makanya Teh Almira ya. Jadi Kang Alan singkat padat gitu ya. Jadi kenapa ini usia yang produktif ya 30 tahun. Kenapa merasa tertinggal? Apa ya tadi yang saya sampaikan. Jadi medsos itu bisa jadi membuat kita apa ya, berpengaruh terhadap kita ya. Karena di medsos itu orang sudah seperti ini, tapi kita belum gitu. Artinya sebenarnya kita kembali ke diri kita aja gitu. Medsos itu kan orang lain. Jadi kita balik lagi ke diri sendiri. Diri sendiri tentu kan punya kehidupan sendiri, gitu ya. Punya apa ya, punya rentang ya untuk mungkin untuk apa ya, pribadi gitu ya, untuk pendidikan, untuk pekerjaan, dan itu tidak harus selalu sama dengan orang-orang di medsos. Misalnya di medsos, itu sudah bagus ya, sudah punya uang banyak juga. Maka kita nggak seperti itu juga gitu. Jadi kita kembali ke diri kita sendiri aja. Ya, jadi mindfulness tadi, diri kita di sini, saat ini, kita ini ngapain gitu. Ya tentu kita kan sebagai orang yang produktif ya, kita juga kan masih produktif, kita harus punya cita-cita, tapi ya kita step by step aja ya untuk melaksanakan rencana itu. Mungkin gitu aja ya.
0: Baik, Bu Dokter, mungkin ada di penghujung acara ya, dan tentunya juga kita melihat situasi kondisi yang tentunya bukan hanya fisik ya, tapi psikis juga perlu diperhatikan. Pesan mungkin dok, agar kita bisa tetap sehat jiwa dan bahagia tentunya di dunia yang ini terus berubah seperti itu.
1: Oke, ya. Jadi, ya sebenarnya gini ya, tadi kesehatan jiwa itu sangat penting gitu ya, untuk kita semua tetap sehat secara keseluruhan ya. Gitu. Kemudian kita itu harus belajar memperlakukan diri sendiri itu dengan lebih baik ya, di tengah dunia yang terus berubah ya. Tapi kita harus kembali lagi ke diri kita sendiri ya. Kita harus memperlakukan diri kita sendiri dengan baik ya, dengan santai gitu ya. Jadi jangan terlalu keras terhadap diri sendiri, berhenti membandingkan perjalanan hidup kita dengan orang lain ya gitu ya. Jangan ragu mencari pertolongan gitu ya. Dan sebenarnya kalau kita pertolongan itu bukan pandang positif ya, tetapi justru kita peduli terhadap diri sendiri, kita tuh sayang terhadap diri sendiri ya. Gak apa-apa yang kita merasa lelah, gak apa-apa kita meminta bantuan, yang gak apa-apa kita lelah beristirahat gitu ya. Kita nggak usah terlalu kuat ya, nggak usah ya. Jadi mari kita saling mendengarkan tanpa menghakimi ya. Jadi peduli pada orang-orang di sekitar kita ya. Jangan ragu mencari pertolongan profesional diperlukan gitu ya. Karena itu adalah yang penting bagi yang berkualitas gitu ya, gitu. Salam sehat
0: untuk kita semua. Amin. Baik. Terima kasih Bu Dokter atas waktunya.
1: Ya, sama-sama. Terima kasih juga. Semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kekurangan ya.
0: Amin. Sehat selalu Bu Dokter.
1: Amin. Sama-sama.
0: Selamat siang. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik pendengar, itu tadi perbincangan kami di Bandung siang ini, edisi Indonesia Sehat dengan topik sehat jiwa di era modern tetap waras di tengah dunia yang terus berubah, bersama Dr. Gemah Nuripah SPKJ MKes, dokter spesialis kesehatan jiwa Rumah Sakit Umum Muhammadiyah Bandung. Terima kasih tentunya untuk Anda yang sudah bertanya di WhatsApp kami di 0811220970, dan juga untuk Anda yang sudah telepon juga pendengar. Tepat nanti di pukul 11 waktu Indonesia Barat kita juga akan ikuti dinamika olahraga dari Pro 3 RRI. Tetap bersama kami.

107,6 FM Pro 1 Rari Bandung, kanda informasi dan inspirasi. Bandung, tempatku merawat sunyi. Dengar sesaat lagi tuh. Tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat akan kita ikuti dinamika olahraga dari Pro 3 RRI.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.

Petenis Mira Andriva melaju ke semifinal China Open. Persib Bandung mengawali kiprah di ASEAN Club Championship dengan kemenangan. MotoGP Indonesia 2026 resmi dimulai. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Jumat 9 Oktober 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler, sepak bola. Pelatih kepala Manchester City, Enzo Maresca, mengatakan suasana di antara para pemainnya sangat luar biasa dan para pemain tidak terlalu mempedulikan keributan seputar 115 dakwaan Liga Premier Inggris. Laporan selengkapnya disampaikan Nurdiansyah Krishna.
1: Enzo, great to see you and thank you so much for taking the time to speak to us.
2: Pelatih kepala Manchester City, Enzo Maresca, mengatakan suasana di antara para pemainnya sangat luar biasa dan mereka tidak terlalu memperdulikan keributan seputar masalah klub tersebut setelah City dinyatakan bersalah atas sebagian besar dari 115 dakwaan yang diajukan oleh Liga Premier Inggris. Para pemain internasional Manchester City telah kembali berlatih sejak kemarin siang waktu setempat, bertepatan dengan 9 hari setelah Liga Premier Inggris menerbitkan laporan yang sangat kritis yang menyatakan bahwa Manchester City telah menggunakan kontrak palsu untuk menyamarkan pendanaan rahasia sebesar lebih dari 830 juta pound sterling. Berdasarkan keterangan pelatih kepala yang diunggahnya di laman resmi Manchester City, Enzo Maresca meminta para pemainnya agar tidak membiarkan krisis yang melanda klub mempengaruhi sikap dan fokus mereka saat kompetisi Liga Premier Inggris kembali bergulir akhir pekan ini.
3: Personally, I'm very calm, to be honest.
2: Sejujurnya, secara pribadi, saya sangat tenang. Pihak klub sudah cukup jelas. Kami sepenuhnya mempercayai klub, jadi kami memahami semua keributan ini. Tetapi fokus kami hanyalah pada hal-hal yang bisa kami kendalikan. Dan yang bisa kami kendalikan hanyalah aspek sepak bola. Selaras dengan yang disampaikan oleh sang pelatih, striker Manchester City Erling Haaland menegaskan bahwa semua pihak di Manchester City, supporter, pemain, dan staff akan tetap bersatu menjelang dua pertandingan besar. Haaland yang baru saja mencetak 3 gol dalam 4 pertandingan untuk Norwegia selama jeda internasional baru-baru ini telah kembali ke City Football Academy dengan semangat positif dan ia yakin ikatan antara para pemain dan supporter saat Manchester City berusaha melewati dua pertandingan tersulit di dunia sepak bola melawan Liverpool dan Paris Saint-Germain.
4: We have to stick together. We have to stay with each other.
2: Kita harus saling mendukung, kita harus tetap bersama-sama, tetap bersikap positif, dan apapun yang terjadi dalam hidup, kita harus selalu tersenyum. Jadi kita harus tetap bersikap positif, melihat ke depan, berusaha memenangkan pertandingan sepak bola, dan menikmati situasi ini.
4: As I said, we have to stick together, and we have to spread the love to each other.
2: Tim asuhan Enzo Maresca akan bertandang ke markas Liverpool pada hari Minggu nanti, saat Manchester City berusaha mempertahankan awal yang sempurna di musim Liga Premier 2026-2027. Sebelum mereka menjamu juara bertahan Paris Saint-Germain di Etihad untuk pertandingan Liga Champions UEFA pada hari Rabu pekan mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

yang membuatnya tetap menjadi bagian dari skuad Blaugrana dalam jangka panjang. Kepastian terungkap berdasarkan pernyataan Barcelona melalui laman resminya pagi ini. Kontrak Espart sebelumnya berlaku hingga 2028. Dia memulai debut bersama tim utama Barcelona pada musim 2025-2026. Espart menjadi salah satu pemain yang diperhitungkan dalam rencana pelatih Hansi Flick. Sebagai pemain gelandang, Espart mampu tampil sebagai bek sayap di kedua sisi lapangan, membuatnya mampu beradaptasi dengan permainan Barcelona. Selain membantu membangun serangan dari sisi lapangan, ia dinilai memiliki potensi besar dalam memberikan kontribusi ofensif. Espart sebelumnya memperkuat timnas Spanyol U21 pada jeda internasional terbaru. Ia kini telah kembali mengikuti latihan bersama tim utama Barcelona dan mulai mempersiapkan diri menghadapi pertandingan La Liga melawan Getafe.

0: Kita ke olahraga tenis. Petenis Rusia Mira Andreeva melaju ke semifinal China Open untuk pertama kalinya usai menyingkirkan Ekaterina Alexandrova dua set langsung di National Tennis Center Beijing kemarin. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Mira Andreeva memastikan tempat di semifinal China Open untuk pertama kalinya setelah mengalahkan Ekaterina Alexandrova di National Tennis Center Beijing tadi malam. Petenis Rusia itu menang dua set langsung dengan skor 7-6 dan 7-6 melalui dua tiebreak yang berlangsung ketat. Kemenangan ini sekaligus menjadi yang pertama bagi Andreeva atas Alexandrova setelah kalah dalam dua pertemuan sebelumnya. Usai laga, Andreeva mengaku puas karena mampu melewati pertandingan yang penuh tekanan dan naik turun tersebut.
2: Yeah, I'm super happy because it's my first win.
1: Saya sangat senang karena ini kemenangan pertama saya atasnya. Pertandingan hari ini benar-benar luar biasa dengan banyak perubahan situasi. Set kedua juga terasa seperti pertandingan menegangkan bagi saya. Jadi, saya sangat senang bisa meraih kemenangan hari ini. Pertandingannya benar-benar sulit. Ini adalah hari yang sangat baik dan saya merasa bahagia.
2: A very good day that I'm happy about.
1: Pada babak semifinal, Mira Andreeva akan berhadapan dengan Nicola Bartunkova. Petenis Republik Ceko itu melaju usai mengalahkan rekan senegaranya, Karolina Mukova, dua set langsung dengan skor 6-3, 6-0. Sementara itu, perebutan tempat semifinal China Open lainnya masih akan berlangsung hari ini. Petenis tuan rumah Zheng Jinwen akan berhadapan dengan wakil Ukraina Elina Svitolina di National Tennis Center Beijing siang ini. Zheng melaju ke perempat final setelah mengalahkan Alina Charafea dengan skor 6-1, 2-6, dan 6-4. Petenis Tiongkok itu selalu memainkan 3 set dalam 4 pertandingan terakhirnya di Beijing, sehingga kondisi fisiknya menjadi perhatian utama jelang laga kali ini. Meski demikian, Zheng mengaku dukungan publik tuan rumah memberinya energi tambahan untuk terus berjuang di lapangan.
2: I would say it's both way. I would also.
1: Saya merasakan keduanya. Bermain di hadapan pendukung sendiri memang terasa sulit, tetapi saya juga mendapatkan banyak energi dan dukungan dari mereka. Seiring berjalannya waktu, saya merasa jauh lebih baik dibandingkan saat berusia 19 atau 20 tahun. Dulu, saya sangat ingin menang di depan publik sendiri sehingga tekanan terasa lebih besar. Namun, dukungan mereka juga yang mendorong saya mengerahkan lebih banyak tenaga dan energi di lapangan. Saya tidak ingin menyerah begitu itu saja. Bahkan ketika permainan saya tidak maksimal atau kondisi fisik sedang sulit, misalnya mengalami cedera ringan, saya tetap ingin berjuang sampai akhir di hadapan pendukung sendiri. Menurut saya, itulah sisi positifnya. Pertandingan ini akan menjadi pertemuan pertama Zheng Jinwen dan Elina Svitolina di level profesional. Zheng berpeluang kembali mencapai semifinal China Open seperti yang dilakukannya pada 2024. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Kita awali berita dalam negeri dengan olahraga terpopuler, sepak bola. Persib Bandung mengawali kiprahnya di ASEAN Club Championship atau ACC Shopee Cup 2026-2027 dengan kemenangan dramatis. Sempat tertinggal 0-1 hingga menit ke-85, Maung Bandung mampu melakukan remondada yang luar biasa. Dengan mencetak 3 gol dalam 9 menit dan akhirnya menaklukkan Port FC 3 gol berbanding 1. Laporan selengkapnya bersama Senpi Hilhamsyah.
2: Persib Bandung menunjukkan mental juara saat menghadapi Port FC pada laga perdana Grup B ASEAN Club Championship Shopee Cup 2026-2027 kemarin malam di Stadion Tamasat, Thailand. Sempat tertinggal 1 gol, Persib justru mampu membalikkan keadaan secara dramatis dan membawa pulang kemenangan 3 gol berbanding 1. Pertandingan berjalan ketat sejak babak pertama. Persib bermain cukup disiplin untuk meredam tekanan tuan rumah. Namun memasuki babak kedua, Port FC mendapatkan hadiah penalti Jude Jacobson Subbel yang menjadi eksekutor. Tor sukses menjalankan tugasnya pada menit ke-63 sekaligus membawa Port FC unggul 1 gol. Dalam situasi tertinggal, Persib tidak menyerah. Pelatih Igor Tolik melakukan perubahan sistem dan sejumlah penyesuaian untuk meningkatkan agresivitas tim. Upaya tersebut akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-86. Mariano Peralta mencetak gol penyama kedudukan menjadi 1-1. Momentum tersebut kemudian dimanfaatkan Persib dengan sangat baik. Pada menit ke-90+3, Berginho mencetak gol kedua Persib dan membawa Maung Bandung berbalik unggul 2 gol berbanding 1. Hanya berselang 2 menit, Luka Menalo melengkapi comeback Persib melalui golnya pada menit ke-90+5 dan skor tidak berubah 1-3 hingga laga berakhir. Setelah pertandingan, pelatih Persib Igor Tolik memuji performa yang ditampilkan pasukannya. Apalagi 3 gol dalam 9 menit tersebut menunjukkan para pemain telah bekerja keras.
3: Selamat kepada pemain. Hal seperti ini bisa terjadi ketika Anda memiliki sekelompok pemain yang sangat cerdas di lapangan. Mereka bisa beradaptasi, mengubah sistem, dan mengubah jalannya pertandingan. Mereka melakukan pekerjaan yang luar biasa.
2: Igor Tolik menilai Persib mampu tampil baik dalam dua fase pertandingan. Menurutnya perubahan pendekatan setelah Port FC mencetak gol menjadi salah satu faktor penting kebangkitan timnya. Sementara itu, pemain Persib Luka Menalo mengungkapkan Persib memang sudah memperkirakan pertandingan melawan Port akan berlangsung sulit, terutama karena bermain di hadapan pendukungnya. Sehingga ia mengatakan kunci sukses timnya bisa menang adalah perubahan strategi.
3: Saya ingin mengucapkan selamat kepada seluruh tim dan semua pemain. Senang bisa meraih kemenangan di pertandingan yang sulit. Kami sudah tahu bahwa pertandingan akan berjalan sulit. Namun seperti yang dikatakan pelatih, kami bisa beradaptasi dan mengubah sistem.
2: Kemenangan ini menjadi modal penting bagi Persib dalam persaingan Grup B Shopee Cup 2026-2027. Selain mengamankan 3 poin di markas Port FC, comeback tersebut juga memperlihatkan mentalitas pantang menyerah skuad asuhan Igor Tolik yang terus berjuang hingga menit-menit akhir pertandingan.
1: Pecinta olahraga, rangkaian perlombaan dalam MotoGP Indonesia 2026 telah dimulai dengan para pembalap kelas Moto3, Moto2, dan MotoGP. Telah selesai menjalani sesi latihan bebas pertama FP1 di Sirkuit Internasional Mandalika, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat pagi tadi. Sesi FP1 MotoGP berlangsung sengit. Marco Bezzecchi dari Aprilia Racing sukses memimpin sesi dengan catatan waktu tercepat 1 menit 30,132 detik. Untuk mengetahui hasil selengkapnya, kita sudah tersambung dengan reporter Muhammad Halwi langsung dari Sirkuit Mandalika. Halwi.
4: Ya, langsung dari Sirkuit Mandalika. Saat ini untuk sesi latihan bebas tadi sudah berlangsung sejak pukul 9 yang dimulai dari sesi latihan bebas pertama yang dilakukan oleh Moto3, kemudian dilanjutkan oleh Moto2, dan terakhir pada pukul 11 lewat tadi dilakukan oleh balap MotoGP di Sirkuit Mandalika. Di mana untuk sesi latihan bebas pertama untuk MotoGP berlangsung sengit, di mana Marco Bezzecchi sukses memimpin sesi dengan catatan waktu tercepat 1 menit 30,132 detik. Namun tadi penonton tertuju pada Marc Marquez, di mana pembalap di Renault Pro Team ini tampil cukup garang juga sejak awal dan mengunci posisi kedua dengan waktu atau catatan waktu 1 menit 30,369 detik. Hanya terselisih tipis 0,237 detik dari posisi puncak. Dan untuk hasil lima besar sesi latihan bebas pertama di MotoGP tadi untuk sesi posisi pertama dan kedua, sementara untuk posisi kedua yaitu ada Pedro Acosta dari Red Bull KTM Factory Racing dengan catatan waktu 1 menit 30,426 detik. Sementara untuk Raul Fernandez, rekan dari Marquez dan Francesco Bagnaia harus puas berada di urutan ke-13 setelah kesulitan menembus batas waktu 1 menit 31 detik. Sementara itu di sesi latihan bebas pertama untuk Moto2 menjadi kesempatan awal bagi para pembalap untuk di istirahat motor mereka, di mana untuk lokal hero di Moto2 itu ada Mario Aji harus puas mengakhiri sesi latihan bebasnya di posisi ke-16 setelah melalui persaingan waktu yang sangat ketat. Di mana Mario mengawali sesi latihan hari ini dengan mencatatkan waktu 1 menit 34,165 detik. Dan catatan tersebut menempatkan posisi Mario di posisi ke-11 terpaut 1,02023 detik dari Manuel Gonzalez yang memimpin sesi secara sementara. Di mana melihat ketat persaingan pada siang hari ini dan di trik panas sirkuit Mandalika, juga Ika Gonzalez mempercepat torehannya menjadi 1 menit 33,1,26 detik pada di posisi Mario Aji, membuat posisi Mario Aji tadi sempat melorot peringkat ke-20 dengan selisih 1,039 detik. Dan sementara untuk persaingan papan atas di Moto2 itu semakin memanas saat di Izan Guevara mengambil alih posisi pertama lewat catatan waktu 1 menit 32,872 detik. Kemudian di setelah itu disusul beberapa pembalap lainnya. Sementara untuk Mario Aji tadi menunjukkan peningkatan performa yang cukup bagus dari latihan-latihan sebelumnya di sirkuit, terutama di sirkuit Motegi. Sedangkan di sesi latihan bebas pertama untuk Moto3 di Mandalika pada hari ini, pembalap dengan catatan waktu tercepat yaitu ada David Almansa dengan catatan waktu terbaik yaitu 1 menit 37,515 detik. Ia unggul 0,526 detik dari Alvaro Carve dari Red Bull KTM Ajo yang ada di posisi kedua, di mana sang pemimpin klasemen Moto3 2026 ini hingga seri ke-16 Massimo Quales dan ada di posisi ketiga, dan pembalap Spanyol dengan nomor 28 itu terpaut 0,691 detik dari Almansa. Sementara untuk lokal hero di Moto3 yaitu Vedaiga Pratama tadi mengunci posisi ke-10 untuk sesi latihan bebas pertama yang berlangsung pada pukul 9 waktu Indonesia Tengah di sirkuit Mandalika. Dan saat ini perlu kami gambarkan juga suasana di sirkuit pedok, maksud kami di pedok area sirkuit Mandalika. Sejak pagi tadi, terutama para fans juga cukup ramai datang untuk mengambil momen atau mengabadikan momen berfoto bersama para pembalap yang tadi sempat keluar masuk setelah dan sebelum melakukan sesi latihan. Dan momen ini dimanfaatkan oleh para fans, baik itu yang datang dari dalam negeri maupun luar negeri, juga ramai-ramai melakukan foto bersama para pembalap yang hari ini sudah menyelesaikan sesi latihan bebas pertama. Dan untuk proses pertama akan dijadwalkan pada siang hari ini pada pukul 12.45 menit di sirkuit Mandalika dengan suhu yang cukup terik. Informasi yang kami dapatkan dari BMKG mencapai 39 derajat Celcius. Namun di bawah terik matahari ini tidak menyurutkan para fans untuk bertemu jagoannya yang pada hari ini sampai dengan akhir pekan nanti akan merebut posisi terbaiknya di sirkuit Mandalika. Dari sirkuit Mandalika, saya Muhammad Halwi, Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kondisi lalu lintas hari pertama MotoGP terpantau ramai lancar jika dibandingkan pada hari biasanya. Dinas Perhubungan NTB memberikan papan penanda untuk jalur penonton MotoGP Mandalika. Laporannya disampaikan langsung Syah Manaf di Nusa Tenggara Barat. Syah Manaf.
5: Baik, saat ini saya berada di sirkuit Mandalika Nusa Tenggara Barat dan pendengar dari dimanapun Anda berada. Saat ini memang di sirkuit sendiri sedang berlangsung gelaran balapan yang memang free practice untuk Idemitsu Motoko Asian Cup di sirkuit Mandalika. Dan pendengar RRI dimanapun Anda berada, untuk tinjauan langsung arus lalu lintas pada hari pertama gelaran MotoGP di sirkuit Mandalika ini memang terpantau sedikit padat namun lancar. Dengan adanya kegiatan di sirkuit Mandalika tersebut, sehingga menuntut adanya arus lalu lintas yang memang yang biasanya tidak terlalu padat, saat ini di hari pertama ini terpantau padat. Dan tadi juga kita sempat berbincang dengan kabid lalu lintas Dinas Perhubungan Nusa Tenggara Barat, baik Mustiakin, bahwasannya memang di titik pertama yaitu di bundaran depan Bandara Internasional Lombok memang akan diadakan penyekatan bagi penonton MotoGP. Namun tidak untuk hari ini terdengar penyekatan tersebut dilaksanakan pada esok hari, yaitu hari kedua pelaksanaan gelaran MotoGP. Dan ini sedikit ada semacam anjuran kepada para penonton MotoGP bahwasanya sebelum memasuki bundaran Bandara Internasional Lombok, maka para penonton khususnya bagi pengendara mobil pribadi ataupun kendaraan roda dua, maka di area sebelum masuk kepada bundaran depan Bandara Internasional Lombok, maka agar para pengendara mengambil manuver, sehingga di sini sudah ditentukan oleh Dinas Perhubungan Nusa Tenggara Barat sendiri bahwasanya sudah ada papan tanda di sana untuk tiket A, B, C, dan H, kemudian tiket E, G, dan GA, kemudian tiket Premier, Deluxe, Luxury, dan lain sebagainya menggunakan lajur kiri. Sementara untuk tiket I, J, dan K itu menggunakan lajur kanan, yaitu menggunakan jalur sengkol, di mana nanti memang di bundaran tersebut dipecah akan menjadi dua bagian, sehingga nanti memang di lokasi sirkuit Mandalika tidak terjadi penumpukan kendaraan yang digunakan oleh para penonton. Ikut kutipan yang disampaikan oleh baik dia.
6: Nanti saya kedatangan lagi, tapi untuk penyekatan berlakunya mulai besok. Akan berkendara menggunakan yang menuju ke red gate dan yang menuju yang memakai kendaraan gelang hijau. Kita akan melakukan penyekatan dua hari tidak, karena dari sisi informasinya untuk kendaraan masih bisa parkir di dalam area. Untuk penonton nanti kan ada penyekatannya dari sisi yang pertama yang di melalui sengkol ya, karena kalau yang melalui bypass itu sudah ditekan untuk kendaraan yang menggunakan stiker dan gelang merah serta penonton yang sudah tidak. Kalau yang ada sengkol ini masih umum.
5: Kemudian mendengar RRI dimanapun Anda berada, Kabid Lalu Lintas Dinas Perhubungan Nusa Tenggara Barat, baik Musfiatin, menyampaikan juga bahwasanya para pengendara, baik roda 2 ataupun roda 4, tetap memperhatikan keselamatan selama berlangsungnya selama berlangsungnya gelaran MotoGP, karena memang situasi lalu lintas akan diprediksi lebih ramai ketimbang hari ini dan hari sebelumnya untuk gelaran MotoGP kedua dan ketiga esok hari. Demikian dari sirkuit Mandalika, Samana Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Beralih ke kabar lainnya. Atlet sepak takraw Gorontalo yang tergabung dalam timnas Indonesia ASEAN Games Jepang tahun 2026 meraih medali perak pada nomor kuadran. Laporan selengkapnya disampaikan Bobby Riawan.
7: Tiga atlet sepak takraw asal Provinsi Gorontalo sukses mempersembahkan medali perak bagi Indonesia dalam ajang ASEAN Games 2026 di Jepang. Prestasi tersebut satu kebanggaan bagi masyarakat Gorontalo sekaligus menunjukkan prestasi atlet daerah dalam mendukung pencapaian olahraga Indonesia di tingkat internasional. Pelatih tim nasional Noldi Hussein menyampaikan keberhasilan atlet meraih medali perak merupakan hasil dari kerja keras, disiplin latihan, serta kekompakan tim. Noldi mengungkapkan timnas Indonesia sebelumnya berpeluang meraih medali emas di dua nomor regu dan kuadran saat menghadapi Malaysia di babak semifinal dan Jepang di babak final.
8: Di regu penentu kemarin waktu melawan Malaysia di semifinal itu harusnya sudah menang. Padahal semua negara yang menonton termasuk Thailand yang akan menjadi lawan di final itu sudah menyatakan bahwa kita akan melawan Indonesia. Kemudian juga ketika main di nomor kuadran demikian. Tetapi sekali lagi waktu lawan final lawan Jepang di Asian Games ini memang takdir kita yang belum memperoleh medali emas. Karena kita sudah harusnya menang di set pertama, kemudian di set kedua sangat jauh range poinnya kita menang. Hanya memberikan lawan 9 poin. Set ketiga juga kita sudah duluan poinnya. Tetapi ya begitulah permainan. Secara performance atlet Gorontalo sangat mendominasi kemarin.
7: Sementara itu atlet sepak takraw Gorontalo Gelvin Usman mengungkapkan rasa bangga menjadi bagian dari perjuangan tim Indonesia dalam ajang internasional tersebut. Ia mengakui bermain di hadapan pendukung tuan rumah sangat berbeda saat melakoni pertandingan memiliki beban dan tantangan tersendiri di tengah gemuruh supporter.
9: Untuk suasananya lebih ketekanan dari penonton. Ya, karena tingkat internasional penontonnya lebih meriah, lebih respect, lebih supporter dan meriah lah. Nah, itu memberikan tekanan yang cukup tinggi untuk transisi dari yang sering main nasional tiba main di internasional. Itu lumayan kerasa untuk mentalnya, tekanannya itu di atas. Nah, tapi ya secara profesional tetap harus mengkondisikan itu.
7: Ia menyatakan medali perak yang diraih merupakan hasil kerjasama seluruh anggota tim, dukungan pelatih, serta semangat untuk memberikan penampilan terbaik bagi Indonesia. Gelvin berharap prestasi tersebut menjadi motivasi untuk terus berlatih guna meraih prestasi yang lebih baik pada event internasional mendatang. Dari Gorontalo, Bobby Rawan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dengan disampaikannya informasi tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi, salam olahraga.

0: Tahukah Anda, di negara barat, sebutan untuk soft drinks tidak hanya ditujukan untuk minuman bersoda, namun untuk semua minuman yang tidak mengandung jumlah alkohol yang banyak. Minuman yang banyak mengandung alkohol disebut hard drinks. Lalu mengapa akhirnya minuman bersoda disebut sebagai soft drinks? Hal ini karena pembuat minuman bersoda memiliki kesulitan untuk mengiklankan produknya, karena produk ini memiliki nama yang berbeda-beda di semua tempat. Akhirnya, secara umum, para produsen menamakan minuman ini soft drink. Dan sejak itu pula, masyarakat seperti terdoktrinasi untuk menyebut minuman berkarbonasi sebagai minuman ringan tanpa menyadari bahwa air putih yang tiap hari kita minum juga termasuk minuman ringan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saya Ahmad Abdul Basit, Komisioner KPID Jawa Barat. Di tengah perkembangan media digital yang semakin pesat, televisi dan radio tetap menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Keduanya terus hadir sebagai sumber informasi, edukasi, hiburan sekaligus ruang untuk menyuarakan berbagai hal yang dekat dengan masyarakat. Hari Penyiaran Daerah atau Harsiarda Jawa Barat 2026 hadir untuk menjadi momentum memperkuat peran penyiaran di tengah transformasi digital, sekaligus menjaga nilai dan kearifan lokal Jawa Barat. Mari bersama menghadirkan penyiaran yang sehat, berkualitas, dan tetap relevan bagi masyarakat untuk Jawa Barat istimewa. Hatur nuhun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bandung siang ini.

أشهد أن

الله أكبر الله.

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون فقال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون الآية صدق الله العظيم Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Setiap hari sebanyak 10 kali dalam azan, 5 kali dalam iqamah, total general sebanyak 15 kali dalam sehari semalam, melalui lisan para muazzin, Allah menyeru kita di antaranya dengan redaksi Hayya 'alal falah. Mari kita semua meraih kebahagiaan, di mana hakikatnya mari kita semua meraih kemenangan. Hadirin, setiap kita dihajatkan oleh Allah dalam hidup di dunia ini untuk menjadi pemenang, bukan menjadi pecundang. Lalu pertanyaannya, kepada siapa kemenangan hidup di dunia wal akhirah itu akan Allah berikan? Dengan sangat jelas, pada Quran surah An-Naba ayat 31 Allah menegaskan, Inna lil muttaqina mafaza. Sungguh kemenangan dalam hidup di dunia wal akhirah itu eksklusif, hanya akan Allah berikan pada insan-insan dan bertakwa. Karena itu, dari mimbar yang sangat sakral ini, khatib berwasiat pada diri pribadi dan umumnya jamaah rahimakumullah, marilah kita gunakan sisa umur yang Allah percayakan kepada kita untuk tafaqquh, ongoing proses, terus-menerus berusaha dan berikhtiar untuk meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Sekaitan dengan itu, sebagai bahan refleksi, Imam Hasan Al-Basri pernah berkata, Ya Ibna Adama, wahai anak cucu Adam, innama anta ayyamun, sesungguhnya engkau adalah kumpulan dari hari-hari. Kullama zahaba yaumun, setiap satu hari berlalu, zahaba ba'duka, maka sebagian dari dirimu telah pergi. Hadirin, hari dihimpun menjadi minggu, maka setiap satu minggu berlalu, sebagian dari diri kita telah pergi. Minggu dihimpun menjadi bulan, maka setiap satu bulan berlalu, sebagian dari diri kita telah pergi. Bulan dihimpun menjadi tahun, maka setiap satu tahun berlalu, sebagian dari diri kita telah pergi. Bila usia kita hari ini
sudah menyentuh angka 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun atau lebih, maka sudah banyak dari diri kita yang pergi. Fisik kita sudah tidak sekuat 20 tahun yang lalu. Jujur kita akui, seiring bertambah usia kita, telah banyak yang pergi dari diri kita. Maka hadirin, di antara nikmat yang seringkali kita lupakan adalah nikmat kita masih diberi hidup. Pagi tadi kita bangun, kita masih bisa membuka mata kita, kita masih bisa menghirup udara segar, berjalan ke masjid, mendengar kumandang azan, lalu bersujud dan bertemu dengan orang-orang yang kita cintai. Tetapi hadirin, pernahkah kita bertanya, mengapa Allah masih ngasih usia kepada kita sampai hari ini? Syekh Ibrahim Basuni menjawab pertanyaan itu. Pertama, azamu bulughinal ghaya fil muhafadati 'alal ibadah. Kita masih diberi usia sampai sekarang karena kita belum maksimal dalam beribadah. Hadirin, dalam Quran surah Az-Zariyat ayat 56 Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah Allah menciptakan jin dan kita manusia melainkan untuk beribadah kepada Allah. Lalu sampai kapan kita beribadah kepada Allah? Di Al-Hijr ayat 99 Allah menegaskan, wa'bud rabbaka hatta ya'tiakal yakin. Teruslah kita beribadah kepada Allah, jangan sampai mengenal Allah sampai yakin ajal menjemput kita semua. Jadi hadirin, Allah masih memberi usia kepada kita sampai hari ini karena Allah ingin kita itu menjaga ibadah dengan maksimal. Baik menjaga kuantitas ibadah kita, menjaga kualitas ibadah kita, dan menjaga kontinuitas ibadah kita. Sebab Allah berkehendak pada saat kita wafat nanti ada sesuatu yang bisa kita banggakan di hadapan Allah dari ibadah-ibadah kita yang terjaga. Hadirin rahimakumullah, yang kedua, mengapa Allah masih memberi usia kepada kita sampai hari ini? Kata saya Ibrahim Basuni, adamu bulughinal ghaya fi fi'alil khair, karena kita belum maksimal berbuat baik. Hadirin, dalam inspirasi Quran surah Al-Mulk ayat 2, kata Allah, alladhi khalaqal mauta, Allah menciptakan kematian, wal hayata, Allah pun menciptakan kehidupan, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji siapa di antara kita yang paling produktif dalam kebaikan. Bahkan disebutkan dalam Quran surah An-Nahl ayat 128, innallaha, sesungguhnya Allah ma'alladzina taqau, akan menyertai orang-orang yang bertakwa, walladzina hum muksinun, dan Allah akan menyertai orang-orang yang gemar berbuat baik. Jadi hadirin, anugerah usia yang Allah berikan kepada kita sampai hari ini bukan untuk dihambur-hamburkan begitu saja, tetapi harus kita gunakan untuk fastabiqul khairat, yakni berlomba-lomba dalam kebaikan. Pada posisi apapun yang kita emban hari ini, tunaikanlah dengan baik. Kita hari ini yang dianugerahi jabatan, tunaikan jabatan itu dengan baik. Kita hari ini yang dianugerahi jadi pimpinan, jadilah pimpinan yang baik. Yang jadi kepala rumah tangga, jadilah kepala rumah tangga yang baik. Dimanapun dan apapun peran yang kita emban hari ini, semuanya harus kita tunaikan dengan kebaikan. Kenapa? In ahsantum ahsantum li anfusikum. Setiap kebaikan yang kita tunaikan itu akan mendatangkan kebaikan untuk diri kita pula. Bahkan kata Allah, hal jazaul ihsan illal ihsan. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, yang ketiga, bila kita bertanya mengapa Allah masih memberi usia kepada kita sampai hari ini, kata Syekh Ibrahim Basuni, adamu bulughinal ghaya fi riayatil usrati, karena kita belum maksimal menjaga keluarga kita.
Hadirin, dalam Quran surat Tahrim ayat 6 Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ku anfusakum, jagalah dirimu, wa ahlikum, dan jagalah keluargamu, naro, dari api neraka. Bahkan di Quran surah An-Nisa ayat 9 Allah pun berfirman, wal yakhshalladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa, dan hendaklah kita takut kepada Allah seandainya kita meninggalkan setelah kita generasi di belakang kita, anak-anak kita, keturunan kita adalah keturunan-keturunan yang lemah, khafu alaihim, baik lemah imannya, lemah ilmunya, lemah kompetensinya, dan kelemahan yang lainnya. Hadirin, Allah sesungguhnya menginginkan kita tinggal di surga nanti tidak sendirian, tapi di surga nanti kita ditemani oleh istri kita, ditemani oleh anak-anak kita, ditemani oleh cucu dan keturunan kita. Karena itu Allah masih menghidupkan kita sampai hari ini adalah agar kita bisa maksimal menjaga keluarga kita, agar seluruh keluarga kita on the track di jalan Allah, agar nanti kumpul bersama kita di surga. Hadirin, alhamdulillah kita sudah bisa baca Al-Quran, tapi sudahkah kita mengevaluasi bacaan Quran anak dan cucu kita? Hadirin, alhamdulillah kita sudah terjaga ibadah, tapi pertanyaannya, sudahkah kita mengevaluasi praktek ibadah anak dan cucu kita? Hadirin, alhamdulillah kita sudah bisa berbuat baik, tapi pertanyaannya, sudahkah anak dan cucu kita juga pandai berbuat baik? Yang keempat, hadirin, mengapa Allah masih memberi usia kepada kita sampai hari ini? Kata Syekh Ibrahim Basuni, Allahu yuridu lana an narji'a bisakinatin. Karena Allah menghendaki kita pulang kepada Allah, pulang dengan tenang, pulang dengan husnul khatimah. Sebab dalam Quran surah 89 ayat 27 dan 8 kata Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai pemilik jiwa-jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki, kembalilah kalian kepada Rabbmu, radiyatan mardiyah, dalam keadaan ridho dan diridhoi oleh Allah. Kata Allah, fadkhuli fi ibadi, masuklah kalian pemilik jiwa-jiwa yang tenang, mereka yang wafat dalam husnul khatimah, fi ibadi, pada jamaah hamba-hambaku, wadkhuli jannati, dan masuklah kalian ke dalam surgaku. Hadirin rahimakumullah, usia yang Allah anugerahkan kepada kita adalah kesempatan emas untuk kita gunakan untuk mempersiapkan diri agar perjalanan pulang kita menghadap Allah pulang dengan tenang, pulang dengan husnul khatimah. Karena itu mari kita manfaatkan sisa usia ini untuk membangun kondisi wafat yang husnul khatimah, hingga kita wafat dalam keadaan tenang. Hadirin, semoga kita menjadi manusia yang sadar waktu, hingga dari sadar waktu itu kita menjadi sadar umur, dari sadar umur mudah-mudahan kita bisa sadar amal, hingga sisa usia bisa kita gunakan, pertama untuk maksimal menjaga ibadah kita, dua maksimal untuk berbuat baik, tiga maksimal menjaga keluarga kita, dan maksimal untuk mempersiapkan diri kita pulang dalam keadaan tenang. Dengan begitu, mudah-mudahan kita tidak hanya bahagia dan selamat di dunia ini, tapi juga bahagia dan selamat di akhirat nanti. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim, wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu, wa innahu huwas samiul alim. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا.
amma ba'du. Fa ya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bitaqwallahil aliyyil azim. Wa'lamu anna allaha amarukum bi amrin azim. Amarukum bis salati was salami ala nabihil karim. Fa qala, إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Hadirin, mari kita sama-sama berdoa memohon pada Allah, mudah-mudahan sisa usia yang Allah anugerahkan kepada kita bisa kita gunakan untuk maksimal menjaga ibadah kita, maksimal untuk produktif berbuat baik, maksimal menjaga keluarga kita, dan maksimal untuk mempersiapkan diri agar pulang kita dalam keadaan tenang. Hingga sekali lagi, mudah-mudahan kita tidak hanya selamat dan bahagia di dunia ini, tapi juga selamat dan bahagia di akhirat nanti. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma tahhil qulubana wa afkar وأحسن أخلاقنا وأحسن بالصالحات أعمالنا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منكم والأموات.

رمضان أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله.

إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم

سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

Menjaga lisan sangat dianjurkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Perintah dan anjuran untuk kita senantiasa menjaga lisan ada di dalam Al-Quran dan juga hadis. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala pada Quran Surah Al-Ahzab ayat 70-71 yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu sekalian kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar, niscaya Allah memperbaiki amalan-amalanmu dan mengampuni dosa-dosamu. Barang siapa mentaati Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya ia telah mendapat kemenangan yang besar." Adapun hadis tentang menjaga lisan sebagaimana yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim, "Sungguh seorang hamba mengucapkan satu kalimat yang mendatangkan keridhaan Allah, namun ia menganggapnya ringan karena sebab perkataan tersebut Allah meninggikan derajatnya. Dan sungguh seorang hamba mengucap satu kalimat yang mendatangkan kemurkaan Allah, namun ia menganggapnya ringan dan karena sebab perkataan tersebut ia dilemparkan ke dalam api neraka." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Kemana nih kita?
1: Janjiannya di Hotel Kemaruk, bos.
0: Oke, pakai Google Maps aja.
2: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
0: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
1: 20M, bos.
0: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
2: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
0: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus, jalan lurus.
1: Kita belok kiri aja, bos.
0: Lah kok malah jalan buntu? Setel lagi Google Map-nya.
2: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri.
1: Hah?
2: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
1: Nyindir kita itu, bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, bos.
2: Nah gitu dong, tetap di jalan yang benar.
3: Simak acara-acara kami Pro 1 RRI Bandung melalui frekuensi FM 97,6 MHz untuk Bandung dan sekitarnya. Untuk wilayah Cikuray, Garut dan sekitarnya, FM 95,8 MHz. Untuk wilayah Sumedang dan sekitarnya, FM 96,6 MHz. Untuk wilayah Karangnunggal, Tasikmalaya, FM 97,8 MHz. Untuk kota Tasikmalaya, FM 98,1 MHz. Untuk wilayah Bungbulang, Garut dan sekitarnya, FM 98,2 MHz. Mekarsari, Ciamis, FM 91,8 MHz. Cianjur dan sekitarnya, FM 107,3 MHz. Anda pun bisa mendengarkan dengan mendownload aplikasi RRI Digital.

Cerita di balik nama Jalan Buah Batu Bandung. Ribuan tahun lalu, sebelum kota Bandung seperti sekarang, kota ini merupakan danau raksasa yang disebut Danau Bandung Purba. Perlahan danau tersebut surut. Terlihat sisa-sisa dasar danau berbentuk cekungan-cekungan kecil, membentuk telaga yang penuh dengan bebatuan. Di telaga itu, tumbuh pohon-pohon mangga di sekitarnya. Melihat kondisi itu, warga yang tinggal di sekitar kawasan tersebut memiliki ide untuk membuat nama. Dengan spontan, tercetuslah nama Buah Batu. Kata buah diambil dari pohon mangga, karena dalam bahasa Sunda, buah berarti mangga. Sedangkan kata batu diambil karena telaganya yang penuh dengan batu. Nama Buah Batu akhirnya dipakai hingga sekarang. Kini Jalan Buah Batu menjadi kawasan bisnis yang maju, terbukti dengan banyaknya pusat perbelanjaan, toko dan sekolah. Jalan Buah Batu adalah penghubung kawasan kota dengan daerah Bandung Selatan.

0: Jadi ingat sebuah ungkapan. Jadi kalau misalkan kuku jari itu panjang, yang dipotong itu kukunya, bukan jarinya. Kalau lagi ada masalah yang datang, yang dipotong tuh egonya gitu, bukan hubungannya. Cie. Apa kabar Anda pendengar di manapun berada? Selamat siang ya. Senang sekali Alan Albana masih bersama Anda tentunya. Dan Anda boleh berbagi informasi ke kami juga pendengar di sekitaran Anda. Boleh WhatsApp di 0811-220-9760 ya. Dan tentunya juga selamat makan siang juga untuk Anda pendengar. Yang tentunya juga mungkin kalau sudah jam-jam segini, kira-kira rekomendasi dari Anda ya, makan siang apa pendengar ya. Alam lagi kebayang salad ya. Salad with saus peanut gitu. Lotek. Jadi kebayang banget lotek gitu ya. Kalau Anda apa nih pendengar? Boleh coba kasih referensi buat Alam dong makan siang hari ini ya. Di 0811-220-9760. Ya, dan tentunya juga selamat siang juga untuk Anda pendengar yang baru saja mungkin bergabung menyimak Pro 1 RRI Bandung. Ya, laki-laki biasanya baru pulang Jumatan. Itu ya. Anda silakan boleh WhatsApp-kan ke kami. Yap. Di mana? 0811-220-9760. Ya, sekali lagi di 0811-220-9760. Anda boleh sapa juga. Rekomendasi makan siang hari ini. Kalau versinya Anda pendengar apa gitu. Kasih tahu Alan ya. Masih temani sama Ajeng, Anjani, dan juga Amel. Tataran ya, dua-duanya ada, masih ada di sini. Ya, dan tentunya juga untuk Anda sekali lagi boleh mendengar ya di 0811-220-9760. Alan Albana dan juga Amel dan juga Ajeng menemani Anda hingga nanti menjelang pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Bandung siang ini.

Pinjaman online memiliki sejumlah dampak. Pertimbangkan sebelum memutuskan untuk mengambilnya. Dampak negatif pinjaman online, bunga tinggi, cicilan berat, utang bertumpuk, penyamaran biaya tersembunyi, resiko keamanan data, ketergantungan pada pinjaman, tidak memperbaiki masalah, kerentanan terhadap penipuan, serta dampak psikologis. Untuk mengetahui biaya tersembunyi pinjaman online, baca syarat dan ketentuan, periksa rincian biaya, tanyakan kepada pemberi pinjaman, bandingkan berbagai pemberi pinjaman, perhatikan biaya keterlambatan, periksa ulasan pengguna. Jangan memberikan informasi pribadi yang tidak perlu. Waspadai tawaran yang terlalu bagus dan jangan terburu-buru menyetujuinya.

0: akan membahas terkait viralnya di media sosial ratusan korban yang diduga keracunan setelah menyantap hidangan di salah satu restoran Korea yang terletak di salah satu mall di kawasan Pasir Kaliki, Bandung. Dan untuk membahas terkait hal tersebut, saat ini kami telah terhubung bersama narasumber kami, Dr. Dadan Mulyana Kosasih, selaku Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit atau P2P Dinas Kesehatan Kota Bandung.
1: Untuk kejadian keracunan makanan yang ini, sayangnya memang tidak menyimpan sampel makanan untuk bisa kita periksa. Jadi kita tidak bisa memeriksa sampel makanan pada saat kejadian diduga keracunan itu. Sejauh ini sih masih dugaan jadinya ya, korban yang tercatat sementara di kami itu ada 24 kasus kami himpun. Dari berbagai sumber, ada yang melapor, ada yang klien kita telusuri. Dan memang semua kasus itu berkaitan dengan riwayat mengkonsumsi makanan di tempat yang sama. Yang tentunya karena dari makanan ya pasti berkaitan dengan saluran pencernaan. Jadi gejala yang memang akan muncul mual, kemudian nyeri perut, kemudian diare. Kita mungkin umum ya, ada orang-orang yang memang tidak tahan terhadap asam, tidak tahan terhadap pedas gitu. Tapi kalau misalkan dirasa sudah berlebihan, ya itu masyarakat sebaiknya sih memang segera memeriksakan sehingga bisa ditangani dengan cepat. Kalau kewenangan kami memang di prosesan makanan ya. Jadi kayak handling dari makanan itu dari A sampai Z, kemudian penyimpanan makanannya seperti apa, kami pantau gitu. Ini tidak hanya di restoran saja, jadi di semua industri rumah tangga pun sama, kita lakukan pemantauan yang seperti itu. Kita memastikan memang makanan yang disajikan itu memang layak untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Jadi tidak hanya sebatas makanannya juga sebenarnya, Kang. Jadi dari PHBS, dari kebersihan penjamah makanannya, jadi orang yang menghandle makanannya pun harus diperhatikan. Kita tidak bisa, belum bisa buktikan ya kalau untuk kasus yang sekarang, tapi kan belum tentu dia dari makanannya gitu ya, bisa saja dari si penjamah makanannya kontaminasi itu bisa muncul. Okay. Gitu. Orangnya sangat kooperatif menerima kami, kita ke sana itu tanggal 6 kita lihat kondisi dapur, kemudian semuanya, dan hal-hal yang memang perlu diperbaiki sudah kita sampaikan ke pengelola dari restoran tersebut. Baik.
2: Bandung siang ini.

97,6 FM Pro 1 RRI Bandung, karena informasi dan inspirasi. Pendengar, psikolog klinis dewasa Miki Amelia Wardati SPCMC, psikolog ini menyarankan seseorang yang mengalami masalah overthinking atau berpikir secara berlebihan sampai aktivitas sehari-harinya terganggu untuk berkonsultasi dengan tenaga profesional. Ia menyampaikan bahwa overthinking atau mengkhawatirkan sesuatu yang sebenarnya merupakan hal wajar, bukan gangguan kesehatan mental, melainkan adalah sebuah gejala. Menurut dia, gejala itu perlu diperhatikan kalau sampai menimbulkan gangguan seperti sulit berkonsentrasi, takut melakukan sesuatu, susah tidur, atau rasa tidak nyaman beraktivitas. Nah, ini yang nanti perlu dibantu oleh profesional. Apakah overthinking ini disertai gejala lain atau tidak, sehingga nanti bisa ditarik diagnosanya oleh profesional apakah ada gangguan tertentu atau tidak. Nah, psikolog yang tergabung dalam Ikatan Psikolog Indonesia itu menyampaikan bahwa orang tuh perlu mengenali dan memahami kondisi sendiri agar bisa mengenali perubahan dan tanda-tanda masalah dalam dirinya. Kalau ada perubahan yang dirasa itu tidak biasa, apalagi mengganggu, gitu ya, di situ langsung bisa konsultasi dengan profesional. Nah, nanti profesional ini akan mendiagnosa gangguan apa, apakah tadi itu depresi atau bipolar. Nah, ketika kita harus kenal sinyal tubuh kita, tapi kita juga harus konsultasi supaya tidak self-diagnose atau mendiagnosa diri sendiri. Jadi kalau suka kepikiran gitu ya, suka kebayang-bayang, kalau sampai jadi sulit tidur, gak enak makan, nah ini yang perlu dikonsultasikan. Apalagi kalau memikirkan orang-orang yang sudah terlanjur sayang, kalau kata meme seperti itu.

0: 26, berita selengkapnya dibacakan oleh Alan Albana. Pendengar, mengawal informasi pertama di siang hari ini, pemerintah Kota Bandung ini terus mendorong pengembangan konsep pariwisata ramah muslim atau muslim friendly tourism sebagai bagian dari upaya meningkatkan kenyamanan wisatawan muslim saat berkunjung ke Kota Bandung. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata atau Disbudpar Kota Bandung, Adi Junjunan Mustafa mengatakan, konsep pariwisata ramah muslim perlu memperhatikan berbagai kebutuhan wisatawan, mulai dari ketersediaan tempat ibadah, fasilitas wudu, hingga jaminan kehalalan makanan. Menurutnya, selain fasilitas khusus bagi wisatawan muslim, pengalaman berwisata yang aman, nyaman, dan berkesan tetap menjadi bagian utama yang harus diperhatikan seperti halnya destinasi wisata pada umumnya. Ia mengatakan kegiatan IHTF tidak hanya menjadi sarana penjualan paket perjalanan wisata ke luar negeri, termasuk haji dan umroh, tetapi juga menjadi momentum untuk mempromosikan Bandung sebagai destinasi wisata yang ramah muslim. Informasi selanjutnya, pendengar, TPA Sarimukti diprediksi penuh. Pemkot Bandung menyiapkan sejumlah solusi untuk pengolahan sampah. Berikut laporannya disampaikan Atep Burhanuddin.
1: Pemerintah Kota Bandung menyiapkan sejumlah langkah untuk mengantisipasi persoalan sampah menyusul prediksi tempat pembuangan air TPA Sarimukti akan mencapai kapasitas penuh pada Oktober 2026. Wali Kota Bandung M. Farhan mengatakan kondisi tersebut menjadi persoalan serius yang membutuhkan bekerjasama berbagai pihak. Salah satu upaya yang tengah didorong yakni pembangunan fasilitas pengolahan sampah di kawasan Gede Bage. Selain fasilitas pengolahan sampah di Gede Bage, pemerintah Kota Bandung juga mendorong optimalisasi teknologi pengolahan sampah menjadi briket di Kelurahan Pasir Impun. Farhan berharap fasilitas tersebut dapat segera beroperasi secara maksimal. Pemerintah Kota Bandung juga telah mengajukan bantuan kepada pemerintah Provinsi Jawa Barat agar setiap kelurahan dapat memiliki satu mesin pembuat briket. Menurutnya, satu mesin tersebut ditargetkan mampu mengolah sekitar 1 ton sampah per hari. Upaya lain yakni melalui program Kompos Pit berupa lubang pengolahan kompos berkapasitas sekira 1 hingga 2 meter kubik yang akan dibangun di lingkungan masyarakat. Perhan menyebut program tersebut direncanakan diterapkan setiap rukun tetangga RT dengan 3 titik kompos pit di masing-masing RT.
2: Jadi ini menjadi masalah besar, itu sebabnya kami sangat berharap solusi yang ditawarkan oleh Danantara bersama dengan PLN, Pertamina, dan Kemenristek di Gede Bage akan segera bisa kita wujudkan. Itu minimal bisa menghandle sekitar 30% dari sampah yang sekarang ini ada. Ya, pengolahannya itu menggunakan teknologi itu. Nah, pengolahan teknologi yang ada sekarang, bantuan dari provinsi berupa di RW 3 Kelurahan Padasuka itu, berupa pembuatan briket, RFD briket, itu mudah-mudahan segera bisa dijalankan dan optimal. Dan kami sangat mengharapkan bantuan dari provinsi sebanyak 1 mesin pembuat briket di 1 kelurahan, di 51 kelurahan, yang bisa menghandle minimal 1 ton itu akan segera bisa diwujudkan.
1: Pemerintah Kota Bandung berharap berbagai langkah tersebut dapat memperkuat pengurangan sampah di sumbernya sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap TPA Sarimukti.
0: Pendengar, Pemprov Jabar memfasilitasi 94 tablet dan 47 printer untuk Pilkades Digital di Cianjur. Yan Sofian menyampaikan catatannya.
3: Pilkades serentak secara digital yang akan digelar di 40 desa pada bulan November tahun 2026 di Cianjur siap dilaksanakan. Dengan Pilkades secara digital, pemerintah Provinsi Pemprov Jawa Barat siap memfasilitasi untuk Pilkades serentak digital. Oleh karena itu, menurut Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa DPMD Provinsi Jawa Barat, Muhammad Ade Apriandi, saat kunjungan kemarin, Jawa Barat siapkan 47 TPS.
4: Kami kontrak itu 47 TPS, karena 47 desa. Ya. 47 desa berarti ada 47 TPS, 1 TPS 2 berarti 47 kali 2 ya, jadi 2 kali 47 ya, kemudian 1 printer berarti 47. Nah, itu yang fasilitasi kami. Karena Cianjur memutuskan Pilkades digital, sehingga sisa TPS yang tadinya manual itu pembiayaan Cianjur. Nah, itu yang tentu kaitan dengan pembiayaan sampai nanti ke pengadaannya itu dilakukan oleh

0: Fasilitas tersebut mencakup pelayanan, aplikasi hingga perangkat yang digunakan dalam tahapan Pilkades. Selain itu termasuk bilik suara beserta tablet dan printer.
1: Kami fasilitasi untuk perangkat. Ya, perangkat satu TPS itu kan dua bilik. Berarti ada dua tablet dan satu printer. Nah, itu yang kami fasilitasi untuk Pilkades LDG.
0: Namun demikian, karena ini kebijakan Pemprov untuk Pilkades e-digital, maka pemerintah provinsi yang memfasilitasi layanan aplikasi yang digunakan. Sedangkan layanan aplikasi selanjutnya, Pemprov Jabar juga menyediakan perangkat untuk pelaksanaan pemungutan suara digital. Total perangkat yang difasilitasi Pemprov Jabar mencapai 94 tablet dan 47 printer. Dari Cianjur, yang Sofyan melaporkan.
2: Baik pendengar, beralih ke informasi lainnya di Tasikmalaya. Pemkot Tasikmalaya optimis sekolah rakyat terintegrasi 41 Tasikmalaya mampu mencetak generasi berprestasi. Kedepan Pemkot ini semakin optimis merealisasikan SR permanen yang saat ini lahannya tengah disiapkan. Informasinya disampaikan Nova Nugraha.
3: Setelah berdiri selama 1 tahun, Sekolah Rakyat Terintegrasi 41 Kota Tasikmalaya menunjukkan progres yang positif. Ini terlihat dari capaian positif para siswa Sekolah Rakyat ini. Wali Kota Tasikmalaya Firman Alfarizi usai menghadiri 1 tahunnya Sekolah Rakyat ini mengatakan dengan perubahan yang dialami siswa, seperti peningkatan kemampuan bahasa dan kemampuan lain para siswa, menunjukkan Sekolah Rakyat telah berhasil mendidik siswa. Ini menambah optimisme pemerintah kota untuk segera merealisasikan pendirian sekolah rakyat yang permanen. Saat ini dikatakan Firman, pihaknya juga masih menyiapkan lahan untuk sekolah rakyat yang akan dibangun di wilayah kota Tasikmalaya. Dan pada triwulan pertama tahun depan, ditargetkan pengerjaan sekolah rakyat akan segera dimulai.
4: Kita berkomitmen di Kota Tasikmalaya untuk membangun sekolah rakyat yang permanen. Sana kita menunggu proses untuk pengadaan lahannya. Di tahun depan, di triwulan pertama insya Allah akan dibangun sekolah rakyat permanen.
3: Sementara itu, Nandar, warga Kota Tasikmalaya, mengapresiasi niat pemerintah kota untuk segera membangun sekolah rakyat. Akan tetapi, menurut Nandar, komitmen ini harus diwujudkan sehingga pembangunan sekolah rakyat tidak kembali mundur seperti sebelumnya. Sebab menurut Nandar, kebutuhan sekolah rakyat mendesak agar warga Kota Tasikmalaya yang memiliki ketiadaan biaya dan berasal dari keluarga prasejahtera dapat mengenyam pendidikan.
5: Optimis pemerintah Kota Tasikmalaya harus diimbangi dengan realisasinya. Jangan sampai optimis-optimis tidak ada realisasi. Sekolah rakyat salah satu sekolah yang memang cukup bagus dan membantu bagi orang-orang yang tidak mampu. Hanya saja komitmen Pemkot sendiri yang harus betul-betul direalisasikan.
3: Sedangkan sebelumnya pembangunan sekolah rakyat di Kota Tasikmalaya mundur dari tahun 2026. Hal ini terjadi karena pemerintah kota belum memiliki lahan untuk pembangunan sekolah rakyat. Dari Tasikmalaya, Nova Nugraha melaporkan.
2: Informasi selanjutnya, pendengar, jembatan Pemkot Cimahi di Jalan Raden Demang Harjakusuma kini bisa dilalui kendaraan roda 4. Dibukanya kembali ruas jalan tersebut diharapkan dapat membantu mengurai kepadatan lalu lintas yang muncul selama masa penutupan. Berikut laporannya disampaikan Agus Abot Gunawan.
6: Setelah sekitar 2 bulan ditutup akibat pekerjaan perbaikan jembatan dan juga drainase, akses Jalan Harja Demang Kusuma, tepatnya di depan Komplek Pemerintah Kota Cimahi, mulai kembali dibuka bagi masyarakat untuk kendaraan umum. Pembukaan akses tersebut ditinjau langsung oleh Wali Kota Cimahi Ngatiana. Dia pun memastikan kondisi jembatan yang sebelumnya tidak dapat dilintasi, kini sudah cukup aman untuk kembali digunakan oleh kendaraan, baik itu roda 2 maupun roda 4. Menurutnya, dibukanya kembali ruas jalan tersebut diharapkan dapat membantu mengurai kepadatan lalu lintas yang muncul selama masa penutupan. Sebelumnya, arus kendaraan harus dialihkan selama proses pengerjaan jembatan dan juga drainase berlangsung.
7: Pada hari ini saya berada di Jalan Harja Demang Jakusumah yang ada di depan Pemkot Cimahi. Kami sampaikan kepada seluruh masyarakat bahwa jalan yang selama ini ada perbaikan jembatan dan kira-kira sudah lebih kurang 2 bulan kita tidak bisa dilalui. Alhamdulillah hari ini jalan ini sudah bisa dikembalikan untuk lalu lintas baik sepeda motor maupun kendaraan roda 4 ya. Saya harapkan dengan dibukanya pada hari ini jalan ini bisa mengurangi daripada kemacetan di Kota Cimahi.
6: Meski akses telah dibuka, Ngatiana menyebut sejumlah pekerjaan di lokasi masih berlangsung. Salah satunya adalah penyelesaian drainase yang menjadi bagian penting untuk mengantisipasi persoalan genangan ataupun juga banjir. Dia juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat yang selama proses pembangunan harus mengalami perubahan arus dan juga gangguan perjalanan. Di sisi lain, pengaturan arus kendaraan masih dilakukan secara bertahap. Sementara itu, Agus, warga sekitar sangat mengapresiasi pemerintah dalam melaksanakan pembangunan jembatan Pemkot hingga akhirnya bisa dilalui kendaraan roda 4. Dengan begitu, dirinya tidak harus memutar jalan dan harapannya tidak terjadi macet kembali.
8: Ya, alhamdulillah hari ini jalan Pemkot bisa kembali dilalui oleh mobil maupun motor. Ya, akhirnya jalan tidak akan terlalu berkeliling. Saya sebagai warga merasa senang atas kinerja pemerintah yang saat ini menurut saya begitu aware kepada masyarakat dan juga pelayanan kepada masyarakat. Apalagi jalan Pemkot ini menjadi salah satu alternatif yang paling cepat bagi saya untuk menuju ke wilayah perkotaan Cimahi.
6: Agus pun berharap dengan perbaikan jembatan pemerintah kota ini memudahkan masyarakat dalam beraktivitas dan mengurangi kemacetan.
2: Informasi selanjutnya, pendengar, kemarau belum usai. Tagana Dinsos Kabupaten Subang imbau warga tetap waspada terhadap ancaman kebakaran lahan dan juga hutan. Ruslan Effendi melaporkan.
9: Di tengah kemarau yang masih melanda Kabupaten Subang, Ketua Tagana Dinsos Kabupaten Subang Cacang Abdul Muhaimin mengimbau warga untuk menjaga lahan dari bahaya kebakaran. Cacang menyebut wilayah tengah dan utara Subang sangat rawan karena kondisi tanah retak dan daunan mengering. Ia mengingatkan api yang muncul dari puntung rokok atau gesekan bambu kering bisa menjadi penyebab kebakaran.
10: Kebakaran lahan dan hutan ini nomor satu di Jawa Barat, yaitu Kabupaten Subang yang paling banyak kejadian kebakaran. Itu kami mengimbau pada warga masyarakat Kota Subang, jangan sekali-kali untuk kita membakar sampah atau membuka lahan pertanian dengan cara membakar ataupun hanya dengan membuang puntung rokok yang enaknya di lahan, di hutan yang mengakibatkan ya terjadi kebakaran yang sangat hebat lah di Jawa Barat di Kabupaten Subang.
9: Sementara itu, Kapolsek Jalan Cagak Kompol Dede Suherman menegaskan pelaku pembakaran lahan terancam pidana 3 hingga 10 tahun penjara dan denda hingga 10 miliar rupiah. Warga diminta segera melapor jika melihat titik api ke RT, RW, Babinsa atau Tagana dan BPBD setempat. Dari Kabupaten Subang, Ruslan Effendi melaporkan.
2: Pendengar, kasus penyakit tuberkulosis atau TBC di Garut terus meningkat. Pemerintah Kabupaten Garut secara masif melakukan screening di ratusan titik hingga daerah terpencil. Irwan Rudiawan melaporkan.
11: Pemerintah Kabupaten Garut menyiapkan 620 titik screening tuberkulosis atau TBC melalui program cek kesehatan gratis atau CKG. Menyikapi hal itu, Bupati Garut Abdul Syakur Amin menyampaikan sejumlah tantangan dalam percepatan penanggulangan TBC di Kabupaten Garut yang saat ini perkembangannya cukup signifikan. Ia menjelaskan berdasarkan data kependudukan pada semester 1 Garut dihuni oleh 2.948.000 jiwa dan memiliki luas wilayah 3.000 km persegi lebih untuk menjangkau 42 kecamatan, 421 desa dan 21 kelurahan. Layanan kesehatan Garut ditopang oleh 67 puskesmas, 148 puskesmas pembantu atau pustu, 4.402 pusyandu, serta 9 rumah sakit dengan kapasitas 1.183 tempat tidur. Ia mengatakan penemuan kasus TBC positif di Garut meningkat seiring dengan penguatan deteksi. Jumlah kasus meningkat dari 5.378 kasus pada 2021 menjadi 9.709 kasus pada 2025 dengan total kumulatif 5 tahun mencapai 41.505 kasus.
12: Merupakan kabupaten yang terluas ketiga di Jawa Barat. Itu saja, ini adalah tantangan buat kita semua. Lagi dan juga bahwa Garut secara administratif terdiri pada 42 kecamatan, 421 desa dan 21 kelurahan, sehingga total ada 442 desa dan kelurahan. Untuk menjangkau masyarakat yang tersebar di wilayah terluas tersebut, sistem pelayanan kami didukung oleh 67 puskesmas, 148 puskesmas pembantu, 4.402 posyandu, serta 9 rumah sakit dengan total 1.183 tempat tidur.
11: Melalui Active Case Finding atau ACF yang terintegrasi dengan program CKG, Garut telah melakukan screening terhadap 94.633 orang di 573 lokasi dan menemukan 4.904 orang positif TBC. Bupati menyampaikan apresiasi kepada pemerintah pusat dan Pemprov Jawa Barat dan seluruh mitra yang telah mendukung program penanggulangan TBC di Kabupaten Garut.
2: Pendengar, keracunan massal restoran Korea di Paskal Bandung, salah satu korban menceritakan gangguan kesehatan yang dialaminya. Bilal Wibisono melaporkan.
13: Puluhan warga kota Bandung dilaporkan mengalami keracunan usai menyantap hidangan di restoran 88 Seoul 23 Paskal kota Bandung pada akhir pekan lalu. Saat ini kasus tersebut tengah dalam penyelidikan Dinas Kesehatan Kota Bandung. Salah satu warga yang mengalami keracunan, Radisya, menceritakan pengalamannya. Ia mengaku merasakan diare hebat disertai mual dan pusing usai menyantap hidangan di restoran tersebut. Namun, saat sedang makan, ia mengatakan tidak merasakan ataupun juga mencium bau yang aneh dari makanan. Menurutnya makanan terasa normal.
14: Kalau misalnya kalau untuk aku mah pas yang minggu pagi tuh dada sakit banget di bagian kiri itu ya, di bagian kanan sama sakit perut, diarenya tuh malah baru di hari Senin sama sampai sekarang tuh masih gitu. Sama sebenarnya yang paling ganggu tuh dari hari Minggu.
15: Pas makan nyium bau yang aneh gitu nggak, atau biasa normal aja?
14: Enggak sih, makanannya nggak ada rasa aneh, cuman setelahnya itu teman aku tuh malah di hari Minggunya tuh bertiga tuh udah langsung diare gitu. Jadi, malah sampai diare berdarah. Kenapa?
15: Diare kan berdarah. Tapi pas makan mah normal, nggak ada bau aneh atau apa dari daging atau bumbunya gitu?
14: Normal sih, karena dipikirnya ya memang makanan Korea kayak gitu. Awalnya mikir kita makannya, sebenarnya kita tuh nggak mikir itu tuh dari si makanan itu, karena apa namanya tuh dipikir oh ya udah mungkin cuma karena ini doang gitu, karena cuaca.
15: Cuma karena ada uploadan threads, jadi oh berarti dari situ gitu ya.
14: Soalnya kita juga bingung kenapa bisa tiba-tiba sakit barengan.
13: Lebih lanjut, ia berharap ada penyelesaian dari kasus ini dan berhasil diungkap dengan baik. Pihak restoran sendiri telah menyampaikan permohonan maaf resminya melalui akun media sosialnya kepada para pelanggan yang terdampak. Mereka berkomitmen untuk mengedepankan kepuasan pelanggan dan juga keamanan dari makanan serta servis mereka. Dari 23 Paskal Kota Bandung, Bill Bisono melaporkan.
2: Beralih ke informasi olahraga, pendengar, menutup Jabar siang kali ini, Persib Bandung mengawali kiprahnya di ASEAN Club Championship atau ACC Sophie Cup 2026-2027 dengan kemenangan dramatis. Sempat tertinggal 0-1 hingga menit ke-85, Maung Bandung mampu melakukan remontada luar biasa dengan mencetak 3 gol dalam 9 menit dan akhirnya menaklukkan Port FC 3 gol berbanding 1. Bagaimana hasil serta evaluasi pertandingan tersebut? Berikut laporan yang disampaikan Senpi Hilamsyah.
16: Persib Bandung menunjukkan mental juara saat menghadapi Port FC pada laga perdana Grup B ASEAN Club Championship Sofi Cup 2026-2027 kemarin malam di Stadion Thammasat Thailand. Sempat tertinggal satu gol, Persib justru mampu membalikan keadaan secara dramatis dan membawa pulang kemenangan 3 gol berbanding 1. Pertandingan berjalan ketat sejak babak pertama. Persib bermain cukup disiplin untuk meredam tekanan tuan rumah. Namun memasuki babak kedua, Port FC mendapatkan hadiah penalti. Jude Jacobson Subbel yang menjadi eksekutor sukses menjalankan tugasnya pada menit ke-63 sekaligus membawa Port FC unggul 1 gol. Dalam situasi tertinggal, Persib tidak menyerah. Pelatih Igor Tolik melakukan perubahan sistem dan sejumlah penyesuaian untuk meningkatkan agresivitas tim. Upaya tersebut akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-86. Mariano Peralta mencetak gol penyama kedudukan menjadi 1-1. Momentum tersebut kemudian dimanfaatkan Persib dengan sangat baik. Pada menit ke-90+3, Berginho mencetak gol kedua Persib dan membawa Maung Bandung berbalik unggul 2 gol berbanding 1. Hanya berselang 2 menit, Luka Menalo melengkapi comeback Persib melalui golnya pada menit ke-90+5 dan skor tidak berubah 1-3 hingga laga berakhir. Setelah pertandingan, pelatih Persib Igor Tolik memuji performa yang ditampilkan pasukannya. Apalagi 3 gol dalam 9 menit tersebut menunjukkan para pemain telah bekerja keras.
17: Selamat kepada pemain. Hal seperti ini bisa terjadi ketika Anda memiliki sekelompok pemain yang sangat cerdas di lapangan. Mereka bisa beradaptasi, mengubah sistem, dan mengubah jalannya pertandingan. Mereka melakukan pekerjaan yang luar biasa.
16: Igor Tolik menilai Persib mampu tampil baik dalam 2 fase pertandingan. Menurutnya perubahan pendekatan setelah Port FC mencetak gol menjadi salah satu faktor penting kebangkitan timnya. Sementara itu, pemain Persib Luka Menalo mengungkapkan Persib memang sudah memperkirakan pertandingan melawan Port akan berlangsung sulit, terutama karena bermain di hadapan pendukungnya. Sehingga ia mengatakan kunci sukses timnya bisa menang adalah perubahan strategi.
17: Saya ingin mengucapkan selamat kepada seluruh tim dan semua pemain. Senang bisa meraih kemenangan, ini pertandingan yang sulit. Kami sudah tahu bahwa pertandingan akan berjalan sulit. Namun seperti yang dikatakan pelatih, kami bisa beradaptasi dan mengubah sistem.
16: Kemenangan ini menjadi modal penting bagi Persib dalam persaingan Grup B Sofi Cup 2026-2027. Selain mengamankan 3 poin di markas Port FC, comeback tersebut juga memperlihatkan mentalitas pantang menyerah skuad asuhan Igor Tolik yang terus berjuang hingga menit-menit akhir pertandingan.

Sekian Warta Berita siang ini. Informasi selanjutnya juga Anda bisa baca di portal berita kami rri.co.id. Saya Alan Albena, selamat siang dan tetaplah bersama RRI Bandung.

Tahukah Anda bahwa Tasikmalaya memiliki julukan sebagai Mutiara Priangan Timur? Julukan ini bukan tanpa alasan, karena Tasikmalaya menyimpan keindahan dan potensi yang berkilau layaknya sebuah mutiara. Dari hamparan alamnya yang menawan, mulai dari Gunung Galunggung, Situ Gede hingga pesisir selatan, Tasikmalaya menawarkan panorama yang membuat siapapun jatuh cinta. Tak hanya itu, kota ini juga dikenal sebagai kota kerajinan. Payung gelis, bordir tasik, dan anyaman khasnya bahkan telah menembus pasar internasional. Budaya Sunda yang kental, tradisi yang terjaga, serta masyarakatnya yang religius menambah pesona Tasikmalaya sebagai sebuah kota yang anggun dan berkarakter. Di Priangan Timur, Tasik juga menjadi pusat perdagangan, pendidikan, dan pertumbuhan ekonomi, menjadikannya daerah yang penting dan berpengaruh. Semua keindahan dan kekuatan inilah yang membuat Tasikmalaya layak disebut Mutiara Priangan Timur, permata yang terus bersinar dari ujung timur Tatar Sunda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun sobat penyiaran, saya Dadan Hendaya, komisioner KPID Jawa Barat. Di tengah perkembangan media digital, siaran lokal menjadi sangat penting untuk menjaga agar identitas dan kearifan lokal Jawa Barat tetap hidup sekaligus hadir di tengah perubahan zaman. Karena itu, Harsiarda atau Hari Penyiaran Daerah Jawa Barat 2026 hadir mengangkat tema transformasi digital penyiaran, merawat kearifan lokal menuju Jawa Barat istimewa. Puncak Harsiarda akan berlangsung pada tanggal 10 Oktober 2026 di Plaza Mekarsari, Komplek Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat. Hayu kita sama-sama hadir dan ramaikan Harsiarda Jawa Barat 2026. Kita rawat kearifan lokal, menguatkan penyiaran menuju Jawa Barat istimewa. Hatur nuhun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pendengar dimanapun Anda berada, kita akan membahas bagaimana keseruan final FIFA Asian Cup 2026. Tentunya saya tidak sendiri karena saya akan ditemani juga oleh penggemar sepak bola yang sudah tidak asing, siapa lagi kalau bukan Bungkus Naini.
1: Ya mungkin karena kita sudah lama juga nggak mengalami pertandingan-pertandingan final ya, sehingga pertandingan kemarin itu antusiasmenya luar biasa. Kalau kita lihat data penontonan hasil surveinya Nielsen, itu kemarin mungkin 3 dari 4 orang yang nonton TV itu nonton final. Ya memang kita harus mengakui bahwa Thailand ini memang tim yang sangat berpengalaman ya. Itu tercermin dari bagaimana cara mereka bermain kemarin. Mereka tahu bahwa Indonesia ini agak lemah di rest defense, transisinya agak lambat, dan itu mereka manfaatkan dengan baik. Ya. Ya untungnya kita cukup sabar juga pemain-pemain kita ya, sampai ini bisa membongkar pertahanan Thailand. Yang namanya mentalitas, ini saya pikir hal-hal yang patut dipelajari oleh pemain kita. Membela tim nasional bukan soal menjadi juara, tapi soal bagaimana komitmen kita terhadap tim nasional. Jadi sekarang ini di Asia Tenggara ada dua tier kompetisi ya, atau turnamen ya. Ada FIFA ASEAN Cup, ada yang namanya ASEAN Championship. Ya. Nah, jadi ke depan saya pikir nanti kita akan melihat dua level kompetisi yang mudah-mudahan bisa saling mengisi ya. Dari sisi tim nasional, kita melihat penampilan tim nasional kita membaik dalam beberapa aspek, tapi juga masih ada yang belum selesai. Jadi meskipun tim ini tidak lengkap, tapi pemain memiliki soliditas yang baik, mentalitas bertanding yang baik. Jadi ini timnya memang sedang berproses, memang akan banyak proses adaptasi yang membutuhkan waktu. Makanya kita juga harus cukup sabar memberi kesempatan tim ini berkembang. Tapi prospeknya menurut saya cukup menarik ya. Apa yang ditunjukkan tim ketika menghadapi Malaysia dengan 10 pemain, menghadapi Thailand, menghadapi Singapura, menunjukkan bahwa kita ini di level Asia Tenggara itu sebetulnya sudah sedikit di atas yang lain, meskipun belum terlalu jauh. Target besar ini kan Piala Dunia 2030. Hampir pasti akan ada sejumlah perubahan, sejumlah peremajaan, karena beberapa pemain kan sudah melewati usia emas sekarang ini ya. Tapi untuk Piala Asia, saya pikir kerangka timnya ini masih akan bertumbuh dari pemain-pemain yang sekarang menjadi juara di FIFA Asian Cup. Saya lihat ini mungkin memang gambaran tim Piala Asia ini kurang lebih dari tim yang sekarang, plus J.I.J., Miliano Jonathan, Celino. Mudah-mudahan juga Beckham bisa tembus lagi nanti. Sebetulnya Adam Alis masih punya peluang untuk tembus ke tim nasional juga. Ya ini tinggal bagaimana dia terus konsisten, tinggal bagaimana Coach John Heitman juga lebih banyak melihat pertandingan di kompetisi Super League, sehingga akhirnya bisa melihat progresnya Adam Alis.

0: dari Marcella, kamulah kelemahanku. Duh, emang kalau udah ketemu kamu teh bawaannya teh kumahnya. Bawaannya teh rindu gitu ya. Kalau udah kamu yang bikin ulah teh aku enggak bisa gitu untuk negur lebih kasar. Inginnya teh menyayangi gitu. Halo di 100% Indonesia, apa kabar Anda pendengar dimanapun berada? Senang sekali akhirnya eta akhirnya Alan Albano bisa menemani Anda kembali di 100% Indonesia. Lagu-lagu Indonesia favorit Anda sok atuh di WhatsAppkeun ke Alan bakal puterin bersama Ajeng Anjani di siang hari ini menjelang nanti sore akan menemani Anda tentunya. Alan juga menyapa, terima kasih. Halo, selamat siang. Assalamualaikum Kak Alan. Waalaikumsalam siang. Mau request lagunya Cari Jodoh dari Wali ya, ini dari Teknopa di Karangnunggal. Salamnya buat semua kru Pro 1 makin sukses. Kakak-kakak spesial buat Kak Alan yang ganteng rupawan, semoga diberi kesehatan selalu. 100% Indonesia merdeka. Dikunggu kakak ganteng, terima kasih atas dibacakannya. Waalaikumsalam. Duh, kalau udah di chat Kakak Nopa tuh bawaannya tuh kayak semangat pokoknya. Mau telepon boleh ya? Kalau mau diangkatnya sama Ajeng, teleponnya ke 720-0996 atau di 727-5551. Itu langsung diangkat sama teteh Ajeng Anjani ya. Ada siapa cenah, Jeng? Ada Kang Mansur. Ya, 100% Indonesia.
1: 100% Indonesia.
0: Sehat Kang Mansur?
1: Ada serak ya, teh.
0: Aduh, kapan awal mini sono ya Kang Mansur itu ya?
1: Aduh, Kak Anat, ayak, wai.
0: Serius li.
1: Tuhun tak seminggu tak ayak.
0: Ini hari aku kemana sih sebenarnya, Jeng? Oh, cuti kemari. Iya, cuti dulu aku teh.
1: Oh, gitu ya.
0: Supaya semangat.
1: Saranganku teh Widi terlepas
0: lah. Oh, nya dihandle ku teh Widi. Hari ayah nama ku Neng Ajeng. Nya nupang gelisnya di majalahnya. Panas gitu. Ngeheap.
1: Panas sakit gitu.
0: Bada hujan sih gimana ngeheap barunya.
1: Mungut gitu.
0: Cedam tuh di itu? Ada cedam
1: tuh nggak
0: ada sakit gitu cedam. Oh, gitunya. Kang Mansur paling lagu naon itu?
1: Bunga matahari, ayak.
0: Bunga matahari.
1: Dari padi.
0: Dari padi.
1: Sari padi.
0: Oh, sari padi.
1: Mungkinkah itu?
0: Mungkinkah? Oke, okay. Ayah atau Sal Rivaldi, Sal Priadi, Sal Priadi.
1: Sal Priadi.
0: Ya, Sal Priadi, boleh. aman. Sok. Kanggo saha cenah laguna?
1: Kangen mete teh cintanya.
0: Hah, teh cinta?
1: Nuntun ngangkat teh saha?
0: Oh, Neng Ajeng nu panggeulisna di majalah ya. Oh, teh
1: Ajeng itu nya prantos diangkat gitu. Terus, wah, Teh Nui, Teh Rin, Teh Rita, Teh Tiawati, tadinya.
0: Sadi sok.
1: Neng Bunga, Ureni, Basekar, Basak Fitri, Teh Nado, Teh Nui, udah. Terus buat Puncianti, Bunda Maharani, Kang Onai, Kang Asep, Kang Acat, Kang Opi, Bungkusna, Mas Tamela, Kang Uu, Pak Ramadan, Waimin, Pak Ahmad, Api Eno, Pak Sutaryo, Mas Herti, Kang Alif, dikumpulnya.
0: Nah, enggak siap.
1: Kang Esa Dayana, baik gitu.
0: Nah, enggak.
1: Sosialnya.
0: Mohon.
1: Kang Ikan Alan gitu nya sang teh ajeng gitu si. Mungkin sehat gitu terasna gitu sang dirantarkan sekalana digampikan rikina.
0: Amin.
1: Gitu sakitnya gitu, ya Kang An.
0: Siap Kang Mansur.
1: Aturun, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Kang Mansur di Soreang ya. Pengen gala bunga matahari. Mungkinkah. Gala di hari ini. Nah, coba di siapa lagi? Ada yang sudah kerang-kering. Teh Tiawati kemana wae cenah ieu Teh Tiawati teh? Nya. Biasana mah suka hadir kemana ieu Teh Tiawati teh? Ini kayaknya harus agak di ini deh, jeung apa namanya? Ke Mayang or Yosep. Kayaknya wae-nya ada gangguan deh. WA-nya. Oke, terus juga ada Aki Litik di Cidaun. Assalamualaikum Wilujeng Siang Kang Alan. Waalaikumsalam Wilujeng Siang Aki Litik di Cidaun. Silaturahmina kasadean wae anu teras manco di persatu di mana wae. Ayana diutamikeun kana sok emut ka urang pasisian laut kidul Cidaun mugi teras daramang. Ya hatur nuhun. Ya Aki Litik di meniwaas kalau misalkan dapat kiriman video ya dari Aki Litik teh di sisi laut gitu ya. Pagi-pagi ya ampun. Alan sama Ajeng tuh suka ingin nyusul gitu, suka ingin mantai. Terus juga untuk anu pendengar dimanapun berada, sok boleh. Mau telepon lagi boleh-boleh di 720-0996 atau di 727-5551. Etama langsung diangkatnya sama Teteh Ajeng Anjani. Kenapa Kang Alan? Bentar-bentar, ini lagi akan dikondisikan dulu nampaknya ya. Jadi gak bisa ngangkat telepon di WA tapi tenang. Ada Kakang Yosep Muharam yang lagi mengkondisikan. Terima kasih juga untuk Abah Sutara dan juga untuk Anda. Tehri, selamat siang ya. Pengen lagunya Sabrina Leonor ya yang haha. Oke, haha. Ku tertawa. Eta jisi lu sih, bukan Sabrina Leonor. Ya untuk Anda juga pendengar dimanapun berada, boleh sekali bisa juga download aplikasi RRI Digital ya di Play Store maupun juga App Store agar Anda bisa mendengarkan RRI di mana saja, kapan saja, dengan mudah, dengan gampang. Ya teman, pakai aplikasi bisa dengerin di mana aja. Terus juga terima kasih untuk Tehnopa di Karangnunggal, lagunya dari Salju apa Wali Cari Jodoh. Lihat Cari Jodoh apa dari Wali sih? Terus juga untuk Anda juga pendengar nih yang sering sekali dengerin RRI gitu, Kang, aku tuh pendengar Pro 1 cenah tiba heula tapi enggak pernah WA, sok atuh di WA. Iya, siapa tahu kenal gitu kan ya. Siapa tahu Wanuh gitu kan. Boleh di WhatsApp kan gitu. Wah, ini tuh enggak bisa ngangkat telepon WA-nya. Jadi, Anda pendengar bisa sekali ya untuk juga WA gitu ya, mau say hi doang boleh, mau sambil dengerin lagu-lagu yang Anda suka, lagu-lagu Indonesia tuh terutama di 100% Indonesia, Anda boleh WhatsApp-kan. Ingat-ingat WhatsApp-nya ya, 0811-220-9760, ya, jadi sok di save gitu nomornya. Ya 0812209760. Nah udah bisa lagi kembali ya. Oke, ada Teh Tiawati di Sumedang 100% Indonesia.
2: Halo 100% Indonesia Kang Alan. Aduh ya ampun.
0: Kemana aja Teh Tia?
2: Ih, Kang Alan ya kemana aja? Gak tahu lah dari kemarin gitu.
0: Kebulak ya. Kebalik.
2: Untuk itu ya Kang Alan. Aduh.
0: Tadi mau disono abis itu, ih asli ini mah. Ini tidak, sudah lama tidak menyapa warga-warga Sumedang, warga-warga Garut, gitu, Tasubang, gitu. Tadi ya, gimana di ya. Sumedang cuacanya hari ini?
2: Agak mendung, tapi ini panas banget. Atau ini Kang Alan meninggal kebgia tuh. Terawasan kan, oh iya nak. Kada kirang enak ke badannya.
0: Kada sabari cingogo di nubak gra.
2: Adem. Bari ngomomoy gulanya. Oh my god. Jadi amis tiis.
0: Oh eta definisi amis tiis teh. Aduh. Tadi apa le lagu naon atuh laguna?
2: Supada sareda tiis. Aduh, lagu apa ya lagi panas-panas gini.
0: Tah sok kedah anu reda tiis gitu.
2: Lagu dari Ungu aja deh.
0: Ungu yang
2: yang demi waktu ya
0: ada dan
2: ya
0: dan demi wahyu. Oke, demi waktu.
2: Demi waktu.
0: Disosialin buat siapa?
2: Demi waktu aku korbankan untuk RRI loh, dengerin RRI setiap hari Kang Alan.
0: Masya Allah, terima kasih hatur nuhun.
2: Ya nggak pindah-pindah teh Tiama, nggak mau pindah-pindah pusing.
0: Jangan atuh, capek mindahkan barang mah.
2: Satu aja biar fokus gitu kan.
0: Tah,
2: kalau satu aja biar fokus mentekan itu kan dia karena cabang banyak cabangnya kalau pindah-pindah.
0: Tah, usaha mah banyak cabang tuh banyak duit ya.
2: Iya sih. Kalau usaha banyak cabangnya banyak, makin banyak uangnya.
0: Kalau banyak cabangnya kena luar urungkan.
2: Kalau dengerin kak itu kak dia bari makin pusing liur.
0: Satu lagunya di spesialin buat siapa ini teh?
2: Yang pertama buat Kang Alan dulu sama Neng Ajeng ya, terima kasih banyak ya Kang Alan. Ih, dari kemarin tiap-tiap pengen masuk nggak masuk-masuk.
0: Sekarang kan masuk.
2: Tapi alhamdulillah sekarang bisa.
0: Betul.
2: Terima kasih banyak.
0: Sami-sami.
2: Juga buat Kang Mansur yang barusan ya. Mm-hmm. Semoga selalu sehat ya Kang Mansur. Amin. Ya, jangan batuk-batuk lagi deh ya Kang Mansur ya.
0: Nuju musim itu batuk-batuk tuh ya.
2: Iya. Jauhan kali penyakit mah jauh-jauh sana gitu, sejauh wae.
0: Ah, gitu.
2: Ulahnya ketan. Juga buat siapa tuh Mas Herdi di Cilacap sana, semoga selalu sehat.
0: Amin.
2: Kang Onai juga ya di Sumedang, Api Eno, Ibu Reni, Bung Kusna, semoga selalu pada sehat. Teh Nado, Teh Nangis, Ibu Sapitri, Kang Ahmad Anu Ganteng, juga Kang Uung, Kang Asep, Neng Bunga, Ibu Mejanti, Teh Nova juga, tuh Neng Carmila ya, ada ya Carmila, Carmila atau Carmila?
0: Carmila, wow Carmila.
2: Ya. Masih yang masih imut-imut tuh, yang masih kecil. Oh,
0: Carmila.
2: Juga yang buat siapa lagi, Ibu Majanti udah ya. Buat semuanya aja deh. Itu juga tuh Ratu Engang. Susah Ratu Engang. Banget aku kalau bilang Ratu Engang kagok gitu. Gimana?
0: Ratu Enggang.
2: Suka kelupaan, maaf. Ya, buat semuanya aja deh ya.
0: Siap.
2: Kang Alan, terima kasih banyak ya Neng Ajeng, terima kasih banyak juga. Mangga atunya, hatur nuhun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah Teh Tiwati de Kang Onai, 100% Indonesia.
1: 100% Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Kakang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kumaha Kang Onai di ditu Kang Onai?
1: Sanas.
0: Saminya para ranas ya.
1: Oh, ini lagi nuju yeuh ngadapang nu teong.
0: Kala jadi kabayang yeuh ngadapang nu teong. Sabari naon.
1: Sabenanya sambil dengerin Kang Alan.
0: Kalau tadi kan Teh Tiawati mah cingogo dina bak sabari.
1: Eta mah atuh amistiis
0: katebatna. Amistiis ari Kang Onai naon?
1: Iya mah sambil ngagugulung daun cingcau.
0: Alah. Ngadapang sebeli ngopi
1: cincau. Jadi amistiis dah kucingcau.
0: Kucingcau. Aduh.
1: Komo pemiku es kelapa muda mah. Ngangge apuket, bonteng suri, ngangge susu.
0: Eta. Kelapa muda di susuan. Eta teh kojo kuncian eta teh.
1: Nampol eta mah.
0: Pokona mah. Pale lagu naon teh Kang Onai?
1: Itu aja lah yang gampang.
0: Apa?
1: Dari Dikta ya.
0: Noh, Dikta yang mana?
1: Yang dari kesepian.
0: Aduh. Eta teh kojo eta teh.
1: Mohon jangan sakit. Jauh panas-panas naros. Bari kedapang.
0: Bari ciramai. Da kesepian
1: teh. Ini atuh kan abdi nyarira teh sabar ieu teh di lembur. Aya 3 bulan gitu.
0: Uluh.
1: Semenjak kemarau.
0: Uluh. Nah, atuh meni betah-betah ya. Sekali dengan kesendiriannya.
1: Ya, kan kolam teh lagi direhab dulu, kolamnya belum ada air. Setelah udah ada hujan mah diisi lagi gitu.
0: Oh gitu. Nya tuh siap.
1: Itu kalah.
0: Sehaina Kang Usahawa ieu teh.
1: Ya.
0: Salamna Kang Usahawa ieu teh.
1: Salamna buat Teh Tiawati yang barusan turun, terus buat Apihno, Bu Reni, Kang Wawan Cimalaka, Wilujeng Siang Kang. Terus ke Kang Mansur tadinya. Ka sadayana we nutos. Iya, terus disebatan tadi ku Kang Mansur sangku Teh Tiawatinya. Abdi ngiring ieu bae fotokopi kapal lidinya. Mun sakitu spesial kayak Kakang sareng Teh Ajeng sareng kru sadayana di dinya mugi pada sehat sadayana nya.
0: Amin.
1: Mohon teu kirang naon-naon lah gitu.
0: Amin.
1: Sakitu ae Kakang hatur nuhun nya.
0: Sami-sami.
1: Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi Kang Onai, pendengar ya. Waduh, sudah waktunya kita puterin dulu lagu-lagunya ya untuk anak pendengar dimanapun berada tentunya yang lagi sendirian. Mudah-mudahan ada cepat yang menemani kembali. Kalaupun juga sekarang lagi sendirian, gak apa-apa, Alan temenin. Kalau yang ternyata belum dapat jodoh lagi, sekatu ya. Mudah-mudahan dimudahkan lagi jodohnya. Ya. Tapi ikhtiar tuh, cari jodoh gitu kalau kata wali ya. Bareng Alan Alvaro dan juga Ajeng Anjani, pendengar di 100% Indonesia.

0: Saatnya cek fakta bersama Mang Warta.
1: Sampurasun pendengar, bertemu kembali bersama Mamang Warta di dieu ya. Beredar video di Facebook yang mengklaim Menteri Keuangan Suhasil Nazara sedang memberikan dana bantuan pada September 2026. Asik, asik, asik, asik, asik. Kalau melihat videonya sekilas mungkin terlihat seperti informasi resmi. Tapi jangan urup-urup percaya, jangan buru-buru percaya. Karena Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi menyatakan bahwa informasi tersebut adalah hoax alias bohong alias tidak benar alias wadul. Setelah Mamang telusuri dan Mamang cari, video itu ternyata menggunakan foto Suhasil Nazara yang diambil dari momen pelantikannya sebagai Menteri Keuangan pada 14 September 2026 lalu. Sementara suara dalam video yang seolah-olah menyampaikan program bantuan terdeteksi sebagai suara yang dibuat menggunakan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau AI atau AI. Jadi kalau ada video pejabat yang menawarkan bantuan, jangan langsung percaya. Apa-apa bantuan bikin senang, apa-apa bantuan bikin senang. Karena wajah dan suara terlihat meyakinkan, jangan pernah memberikan data pribadi kepada pihak yang tidak jelas hanya karena bantuan yang bohong ya. Ya sudah, Mang Warta tutup dengan pantun saja, oke? Kecirata mancing ikan bawal, biar gak kepanasan pakai pelindung. Awas berita bohong di media sosial, cek keasliannya di Pro 1 RRI Bandung.

satu lagu yang diminta sama Teh Tiawati Ungu, Demi Waktu, ya. Terima kasih juga untuk Anda pendengar dimanapun berada, masih bersama kami tentunya, ya. Ada Teh Neis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang Kang Alan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang Teh Neis. 100% Indonesia, request lagunya Teratai dari Inka Kristi. Dikirim salamnya buat Mbak Safitri, Teh Nada, Kang Mansur, Kang Onay, Pak Herdi, Bumbu Jianti, Teh Tiawati, Pak Ahmad, Apino, sama Bu Reninya, Kang Uung, Neng Bunga, Kang Opik, Teh Dedi Insi, Ratu Engang. Dan buat semua yang lagi mendengarkan, buat yang lagi tugas, salam sehat selalu, hatur nuhun. Terima kasih Teh Neis. Ada juga Mbak Safitri. Assalamualaikum Kang Alan Alban yang baik hati. Semoga selalu sehat. Maaf pulsaku lagi habis jadi gak bisa telepon. Gak apa-apa. Request lagunya Akhirnya Ku Menemukanmu dari Naf. Salamnya buat yang suka menyapa diriku. Terima kasih Kang Alan Alban atas dibacakannya, sama-sama ya. Ada Teh Lita juga di Cianjur. Salam 100% Indonesia. Dari Lita di Cianjur. Salam siang Kang Alan. Apa kabar siang ini? Alhamdulillah baik. Minta diputarin lagunya Ruth Sahanaya ya, Kaulah Segalanya. Lita kirimkan salamnya untuk Kak Alan. Semoga sehat selalu. Tak lupa salam manis selalu Kak Alan. Terima kasih dari Lita di Cianjur. Salam Kak Aki, Kaki Noh dan Kang Mansur, Bu Reni gitu ya. Api Noh murinya. Terus ada siapa lagi? Ada Bu Mujianti di Tasikmalaya. Assalamualaikum. Siang 100% Indonesia. Waalaikumsalam. Siang Mas Alan, request lagunya Kenanglah Aku dari Nafulah. Jadi Naf 2 ya. Kiru salim buat Teh Nada, Teh Nui, Satyawati, Mas Safitri, Mas Kar, Mbak Primadona, Ratu Engang, Bu Reni, Bu Wigati, Bunda Maharani, Neng Bunga, Teh Dede Insi, Carmila, Kang Ahmad, Kang Ubay, Kang Mansur, Apino, Bungkusna, Pak Herdi, dikumkan saja buat semua yang lagi nyimak. Spesial buat Mas Alan, all crew. Semoga sehat selalu, makasih sama-sama ya. Terima kasih juga untuk Anda pendengar dimanapun berada. Mau telepon? Sok atau telepon gitu ya di 720-0996 ya, atau di 727-5551 ada Teh Ajeng, atau di 727-8978 udah Alan buka juga. Sok langsung mau yang mana ya, mangga ti ayeuna gitu pendengar, sebelum nanti lagu-lagunya Alan puterin. Kalau nggak ada ya udah tuh Alan langsung aja deh kasih lagunya dulu untuk Anda pendengar. Ini adalah lagu yang dirasakan oleh Kang Onay setelah 3 bulan gitu ya, menyendiri, ngadapang gitu ya, dengan lapang dada. Kumaha deui atuh ya. Gak apa, gak usah ngerasa kesepian. Alan dan Ajeng menemani Anda tentunya di 100% Indonesia hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Mau dengerin lagu-lagu favorit Anda di 100% Indonesia di 0811-220-9760. Dan ini dia Dikta Kesepian.

0: Kalau sudah akhirnya menemukan seseorang yang begitu pas, baik, pengertian, cocok, jangan disia-siakan gitu ya. Tersopan, sia-sia gitu ya. Jangan disia-siakan. Tong dilalebar. Ya terima kasih juga untuk Anda pendengar dimanapun berada. Tadi salah satu lagu Naf, akhirnya aku menemukanmu. Terima kasih juga untuk WMN yang sudah standby juga. Ada juga yang sudah masuk di line telepon kami ya, 100% Indonesia.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: 100% Indonesia.
0: Mantap, Mas Herdi.
1: Selamat siang menjelang sore, Kang Alan.
0: Siap, Mas Herdi gimana di sana?
1: Alhamdulillah, hidup Persib.
0: Hidup Persib, pokoknya mah. Etamanya.
1: Masih nyebelin, tak.
0: Ya, tapi dak juara mah juara, weh, kumatunya King Persib mah.
1: Iya, nyebelin, nah, orang. Enggak, aku semalam merhatiin ya.
0: Mm-mm.
1: Persib aja yang kena kartu kuning, yang lain melanggar-langgar nggak kena kartu kuning.
0: Tah eta.
1: Nyebelin tuh wasit dari Malaysia atau Singapura itu.
0: Eta pisannya.
1: Ya, nyebelin benar. Untung menang ya. Hampir. Pokoknya mah, pokoknya lamun nggak, lamun masuk lagi itu 4-1 itu alang.
0: Tah eta.
1: Terakhir nanti jebol.
0: Masya Allah, tapi alhamdulillahnya terbaiknya.
1: Kurang kumaha Thailand kamari di Indonesia eleh.
0: Nya.
1: Aku Persib naik ya, syukur lah.
0: Tah, gitu. Kumahadainya, tapi alhamdulillahnya ada penting menangnya, etanya.
1: Aku semalam merhatiin Tang Senti sampai puye.
0: Ya. Aduh, belajar eta Kang Senti, aduh.
1: Namanya puye eta Kang Senti malam.
0: Ya,
1: dia mah kayaknya penggemar itu ya banget ya Kang Senti.
0: Oh, atau reporter.
1: Sama siapa tuh yang satu lagi?
0: Persib, Kang Rana dan Gaga. Rangga,
1: ya. Cina wasit na tuh malah nyebelin, cina
0: seru. Aduh, paling lagu naon atuh Kang Mas?
1: Kang Alan lah.
0: Boleh siap atuh.
1: Salamnya buat Kang Alan sehat selalu ya.
0: Nuhun.
1: Gawati juga ya, Kang Onai, Kang Opik, Bereni juga ya, buat Apiano juga ya, Kang Mansur. Buat Bung Edo juga ya, Lampung, buat Bung Ramadan Sorong juga ya. Mbak Sapitri di Dago, Teh Naik juga, Mbak Sekar juga ya. Ada Nado juga, Ratu Engang. Kang Ubay, Kang Umar, Kang Isan Cigondewa juga ya. Abah Glenn juga. Kang Asep dua-duanya, Subanggar juga. Kang Ahmad juga ya, Liman Garut. Dewi, Teh Dewi, Teh Bunga juga ya. Terus buat Buna Maharani juga ya, buat Gunawan Cianjur juga, Teh Lita Cianjur juga ya. Pokoknya Kang Wawan juga ya. Pokoknya buat Ibu Nan juga ya, buat semuanya Kang Alan ya.
0: Siap.
1: Mana? Oke, tanggal 14 sama ya. Ya udah gitu aja, pokoknya sukses ya buat Persib, aku mengucapkannya ya.
0: Amin, nuhun.
1: Alan makasih ya.
0: Siap Mas Herdi.
1: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus tadi ada WMN ya. Selamat siang, adem ayem, penyemah haleem. Suasana agak cedem seperti yang mau hujan dari pagi sampai sekarang siang. Kang Alan ya, sampurasun, rampes ya. Pendengar sekalian, terutama yang sedang berada di perjalanan di sepanjang jalur lintasan KAI sekalian, salam tertib pokoknya ya. Buat kita semuanya, mudah-mudahan kita sekalian tetap dalam lindungan Tuhan ya, dan Gusti Allah Subhanahu wa taala yang mencintai terhadap makhluk-makhluknya. Amin ya rabbal alamin. WMN 371 Manohara 212 TSMN Friends from the big family of KAI Property Management. Request lagunya miliknya ya Ebit Beat A. Yang mana aja deh boleh, pokoknya dipilihin, pokoknya lagu-lagunya diajah turun. Assalamualaikum, waalaikumsalam ya. Pengen Ebit Beat A, cena Ebit Beat A, siap atuh. Jeng Ajeng, siapa lagi yang belum kebetulan? Oh, ada tenis, saya pengen Inka Kristi ya. Alright, disiapin. Terus ada siapa mau telepon lagi, boleh sok atau ya. Di 08-11-220-9760 atau telepon 720-0996. Itu diangkat sama Teh Ajeng ya. Atau di 727-5551. Ada siapa ini teh? Ada Kang Ahmad Irwan Inukasep Nasaheab teh ya. Gaskeun! Kang Ahmad.
2: 100% Indonesia. Bawa buku dengan bursa dibawa dalam tabung.
0: Cakep.
2: Bukan aku nggak punya pulsa, teleponnya susah nyambung.
0: Alah, geningan etanya. Urusan sambung menyambung memang tidak harus patah semangat gitu tah.
2: Ya, sambung menyambung menjadi satu kan gitu ada kan?
0: Iya benar.
2: Sambung dari Sabang sampai Merauke menjajar pulau-pulau.
0: Tah eta.
2: Sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia.
0: Oh, eta.
2: itu. Makanya Kang Alan kalau saya nggak ada yang lain. Kalau lagi kumpul-kumpul banyak tiba-tiba suara suara handphone memanggil kan sama. Kalau WA suara teh halo-halo Bandung, kalau suara telepon Indonesia Raya.
0: Waduh. Iya mah. Nggak. Jiwa korsanya teh luar biasa.
2: Iya benar, benar kan. Jadi kalau pada kumpul, ah bengong, oh susah raya. Benar. Kalau pak panggilan WhatsApp mah bukan, itu ya halo halo Bandung. Kalau pak suara panggilan itu telepon biasa mah Indonesia Raya. Itu aja. Itulah ciri khas Ahmad Irwan memang seperti itu diantaranya.
0: Ah eta. Laguna apa Leno? Laguna.
2: Kalau sedikit lagi kang alanya.
0: Ya, sakitlah laguna.
2: Karena dari tadi sebetulnya cuma, aduh telepon tengah masuk-masuk, susah kepepet lagi, aduh ceng. Gitu.
0: Etanya.
2: Makanya tadi pantun, bukan aku gak punya pulsa, teleponnya susah
0: nyambung. Aduh.
2: Ya, lagu nama pilihkanlah itu.
0: Iwan Fales ya?
2: Bola.
0: Oh bola, siap.
2: Maka sekarang lagi seneng-senengnya bola, lagi masih meriang-riang timnas jadi nasional kan gitu.
0: Mantap, siap pertama.
2: Ya iya. Persib kan kemarin gini ya, Alan menang juga. Tak. Tapi beginilah, saya sedikit asal mengulas.
0: Kumaha cina?
2: Persib yang dulu dengan Persib sekarang beda simpatinya saya. Kalau dulu zaman Persikat kan murni ya, pemain pemain kita. Memang bukan berarti tidak simpati, cuman beda gitu kan. Kalau sekarang kan banyak pemain asing, pelatih asing untuk siapa? Bukan untuk Persib. Saatan kembali ke negaranya gitu aja.
0: Leras.
2: Coba sekarang pemain legendaris Robby Darwish ya. Yang paling lama di Persib ke tim nasional ada Robby Darwish kan, paling terlama. Tapi kenapa ke PSI tidak kurang begitu direspon? Berarti minimal jadi komentator atau kan? Justru ini lebih dulu Kang Robby Darwish ketimbang Aji Santoso di tim nasional Robby Darwish terlama tuh. Pokoknya Aji Santoso yang sudah kepar. Saya ingin dengar suara Kang Robby Darwish di aku PSI jadi komentator itu aja. Sedikit masalah bola maya ini bola panjang. Tuh.
0: Siap.
2: Itu aja lah.
0: Siap, Kang Irwan.
2: Iya. Lagunya udah itu ya. Salam-salamnya okay. di copy aja sama yang lain karena
0: siap.
2: Karena mungkin itu juga ya. Semuanya buat semuanya aja. Semoga tetap sehat walafiat, tak kurang satu apapun ya.
0: Amin.
2: Seperti itu. Tapi ini saya terutama yang di Banjaran ya. Semoga sehat yang di Banjaran tuh. Kemarin katanya kurang begitu fit badannya, terjangan terlalu capek lah, bukan istirahat aja itu kan.
0: Kada seueur muah-muahan itu teh.
2: Ya, pokoknya maksud hati ingin ke Bali itu kan. Ke Surabaya aku trauma.
0: Terus
2: kan. Maksud hati ingin kembali. Tapi engkau tak terima. Apa daya tidak terima gitu. Diulangnya berbahasa. Maksud hati ingin ke Bali, ke Surabaya aku trauma. Maksud hati ingin kembali, apa daya tidak terima.
0: Oh itulah gitu.
2: Terima kasih ngalas.
0: Sami-sami. Meh teh genok teuing gitu kan. Ya udah, alam putar dulu gelungannya ya. Ada Inka Kris yang diminta sama teknis dengan teratanya untuk anda pendengar. Jangan dulu kemana-mana, tetap di 100% Indonesia. Alan Albana dan juga Ajeng Anjani masih akan menemani anda. See you.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saya Lukman Munawar Fauji, Komisioner KPID Provinsi Jawa Barat, Korbit Bidang Kelembagaan. Hari Penyiaran Daerah atau Hasiarda tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawa Barat hadir sebagai bentuk kampanye strategis memperkuat posisi penyiaran. Kegiatan ini juga menjadi sarana edukasi bagi masyarakat agar kembali mendapatkan siaran yang sehat, edukatif, dan sesuai dengan regulasi yang ada. Dengan mengusung tema transformasi digital penyiaran, merawat nilai kearifan lokal menuju Jawa Barat istimewa. Kegiatan ini tidak hanya berfokus pada penyiaran, tetapi juga mengintegrasikan aspek sosial, kesehatan, dan juga lingkungan. Catat tanggalnya, hari Sabtu 10 Oktober tahun 2026 bertempat di Plaza Mekarsari, Kompleks Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat. Ayo, wargi Jawa Barat, khususnya wargi Kabupaten Bandung Barat, hadir dan ramaikan kegiatan Puncak Hasiarda tahun 2026. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar dari ruang, sesuatu yang penting dari Nino Julfrianto Eskom sebagai jurusita pengganti pada Pengadilan Agama Bandung tentang panggilan sidang. Pengadilan Agama Bandung melalui jurusita Nino Julfrianto Eskom dengan ini memanggil saudari Ira Rani binti H. Kandi S. Tepat tanggal lahir Bandung 1 April 1981, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga. Tempat kediaman di Jalan Mekarsari nomor 1 RT 1 RW 8 Kelurahan Sukamiskin Kecamatan Arcamani Kota Bandung Provinsi Jawa Barat. Sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya di wilayah NKRI sebagai termohon. Agar datang menghadap di muka persidangan Pengadilan Agama Bandung Jalan Terusan Jakarta nomor 120 Antapani Tengah pada hari Senin 11 Januari 2027 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Tempat ruang sidang 1 Pengadilan Agama Bandung untuk pemeriksaan perkara cerai talak antara Dani Lukman Syah binti Herdiantoro sebagai pemohon melawan Ira Ranti binti Hakandi S. Oleh karena termohon sudah tidak diketahui lagi alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini dilaksanakan sesuai ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975. Bandung 9 Oktober 2026, pemanggil Nino Julfrianto Eskom, jurusita pengganti pada Pengadilan Agama Bandung. Demikian pengumuman ini disampaikan, isi pengumuman di luar tanggung jawab RRI Bandung.

Pendengar dari Ruang Sesuatu Yang Penting dari Nino Zulfrianto Eskom sebagai jurusita pengganti pada Pengadilan Agama Bandung tentang panggilan sidang. Pengadilan Agama Bandung melalui jurusita Nino Zulfrianto Eskom dengan ini memanggil Saudara Lekino Erbin Samingan, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tepat kediaman di Jalan Cisaranten Kulon, RT 4 RW 1, Kelurahan Cisaranten Kulon, Kecamatan Arcamanik, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat. Sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya di wilayah NKRI sebagai tergugat. Agar datang menghadap di muka persidangan Pengadilan Agama Bandung Jalan Terusan Jakarta nomor 120 Antapani Tengah pada hari Kamis 7 Januari 2027 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Tepat di ruang sidang 2 Pengadilan Agama Bandung untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Nia Kurniasih binti Endoh Suparna sebagai penggugat melawan Legino Erbin Samingan oleh karena tergugat sudah tidak diketahui lagi alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini dilaksanakan sesuai ketentuan pasal 27 peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 Bandung 9 Oktober 2026 pemanggil Nino Zulfrianto Eskom jurusita pengganti pada Pengadilan Agama Bandung. Demikian pengumuman ini disampaikan, isi pengumuman di luar tanggung jawab RRI Bandung.

0: 97,9 FM Pro 1 RRI Bandung, karena informasi dan inspirasi. Anda masih bersama kami tentunya pendengar di Bandung sore ini. Dan terima kasih juga ada Gagah Diansa yang tentunya kirim salam juga untuk Mas Teguh gitu ya, Kang Ilham dan juga Agung ya, INML Project gitu ya, turun. Dan tentunya juga di sore hari ini pendengar kita sudah masuk di edisi ekonomi digital. Kita akan membahas mengenai UMKM sebagai penggerak ekonomi di Jawa Barat. Dan tentunya juga kita sudah tersambung dengan narasumber kami pendengar, yaitu dosen FEB Unpad, ada Pak Zaldi Ardianto, SEM Prof. ACC AK. Ya. Assalamualaikum, selamat sore Pak Zaldi.
1: Waalaikumsalam, selamat sore, selamat Kang Alan.
0: Sehat,
1: Kakang.
0: Pak Zaldi.
1: Alhamdulillah.
0: Pak Zaldi, terkait dengan topik kita, ya ini...

0: Sejauh Pak Zaldi melihat berbagai fenomena UMKM, ya di Jawa Barat seperti apa Pak situasi atau kondisi posisi UMKM di Jawa Barat ini?
1: Oke, terima kasih para pendengar RRI Pro 1 FM ya. Jadi begini Kang, kalau kita bicara UMKM sendiri di Jawa Barat ya, kan jumlahnya itu luar biasa ya, 5,4 juta juta UMKM di Jawa Barat sendiri. Itu kalau kita masing-masing 3 orang aja yang bekerja, mungkin 15 jutaan. 15 juta tadi masing-masing menanggung 3 orang lagi misalnya. Itu kan udah 45 juta orang tuh yang hidupnya tergantung dari UMKM tadi gitu ya Kang. Kemudian UMKM tadi kan didominasi sebenarnya kalau di Jawa Barat memang kita bicara adalah perdagangan dan kuliner gitu kan, perdagangan dan kuliner. Nah kita bicara ekonomi digital katakanlah ya, kan ada dua cara untuk ada dua ya Kang, digital market sama digital goods gitu. Nah dari tadi 5,4 juta tadi, kemudian ada diutamakan atau didominasi oleh perdagangan dan kuliner, maka digital market menjadi dominan dalam hal ini gitu Kang ya. Jadi memang UMKM Jawa Barat tentu dengan penetrasi internet di Jawa Barat yang sampai 85% tentu akan menjadi ya seperti indeks ekonomi lah ya Kang, artinya si infrastruktur digital itu tentu akan menjadi sangat sangat luar biasa dalam meningkatkan pasar dan meningkatkan pendapatan dari masing-masing UMKM tadi gitu. Tapi kita fokus ke digital market tadi gitu misalnya Kang. Begitu Kang.
0: Baik, kalau kita melihat UMKM di Jawa Barat sendiri, berapa presentasi antara yang sudah mulai melek ke dunia digital dengan yang masih gayanya konvensional, Pak Zaldi?
1: Di sini kita perlu lihat dulu, Kang, sebenarnya. Jawa Barat sendiri memang penetrasi internetnya itu 85% di Jawa Barat ya. Artinya 85% UMKM itu melek. Tapi di sini kita apa namanya pemanfaatannya kita lihat lagi ya, tapi paling tinggi melek terhadap teknologi itu bisa dikira 85%. Tapi nah ada tapi ini Kang, sebenarnya ini yang mungkin perlu jadi concern bersama juga sih ya, dengan semua pihak-pihak terkait ya. Sebenarnya masih ada disparitas yang cukup tinggi Kang, antara terutama khususnya adalah kawasan Bodetabek ya, Bandung Raya dengan yang Jawa Barat bagian selatan sebenarnya Kang. Ini yang memang mungkin masih perlu kita kritisi kembali, maksudnya kita gali kembali bahwa 85% tadi ternyata memang tidak seimbang, belum seimbang Kang. Itu yang mungkin perlu kita cermati sama-sama, karena memang infrastruktur digital market ini kan memang kita bicara infrastruktur digital ya, internet dan sebagainya. Namun jangan lupa juga infrastruktur fisik juga penting. Artinya selama ini juga memang masih ada disparitas yang cukup tinggi ya antara tadi saya sebutkan ya wilayah Bodetabek penyangga ibu kota ya, jelas itu internet kecepatan tinggi di Bogor, Depok, Bekasi, Karawang, Purwakarta sampai ke Bandung Raya itu internetnya kecepatan tinggi semua. Tapi begitu masuk ke Jawa Barat bagian selatan itu udah mulai banyak blank spot atau kemudian internetnya tidak berkecepatan tinggi. Itu mungkin menjadi tantangan bersama gitu kan.
0: Oke, baik. Menarik sekali ya. Untuk Anda juga pendengar boleh nih di rumah bisa di WhatsApp-kan juga di 0811-220-9760. Kita sedang membahas mengenai UMKM sebagai penggerak ekonomi di Jawa Barat ya bersama Pak Zaldi. Ini banyak yang sehat juga Pak Zaldi, katanya itu dosen saya katanya. Baik. Pak Zaldi ini ada Anjani, Pak, produk UMKM di Jawa Barat banyak tuh yang menarik, Pak, mulai dari makanan hingga kerajinan. Apa sih yang sebetulnya harus dilakukan agar produk lokal ini juga bisa menembus pasar nasional, bahkan internasional, Pak?
1: Gitu. Sebenarnya artinya gini, kalau kita berbicara menembus pasar gitu ya, kita bicara menembus pasar gitu kan, tentu pemanfaatan sosial media menjadi penting. Ya, sosial media dan jadi penting dan sebagainya. Nah, di sini mungkin UMKM mulai mulai naik kelas. Sekarang ini bisa dibilang literasi digitalnya kan masih level basic lah katakanlah, masih level basic. Nah, ini juga kami juga di FB24 sempat juga melakukan beberapa apa namanya pelatihan-pelatihan atau kemudian upaya untuk peningkatan literasi tadi ya, yang tadinya hanya menggunakan basic ya, tentu kalau marketplace semua udah melek lah istilahnya pembayaran digital pakai apa pakai QRIS dan sebagainya udah melek. Tapi kemudian mencari pasar, mencari apa namanya, mencari menganalisa produknya sendiri, menganalisa sentimen terhadap produknya sendiri, gitu kan. Nah itu mungkin perlu di-enhance lagi dengan kondisi sekarang. Sebenarnya kita udah banyak sekali ada artificial intelligence ya, AI itu bisa sangat membantu. Tapi memang masih ya mungkin tahunya AI itu bikin apa namanya, bikin konten, bikin grafis, tapi justru bisa ditingkatkan dalam tadi melakukan apa namanya, melakukan evaluasi dan melihat gimana produk kita di pasar itu gimana positioning itu seperti apa di pasar, itu bisa dibantu sebenarnya dengan AI. Tapi memang ini masih menjadi katakanlah PR bersama ya, mungkin ya PR bersama baik itu akademisi, kemudian para pelakunya juga termasuk pemerintah. Literasinya sudah baik, tapi kita udah harus mulai masuk ke level yang lebih tinggi lagi gitu kan sebenarnya. Tadi salah satunya adalah pemanfaatan tadi teknologi AI untuk melakukan analisa tadi gitu kan. Begitu Kang. Tadi mungkin dari pertanyaannya sebenarnya apa namanya, dengan kita melakukan analisa kemudian dengan AI tadi, dengan sosial media, kita bisa tahu nih pasar kita mau kemana. Pasar kita juga akan kemana nih sebenarnya gitu.
0: Oke.
1: Itu Kang Alan dan tadi mungkin yang bertanya.
0: Kemudian Pak, kalau kita melihat ya, banyak UMKM yang juga produknya bagus gitu Pak, tetapi usahanya jalan di tempat. Menurut Bapak kalau kita melihat persoalan mendasar ya, yang kemudian akhirnya UMKM ini sulit berkembang dari apa yang tadi sudah paparkan, ada nggak sih Pak sebenarnya fundamental yang ini tuh setiap orang bisa lakukan Pak, tapi belum ngeh gitu Pak?
1: Oke. Selama ini kita fokus pada platform itu kan, kita fokus dengan itu social commerce, artinya mau pakai social media ya, mau pakai IG, FB, TikTok dan sebagainya.
0: Betul.
1: Kemudian kita juga mengandalkan platformnya marketplace lah, dan yang dominasi mungkin kita kalau kita boleh sebut merek kan, Shopee, Tokopedia dan sebagainya itu.
0: Yang hijau, yang oranye gitu ya.
1: Ya, yang oranye sini ya nggak apa-apa lah kita sebut merek juga, karena memang itu udah jadi platform.
0: Udah jadi platform, betul nah, Pak.
1: Dia platform besar. Nah, kalau kita bicara jalan di tempat, kemudian tadi ya itu tadi sebenarnya kadang-kadang kita ada produk, kemudian oke, laris, tapi kemudian kita nggak tahu abis laris itu arahnya kemana nih, konsumen itu seperti apa sih, pinginnya gitu kan. Nah, menganalisa tadi kan, tadi tentu kita bisa lihat oke, konsumen itu sudah lagi tidak tertarik dengan ini. Ya, kita harus segera switch nih produk kita, atau kita kemas ulang, atau kita apa. Nah, informasi itu mungkin bisa kita bantu, bisa dicoba dibantu dengan tadi analisa mengandalkan teknologi AI tadi, begitu. Nah, kemudian juga yang juga kita bisa saksikan adalah tata kelola di dalam UMKM itu sendirilah. Tata kelola di sini kan tata kelola keuangan, kemudian tata kelola inventory, gitu ya. Dan sekali lagi, banyak sekali tools yang juga mulai bisa membantu itu, gitu. Nah, kalau kita bicara misalnya transaksi sehari 10, tentu akan beda begitu transaksi sehari 1000, gitu kan, udah mulai enhance, gitu kan. Terus menjadi kesulitan inventory-nya, catatan inventory gimana, kemudian pencatatan pengiriman ke konsumen dan sebagainya itu akan mulai menjadi suatu tantangan tersendiri dengan jumlah yang sebesar itu. Itu dia harus sudah mulai switch, dia harus sudah mulai berusaha memikirkan cari supporting supporting itu bukan hanya orang ya, tapi juga supporting tools atau aplikasi yang juga bisa digunakan tadi. Jadi supaya tetap berkembang. Ya, dia harus segera berpikir kemudian oke, ini tools-nya apa, tata kelolanya dengan tools yang seperti apa. Gitu. Begitu Kang.
0: Oke. Baik, ini menarik sekali. Untuk Anda juga pendengar boleh bisa di WhatsApp-kan di 0811-220-9760 ya. Kemudian ada juga yang bertanya Dani di Dago. Pak, salah satu yang menjadi masalah yang sering dihadapi para pelaku UMKM adalah keterbatasan modal nih. Bagaimana cara pelaku usaha mengelola keuangan agar bisnis ini bisa tetap berjalan sehat ya meskipun modalnya terbatas? Kadang bingung nih, nentukan HPP aja masih ngerasa aman-aman aja tapi boncos katanya, Pak.
1: Gimana apa ini, Pak? Tadi Kang dari Kang Dani, siapa pertanyaannya ya, Kang
0: Dani di
1: Dago. Nah, itu memang betul, betul. Ini terserang memang kami beberapa kali juga di kampus juga sering menemukan pokoknya UMKM, pokoknya harganya berapa, harga jual apa, pokoknya debak aja harga jualnya sekian gitu kan.
0: Kira-kira.
1: Jadi nggak ya? Ngitung dengan benar tuh, kira-kira. Jadi kan untuk menentukan harga jual berarti kalau misalnya produksi tentu harus dihitung nih produksinya, APP-nya, kongkos dan sebagainya kan harus mulai dihitung gitu kan. Mm-hmm. Kalau kemudian dia ngambil barang dari yang lain juga mungkin, itu mungkin lebih mudah ya untuk menentukan. Tapi poinnya penentuan HPP yang menjadi sangat sangat penting dihitung benar-benar gitu. Jadi supaya kita bisa tahu margin kita sesungguhnya berapa sih gitu kan. Kalau kita bisa tahu HPP itu memang memang banyak sekali tantangan UMKM di situ. Jadi banyaknya langsung aja di ya udah harga jual sekian karena persaing kita sekian gitu kan. Ya memang itu jadi penting juga sih kalau kita ngelihat kalau kita mau jual barang persaing kita udah jual dengan harga tertentu ya. Itu memang kita jadi patokan gitu. Tapi kita harus tahu nih gimana caranya untuk mengefisienkan cost kita sendiri, biaya kita sendiri gitu kan. Apa yang bisa di efisienkan dengan produksi kita gitu. So ini tentu apa namanya ya kalau teknisnya agak panjang ya Kang gitu, tapi kan kita ininya kan kalau kita mau mencari apa namanya HPP gitu kan, hitung dulu semua dari mulai katakanlah kalau itu bahan pokoknya berapa, harga apa pembantunya berapa gitu dan sebagainya gitu Kang.
0: Oke. Ini ya. Kemudian juga kalau kita melihat basic prinsip dasar. Pak Azaldi, banyak pelaku UMKM yang masih mencampurkan uang pribadi dengan uang usaha gitu. Ini seberapa besar dampaknya terhadap keberlangsungan bisnisnya atau usahanya ya? Cara sederhana untuk memulai memisahkan keuangan tersebut seperti apa, Pak?
1: Iya, namanya UMKM ya kadang-kadang ngomong masih kabur-kabur ya Kang gitu kan.
0: Kagok itu wajar jalan sih, jalan kesini ya, gitu kan.
1: Itu karena apa kadang-kadang juga apa namanya namanya juga masih UMKM gitu kan ya apa namanya masih campur-campur karena juga ada kebutuhan pribadi tagihan gitu kan ya pakai dulu akhirnya dan sebagainya gitu kan. Sebenarnya yang penting adalah kedisiplinan dan catatan aja gitu kan ya kalau memang sudah bisa dipisahkan rekeningnya itu akan jauh lebih baik ya. Tapi kalau misalnya memang masih nyampur atau gimana. Yang penting catatannya dicatat dengan baik dan disiplin gitu kan. Disiplin artinya kalau ya dipakai dulu ya karena usaha sendiri ya. Yang penting disiplin karena itu nanti ini kalau dalam di usahanya mau dipakai apa nih kan pasti udah punya planning, penganggaran dan sebagainya. Jangan sampai kemudian dipakai tapi kemudian mengganggu apa namanya rencana-rencana di perusahaan yang sudah dibuat, di dalam usahanya sudah dibuat sih sebenarnya. Intinya sebenarnya disiplin aja sih. Kalau masalah digabung tentu dengan level bentuk masih UMKM gitu kan, masih mikro, masih apalagi mikro ya, mikro kemudian kecil ya. Tentu apa namanya itu sesuatu yang sulit dihindari juga sih sebenarnya gitu kan. Gitu. Yang penting sih itu. Nah itu tadi balik lagi Kang. Sebenarnya sekarang udah banyak sekali tuh platform digital yang juga bisa dimanfaatkan oleh UMKM ya untuk tata kelola keuangan tadi gitu kan. Itu jadi kita bisa gunakan teknologi-teknologi gitu kan, aplikasi yang berbasis cloud gitu. Cukup banyak tuh yang juga mungkin free ya, atau mungkin dengan biaya yang rendah itu untuk membantu pencatatan keuangan tadi ya. Jadi tidak ya kalau pakai kertas gitu, catat kertas tiba-tiba hilang ini kan bisa dipantau oleh beberapa orang sekaligus seperti itu Kang. Itu kita gunakan itu banyak sekali aplikasi yang bisa kita pakai ya untuk mencatat tadi. Tapi poin utama memang kedisiplinan dalam UKM, apa dalam usaha itu sendiri Kang.
0: Baik nih Pak Hazir, menarik. Sejauh mana sebetulnya kalau misalkan para pelaku UMKM ini sudah memahami ya terkait juga tadi pentingnya pencatatan, kemudian menggunakan berbagai teknologi di era sekarang, Pak. Pemahaman para pelaku UMKM di Jawa Barat sendiri, apakah memang sudah banyak juga para pelaku UMKM ini yang memahami terkait teknologi itu, Pak? Atau memang masih justru ini perlu edukasi?
1: Kalau kita penggunaan teknologi tentu masih perlu diedukasi ya, kalau penggunaan teknologi gitu kan. Tapi kalau pada dasarnya semua sih sebenarnya sudah mencatat ya Pak, mencatat pasti dicatat. Aja memang tadi ya masih nyampur gitu kan, nyampur dengan catatan pribadi atau keuangan pribadi dan tidak disiplin dalam keuangannya. Tapi balik lagi kalau kemudian penggunaan aplikasi itu sangat membantu. Ya. Nah, sebelum ke aplikasi memang kami juga temukan di FB Unpad juga ya masih banyak nggak perlu pakai aplikasi, memang masih cukup banyak juga sih UMKM yang tata kelola keuangannya gitu kan. Itu tidak terstandarisasi lah intinya, tidak bisa menunjukkan performa di dalam organisasi, dalam usahanya sendiri sebenarnya. Ya perasaannya sih untung sih gitu kan, perasaannya untung gitu, ada catatannya selama tidak rugi udah selesai gitu bagi organisasi, bagi UMKM itu rata-rata seperti itu, yang penting kan nggak rugi, yang penting untung gitu kan. Tapi ada kalanya untuk kita bisa menilai terus organisasi si usaha tadi udah sampai mana, jangan-jangan bisa ditingkatkan lagi nih untungnya. Nah itu memang masih perlu banyak mungkin fasilitasi dan sebagainya, atau dari pihak terkait ya, termasuk kampus sih, termasuk dari kampus, atau mungkin juga di sini juga sebenarnya banyak juga sih saat ini kan entrepreneur dan sebenarnya muda yang memang backgroundnya dari kampus ya, dari ya, mahasiswa dan sebagainya yang memang berniat untuk langsung ke bidang entrepreneur gini ya, usaha gitu kan. Ya kan tentu dari kampus mereka bisa membawa dan bisa menularkan juga gitu.
0: Baik ya. Untuk Anda juga pendengar nih, boleh juga ikut ngobrol bareng sama kita ya di Bandung sore ini, edisi Ekonomi Digital bersama dosen FEB Unpad ada Pak Zaldi Ardianto, dan tentunya juga Anda bisa WhatsAppan di 0811-220-9760. Pak Zaldi, ada yang bertanya, Rian di Gatsu. Pak, katanya sekarang tuh banyak orang yang buka usaha kuliner ya, atau jualan online, tapi persaingannya ketat sekali, Pak. Gimana caranya agar UMKM ini bisa bertahan dan tidak sekedar ikut tren-trenan aja yang mulai, kemudian rame, sepi, hilang gitu, Pak?
1: Oke, Rian ya dari Gatot gitu kan. Kata kunci kalau kita mau kita bertahan ya, sebenarnya kata kuncinya itu kan kalau kita ya mungkin bahasa akademisnya yang ngikutin keunggulan kompetitif, competitive advantage ya, dari Michael Porter ya, kita harus tunjukin apa yang jadi keunggulan dari produk kita gitu kan, keunggulannya apa gitu kan dibandingkan persaingan lain. Apalagi emang sih sekarang usaha kuliner ya, kuliner itu banyak sekali gitu kan. Nah fokus kita supaya tetap bisa supaya tetap bisa bertahan ya, ya kita harus bikin sesuatu yang membedakan dengan konsumen lainnya. Ya, kalau kita sulit bersaing di di rasa, ya katakanlah di harga, atau kemudian kita jual suasana katakanlah, atau kita jual sesuatu yang unik, yang menariknya katakanlah gitu kan. Gitu. Kemudian tentu dengan promosi tidak harus mengandalkan biaya yang tinggi juga ya. Promosi saat ini juga kita bisa manfaatkan kreativitas juga gitu kan, itu juga bisa. Tapi kata kuncinya kan memang kita harus memiliki keunggulan yang keunggulan kompetitif ya, artinya sesuatu yang unik. Nah, memang sesuatu yang unik ini nanti sesuatu yang unik ini kan bisa macam-macam kan ya. Bisa jadi gitu kan harganya yang paling murah gitu kan, tapi kalau murah ya mungkin banyak banget saingannya, tapi kita yang untuk membuat yang unik berarti entah dari kemasan, entah dari cara penjualan gitu kan, atau kemudian mekanisme lainnya yang mungkin bisa dimanfaatkan oleh teman-teman. Memang industri kuliner jelas persaingannya luar biasa gitu kan. Tapi kita lihat tuh beberapa industri kuliner kan mungkin barang yang dijualnya biasa sih, tapi dia bisa mengemas, gitu. Dia mengemas atau dia mencari mencari kemudian pasarnya siapa gitu kan, ya kemudian atau kemudian mencari lokasinya gitu kan. Kalau kalau digital sebenarnya tidak kita tidak bicara lokasi ya, kalau kita bicara digital, tapi dia bisa mengas ya katakanlah produk kuliner misalnya kue atau apa, kemudian dia kemas, dia jual pada saat momen spesial, atau kemudian pasarnya adalah anak sekolahan, ya tentu dibuat semenarik mungkin kemasannya gitu kan, di memanfaatkan event-event tertentu dan lain-lain, itu juga menjadi apa namanya, menjadi ide yang menarik juga gitu kan. Gitu. Kita gitu kan.
0: Oke. Menarik ya. Kemudian juga Pak Zali, menurut Bapak ya, kalau misalkan tadi melihat bahwa kan sekarang banyak juga ya UMKM yang di bawah binaan gitu ya, entah mungkin swasta gitu ya, atau pemerintah. Tapi sebetulnya kalau melihat fenomena tadi gitu Pak, yang kemudian muncul, apa yang perlu diperkuat dari pemerintah, entah mungkin juga tadi peran perguruan tinggi, sektor perbankan, agar dukungan terhadap UMKM di Jawa Barat ini tidak berhenti pada hanya sekedar pelatihan atau pemberian modal saja Pak?
1: Nah, itu memang yang pertama tadi yang perbankan. Memang sih tadi Kang Alan udah nyebutnya pemberian modal ya, pemberian modal. Memang tidak berhenti di pemberian modal, gitu kan. Tapi akses ini juga, akses modal ini juga memang masih menjadi isu juga kan sebenarnya, gitu kan. Artinya kita tentu bisa memanfaatkan fintech ya, financial technology gitu kan. Jadi tidak semata-mata modal yang selama ini datang ke apa namanya, kita ajukan dulu UMKM, bikin laporan keuangan, datang ke bank dan sebagainya. Kita bisa manfaatkan industri fintech gitu kan, untuk meningkatkan akses finansial dari si usaha mikro tadi. Ya, kemudian cara penilaiannya gitu kan, itu mungkin harus dipikirkan juga tuh cara penilaian credit scoringnya gitu kan terhadap para pelaku usaha mikro ini ya. Ya kalau usaha mikro kemudian nanti dinilai mana laporan keuangannya misalnya, mana asetnya, itu kan sulit juga ya, gitu kan. Karena bisa jadi usaha mikro itu punya ide jual apa, ide produk yang luar yang baik, tapi ide tadi belum menarik bagi pemodalan yang formal ya, pemodalan yang formal yang itu harus ada laporan keuangan, harus ada aset dan sebagainya. Itu satu. Jadi perbankan tetap memberikan akses, tapi tentu ada mekanisme atau skema-skema yang tentu lebih ramah segi usaha mikro tadi ya, yang lebih lebih ramah gitu kan. Okay. Nah, kalau tadi pemerintah katakanlah, atau kemudian pemerintah sih khususnya sebenarnya jelas kalau kita bicara konteks ekonomi digital ya, pemerataan atau perluasan infrastruktur sampai ke wilayah yang terpencil ya, katakanlah kalau kita bilang terpencil, pedesaan atau ke Jawa Barat bagian selatan, itu penting sekali itu ya, penting sekali untuk penting sekali kita mempercepat jaringan internet sampai ke daerah-daerah tersebut ya, pemerintah khususnya infrastruktur plus itu pemerintah dan pemerintah dan dunia kampus, akademisi dan sebagainya ya, terus membantu mengembangkan literasi digital tadi ya. Selama ini kita literasi penggunaan ya. Nah, kita harus sudah mulai masuk nih ke tadi analytics ya, tadi penggunaan katakanlah tool seperti artificial intelligence dan sebagainya. Plus juga gini Kang, mungkin sudah mulai masuk ke perkuatan-perkuatan atau pendampingan masalah keamanan. Ini sudah mulai nih sebenarnya harusnya ya, cyber security gitu kan. Sekarang ini saya aja nih sekarang kan belanja belanja produk apapun ya, produk apapun lewat marketplace, minimal si sellernya kan nyimpen nomor telepon saya, nyimpen alamat. Gitu kan. Nah, itu gimana tuh cara pelindungan datanya gitu kan. Gitu. Itu artinya strategi ke depannya ya, penguatan-penguatan ke depan yang mungkin perlu diperkuat ya. Kemudian tadi gimana perkuatan-perkuatan ya, tentu tadi melibatkan berbagai pemerintah, baik itu BUMN dengan membina UMKM-nya ya. Tadi pada proses manajemen usaha, kemudian gimana dia lebih efisien operasinya, terus penggunaan teknologi yang tepat ya. Teknologi saat ini kita kenal ada AI, ada agentic AI gitu kan. Jadi bisa jadi UMKM misalnya untuk meresponnya itu merespon pembeli itu tidak perlu jawab satu-satu, udah pakai apa mesin atau kita pakai manfaatkan teknologi tadi gitu kan. Mm-hmm. Sekali lagi ini mungkin kesannya kayak di penggunaan teknologi yang luar biasa canggih ya, tapi sebenarnya itu sesuatu yang bisa digunakan, bisa diraih oleh even usaha kecil, usaha menengah itu bisa gunakan teknologi tadi ya. Tapi tentu memang tadi sosialisasi dan pendampingan ya, maksudnya pemerintah sudah mulai ke, bukan di pemerintah sih sebenarnya kita semua ya, maksudnya termasuk akademisi ya, termasuk juga di RRID ya, mungkin bisa sharing-sharing juga nih nanti teknologi-teknologi terbaru yang mungkin bisa dimanfaatkan oleh para pelaku usaha ini. Gitu, Kang Alan.
0: Baik. Terakhir mungkin Pak ya. Zali sebagai penutup ya, tiga langkah yang paling realistis yang tentunya juga ini bisa dilakukan oleh para pelaku UMKM ya di Jawa Barat mulai sekarang agar tentunya usahanya lebih berkembang ya. Terus juga punya daya saing dan tentunya mampu bertahan Pak, indeks ekonomi gitu Pak kalau bahasa-bahasa anak sekarang tuh.
1: Betul. Ya, kalau kita bicara bertahan tentu kalau kata kata utamanya tentu adalah membuat keunggulan dibandingkan usaha lain. Berarti kan kita harus cari sesuatu yang menariknya. Artinya sesuatu yang membuat perusahaan kita atau usaha kita itu bertahan. Kita cari sesuatu yang menariknya. Nah, ini memang perlu banyak diskusi, ya banyak pendampingan juga. Kalau kita mau menggunakan teknologi, ya kalau kita ada teknologi digital tadi, gitu kan. Nah, termasuk kolaborasi ya, antar pemerintah, mungkin pemerintah juga perlu membuka nih Kan ada rencana tuh dari Kota Bandung juga tuh bikin kawasan ekonomi khusus ya di sepanjang jalan Asia Afrika untuk fintech dan termasuk UMKM juga sebenarnya itu kan, itu perkembangan tadi gitu. Jadi kita tuh tentu itu menjadi hal yang penting ya bagi pelaku tadi ya, tentu mencari sesuatu yang unik gitu kan, mencari sesuatu yang menjadi kekuatannya gitu kan ya, tentu kita manfaatkan ya, manfaatkan teknologi tadi. Kita manfaatkan. Konsumen tuh maunya apa? Ya, konsumen maunya apa? Nah, riset tadi kita bisa manfaatkan tuh ya, teknologi AI gitu kan. Kami pernah bantu UMKM ini, dia punya jualan terus sosial medianya di kita download. Kemudian kita lihat dianalisa tuh pakai bantuan teknologi ya, pakai bantuan AI. Ternyata ada cukup banyak yang kurang suka dengan kemasan, kelihatan tuh dari narasinya, oh berarti nggak suka dengan kemasannya nih, ya berarti kita perbaikin kemasannya, atau kurang suka dengan rasa tertentu kebanyakan misalnya, itu dapat dari sosial media, kita analisa, kita bantu dengan tools AI, sekarang udah banyak nih tools AI yang bisa kita manfaatkan, dan itu yang perlu menjadi hal bersama gitu Pak.
0: Baik. Tentunya Pak Zali, terima kasih atas waktunya sore hari ini, Pak. Sudah bisa berbincang tentunya dengan
1: Kang
0: Alan. Alan. Baik, tentunya sudah berbincang bersama kami. Sehat selalu, Pak Zali.
1: Mangga.
0: Selamat sore, assalamualaikum.
1: Sore, assalamualaikum.
0: Baik, benar itu tadi perbincangan kami di Bandung sore ini edisi Ekonomi Digital dengan topik UMKM sebagai penggerak ekonomi di Jawa Barat bersama dosen FEB Unpad, Pak Zaldi Ardianto, SE, ACMAK, dan tentunya juga untuk Anda pendengar dimanapun berada. Terima kasih masih bersama kami, dan tentunya Anda bisa mendengarkan RRI di mana saja, kapan saja, dengan menggunakan aplikasi RRI Digital yang tentunya bisa Anda dengarkan di seluruh Indonesia. Tentunya perbincangan lebih bersama Pak Zaldi Ardianto, SEAK, MPAK. Dan tentunya juga terima kasih untuk Anda yang sudah tadi juga bertanya bersama kami. Alan Abana masih akan menemani Anda hingga menjelang nanti pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: Gak, duit kembalian beli makanan barusan masih ada?
1: Ada nih. Kenapa? Si bapak nanyain?
0: Enggak, udahlah kita pakai aja. Bilang aja duitnya pas.
1: Ah, bener. Eh Yan, masuk kelas gak hari ini?
0: Enggak ah, mau nitip absen aja ke si Jaka.
1: Saya ikut dong.
0: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya gak?
1: Ya elah bro, kasih duit lebih aja petugasnya, ntar juga diduluin.
2: Jangan sepelein hal-hal kayak barusan ya, karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin, buatlah lingkungan yang baik, hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor? Thank you.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tidak terasa pendengar, sesaat lagi akan menjelang pukul 16 waktu Indonesia Barat. Itu tandanya Alan Albana harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih tentunya yang sudah terus mendengarkan Pro 1 RRI Bandung ya. Dan setelah ini akan ada rekan-rekan kami dari tim pemberitaan yang tentunya akan menemani Anda di rangkaian informasi dan inspirasi selanjutnya. Untuk Anda tentunya pendengar dimanapun berada yang sedang juga dalam perjalanan, hati-hati di jalan sampai selamat di tujuan. Alan Albana pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.

0: Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12. Bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.
1: Radio Republik Indonesia Bandung menyampaikan Warta Jabar Sore.
2: Kami akan segera meluncurkan program yang namanya Kompospit. Kompospitnya pembuatan kotak kompos bervolume 1 meter kubik sampai 2 meter kubik.
3: Ya pasti ada, setiap tahunnya memang ada, tapi terbatas. Kalau yang tahun

0: izin dan juga peruntukan bangunan yang berada di tengah kawasan pemukiman. Dan berikut laporan Yofri Haryadi.
1: Sejumlah warga Desa Pandansari, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor menolak berdirinya usaha pertokoan modern di tengah lingkungannya. Penolakan tersebut didasarkan regulasi larangan berdirinya toko modern di area pemukiman padat penduduk yang berada di kawasan itu. Sementara proyek pembangunan yang berlokasi di bibir Jalan Raya Gadok terus berjalan yang diduga belum mendapat izin penuh dari warga. Tokoh pemuda Desa Pandansari, Agung Ramadan, mengungkapkan sesuai dengan tata ruang wilayah di Kecamatan Ciawi, Pemkab Bogor menerbitkan moratorium atau penghentian izin untuk toko modern di wilayah itu, yang menurutnya pendirian bangunan jika terus dilanjutkan dan dijadikan area komersial modern, dipastikan persetujuan bangunan gedung PBG nantinya bermasalah.
2: Karena Desa Pandansari masuk dalam Kecamatan Ciawi yang jelas terstatement di dalam Perbup 63 tahun 2017, maka seharusnya tidak dikeluarkan izin untuk pembangunannya atau baik itu usahanya, sehingga agak rancu dan agak tidak taat dan patuh pada regulasi yang ada ketika memang pembangunan toko tersebut tetap dibangun, dilanjutkan gitu. Jadi jangan sampai menunggu nanti pemerintah desa atau kecamatan maupun kabupaten ketika sudah beroperasional baru bilang bahwa ini gak ada izinnya, padahal apakah perlu dipertanyakan dan didalami lagi ya, apakah memang dalam proses awal itu ada keterlibatan dari pemerintah desa atau kecamatan, makanya itu harus lebih didalami.
1: Proyek bangunan berdiri di atas lahan sekitar 500 meter persegi. Ironisnya, pembangunan gedung itu pun berjejer dengan toko modern lainnya dan berhadapan dengan bangunan SD Negeri 1 Gadok. Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2017, Kecamatan Ciawi sebagai wilayah moratorium pelarangan pemberian izin terhadap pertokoan modern. Namun demikian, Sekretaris Desa Pandansari Ujang Khotib mengungkapkan jika izin lingkungan yang menjadi dasar pemilik bangunan sudah ditempuh dan ditandatangani RT dan RW.
3: Katanya ada kegiatan di sana, gitu kan, kemarin sudah apa namanya mengurus izin lingkungan, katanya itu sudah mengurus izin lingkungan, sudah ada tanda tangan dari warga dan gitu-gituan seperti itu. Dan juga saya dengar juga memang ada setelah dilaksanakan apa sih pembangunan, mungkin ya ada yang keberatan katanya gitu kan setelahnya gitu kan, tapi kalau dalam proses awal sih itu sudah ada tanda tangan dari warga dari situ gitu kan, ada izin lingkungannya juga tuh dari ketahui RT RW gitu. Belum dari itu mungkin itu izin lingkungannya, dari izin lingkungannya gitulah untuk ada berkegiatan lah, itu intinya seperti itu sudah ada yang diketahui oleh RT RW.
1: Perwakilan dari warga itu pun memberikan surat tembusan kepada Camat Ciawi Kabupaten Bogor, termasuk Komisi 1 DPRD yang membidangi perizinan. Mereka mengadukan maladministrasi dalam pengurusan perizinan bangunan dan gedung serta peruntukannya di areal yang terlarang untuk berdirinya toko modern.
0: Progres pembangunan Trace Batu Tulis Kota Bogor kini mencapai 79% dan ditargetkan selesai akhir Oktober. Wali Kota Bogor, Dedi Rahim, menyebutkan bahwa setelah pekerjaan rampung, Trace masih akan melalui tahapan uji coba sebelum dibuka untuk masyarakat. Laporannya disampaikan Adesi.
4: Pembangunan trase batu tulis terus dikebut pemerintah Kota Bogor. Hingga saat ini, progres pembangunan telah mencapai 79% dan ditargetkan rampung 100% pada akhir Oktober. Progres tersebut ditinjau langsung oleh Wali Kota Bogor, Dedi A. Rahim, pada Rabu 7 Oktober 2026. Peninjauan dilakukan untuk memastikan pekerjaan berjalan sesuai target, sekaligus melihat kesiapan kawasan sebelum dibuka untuk masyarakat. Dedi mengatakan setelah pembangunan selesai, masih ada sejumlah tahapan yang perlu dilakukan, termasuk uji coba dan penyelesaian fasilitas pendukung.
5: Hari ini tadi saya mendapatkan informasi capaian sudah di 79%, artinya deviasi 2% ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan sesuai dengan target di akhir bulan Oktober ini bisa selesai. Kalau dilalui kan kita ada semacam uji coba ya, kemudian melengkapi rambu-rambu, lampu dan sebagainya. Ada beberapa proses lah. Nanti makanya kan tidak perlu langsung diresmikan, justru diuji cobakan dulu ya. Setelah itu kan tadi apa kita mau langsung bersamaan dengan penutupan porpros saja pada saat gubernur akan hadir ke Kota Bogor.
4: Selain penyelesaian pekerjaan, aspek keamanan kawasan juga masih diperiksa. Salah satunya berkaitan dengan penataan tanaman agar tidak menimbulkan resiko terhadap kondisi konstruksi maupun lingkungan sekitar. Dedi mengatakan jenis tanaman yang akan ditanam nantinya perlu disesuaikan dengan kondisi kawasan. Pemerintah juga memastikan akses pendukung di sekitar trase, termasuk underpass Batu Tulis, dalam kondisi aman sebelum memasuki

0: di tahap soft opening.
1: Ada beberapa kendala, terutama tadi saya diskusi kalau ditanam tanaman keras yang akarnya menancap begitu ada risiko tidak? Ternyata ada risiko. Jadi nanti kita lihat lah ya, apakah dengan beberapa jenis pepohonan yang memang memungkinkan untuk kita tanam ini di sini supaya tidak kemudian menimbulkan risiko bencana baru ke depan. Terakhir, saya juga komunikasi dengan Dirjen Perkeretaapian untuk segera juga memastikan bahwa underpass Batu Tulis juga dalam kondisi aman. Ya, karena tidak pulang kan, underpass ini kan proyek strategis nasional diampun. Tanggung jawabnya ada di Dirjen Perkeretaapian. Saya ingin memastikan nanti pas dibuka menjelang kontrol kondisinya sudah aman, sudah bisa dilalui.
0: Dengan progres yang telah mencapai 79%, pemerintah Kota Bogor masih memiliki waktu hingga akhir Oktober untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan. Setelah itu, tahapan uji coba akan dilakukan sebelum trase Batu Tulis dibuka dan digunakan oleh masyarakat.
2: Komisi KPU mengkaji penataan daerah pemilihan DPRD Kabupaten Bogor. Penataan dapil dinilai penting untuk menyesuaikan keterwakilan masyarakat dengan luas wilayah dan juga sebaran pendudukan Kabupaten Bogor. Sony Agung Saputra melaporkan.
3: Penataan daerah pemilihan dapil menjadi salah satu kajian strategis yang perlu diperhatikan Kabupaten Bogor, mengingat luas wilayah dan jumlah penduduknya yang sangat besar. Hal tersebut menjadi perhatian dalam kegiatan bedah buku simulasi proyeksi penataan dapil DPRD Kabupaten Bogor yang digelar Komisi Pemilihan Umum setempat Rabu 7 Oktober 2026. Anggota KPU Provinsi Jawa Barat Umi Wahyuni menilai, pembahasan mengenai daerah pemilihan semakin penting karena karakteristik Kabupaten Bogor memiliki cakupan wilayah yang luas dan jumlah penduduk yang besar. Dasarkan data BPS mencatat jumlah penduduk Kabupaten Bogor tahun 2025 mencapai 5,7 juta jiwa lebih. Sehingga kompleksitas representasi masyarakat perlu menjadi bagian dari kajian penataan dapil. Besarnya jumlah penduduk tersebut tercermin dari jumlah pemilih pada tahun 2024 yang mencapai 3,8 juta lebih orang di Kabupaten Bogor. KPU Kabupaten Bogor bahkan menyebut cakupan layanan kepemiluannya merupakan yang terbesar di Indonesia untuk tingkat KPU Kabupaten dan Kota.
4: Naiknya sudah naik 400 ribuan. Ini dan rasanya memang signifikan sekali kalau hari ini teman-teman Kabupaten Bogor dengan luasan wilayah, dengan jumlah penduduk, kemudian dengan jumlah DPD yang terbesar, dengan jumlah kecamatan, Jawa Baratnya ya, kecamatan 627 kecamatan, 40-nya ada di Kabupaten Bogor. Jawa Barat punya 5.958 desa kelurahan, 435-nya ada di Kabupaten Bogor. Bahkan kalau di dalam buku ini memang sengaja kita tuliskan bagaimana besarnya keterlibatan seluruh stakeholder yang ada di wilayah Kabupaten Bogor. Kan hanya partai politik yang begitu signifikan kemarin, banyak pimpinan partai politik yang juga tinggal di Bogor juga. Bagaimana teman-teman Bogor kemarin mengatur selain persiapan dapil juga persiapan SDM-nya gitu. Hampir 1,3 waktu itu.
3: Menurut Umi, bedah buku tersebut dapat menjadi ruang untuk memperkaya pemikiran dan kajian mengenai penataan daerah pemilihan agar semakin memperhatikan kebutuhan masyarakat sekaligus kondisi penyelenggaraan pemilu. Kajian juga perlu mempertimbangkan keseimbangan antara penduduk, luas wilayah, kepadatan, permukiman, serta akses masyarakat sehingga keterwakilan politik dapat berlangsung secara lebih proporsional.
4: Mungkin kalau untuk teman-teman partai politik, penataan daerah pemilihan ini seperti medan perangnya. Medan perangnya untuk teman-teman para caleg untuk bertarung, untuk memperebutkan kursi di 55 kursi di tingkatan kabupaten dan kota, di 11 kursi di tingkatan provinsi, kemudian 9 di tingkatan RI. Tadi sudah dibahas oleh Kang Adi juga, ini menjadi salah satu-satunya daerah pemilihan yang satu dapil. Tidak ada lagi daerah pemilihan yang untuk RI-nya yang hanya satu daerah pemilihan. Kalau untuk tingkatan RI, ini Jabar 5, kalau di Jawa Barat ini Jabar 6, Kak. Jabar 6, hanya satu-satunya Kabupaten Bogor. Ini kalau kemarin kita susun daerah pemilihan ini, tadi sudah banyak sekali dibahas oleh Mbak Mita, gitu, saya tidak akan mengulang bagaimana unsur-unsur penataan daerah pemilihan, tapi lebih ke lokalistik.
3: Pembahasan penataan dapil diharapkan menghasilkan gagasan yang dapat memperkuat kualitas pemilu, khususnya di wilayah dengan jumlah penduduk besar dan sebaran geografis yang luas seperti Kabupaten Bogor.
2: Tradisi Nadran kembali akan digelar di tiga kampung nelayan kota Cirebon pada bulan November mendatang. Informasi yang disampaikan Aura Ulia.
5: Sedekah laut itu nanti akan dilaksanakan di tiga lokasi, tiga kampung nelayan.
6: Tradisi Nadran atau sedekah laut akan kembali digelar di tiga kampung nelayan di Kota Cirebon pada November 2026 mendatang. Kegiatan tersebut menjadi salah satu event budaya tahunan yang disiapkan untuk memperkuat daya tarik wisata pesisir. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Cirebon, Agus Sukmanjaya, mengatakan pelaksanaan Nadran akan melibatkan tiga kampung nelayan yang menjadi lokasi kegiatan. Rangkaian kegiatan Nadran nantinya tidak hanya berlangsung di kampung nelayan. Pemerintah juga menyiapkan kawasan BAT sebagai lokasi pelaksanaan kirab dalam rangkaian tradisi tersebut.
5: Yang pertama adalah event Nadran. Sedekah laut itu nanti akan dilaksanakan di tiga lokasi, tiga kampung nelayan, yaitu kampung nelayan pesisir, kemudian Samadikun dan Cangkol. Insyaallah nanti diselenggarakan di kawasan BAT untuk kirabnya, kemudian untuk acara sedekah lautnya, larungnya ada di tiga kampung nelayan itu.
6: Pelaksanaan Nadran juga menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah untuk mengembangkan potensi budaya masyarakat pesisir sebagai daya tarik wisata. Tradisi yang hidup di tengah masyarakat dinilai dapat menjadi bagian dari pengalaman wisata ketika dikemas dalam kalender event daerah. Selain mempertahankan tradisi, kegiatan tersebut juga diharapkan dapat memperkenalkan kehidupan dan kebudayaan masyarakat pesisir kepada wisatawan. Hal tersebut menjadi salah satu potensi yang dapat dikembangkan untuk memperkuat sektor pariwisata di Kota Cirebon. Aura Aulia melaporkan.
2: Keraton Kacirebonan mendorong perdamaian dunia melalui pelestarian budaya. Laporan yang disampaikan Vivi Islamiyati.
7: Kita programnya terkait kebudayaan, ya, mengusung kebudayaan, yang mana kita fokus pada kebudayaan.
8: Keraton Kacirebonan mendorong upaya menjaga perdamaian dunia melalui pelestarian kebudayaan Cirebon. Upaya tersebut dilakukan dengan mengangkat nilai-nilai budaya dan tradisi sebagai sarana membangun kehidupan masyarakat yang toleran. Kanjeng Gusti Sultan Kacirebonan ke-9, Pangeran Abdul Ghani Natadiningrat, mengatakan program Keraton Kacirebonan dalam mendukung perdamaian dunia berfokus pada bidang kebudayaan. Menurutnya, kebudayaan dapat menjadi sarana untuk mengenalkan nilai-nilai yang mendukung kehidupan masyarakat secara damai.
7: Kita programnya terkait kebudayaan, ya, mengusung kebudayaan, yang mana kita fokus pada kebudayaan. Kita sudah kita lakukan. Dengan pasal kebudayaan, itu akan menjadikan item untuk menjadi suatu nilai-nilai tersendiri, ya, dengan budaya tersebut, maka kita angkat. Itu di antara Bhinneka Tunggal Ika sudah juga falsafah dari Platon, ajar tukar padu, nilai budaya Cirebon. Jadi kebudayaan Cirebon kita sudah lakukan, melestarikan seni dan tradisi itu termasuk, ya, untuk menjaga perdamaian dunia, ya.
8: Sultan menilai keberagaman masyarakat Cirebon menjadi salah satu kekuatan dalam membangun kehidupan yang damai. Karena itu, sikap toleran serta saling menghargai perlu terus dijaga dalam kehidupan bermasyarakat. Menurutnya, sikap saling menghargai dapat menciptakan kehidupan yang lebih damai dan sejahtera di tengah masyarakat. Nilai tersebut diharapkan dapat terus tumbuh melalui penguatan kebudayaan dan kehidupan yang mengedepankan toleransi. Vivi Slamiati melaporkan.
9: Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12.
2: Museum Bandar Cimanuk Indramayu terus memperkuat perannya sebagai pusat edukasi sejarah dan pelestarian identitas lokal, terutama dalam memperingati usianya yang menginjak 11 tahun pada Oktober 2026. Sekar Damayanti melaporkan.
10: Oh. itu mengusung tema Sahabat Museum Menjaga Kamtibmas Memajukan Kebudayaan.
11: Museum Bandar Cimanuk Kabupaten Indramayu akan genap berusia 11 tahun pada Senin 12 Oktober 2026 bertepatan dengan perayaan serentak Hari Museum Indonesia sebagai bagian dari upaya menjaga dan memperkenalkan kekayaan artefak serta sejarah daerah kepada masyarakat. Kepala Pengelola Museum Bandar Cimanuk Nang Sadewo menjelaskan museum yang didirikan pada tahun 2015 tersebut berawal dari semangat komunitas dan mendapat dukungan dari pemerintah daerah.
10: Insya Allah untuk tahun ini ada satu acara kami bekerja sama dengan Polres Indramayu, lalu juga beberapa supporting kepada kami, itu mengusung tema Sahabat Museum Menjaga Kamtibmas Memajukan Kebudayaan. Itu acara utamanya adalah talkshow bersama pelajar perwakilan ya dari SMP SMA kurang lebih 200 orang.
11: Menurut Nang Sadewo, Museum Bandar Cimanuk tidak hanya berfungsi sebagai tempat penyimpanan benda bersejarah, tetapi juga menjadi bagian dari ekosistem cagar budaya di poros kota yang berkaitan dengan sejarah Sungai Cimanuk dan perkembangan Indramayu. Dalam peringatan 11 tahun tersebut, pengelola bersama Polres Indramayu dan sejumlah pihak akan menggelar kegiatan bertema Sahabat Museum Menjaga Kamtibmas Memajukan Budaya melalui talk show yang melibatkan sekitar 200 pelajar SMP dan SMA untuk mendorong generasi muda lebih dekat dengan kebudayaan sekaligus menjauhi tawuran, geng motor, dan penyalahgunaan obat terlarang. Sekar Damayanti melaporkan.
2: Pemerintah Kota Bandung terus melakukan berbagai upaya untuk menekan volume sampah, salah satunya dengan kompos speed. Selengkapnya, Ate Burhanuddin melaporkan.
7: Kita programnya terkait kebudayaan, ya, mengusung kebudayaan. Ya mana kita?
12: Pemerintah Kota Bandung terus melakukan berbagai upaya untuk menekan volume sampah, salah satunya dengan menyiapkan program kompos speed yang akan diterapkan di tingkat rukun tetangga atau RT. Wali Kota Bandung E. Farhan mengatakan kompos speed berupa lubang kompos berukuran kecil 1,2 meter kubik yang akan dibuat sebanyak 3 titik di setiap RT. Menurut Farhan, program tersebut diperkirakan mampu mengurangi volume sampah hingga 30%. Pelaksanaan akan diwajibkan di seluruh RT dengan dukungan subsidi dari pemerintah Kota Bandung.
13: Kami akan segera meluncurkan program yang namanya Kompos Pit. Kompos Pit-nya pembuatan kotak kompos bervolume 1 meter kubik sampai 2 meter kubik di satu RT ada 3 titik. Nah, itu bisa menghandle sampai 30% lagi sampah di seluruh.
14: Itu diwajibkan tiap RT?
13: Di tiap RT diwajibkan, tapi akan dibantu nanti subsidi dari pemerintah.
12: Selain kompos speed, pemerintah Kota Bandung juga mengajukan bantuan kepada pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk penyediaan mesin pembuat briket di setiap kelurahan. Upaya tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah Kota Bandung dalam mengurangi sampah dari sumbernya dan sekaligus mendorong pengelolaan sampah berbasis lingkungan di tingkat masyarakat.
2: Dinas Perhubungan Cianjur secara rutin melaksanakan sosialisasi maupun himbauan baik pada operator angkutan maupun juga masyarakat agar setiap angkutan berhenti di tempat yang sudah ditentukan. Yan Sofian melaporkan.
15: Terkait masih banyaknya angkutan umum yang tidak mematuhi aturan yang sudah ditentukan dengan adanya rambu-rambu yang dipasang di setiap ruas jalan, Dinas Perhubungan Cianjur selalu melaksanakan sosialisasi maupun himbauan pada operator angkutan umum. Demikian diungkapkan Kabid Lalin di Sub Cianjur Iqbal Saparudin.
16: Ya pastilah setiap rutinitas, kegiatan rutinitas, kita sering melakukan sosialisasi, himbauan, baik itu ke operator pengusaha angkutan, kemudian ke masyarakat, ketika misalkan angkutan harus naik turun penumpang di lokasi atau di tempat di mana saja yang sudah ditentukan. Untuk parkir pun sama, untuk masyarakat yang akan parkir, ya parkirnya yang sudah ditentukan.
15: Sedangkan untuk pemasangan rambu-rambu, ia menambahkan setiap tahun ada namun terbatas.
16: Ya pasti ada, setiap tahunnya memang ada tapi terbatas. Kalau yang tahun ini diprioritaskan sama halnya dengan PJU di wilayah destinasi wisata.
15: Jadi sekarang yang terutamakan dulu destinasi ya?
17: Destinasi wisata. Selain itu dengan wilayah Kabupaten Cianjur yang luas dan baru wilayah perkotaan untuk pemasangan rambu-rambu. Namun untuk wilayah utara selatan yang dipasang menjadi titik prioritas. Belum semua terpasang apalagi saat ini akan diarahkan untuk pemasangan di tempat-tempat wisata terlebih dahulu. Dari Cianjur yang Sopian melaporkan.
2: Informasi terakhir, pendengar, Persib Bandung mengawali kiprahnya di Asian Club Championship atau ACC Shopee Cup 2026-2027 dengan kemenangan dramatis. Sempat tertinggal 0-1 hingga menit ke-85. Maung Bandung mampu melakukan remontade luar biasa dengan mencetak 3 gol dalam 9 menit dan akhirnya menaklukkan Ford FC 3 gol berbanding 1. Senpi Hilhamsa melaporkan.
18: Persib Bandung menunjukkan mental juara saat menghadapi Port FC pada laga perdana Grup B ASEAN Club Championship Shopee Cup 2026-2027 kemarin malam di Stadion Thammasat Thailand. Sempat tertinggal 1 gol, Persib justru mampu membalikan keadaan secara dramatis dan membawa pulang kemenangan 3 gol berbanding 1. Pertandingan berjalan ketat sejak babak pertama, Persib bermain cukup disiplin untuk meredam tekanan tuan rumah. Namun memasuki babak kedua, Port FC mendapatkan hadiah penalti. Jude Jacobson Subbel yang menjadi eksekutor sukses menjalankan tugasnya pada menit ke-63 sekaligus membawa Port FC unggul 1 gol. Dalam situasi tertinggal, Persib tidak menyerah. Pelatih Igor Tolik melakukan perubahan sistem dan sejumlah penyesuaian untuk meningkatkan agresivitas tim. Upaya tersebut akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-86. Mariano Peralta mencetak gol penyama kedudukan menjadi 1-1. Momentum tersebut kemudian dimanfaatkan Persib dengan sangat baik. Pada menit ke-90+3, Berginho mencetak gol kedua Persib dan membawa Maung Bandung berbalik unggul 2 gol berbanding 1. Hanya berselang 2 menit, Luka Menalo melengkapi comeback Persib melalui golnya pada menit ke-90+5 dan skor tidak berubah 1-3 hingga laga berakhir. Setelah pertandingan, pelatih Persib Igor Tolik memuji performa yang ditampilkan pasukannya. Apalagi 3 gol dalam 9 menit tersebut menunjukkan para pemain telah bekerja keras.
19: Selamat kepada pemain. Hal seperti ini bisa terjadi ketika Anda memiliki sekelompok pemain yang sangat cerdas di lapangan. Mereka bisa beradaptasi, mengubah sistem, dan mengubah jalannya pertandingan. Mereka melakukan pekerjaan yang luar biasa.
18: Igor Tolik menilai Persib mampu tampil baik dalam dua fase pertandingan. Menurutnya perubahan pendekatan setelah Port FC mencetak gol menjadi salah satu faktor penting kebangkitan timnya. Sementara itu, pemain Persib Luka Menalo mengungkapkan Persib memang sudah memperkirakan pertandingan melawan Port akan berlangsung sulit, terutama karena bermain di hadapan pendukungnya. Sehingga ia mengatakan kunci sukses timnya bisa menang adalah perubahan strategi.
19: Saya ingin mengucapkan selamat kepada seluruh tim dan semua pemain. Senang bisa meraih kemenangan, ini pertandingan yang sulit. Kami sudah tahu bahwa pertandingan akan berjalan sulit. Namun seperti yang dikatakan pelatih, kami bisa beradaptasi dan mengubah sistem.
18: Kemenangan ini menjadi modal penting bagi Persib dalam persaingan Grup B Shopee Cup 2026-2027. Selain mengamankan 3 poin di markas Port FC, comeback tersebut juga memperlihatkan mentalitas pantang menyerah skuad asuhan Igor Tolik yang terus berjuang hingga menit-menit akhir pertandingan.
2: Demikian Warta Jabar sore hari ini. Atas nama kerabat kerja petugas, saya Batas Gunawan mengucapkan terima kasih dan selamat sore.
9: Demikian tadi Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12 bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, saya Ahmad Abdul Basit, Komisioner KPID Jawa Barat. Di tengah perkembangan media digital yang semakin pesat, televisi dan radio tetap menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Keduanya terus hadir sebagai sumber informasi, edukasi, hiburan sekaligus ruang untuk menyuarakan berbagai hal yang dekat dengan masyarakat. Hari Penyiaran Daerah atau Harsiarda Jawa Barat 2026 hadir untuk menjadi momentum memperkuat peran penyiaran di tengah transformasi digital, sekaligus menjaga nilai dan kearifan lokal Jawa Barat. Mari bersama menghadirkan penyiaran yang sehat, berkualitas, dan tetap relevan bagi masyarakat untuk Jawa Barat istimewa. Hatur nuhun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kang Deddy!
2: Weh, Pak Jaya.
1: Panennya udah beres.
2: Alhamdulillah, Pak. Menyenangkan.
1: Aduh, sama, Kang. Padahal yang bikin deg-degan bukan panennya ya.
2: Betul, tapi harga gabahnya.
1: Kalau dulu, setiap panen raya itu, hasilnya mah melimpah. Tapi malah bikin was-was, takut harga jatuh.
2: Tapi sekarang, alhamdulillah, Pak, lebih tenang. Dengan adanya harga pembelian pemerintah sebesar Rp6.500 per kilogram, petani punya kepastian. Gabah tetap dinilai layak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
1: Oh, itu artinya hasil jerih payah kita lebih terlindungi, petani bisa menghitung hasil panen dengan lebih pasti, bukan lagi cuma tebak-tebak harga.
2: Nah, itu yang bikin semangat. Kalau harga sudah ada kepastian, musim tanam berikutnya kan jadi lebih optimis kita, ya kan?
1: Iyalah, apa lebih semangat lagi, tuh.
3: Kepastian harga memberikan ketenangan bagi petani untuk terus menanam, memanen, dan menjaga ketahanan pangan Indonesia. Gabah terlindungi, petani lebih pasti.

0: Sebagian besar bencana banjir yang terjadi di Indonesia merupakan akibat kelalaian dalam mengelola sumber daya alam dan lingkungan dengan baik dan benar. Fenomena banjir yang terjadi di Indonesia selalu berkorelasi dengan praktek penggundulan hutan dan rusaknya kawasan resapan air di daerah hulu. Selain itu, dengan semakin menipisnya daerah resapan air, bukan hanya dapat menimbulkan banjir, namun juga menimbulkan kekeringan akibat berkurangnya cadangan air tanah yang amat dibutuhkan untuk keberlangsungan kehidupan ekologi dan ekosistem, tidak hanya manusia. Alih fungsi lahan di daerah hulu dari kawasan pertanian dan budidaya menjadi kawasan permukiman dan kawasan terbangun juga mengakibatkan aliran permukaan yang lebih besar ketika hujan turun. Kondisi ini semakin diperparah oleh rendahnya kesadaran akan pentingnya memelihara saluran sungai dan drainase dari pendangkalan atau penyempitan yang terjadi akibat penumpukan sampah yang dibuang sembarangan. Tidak hanya bencana banjir dan kekeringan, ancaman terhadap keselamatan manusia akibat degradasi kualitas air ini akibat tercemarnya sumber-sumber air karena pengelolaan lingkungan yang buruk.
1: Kecanduan judi online memiliki banyak dampak negatif, baik psikologis, fisik, maupun sosial. Orang yang mengalami kecanduan judi online dapat mengalami depresi, stres, perasaan putus asa, tidak berdaya, bahkan bisa mencelakai diri sendiri dan orang lain. Sayangi diri Anda, jangan menyesal di kemudian hari.

0: Bandung sore ini.
1: Saatnya cek fakta bersama Mang Warta.
2: Sampurasun pendengar, bertemu kembali bersama Mamang Warta di dieu ya. Beredar video di Facebook yang mengklaim Menteri Keuangan Suhasil Nazara sedang memberikan dana bantuan pada September 2026. Asik, asik, asik, asik, asik. Kalau melihat videonya sekilas mungkin terlihat seperti informasi resmi. Tapi jangan urup-urup percaya, jangan buru-buru percaya. Karena Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi menyatakan bahwa informasi tersebut adalah hoax alias bohong alias tidak benar alias wadul. Setelah Mamang telusuri dan Mamang cari, video itu ternyata menggunakan foto Suhasil Nazara yang diambil dari momen pelantikannya sebagai Menteri Keuangan pada 14 September 2020.

0: Ya sudah, Mang Warta tutup dengan pantun saja, oke?
1: Kecirata mancing ikan bawal. Biar gak kepanasan, pakai pelindung. Awas berita bohong di media sosial, cek keasliannya di Pro 1 RRI Bandung.

0: Dari kawasan di Ponorogo nomor 61 Bandung, selamat sore. Hari ini Jumat 9 Oktober 2026. Masih di tanggal muda tentu saja. Dan semangat tentu saja untuk Anda yang sedang di perjalanan ya. Menuju ke satu tujuan begitu pendengar. Dan tentu saja untuk sore hari ini kita akan berikan informasi untuk Anda pendengar dari rekan kita dari Bandung Comment Center. Ada Kang Rizal yang akan berikan informasinya di sore ini.
1: Bandung sore ini.
0: Selamat sore Kang Rizal.
2: Selamat sore Kang.
0: Baik Kang Rizal dari Bandung Comment Center, informasi Anda mengenai informasi cuaca dan juga lalu lintas sore hari ini. Silakan Kang.
2: Baik, hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wargi Bandung, langsung dari Bandung Comment Center. Kami memberikan beberapa informasi terkait arus lalu lintas di beberapa titik kota Bandung. Di antaranya di depan kantor wali kota Bandung, tepatnya di Jalan Wastu Kencana, untuk arus lalu lintas terpantau ramai lancar. Dan cuaca juga sore ini cukup cerah ya. Lalu selanjutnya kita menuju ke daerah Braga.

0: Untuk di daerah Braga ini terpantau juga lumayan padat, mungkin karena udah mau masuk weekend juga, jadi banyak yang sudah bermain di Braga ya. Selanjutnya di jalan Asia Afrika. Untuk Asia Afrika juga saat ini terpantau untuk arus lalu lintas terpantau ramai lancar. Selanjutnya ini di daerah Dalam Kaum itu terpantau cukup padat untuk arus lalu lintasnya. Selanjutnya kita menuju ke daerah apa ini Cibaduyut ya. Di Cibaduyut juga ini tepatnya di dekat TPS itu di bawah jembatan terpantau untuk arus menuju ke daerah Cibaduyut atau kabupaten terpantau padat. Sedangkan arus sebaliknya terpantau lancar. Dan di daerah Gasibu juga terpantau untuk arus lalu lintas terpantau cukup lumayan padat. Selanjutnya di daerah timur, tepatnya di Soekarno-Hatta Gede Bage, terpantau arus dari timur atau ke barat ataupun sebaliknya juga terpantau padat. Begitu. Dan untuk cuaca pada hari ini, diprediksi pada pukul 5 sampai nanti malam itu terpantau cerah berawan. Begitu, Kang.
1: Baik, Kang Rijal, informasi layanan 112 hari ini, ada informasi apa, Kang?
0: Baik, untuk layanan 112 Kota Bandung pada hari ini kami belum ada menerima laporan masuk. Namun bagi warga Bandung yang melihat kejadian gawat darurat seperti kebakaran kecelakaan, bisa langsung menghubungi kami di layanan 112 Kota Bandung karena layanan kami gratis dan tersedia 24 jam. Begitu, Kak.
1: Baik, Kang Rijal, informasi mengenai harga bahan pokok untuk hari ini menjelang weekend begitu, Kang Rijal.
0: Baik, untuk bahan pokok sendiri mohon maaf sekali warga Bandung, kami belum bisa memberikan informasi update karena kami belum menerima informasi lanjut tentang itu pun kita, Kang.
1: Terakhir informasi mengenai agenda pimpinan hari ini, Kang Rizal, bisa disampaikan?
0: Baik, untuk pimpinan pada hari ini, itu pada hari ini, hari Jumat ya, itu ada dua giat di mana cuma satu giat di mana ada mengontrol perbaikan traffic light yang traffic light di Tegalga. Begitu, Kang. Untuk
1: baik.
0: Hari ini tidak ada banyak kegiatan begitu.
1: Baik. Terima kasih Kang Rijal dari Bandung Comment Center informasi Anda. Selamat sore dan selamat beraktivitas kembali.
0: Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pendangkalan sungai adalah kondisi air yang tidak dapat mengisi sungai secara keseluruhan. Banyak hal yang bisa mengakibatkan pendangkalan sungai. Salah satunya penumpukan sampah. Pendangkalan sungai dapat menyebabkan beberapa masalah. Masalah terbesar yang dapat terjadi yaitu banjir. Karena banyak masyarakat tidak peduli dan membuang sampah ke sungai. Stop buang sampah di sungai untuk mencegah terjadinya banjir akibat pendangkalan sungai.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun sobat penyiaran, saya Dadan Hendaya, Komisioner KPID Jawa Barat. Di tengah perkembangan media digital, siaran lokal menjadi sangat penting untuk menjaga agar identitas dan kearifan lokal Jawa Barat tetap hidup sekaligus hadir di tengah perubahan zaman. Karena itu, Harsiarda atau Hari Penyiaran Daerah Jawa Barat 2026 hadir mengangkat tema transformasi digital penyiaran, merawat kearifan lokal menuju Jawa Barat istimewa. Puncak Harsiarda akan berlangsung pada tanggal 10 Oktober 2026 di Plaza Mekarsari, Komplek Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat. Hayu kita sama-sama hadir dan ramaikan Harsiarda Jawa Barat 2026. Kita rawat kearifan lokal, menguatkan penyiaran menuju Jawa Barat istimewa. Hatur nuhun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bandung sore ini.

0: Bandung sore ini.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Bandung. Pendengar, untuk hari ini hari Jumat 9 Oktober tahun 2026. Dan azan maghrib nanti akan kami kumandangkan tepat pukul 17.51. Pendengar. Namun sebelum itu kita akan simak terlebih dahulu inspirasi sore hari ini. Bersama narasumber kami ada Ustadz Saifuddin LC MAG dengan judul Peristiwa Setelah Kiamat.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alal dini kullihi wa kafa billahi shahida. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala rasulihil karim alladzi ja'a bil haqqil mubin kitabil karim hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Para pendengar RRI dimanapun berada, kita lanjutkan tadabbur pada surah An-Naba, yaitu dimulai dari ayat ke-21. Setelah kita tergambar bagaimana kehidupan yang berakhir ditandai dengan hari kiamat, maka pada ayat 21 dan seterusnya akan membahas bagaimana atau memberi kabar tentang bagaimana keadaan pada hari akhirat kelak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna jahannama kanat mirsada lit-taghina ma'aba labisina fiha ahqaba la yadukuna fiha bardan wala syaraba illa hamiman wa ghassaqa jazaa'an wifaqa innahum kanu la yarjuna hisaba wa kadzdzabu bi ayatina kadzdzaba wa kulla syai'in ahsaynahu kitaba fadzuqu falan nazidakum illa 'adzaba inna jahannama kanat mirsada. Sungguh neraka jahanam itu telah mengintai. Ayat ini menggambarkan seakan jahanam itu adalah makhluk hidup yang siap menerkam, siap menangkap, siap untuk dimasuki oleh penghuni-penghuninya atau calon-calon penghuninya. Litoghina ma'aba, yaitu untuk orang-orang yang berdosa. Labisina fiha, mereka akan menetap di dalamnya. Mereka tidak akan merasakan dingin ataupun minuman, tidak akan mendapatkan minuman, melainkan hamiman wa wasaqa, melainkan adalah makanan atau api yang begitu panas sekali, api yang membuat seseorang tersiksa, karena memang itulah makan di neraka, sangat-sangat panas keadaannya. Wa wasaqa, bukan hanya itu, tapi juga mendapatkan nanah-nanah, darah nanah sebagai minumannya. Panas, kental, menjijikkan. Itu akan menjadi konsumsi bagi para penghuni neraka jahannam. Jazaa'an wifaqa, tentu itu adalah balasan yang setimpal, karena ketika di dunia mereka tidak pernah yakin dengan datangnya hari akhir. Innahum kanu la yarjuna hisaba, mereka tidak yakin akan adanya perhitungan amal, pertanggungjawaban atas apa yang telah dilakukan ketika di dunia. Bukan hanya itu, ketika para nabi datang kepada mereka memberikan nasihat dengan kitab-kitab wahyu yang turun dari Allah SWT, maka mereka mendustakannya. Kadzabu bi ayatina kadzdzaba, benar-benar mendustakannya. Tidak percaya dengan firman Allah, tidak percaya dengan wahyu Allah. Yang mereka percayai adalah apa yang ada dalam benak dan hawa nafsu mereka sendiri. Bahkan Allah SWT menegaskan wa kulla syai'in ahsaynahu kitaba, segala sesuatu itu telah diperhitungkan oleh Allah SWT dan dicatat dalam catatannya. Fadzuqu falan nazidakum illa 'adzaba, oleh karena wahai manusia, terimalah, rasakan siksa yang telah diberikan kepada kalian karena akibat apa yang kalian lakukan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ayat-ayat ini menggambarkan tentang keadaan yang sangat menakutkan, mencekam, sangat dahsyat peristiwanya, yaitu peristiwa datangnya hari kiamat dan bermulanya kehidupan akhirat. Karena di situ tidak ada kehidupan melainkan kehidupan yang amat menyedihkan. Tidak ada makanan,
melainkan makan yang sangat-sangat panas. Tidak ada minuman, melainkan hanya minuman-minuman yang berasal dari nanah, darah, dan segala sesuatu yang menjijikkan. Oleh karena itu, dunia menentukan letak tempat kelak di hari akhir. Dan Allah tidak menzalimi hamba-hambanya. Apa yang diperbuat oleh hambanya, maka Allah akan balas dengan apa yang telah diperbuat. Satu kebaikan akan diganjar hingga 10 kali lipat, bahkan hingga 700 kali lipat. Allah Maha sayang kepada hamba-hambanya. Sedikit berusaha, tetapi pahala yang akan diberikan berlipat-lipat. Sebaliknya, Allah tidak akan menyiksa hamba-hambanya, melainkan sesuai dengan apa yang dia lakukan. Bahkan niat jahat seseorang dalam hati pun tidak akan dinilai sebagai dosa, kecuali jika itu sudah menjadi implementasi amal perbuatan yang bersifat dosa. Begitulah Rahman Rahimnya Allah Subhanahu Wa Taala, kasih sayang Allah yang begitu besar kepada hamba-hambanya. Ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu Wa Taala maha sayang kepada hamba-hambanya. Kembali kepada hamba-hambanya, apakah akan mensyukuri nikmat yang Allah berikan, ataukah justru mengabaikan apa yang telah Allah limpahkan kepada kita. Jika kita pandai bersyukur, niscaya Allah akan berikan nikmat-nikmat yang lainnya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: الله والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan.

Sesungguhnya kuucapkan kalimat Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Maha suci Allah, segala puji baginya. Tidak ada Tuhan selain Allah dan Allah Maha Besar. Lebih aku cintai daripada semua yang disinari oleh matahari. Hadis riwayat Muslim. Pesan dalam hadis ini memberikan pemahaman tentang pentingnya mengingat Allah dan merasakan kecintaan yang mendalam terhadapnya melalui ekspresi syukur, pengagungan, dan pengakuan.

0: Imam Syafi'i adalah salah satu cendekiawan Muslim terkemuka di zamannya. Beliau adalah salah satu kontributor pertama dari prinsip-prinsip yurisprudensi Islam. Ada banyak nasihat dari Imam Syafi'i yang sangat dikenal dalam kalangan Muslim. Di antaranya, jangan cemaskan esok hari karena esok pasti ada rezeki yang baru. Jangan mencintai orang yang tidak mencintai Allah. Allah saja ditinggalkan, apalagi dirimu. Di antara musibah terbesar adalah ketika kamu jatuh cinta, sedangkan orang tersebut tidak mencintaimu. Sebesar apa kita bergantung pada makhluk, maka sebesar itu pula siap untuk dikecewakan. Dua tangan yang menengadah kepada Allah di malam hari tidak akan kembali dengan tangan kosong. Orang yang hebat adalah orang yang bisa menyembunyikan kesusahan, sehingga orang lain melihatnya selalu bahagia. Dan yang terakhir, jauhi perdebatan, walaupun kamu benar.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: akan membahas terkait viralnya di media sosial ratusan korban yang diduga keracunan setelah menyantap hidangan di salah satu restoran Korea yang terletak di salah satu mal di kawasan Pasir Kaliki, Bandung. Dan untuk membahas terkait hal tersebut, saat ini kami telah terhubung bersama narasumber kami, Dr. Dadan Mulyana Kosasih, selaku Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit atau P2P Dinas Kesehatan Kota Bandung.
1: Untuk kejadian keracunan makanan yang ini, sayangnya memang tidak menyimpan sampel makanan untuk bisa kita periksa. Jadi kita tidak bisa memeriksa sampel makanan pada saat kejadian diduga keracunan itu. Sejauh ini sih masih dugaan jadinya ya, korban yang tercatat sementara di kami itu ada 24 kasus kami himpun dari berbagai sumber, ada yang melapor, ada yang kita telusuri, dan memang semua kasus itu berkaitan dengan riwayat mengkonsumsi makanan di tempat yang sama. Yang tentunya karena dari makanan ya pasti berkaitan dengan saluran pencernaan. Jadi gejala yang memang akan muncul mual, kemudian nyeri perut, kemudian diare. Kita mungkin umum ya, ada orang-orang yang memang tidak tahan terhadap asam, tidak tahan terhadap pedas gitu. Tapi kalau misalkan dirasa sudah berlebihan, ya itu masyarakat sebaiknya sih memang segera memeriksakan sehingga bisa ditangani dengan cepat. Kalau kewenangan kami memang di prosesan makanan ya. Jadi kayak handling dari makanan itu dari A sampai Z, kemudian penyimpanan makanannya seperti apa, kami pantau gitu. Ini tidak hanya di restoran saja, jadi di semua industri rumah tangga pun sama, kita lakukan pemantauan yang seperti itu. Kita memastikan memang makanan yang disajikan itu memang layak untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Jadi tidak hanya sebatas makanannya juga sebenarnya, Kang. Jadi dari PHBS, dari kebersihan penjamah makanannya, jadi orang yang menghandle makanannya pun harus diperhatikan. Kita belum bisa buktikan ya kalau untuk kasus yang sekarang, tapi kan belum tentu dia dari makanannya gitu ya, bisa saja dari si penjamah makanannya kontaminasi itu bisa muncul. Okay. Gitu. Orangnya sangat kooperatif menerima kami, kita ke sana itu tanggal 6 kita lihat kondisi dapur, kemudian semuanya, dan hal-hal yang memang perlu diperbaiki sudah kita sampaikan ke pengelola dari restoran tersebut. Baik.
2: Bandung sore ini.

0: Hai, namamu siapa? Boleh ketemuan? Yes. Oke, besok jam 8 malam di taman ya. Yes, oke. Jangan lupa sendirian saja ya.
1: Next day. Kejahatan sedang mengintai Anda. Bijaklah bermedsos.
2: Banjir adalah salah satu sumber dari penyakit. Air yang tergenang bisa berasal dari mana saja, menyebabkan penyakit. Memasuki musim hujan, ada beberapa tips untuk menghindari banjir dan menjaga agar lingkungan tetap sehat. Yaitu, pertama, membuat saluran air dengan baik, melakukan rebuisasi, meningkatkan lahan penyerapan air, serta pastikan selokan berfungsi dengan baik dan buang sampah pada tempatnya, serta hindari membangun rumah di tepi sungai.

0: Tahukah Anda bahwa Cirebon memiliki julukan Kota Wali? Julukan ini bukan sekedar bagian dari sejarah, tetapi warisan spiritual yang terus dijaga dan hidup sampai hari ini. Sebutan Kota Wali muncul dari peran besar Cirebon dalam penyebaran Islam di Tanah Jawa, terutama melalui Sunan Gunung Jati, salah satu tokoh Wali Songo. Menariknya, Cirebon juga dikenal sebagai titik pertemuan berbagai budaya. Jawa, Sunda, Arab, Tionghoa, hingga Eropa, yang menyatu dalam seni, bahasa, kuliner, dan kehidupan sehari-hari. Kini, meski berkembang menjadi kota modern, Cirebon tetap mempertahankan karakter khasnya sebagai kota yang religius dan kaya budaya. Itulah mengapa Cirebon disebut Kota Wali, kota yang menjaga harmoni antara sejarah, spiritualitas, dan modernitas.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saya Lukman Munawar Fauji, Komisioner KPID Provinsi Jawa Barat, Kodbid Bidang Kelembagaan. Hari Penyiaran Daerah atau Hasiarda tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawa Barat hadir sebagai bentuk kampanye strategis memperkuat posisi penyiaran. Kegiatan ini juga menjadi sarana edukasi bagi masyarakat agar kembali mendapatkan siaran yang sehat, edukatif, dan sesuai dengan regulasi yang ada. Dengan mengusung tema transformasi digital penyiaran, merawat nilai kearifan lokal menuju Jawa Barat istimewa. Kegiatan ini tidak hanya berfokus pada penyiaran, tetapi juga mengintegrasikan aspek sosial, kesehatan, dan juga lingkungan. Catat tanggalnya, hari Sabtu 10 Oktober tahun 2026 bertempat di Plaza Mekarsari, Kompleks Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat. Ayo, wargi Jawa Barat, khususnya wargi Kabupaten Bandung Barat, hadir dan ramaikan kegiatan Puncak Hasiarda tahun 2026. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pendengar dimanapun Anda berada, kita akan membahas bagaimana keseruan final FIFA Asian Cup 2026. Tentunya saya tidak sendiri karena saya akan ditemani juga oleh penggemar sepak bola yang sudah tidak asing, siapa lagi kalau bukan Bungkus Naini.
1: Ya mungkin karena kita sudah lama juga nggak mengalami pertandingan-pertandingan final ya, sehingga pertandingan kemarin itu antusiasmenya luar biasa. Kalau kita lihat data penontonan hasil surveinya Nielsen, itu kemarin mungkin 3 dari 4 orang yang nonton TV itu nonton final. Ya memang kita harus mengakui bahwa Thailand ini memang tim yang sangat berpengalaman ya. Itu tercermin dari bagaimana cara mereka bermain kemarin. Mereka tahu bahwa Indonesia ini agak lemah di rest defense, transisinya agak lambat, dan itu mereka manfaatkan dengan baik. Ya untungnya kita cukup sabar juga pemain-pemain kita ya, sampai ini bisa membongkar pertahanan Thailand. Yang namanya mentalitas, ini saya pikir hal-hal yang patut dipelajari oleh pemain kita. Membela tim nasional bukan soal menjadi juara, tapi soal bagaimana komitmen kita terhadap tim nasional. Jadi sekarang ini di Asia Tenggara ada dua tier kompetisi ya, atau turnamen ya. Ada FIFA ASEAN Cup, ada yang namanya ASEAN Championship. Nah, jadi ke depan saya pikir nanti kita akan melihat dua level kompetisi yang mudah-mudahan bisa saling mengisi ya. Dari sisi tim nasional, kita melihat penampilan tim nasional kita membaik dalam beberapa aspek, tapi juga masih ada yang belum selesai. Jadi meskipun tim ini tidak lengkap, tapi pemain memiliki soliditas yang baik, mentalitas bertanding yang baik. Jadi ini timnya memang sedang berproses, memang akan banyak proses adaptasi yang membutuhkan waktu. Makanya kita juga harus cukup sabar, memberi kesempatan tim ini berkembang. Tapi prospeknya menurut saya cukup menarik ya. Apa yang ditunjukkan tim ketika menghadapi Malaysia dengan 10 pemain, menghadapi Thailand, menghadapi Singapura, menunjukkan bahwa kita ini di level Asia Tenggara itu sebetulnya sudah sedikit di atas yang lain, meskipun belum terlalu jauh. Target besar ini kan Piala Dunia 2030. Hampir pasti akan ada sejumlah perubahan, sejumlah peremajaan, karena beberapa pemain kan sudah melewati usia emas sekarang ini ya. Tapi untuk Piala Asia, saya pikir kerangka timnya ini masih akan bertumbuh dari pemain-pemain yang sekarang menjadi juara di FIFA Asian Cup. Saya lihat ini mungkin memang gambaran tim Piala Asia ini kurang lebih dari tim yang sekarang plus Jai Ijaz, Miliano Jonathan, Celino, mudah-mudahan juga Beckham bisa tembus lagi nanti. Sebetulnya Adam Alis masih punya peluang untuk tembus ke tim nasional juga. Ya ini tinggal bagaimana dia terus konsisten, tinggal bagaimana Coach John Heitman juga lebih banyak melihat pertandingan di kompetisi Super League, sehingga akhirnya bisa melihat progresnya Adam Alis.

Masa Revolusi Indonesia tahun 1945 sampai 1950 merupakan masa permulaan bangsa Indonesia untuk mengisi kemerdekaan. Pada masa tersebut juga menjadi masa perjuangan bangsa Indonesia untuk menuntaskan ambisi bangsa penjajah yang ingin mencoba kembali merebut kemerdekaan. Masa ini syarat dengan gelora revolusi yang menggema di seluruh negeri. Salah satu kisah perjuangan mempertahankan kemerdekaan yang terjadi pada masa revolusi fisik adalah peristiwa Bandung Lautan Api. Pada tanggal 24 Maret 1946 silam, secara serentak, rakyat dan para pejuang kota Bandung membumi hanguskan rumah dan objek-objek vital di kota Bandung. Upaya itu dilakukan sebagai ungkapan tidak relanya masyarakat Bandung. Ketika sekutu di bawah komando Inggris dan Cina merebut serta menggunakan Bandung sebagai markas komando mereka. Setelah membumi hanguskan kota Bandung, sebanyak 200 ribu orang penduduk bersama-sama para pejuang meninggalkan kota Bandung dan melakukan perang gerilya. Peristiwa tersebut dikenal dengan peristiwa Bandung Lautan Api.

pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.

0: Dan sekarang sudah di 354. Ya kan kemarin kalau kita lihat gitu, aset-aset yang kita tutup ini, kita kurang ini, pertama memang kebanyakan memang sisa. Sudah dormen istilahnya. Jadi company-nya entity-nya sudah ada, masih ada, tapi sudah tidak berjalan.
1: Ada yang menggunakan nama orang lain, ada yang double, dan lain-lain. Ada yang nantinya harusnya masih lama, kemudian dipercepat. Tapi ini akan bisa diselesaikan, diklirkan, kalau dikerjasamakan dengan Kemendagri yang ada dukcapilnya.
2: Danantara memangkas sebanyak 354 BUMN yang terus merugi untuk merampingkan BUMN. Pemerintah memperkuat validasi data jemaah haji untuk meningkatkan transparansi. Duta Besar Republik Indonesia untuk Fiji mendukung kegiatan Satgas Terpadu Port Visit 2026 di Fiji. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 9 Oktober 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Danantara memangkas sebanyak 354 BUMN yang terus merugi untuk merampingkan BUMN agar semakin efektif dan produktif. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Sugandi Avandi.
3: Danantara terus melakukan upaya perampingan Badan Usaha Milik Negara BUMN untuk optimalisasi aset-aset dan produktivitas perusahaan milik negara. CEO Danantara Rosan Roslani mengatakan total 1074 BUMN hanya 15 perusahaan yang menyumbang 97% dividen untuk kas negara. Kemudian 354 BUMN dipangkas karena terus merugi. Perlakuan perusahaan BUMN yang merugi diantaranya dengan menggabungkan perusahaan menjadi satu entitas. Penjelasan Rosan disampaikan pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta.
0: Pesan sekarang sudah di 354.
4: Itu aset-aset dari BUMN itu nanti diapain, Pak?
0: Kenapa?
4: Pak, aset-aset ini dari BUMN ini dipangkas itu nanti seperti apa?
0: Ya kan, kemarin kita lihat gini, aset-aset yang kita tutup ini, yang kita kurang ini, pertama memang kebanyakan memang sisa. Sudah dormen istilahnya. Jadi company-nya entity-nya sudah ada, masih ada, tapi sudah tidak berjalan, gitu ya. Nah, kemudian ada yang kita lakukan kerja, contohnya baru saja ada 6 aset manajemen yang tadi dimiliki oleh setiap perbankan, sekarang kita merge menjadi satu. Jadi kita ada melakukan merge secara vertikal, horizontal, dan juga kita penggabungan dari ya, beberapa perusahaan sejenis. Jadi dulu di BUMN kan setiap BUMN rata-rata punya hotel dan kita satu company. Nah, sekarang itu kita gabungkan yang tadi kita punya 37 hotel supaya

0: SOP pengelolaan BUMN sudah keluar, di mana di situ diperbolehkan untuk melakukan cut loss dan hapus buku. Tentunya proses cut loss dan hapus buku ini juga mengikuti ketentuan yang berlaku ya. Dan saya menyampaikan berkali-kali bahwa cut loss dan hapus buku ini tidak menutup jika proses ini dulu disebabkan oleh sesuatu yang tidak baik, itu tidak menutup aspek itunya ya.
1: Artinya nanti kerugiannya ditanggung oleh siapa tuh Pak? Kalau ya, kayak gitu. Kalau
0: kita
1: hapus dan
0: tutup, terpaksa kita menghapus buku kita, kerugiannya menjadi kerugian BUMN. Ini yang tadi kita sampaikan.
2: Rosa menjelaskan tahun 2027 dan nanti akan lebih fokus mengoptimalkan aset BUMN agar lebih efisien dan produktif dengan membuka kerjasama perusahaan swasta. Aset tersebut mencakup sektor hulu migas, bandara, pelabuhan hingga jalan tol. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Gandhi Fandi, RRI Pro 3, Tusmudara untuk Indonesia.
3: Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf menyatakan pihaknya akan memperkuat validasi data jemaah haji untuk mencegah penyalahgunaan nomor porsi dan meningkatkan transparansi penyelenggaraan ibadah haji. Berikut laporan Atika.
4: Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia, Kiai Haji Muhammad Irfan Yusuf mengatakan, validasi data menjadi salah satu perhatian pemerintah dalam memperbaiki tata kelola penyelenggaraan ibadah haji. Persoalan ini tidak hanya menyangkut administrasi, tetapi juga berkaitan dengan hak jemaah dan kepastian antrian. Irfan menyebut sekitar 5,7 juta data hasil pemadanan antrian haji menunjukkan ratusan ribu data masih memerlukan klarifikasi. Ketidaksesuaian tersebut meliputi perbedaan identitas, data ganda, anonim, hingga catatan jemaah yang telah meninggal dunia. Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebut untuk mengatasi persoalan tersebut, ia mendorong pemadanan data jemaah dengan data kependudukan resmi. Tito berkata, langkah ini juga diarahkan untuk mencegah praktik jual beli nomor porsi, penggunaan joki, serta pelimpahan hak antrian yang tidak sesuai dengan ketentuan.
5: Misalnya mengenai masalah calon jemaah haji yang ngantri untuk berangkat ditemukan oleh beliau, punya haji umroh, ada yang menggunakan nama orang lain, ada yang double, dan lain-lain, ada yang ngantrinya harusnya masih lama, kemudian dipercepat. Tapi ini akan bisa diselesaikan, diklirkan, kalau dikerjasamakan dengan Kemendagri yang ada dukcapilnya. Karena data penduduk Indonesia, 290 juta lebih, 98% sudah ada di sistem data.
4: Pemerintah berupaya memastikan setiap jemaah memiliki identitas yang valid dan hak antrian terlindungi. Data yang ada di server Kementerian Dalam Negeri, kurang lebih 290 juta penduduk Indonesia atau sekitar 98% sudah terdapat di server data dengan data biometriknya, yaitu face recognition, sidik jari, dan iris mata. Dari Jakarta, Atikah Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dinas Kesehatan Provinsi Riau kembali membuka posko kesehatan dan rumah oksigen dalam upaya penanganan penyakit akibat kabut asap yang masih menyelimuti Riau. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Femi Astiavani.
6: Kabut asap yang menyelimuti Kota Pekanbaru dan sebagian wilayah Riau lainnya menyebabkan masyarakat terpapar penyakit seperti ISPA. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Rizul Kifli mengatakan untuk mengantisipasi semakin banyaknya masyarakat yang terpapar penyakit akibat kabut asap, pihaknya kembali membuka posko kesehatan dan rumah oksigen. Rizul Kifli menyebutkan ada 5 posko yang dibuka yang berada di Pos Lantas Gurindam 1 di Jalan Cutnyadin, Pos Lantas Gurindam 2 simpang Jalan Tuanku Tambusai Jenderal Sudirman, Pos Lantas Gurindam 3 simpang Bandara Sultan Sarip Kasim 2, Pos Lantas Gurindam 4 simpang Jalan Ronggo Warsito, dan Pos Lantas Gurindam 5 yang berada di persimpangan SKA, sedangkan rumah oksigen berada di halaman kantor Dinas Kesehatan Provinsi Riau. Zulkifli menjelaskan setiap posko disiagakan 1 orang dokter, 2 perawat, dan 1 orang driver ambulans, di mana posko ini bekerja sama dengan Rumah Sakit Bayangkara, Satlantas Polresta Pekanbaru, dan Pemerintah Kota Pekanbaru, serta melibatkan 30 rumah sakit pemerintah dan swasta serta 4 perguruan tinggi dari Al Insirah, Payung Negeri, Poltekkes, PMC, dan Hang Tuah.
7: Nah, untuk langkah awal seperti yang kemarin, kita sambil melihat perkembangan untuk langkah

0: awan satu minggu kita aktifkan. Nanti setelah satu minggu kita evaluasi. Kalau memang asapnya masih belum reda, ya kita akan evaluasi ulang, akan kita tindak, kita lanjutkan. Seperti hari ini, kemarin kita aktifkan satu minggu. Ternyata alhamdulillah hujan, asapnya hilang, ya udah kita off. Hari ini mau kita aktifkan lagi, kita koordinasi lagi, kita mapping lagi untuk penempatan tenaga dan obat-obatan.
1: Keberadaan posko kesehatan dan rumah oksigen yang dibuka Dinas Kesehatan Provinsi Riau disambut baik warga Pekanbaru. Rosa. Rosa menuturkan dengan adanya posko kesehatan dan rumah oksigen akan sangat membantu bagi masyarakat yang rentan terpapar kabut asap.
2: Dengan adanya posko kesehatan dan rumah oksigen ini tentunya sangat bermanfaat ya bagi masyarakat, terutama bagi masyarakat yang rentan sih, karena di tengah kabut asap ini pasti ada resiko gangguan pernafasan itu. Jadi bagi masyarakat yang sudah merasakan ada gangguan pernafasan bisa langsung mendatangi posko kesehatan ataupun rumah oksigen untuk mendapatkan bantuan oksigen. Jadi sangat bermanfaat sih bagi masyarakat.
1: Dinas Kesehatan mengimbau masyarakat untuk tetap menjaga kesehatan dan mengurangi aktivitas di luar ruangan, terutama bagi warga rentan terhadap kabut asap, serta selalu mempergunakan masker jika harus beraktivitas di luar ruangan. Dari Pekanbaru, Femi Astiofani, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sementara itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangkaraya mencatat terjadi peningkatan kebakaran hutan dan lahan sebanyak 563 titik yang tersebar di hampir semua kecamatan. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Aga Jaya Bijaksana.
4: Dan juga sebagian sudah merambah ke kawasan Taman Nasional Sebangau.
5: Kabut asap kebakaran hutan dan lahan masih menyelimuti Kota Palangkaraya. Data Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Palangkaraya terdapat 563 titik panas yang tersebar di Kecamatan Rakumpit, Bukit Batu, Sebangau, Jekan Raya, dan Pahandut. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kota Palangkaraya, Heri Pauji, kepada RRI menyebut titik api saat ini sudah mulai memasuki wilayah Taman Nasional Sebangau, di mana tempat ini merupakan habitat asli orangutan dan spesies satwa langka yang tidak bisa ditemukan di wilayah lain di dunia. Petugas terus berjibaku memadamkan karutla meski kerap tidak mendapati sumber air untuk memadamkan api. Menurutnya, musim kemarau membuat sumber air sangat minim atau bahkan tidak ada. Selain itu, lokasi kebakaran cukup jauh dari jalan sehingga petugas cukup kesulitan untuk menjangkau titik api karena keterbatasan selang yang digunakan.
4: Dan memang kondisi titik api saat ini ada beberapa penambahan, peningkatan di beberapa wilayah, terutama di arah Kecamatan Bukit Batu dan Jekan. Dan juga sebagian sudah merambah ke kawasan Taman Nasional Sebangau. Makanya tim kita juga sebagian fokus ke arah sana bersama dengan Manggala Agni dan juga teman dari kehutanan untuk melakukan upaya pemadaman di kawasan tersebut. Saat ini juga pekatnya asap yang ada di wilayah ini juga terjadi karena memang posisi angin yang mengarah ke arah wilayah Kota Palangkaraya. Sehingga menjadi tumpukan kabut asap di wilayah Kota Palangkaraya.
5: Sementara itu, jarak pandang terbatas akibat kabut asap membuat pengendara motor harus berhati-hati mengendarai kendaraannya untuk menghindari kecelakaan lalu lintas. Salah seorang pengendara motor bernama Ahmad menyebut akibat kabut asap dirinya mengalami sesak napas ketika mengendarai sepeda motor hanya untuk pergi bekerja sebagai buruh bangunan.
6: Asap sangat parah, Pak. Parah sekali dan sangat parah, Pak. Sangat tebal, Pak. Kami harus memelankan, Pak, kendaraan kami, Pak. Harus menyalakan lampu sen kami, Pak. Sangat parah, Pak. Tolong semoga asap di Kalimantan Tengah ini cepat berakhir, Pak. Kami sangat terganggu sekali, Pak. Sulit bernapas. Asapnya sangat tebal, jarak pandang di KM 10 di Jalan Cilikriwut ini, Pak. Kurang lebih di tempat-tempat tertentu itu 10 meter sampai 5 meter, Pak. Jarak tertentunya.
5: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus memperkuat berbagai langkah terpadu untuk memadamkan dan mengendalikan kebakaran hutan dan lahan. Pengerahan personil sebanyak 13.699 yang terdiri dari anggota BPBD, TNI, Polri, Manggala Agni hingga relawan pemadam kebakaran. Selain itu, pembangunan ratusan sumur bor yang berfungsi ganda untuk memadamkan karutla sekaligus sebagai sumber air bersih warga. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. SMK Negeri 3 Samarinda kembali membuka Teaching Factory sebagai ruang pembelajaran berbasis industri bagi siswa yang memperkuat kompetensi, karakter kerja, serta jiwa kewirausahaan. Dedi Purnama melaporkan selengkapnya.
7: SMK Negeri 3 Samarinda menghadirkan kembali teaching sebagai ruang pembelajaran berbasis industri yang memberikan pengalaman nyata kepada siswa. Kegiatan Teaching Factory tersebut menjadi bagian dari upaya sekolah memperkuat pendidikan vokasi sekaligus membangun kesiapan siswa menghadapi dunia kerja. Kegiatan yang berlangsung di SMK Negeri 3 Samarinda turut dihadiri PLT Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur, Armin, serta jajaran sekolah dan pihak terkait. PLT Kadisdikbud Kaltim Armin mengapresiasi inovasi yang dilakukan SMK Negeri 3 Samarinda melalui pengembangan TEFA, khususnya Etam Cafe. Menurutnya keberadaan fasilitas seperti kafe di lingkungan sekolah dapat menciptakan suasana belajar yang lebih nyaman, sekaligus mendekatkan siswa dengan dunia kerja.
8: Jadi yang paling penting adalah bahwa SMK itu harus berpikir seperti dunia usaha. Harus berpikir seperti industri. Jadi budaya di SMK itu harus sudah mulai budaya industri. Jadi tidak melihat harus ada apapun namanya, tapi bagaimana anak-anak kita itu ketika datang ke sekolah, dia sudah merasa pergi kerja. Ini yang harus dibangun. Jadi apanya budayanya, karakternya dan sebagainya seperti itu.
7: Armin berharap Teaching Factory dapat dikembangkan di sekolah lainnya di Kalimantan Timur, sehingga semakin banyak siswa memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan industri dan siap terserap di dunia kerja. Sementara itu, Kepala SMK Negeri 3 Samarinda, Eli Susiana, mengatakan sekolah memiliki 6 konsentrasi keahlian dan masing-masing dikembangkan melalui Teaching Factory.
9: Jadi di SMK Negeri 3 ini ada 6 konsentrasi keahlian. Dari 6 konsentrasi keahlian itu masing-masing memiliki TEFA, Teaching Factory. Kemudian untuk reopening kali ini adalah dari Teaching Factory konsentrasi keahlian kuliner. Jadi di konsentrasi keahlian kuliner ini ada 2 TEFA, yaitu Etam Bakery dengan Etam Cafe. Yang mana tujuannya adalah memberikan pengalaman belajar yang nyata kepada murid, pendekatan pembelajaran berbasis industri, serta memperkuat link and match.
7: Elis berharap Teaching Factory menjadi living classroom, tempat siswa belajar, berkreasi, melayani sekaligus mengembangkan jiwa kewirausahaan melalui pengalaman nyata. Dengan konsep learning in action, TEFA diharapkan tidak sekedar menjadi fasilitas praktik, tetapi menjadi ruang pembentukan kompetensi dan budaya kerja siswa sebelum memasuki dunia industri. RRI Samarinda, Dedi Purnama melaporkan.
3: Beralih informasi dari mancanegara, Kementerian Perdagangan memperketat pengawasan perdagangan berjangka komoditi untuk melindungi masyarakat dari praktik perdagangan ilegal. Ofra Regina melaporkan.
10: Trade Minister Budi Santoso said the government is continuing to strengthen its oversight of commodity futures trading to protect the public from illegal trading practices. Speaking at the opening of the 2026 Commodity Futures Trading Literacy Month in Jakarta on Thursday, Budi said 812 illegal trading websites had been blocked between January and September 2026.
11: Untuk itu, Kementerian Perdagangan melalui Bappebti terus memperkuat pengawasan transaksi.
12: To this end, the Ministry of Trade through Bappebti continues to strengthen transaction supervision, financial supervision and compliance monitoring, as well as enforce anti-money laundering and counter-terrorism financing requirements. Strict oversight is also carried out against illegal trading activities. From January to September 2026, a total of 812 illegal trading websites were blocked. This is part of the government's efforts to establish a safe commodity futures trading ecosystem while ensuring that the public has sufficient knowledge to recognize risk and avoid illegal trading.
11: Yang cukup untuk mengenali risiko dan menghindari perdagangan ilegal.
10: Budi further said that stronger oversight has gone hand in hand with growth in the commodity futures trading industry. From January to August 2026, the volume of commodity futures trading transactions reached 10.35 million lots, up 9.4% from 9.46 million lots recorded during the same period last year. An increase was also recorded in transactions involving rewind tin ingots, but in the domestic and export markets as well as renewable energy certificate contracts. According to Woody, these developments show that the commodity trading ecosystem has the potential to support the growth of the digital economy. Meanwhile, Chair of Commission's 6 of the Indonesian's House of Representatives, Anggia Ermarini, said the Commission remains committed to paying close attention to trade policies, including commodity futures trading. Anggia expressed hope that the 2026 Commodity Futures Trading Literacy Month would mark the beginning of measurable and sustainable follow-up efforts to develop the industry.
13: Komisi 6 DPR RI berkomitmen untuk terus memberikan
10: Commission 6 of the House of Representatives is committed to continuing to pay attention to trade policies, including commodity futures trading, in ways that support economic growth and protect the public. We hope the 2026 Commodity Futures Trading Literacy Month will mark the beginning of the measurable and sustainable follow-up actions.
13: Dari tindak lanjut yang terukur dan keberlanjutan.
10: Anggia also stressed that importance of ensuring that commodity futures trading education reaches commodities across Indonesia. She expressed hope that improved public literacy, easier access to verifications of business operators, legal status, and effective complaint resolutions would help people better understand trading risks. Of Regina, Voice of Indonesia.
3: Masih terkait informasi dari mancanegara, Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Republik Fiji merangkap Republik Kiribati, Republik Nauru, dan Tuvalu Dupito, Dorma Simamora mendukung penuh kegiatan Satgas Terpadu Port Visit 2026 di wilayah Fiji yang menggunakan KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991. Berikut laporan Bobby Sapulete.
14: Satgas Terpadu Port Visit 2026 tiba di negara Fiji pagi tadi waktu setempat. Kehadiran Satgas di Suva Port Fiji disambut langsung oleh Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Republik Fiji merangkap Republik Kiribati, Republik Nauru dan Tuvalu, yaitu Dupito Dorma Simamora. Tidak hanya disambut Duta Besar beserta staf, namun kehadiran Satgas juga disambut marching band dari Angkatan Laut Negara Fiji. Usai menyambut dan Satgas, Duta Besar RI untuk Fiji langsung menaiki KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 menuju Dek 5 ke VIP Room. Saat berbincang dan Satgas Terpadu Port Visit 2026, Kolonel Laut Pelaut Benediktus Hari Murwanto menyampaikan keadaan selama perjalanan dan agenda yang dilakukan Satgas Terpadu hingga beberapa hari ke depan.
15: Kurang lebih 3 hari dari Vanuatu, dari Port Vila. Ya tentunya perjalanan dapat kami lalui dengan aman dan lancar. Bapak Duta Besar, kami mengucapkan terima kasih banyak atas Bapak Dubes beserta para staf berkenan untuk hadir langsung untuk menyambut kami di sini beserta para Fijian officer in the Navy. Kemudian kami juga berharap dalam 4 hari ke depan, dari hari ini sampai dengan hari Selasa, kami dapat melaksanakan kegiatan kemanusiaan dengan aman dan lancar.
14: Sementara itu di tempat yang sama, Duta Besar RI untuk Fiji menyambut baik kehadiran Satgas Terpadu Port Visit 2026. Duta Besar juga mengatakan mendukung penuh seluruh kegiatan yang ada.
16: Sekali lagi selamat datang untuk KRI dan seluruh kru. Dan kami siap mendukung seluruh kegiatan yang ada dan tentunya bekerja sama dengan Fiji Navy dan Fiji Government. Mudah-mudahan semua misinya lancar dan berjalan baik hingga kembali pada hari Selasa yang akan datang.
14: Di akhir pertemuan, Duta Besar RI untuk Fiji didampingi dan Satgas dan Sub Satgas Kesehatan, Mayor Laut Kesehatan, Dr. Hairi Rusdi, melakukan kunjungan ke sejumlah fasilitas kesehatan yang dimiliki KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991. Dari Port Suva, negara Fiji, Bobby O. Sapulite melaporkan RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Selanjutnya kabar dari dunia olahraga, legenda Manchester United dan Arsenal akan bertemu dalam laga rivalitas tinggi di Liga Inggris di Jakarta. Niar Abdul Litiloli melaporkan dari kawasan Senayan, Jakarta. Niar.
1: Terima kasih dan pendengar, legenda dari sejumlah klub papan atas Liga Inggris dalam hal ini Arsenal dan juga Manchester United ini akan bertemu dalam ajang bertajuk The Rivalry Returns, North London Legends versus United Legend. Ini akan bertemu dalam pertandingan akan digelar, direncanakan pada besok malam. Dan pada pertandingan ini salah satu legenda dari Manchester United yaitu Rio Ferdinand atau mantan bek dari MU ini menegaskan bahwa meskipun mereka sudah tak lagi menjadi pemain muda atau pemain di era prime-nya, namun mereka sangat ingin bisa mendapatkan kemenangan tentu karena bumbu-bumbu atau hawa-hawa dari rivalitas kedua tim yang memang masih terjaga sampai saat ini meskipun mereka punya hubungan yang baik di antara tim-tim atau rekan-rekan yang bermain dari tim yang berbeda di kedua tim tersebut. Ferdinand dalam konferensi pers yang digelar pada sore ini di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta menyebut bahwa mereka berkeinginan untuk tentu menjaga rivalitas itu sebagai salah satu tontonan yang menarik yang ingin mereka sajikan kepada para penggemar dari kedua tim di mana memang sudah cukup lama baik dari Arsenal maupun Manchester United dalam hal ini para pemain legendnya sudah lama tidak menyapa para penggemar di Indonesia dan mereka tentunya berharap untuk bisa memberikan penampilan yang bukan hanya sekedar menghibur tapi juga menjadi sebuah nostalgia kembali bagi para pecinta dari kedua tim ataupun penggemar dari kedua tim tersebut yang akan hadir tentunya besok di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Dan pada laga ini pun nantinya selain Rio Ferdinand tentu akan hadir beberapa legenda sepak bola dari kedua tim baik dari North London yaitu Arsenal dan juga United yaitu Manchester United. Dan pada kesempatan tersebut Rio menegaskan bahwa dia merindukan ataupun sangat sudah lama tidak merasakan atmosfer dari rivalitas yang lama menjadi bagian tak terpisahkan dari sepak bola yang dijalankan baik dari Manchester United maupun Arsenal. Dan pendengar nantinya untuk pertandingan akan berlangsung besok ini informasi terakhir yang mendapatkan untuk kisaran harga tiketnya sendiri dimulai dari harga sekitar 499.000 sampai dengan sekitar 5,5 juta rupiah. Dan nah pertandingan ini dijadwalkan akan berlangsung besok pada pukul 19 waktu Indonesia Barat jika belum ada perubahan terkini dari jadwal yang telah ditetapkan dan akan digelar pada besok di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Dan pada konferensi pers tadi dihadiri oleh beberapa legenda selain Ryan Giggs yang Rio Ferdinand yang juga hadir, ia ditemani atau didampingi oleh rekannya Ryan Giggs yang dulu sama-sama bermain untuk Manchester United. Sementara dari kubu North London atau London Utara di Arsenal ini ada wakil dari Gilberto Silva dan juga Robert Pierce. Dan kita akan menunggu nantinya dan melihat siapa saja pemain-pemain legenda ataupun legenda dari North London ataupun Arsenal dan juga United Legend ini atau Manchester United Legend yang akan turun dan menghibur para penggemarnya yang sudah lama menunggu atau menanti kehadiran dari para legenda ini di Jakarta. Begitu sementara pendengar dapat kami sampaikan dari Senayan, Jakarta, Niar Abdul Litiloli Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: 97,6 FM Pro 1 RD Bandung. Pendengar saya Rano Minata yang akan menemani Anda di Bandung malam ini hari Jumat 9 Oktober 2026 dengan rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia.
1: Bandung malam ini.
0: Mengawali Bandung malam ini mendengar layanan siaran keagamaan kami hadirkan untuk Anda hingga jelang pukul 20 waktu Indonesia Barat. Mimbar Agama Hindu untuk Anda.

0: Selamat malam, Sampurasun, Om Swastiastu. Para pendengar Radio Republik Indonesia, program 1 DFM 97,6 MHz yang berbahagia. Seperti biasa, pada Jumat malam hari ini, kami dari Badan Penyiaran Hindu Jawa Barat menemani para pendengar dengan topik pada malam hari ini adalah peranan wanita dalam membimbing dan menerapkan ajaran hukum karma pala dalam kehidupan sehari-hari. Kali ini bersama saya, Anak Agung Komang Vijayamanu Putra Nilai Manda, sebagai pembawa acara, dan tentunya saya tidak sendiri, bersama narasumber Bapak Letkol I. Nyomanesawan S.Ag. Beliau selaku Ketua PHDI Kota Bandung, dan beliau juga adalah guru saya yang saat itu masih SMA dan hingga kini masih menjadi guru saya. Gimana Pak keadaannya? Sehat?
1: Ya, sehat Pak Vijay.
0: Baik. Silakan Pak Nyoman, langsung saja kita mulai untuk mengisi topik pada malam hari ini.
1: Silakan. Terima kasih. Selamat malam pendengar dimanapun berada dan bertugas. Pada malam ini saya Letnan Kolonel Kop Ajudan Jenderal Purnawirawan I. Nyomanesawan S.Ag. akan membawakan topik yaitu peranan wanita dalam membimbing dan menerapkan ajaran hukum karma pala dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum saya menguraikan hal ini, saya akan menyampaikan pangandali umat, Om Swastiastu. Sampurasun. Saudara pendengar, kewajiban istri menurut Hindu, di dalam Wana Parwa disebutkan seorang ibu atau wanita juga disebut sebagai Dewi dan Permaisuri. Dewi artinya istri sebagai sinar yang menentukan keadaan rumah tangga, dan Permaisuri artinya adalah sebagai sinar yang mengatur tata hubungan, tata greha, tata boga, tata keuangan, dan lain-lain. Istri mempunyai peran yang sangat penting dalam kehidupan keluarga bagi umat Hindu dimanapun berada dan bertugas. Kata istri berasal dari kata stri yang artinya adalah pengikat kasih. Istri dalam keluarga sebagai penjaga jalinan kasih sayang kepada suami dan anak-anaknya. Seorang anak haruslah ditumbuhkan jiwa dan raganya dengan curahan kasih sayang dari seorang istri atau seorang ibu. Saudara, dalam kitab suci Weda telah dijelaskan bahwa kewajiban atau tugas seorang istri atau wanita di dalam keluarga adalah sebagai berikut. Yang pertama, wahai mempelai wanita, dengan kedatanganmu ke rumah suamimu, semogalah kamu menjadi petunjuk yang terang terhadap keluarganya, membantu dengan kebijaksanaan dan pengertian, semogalah kamu senantiasa mengikuti jalan yang benar dan hidup yang sehat dalam rumahmu. Semogalah Ide Sang Yang Widiwasa menganugerahkan rahmatnya kepadamu. Ini disebutkan dalam Atharwa Weda. Yang kedua, wahai pengantin wanita, datangilah dengan keramahanmu kepada seluruh anggota suamimu. Bersama-samalah dalam suka dan duka dengan mereka. Semoga kehadiranmu di rumah suamimu memberikan kebahagiaan dan keberuntungan kepada suamimu, mertuamu laki-laki dan perempuan, dan menjadi pengayom bagi seluruh keluarga itu. Ini juga disebutkan di dalam Atharwa Weda. Saudara, yang ketiga, wanita atau istri atau ibu juga hendaknya berpenampilan lemah lembut dan menjaga dengan baik setiap bagian tubuhnya. Wahai wanita, bila berjalan, lihatlah ke bawah, jangan mengenadah, dan bila duduk, tutuplah kakimu rapat-rapat. Ini termuat di dalam Rigveda Mandala 8 Adiyaya 33 Mantra 19. Yang keempat, wahai istri, tunjukkan keramahanmu, keberuntungan dan kesejahteraan usahakanlah melahirkan anak suputra, anak yang baik, yaitu anak yang selalu berbuat kedamaian di dalam kehidupan sebagai keluarga. Seorang istri harus hanya setia dan patuh kepada suami yang di dalam ajaran Hindu disebut dengan Pati Brata. Siap sedialah menerima anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang bersifat mulia. Ini termuat di dalam Atharvaveda, mantra 42. Yang kelima, saudara, sungguhlah dosa besar jika seorang istri atau wanita berani terhadap suaminya, berkata kasar terhadap suaminya. Hendaknya istri berbicara lemah lembut kepada suaminya dengan keluhuran budi pekerti. Ini juga disebutkan dalam Atharvaveda, mantra kedua. Yang keenam, sebagai seorang istri atau wanita, tahan ujilah kamu, rawatlah dirimu, lakukan tapa brata, laksanakan yadnya di dalam rumah. Bergembiralah kamu, bekerja keraslah kamu, engkau akan memperoleh kejayaan. Saudara, ini tertuang di dalam Yajurveda, mantra 85. Yang ketujuh, jadilah rumahmu itu seperti surga, tempat pikiran-pikiran mulia, kebajikan, dan kebahagiaan berkumpul di rumahmu itu. Ini Atharvaveda, sloka 3. Yang kedelapan, saudara, istri atau wanita hendaknya melahirkan anak-anak perwira yang senantiasa memuja Tuhan Yang Maha Esa, Ida Sang Yang Widiwasa, dan para dewata. Hendaklah patuh kepada suaminya dan mampu menyenangkan setiap orang, keluarga, dan mengasihi semuanya. Tertuang di dalam Rigveda Mandala 10, Adiya 85, mantra 43. Saudara pendengar, dimanapun berada dan bertugas, yang kesembilan, seorang istri wanita sesungguhnya adalah seorang cendekiawan dan mampu membimbing keluarga. Ini dalam Rigveda Mandala 8, Adiaya 33, sloka 19. Yang terakhir, saudara, wahai para istri atau wanita, senantiasalah memuja Saraswati dan hormatlah kamu kepada yang lebih tua. Ini mengajarkan kepada kita bahwa seorang istri harus menghormati keluarga yang lebih tua di dalam kehidupan sehari-hari. Saudara pendengar, dari 10 poin di atas, pada poin terakhir dijelaskan, hormatlah kamu kepada yang lebih tua. Mengartikan jika kalian adalah seorang istri, hendaklah mampu mencintai dan menyayangi bapak dan ibu dari suami kalian, seperti kalian mencintai anak mereka atau suami kalian. Seorang istri mempunyai peran penting di dalam keharmonisan rumah tangga. Jadilah pemersatu keluarga dan memberi kebahagiaan. Seperti yang telah disebutkan pada poin kedua, semoga kehadiranmu di rumah suamimu memberikan kebahagiaan dan keberuntungan kepada suamimu, mertuamu laki-laki dan perempuan, dan menjadi pengayom bagi seluruh keluarga. Peran wanita dalam membimbing dan menerapkan hukum karma pala dalam kehidupan sehari-hari sangat penting. Oleh karena itu, seyogianya tidak henti-hentinya untuk mengajak keluarga menerapkan ajaran Trikaya Parisuda, yaitu berpikir yang baik, berkata yang benar, dan berbuat yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Agar dapat membimbing keluarga, terutama kepada anak-anak, sehingga tidak terjerumus ke dalam perbuatan yang merugikan nama baik keluarga, nama baik masyarakat, nama baik agama, dan masa depan si anak dan keluarga itu sendiri, maka seorang wanita diharapkan mampu memahami, mengamalkan ajaran hukum karma pala sehingga dapat mengajarkan kepada keluarga, terutama pada anak-anaknya. Ajaran hukum karma pala yang perlu dipahami oleh kaum istri atau wanita adalah sebagai berikut. Saudara, pengertian hukum karma pala dalam kitab suci Brahad Aranyaka Upanishad dikatakan bahwa hukum diartikan sama dengan kebenaran atau ketentuan yang mengatur dan mengikat untuk ditaati oleh orang yang meyakini. Apabila hukum itu ditaati, maka orang itu akan memperoleh kedamaian dalam kehidupannya. Bila dilanggar, maka dia akan menanggung konsekuensi berupa hukuman yang mengakibatkan penderitaan baginya. Karma. Kata karma ini berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu urat kata ker yang berarti membuat atau berbuat. Maka dapat diartikan bahwa karma itu berarti perbuatan atau sering disebut dengan tingkah laku. Sedangkan pahala yang berarti buah atau hasil yang selalu mengikuti dari karma atau perbuatan itu. Jadi saudara, kalau kita lihat pengertian hukum karma secara utuh adalah suatu ketentuan yang mengatur hasil dari setiap perbuatan yang pernah dilakukan. Hukum karma pala sering disebut dengan hukum sebab akibat yang mengandung arti bahwa setiap sebab akan diikuti oleh akibat. Hukum karma pala merupakan salah satu bagian dari ajaran Pancasrada, yaitu lima dasar keyakinan bagi umat Hindu, di mana hukum karma pala ini merupakan tuntunan bagi umat Hindu untuk selalu berbuat baik dan benar dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kitab Sarasamusaya bab 2 sloka 13 disebutkan, ikang dharma ngaraneya henuning maroring swarga ike kadigatining perahu an enuning bandiaga ngentasin tasik. Ini artinya adalah kebenaran atau agama itu adalah jalan untuk mencapai surga, ibarat perahu yang digunakan oleh nelayan di dalam menyeberangi samudra lautan. Saudara pendengar, hukum karma pala adalah hukum sebab akibat, hukum aksi reaksi, hukum usaha dan hasil. Hukum ini berlaku untuk alam semesta beserta isinya dan manusia. Jika hukum itu ditujukan kepada manusia, maka disebut dengan hukum karma pala, dan jika kepada alam semesta disebut dengan hukum berta. Saudara, maaf. Hukum inilah yang mengatur kelangsungan hidup, keteraturan gerak serta perputaran alam semesta. Manusia sebagai makhluk yang paling sempurna dibanding dengan makhluk lainnya diharapkan selalu mampu berbuat baik serta menjauhkan diri dari segala perbuatan atau sifat yang bertentangan dengan ajaran Dharma, terutama yang berada dalam diri manusia sendiri yang disebut dengan Satripu. Hal ini ada disebutkan dalam Kekawin Ramayana Sargah 1 bait nomor 4 yang berbunyi sebagai berikut. Ragedi musuh mapara riati yetong wanyo tan madoh ringawak yeteke tan hano risire. Yang artinya adalah Satripu itu adalah musuh yang terdekat, di dalam hatilah letaknya, tidak jauh daripada badan kita. Itulah yang tidak ada di dalam diri Raja Dasarata, seorang raja yang sangat bijaksana di Ayodhyapura. Pendengar yang saya hormati dan yang berbahagia, apa itu Satripu? Di dalam ajaran Hindu, 6 bagian musuh yang ada dalam diri itu adalah, yang pertama adalah kama, yaitu keinginan atau nafsu yang bertentangan dengan ajaran kebenaran. Yang kedua, serakah atau lobah, yaitu ingin mendapatkan sesuatu dengan bertentangan dengan ajaran kebenaran, bahkan mengambil milik orang lain. Yang ketiga adalah keroda, kemarahan yang tidak beralasan dan cenderung bersifat dendam. Yang keempat adalah mada, yaitu sifat mabuk, mabuk jabatan, mabuk kehormatan, mabuk wanita, mabuk minuman, dan lain-lain. Yang kelima adalah mona, bingung, tidak tahu dia harus berbuat apa di dalam kehidupan ini. Saudara, yang terakhir adalah matsaria, yaitu sifat iri hati, sifat dengki terhadap orang lain. Sifat inilah yang menyebabkan manusia selalu menderita di dalam kehidupannya. Sehingga dalam ajaran Hindu diajarkan untuk menghilangkan 6 musuh yang ada dalam diri manusia yang disebut dengan Satripu. Saudara pendengar, di dalam konsep hukum karma pala disebut apa yang ditanam maka itulah yang akan dipetik hasilnya. Siapa yang menanam, dialah yang akan memanennya. Kadangkala banyak umat menyaksikan kenyataan dalam kehidupan di masyarakat, sering disaksikan bahwa banyak orang dalam kehidupannya sekarang sering melakukan perbuatan yang tidak baik, tetapi kenapa kehidupannya kelihatan menikmati kebahagiaan, kesejahteraan, dan rezekinya sepertinya lancar-lancar saja. Sebaliknya, ada orang yang selalu berbuat baik, taat pada ajaran agama, sering berdana punia, melaksanakan sembahyang trisania setiap hari, kerja keras, tetapi kehidupannya kok sengsara. Banyak musibah, rezekinya tersendat. Melihat kenyataan ini, kadangkala secara sekilas kita tidak percaya terhadap adanya hukum karma pala. Kenapa orang yang selalu berbuat baik tidak memetik hasil baiknya? Demikian juga orang yang berbuat tidak baik justru menikmati kebahagiaan. Saudara pendengar, mari kita luruskan pandangan-pandangan tersebut tadi tentang hukum karma. Mari kita hayati dengan saksama tentang hukum karma pala yang dikatakan hukum yang pasti mendapatkan hasil sesuai dengan perbuatan. Dalam ajaran Hindu dikenal dengan adanya 3 macam hukum karma dilihat dari waktu memetik buah dan perbuatan itu. Jadi nanti disinilah saudara akan kelihatan kenapa orang yang seolah-olah berbuat tidak baik memetik hasil kebahagiaan dan sebaliknya. Ada 3 macam hukum karma di dalam ajaran Hindu. Yang pertama adalah sancita karma pala, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang pada kehidupan yang lalu belum sempat dinikmati, maka akan dinikmati pada kehidupan yang sekarang. Yang kedua, prarabdha karma pala, yaitu perbuatan yang dilakukan pada waktu kehidupan sekarang langsung dinikmati buahnya pada kehidupan sekarang juga. Kriyamana karma pala, yaitu perbuatan yang dilakukan pada kehidupan sekarang tetapi belum sempat dinikmati hasilnya, maka dinikmati pada kehidupan yang akan datang. Ya, kami akan jelaskan lebih rinci. Dengan melihat 3 macam hukum karma pala itu ditinjau dari waktu penerimaan hasilnya, maka jelas bahwa orang yang melakukan perbuatan tidak baik tersebut di atas namun menikmati kehidupan yang enak karena dia masih menikmati hasil perbuatan baik pada kehidupannya yang lalu. Ibarat orang nabung di bank pada tahun lalu dan tabungannya itu belum diambil untuk dinikmati, maka pada tahun ini walaupun dia tidak bekerja keras untuk mencari nafkah, dia tetap menikmati kehidupan yang enak karena dia masih menikmati tabungan yang dia simpan di bank pada tahun lalu. Demikian juga halnya dengan orang yang pada kehidupan sekarang ini sering berbuat baik, namun kehidupannya kelihatan tidak enak, karena dia masih menikmati hasil perbuatan tidak baiknya pada kehidupan yang lalu. Perbuatan baik yang dilakukan pada kehidupan sekarang pasti akan dia petik hasilnya, baik dalam kehidupan sekarang maupun pada kehidupannya yang akan datang. Ini yang disebut dengan sancita karma pala. Demikian juga orang yang melakukan perbuatan baik atau tidak baik pada kehidupan sekarang langsung dinikmati pada kehidupan sekarang juga. Ini yang disebut dengan prarabdha karma pala. Saudara, suatu contoh kami sampaikan bahwa para koruptor yang berbuat tidak baik dengan mengambil uang rakyat untuk memperkaya diri sendiri atau kelompoknya tertangkap dan dipenjara pada kehidupan sekarang juga. Itulah yang disebut dengan prarabdha karma pala. Jadi dia berbuat pada kehidupan sekarang, dinikmati hasilnya pada kehidupan sekarang juga. Saudara pendengar, begitu juga para koruptor yang tidak tertangkap pada kehidupan ini, maka akan dia petik hasilnya pada kehidupan penjelmaannya yang akan datang. Itu yang disebut dengan kriyamana karma pala.
0: Baik, topik malam hari ini akan kita lanjutkan setelah jeda berikut. Terima kasih.

0: pendengar, kita akan lanjutkan topik pada malam hari ini. Dan untuk Bapak Nyoman Esawan, dipersilahkan.
1: Baik, saudara pendengar dimanapun sudah berada dan bertugas, ada beberapa pedoman yang dapat dijadikan acuan dalam berperilaku bagi umat Hindu adalah sebagai berikut. Yang pertama, selalu berpedoman kepada kitab Shruti yang merupakan sumber hukum utama dalam ajaran Hindu yang merupakan wahyu daripada Tuhan Yang Maha Esa yang termuat di dalam Caturveda. Yang kedua, memahami kitab Smriti atau buku-buku agama yang telah diterbitkan oleh instansi yang berwenang. Yang ketiga, mencontoh perilaku dari orang-orang suci atau orang-orang yang bijaksana yang dijadikan pedoman di dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, kalau orang-orang suci tidak ada di sekitar Anda, gunakanlah kata hati sebagai pedoman hidup, tetapi selalu berorientasi kepada kitab suci Weda. Demikian, makna hukum karma pala itu sifatnya adalah sebagai berikut. Hukum karma itu bersifat abadi. Maksudnya sudah ada sejak mulai terciptanya alam semesta dan tetap berlaku sampai alam semesta ini mengalami maha pralaya atau disebut dengan kiamat. Hukum karma bersifat universal, artinya berlaku bukan untuk manusia saja, tetapi juga untuk alam semesta. Hukum karma berlaku sejak zaman pertama penciptaan, zaman sekarang, dan zaman yang akan datang. Hukum karma itu sangat sempurna, adil, tidak ada yang dapat menghindarinya. Siapa yang berbuat, itulah yang akan menerima. Hukum karma tidak ada pengecualian terhadap siapapun yang melakukan. Ia bersifat pasti. Saudara, di dalam Bhagavad Gita juga dikatakan bahwa karma tersebut berasal dari Yang Maha Abadi, yaitu Brahman. Sebagaimana dalam bab 3 sloka 15 dikatakan, ketahuilah adanya karma adalah karena Brahman yang ada Yang Maha Abadi. Karena itu Brahman yang melingkupi semuanya ini selalu bersinar di sekitar persembahan. Saudara pendengar, dalam sumber lain dikatakan bahwa hukum karma adalah salah satu ajaran atau prinsip terpenting di dalam filsafat Hindu. Kata karma berasal dari kata ker dalam bahasa Sanskerta yang bermakna melakukan sesuatu. Pernyataan bahwa dengan karma manusia mencipta masa depannya sendiri. Menurut Sri Aurobindo bahwa kelahiran kembali adalah tidak akan bermakna tanpa karma.

Untung saja aku selamat dari kejaran warga. Kalau ketangkap, sudah pasti babak belur ini. Apalagi kalau tertangkap oleh polisi. Aku harus berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Agar tidak ketahuan oleh warga lainnya. Capek juga berjuang untuk hidup ini. Aku harus beristirahat dulu. Agar tidak kecapean.

0: Permisi, Pak. Boleh saya ikut duduk di sini?
1: Oh, silakan, silakan.
0: Makasih, Pak.
1: Sama-sama, deh.
0: Maaf. Bapak sedang apa ya di sini?
1: Saya sedang istirahat saja. Kamu sendiri dari mana, Dek? Sepertinya sangat kecapean.
0: Saya habis mencari nafkah, Pak. Mengapa orang ini sikapnya cuek tanpa mau melirik sama sekali?
1: Kenapa, Dek? Kok bicara sendiri? Ada apa?
0: Oh, tidak, Pak. Tidak ada apa-apa.
1: Sepertinya kamu penasaran sama saya.
0: Tidak, Pak. Tidak.
1: Gak apa-apa, Dek. Kalau kamu ingin tahu, saya ini orang buta sejak beberapa tahun lalu.
0: Untung orang itu buta. Jadi dia tidak akan tahu siapa aku sebenarnya. Oh, iya, Pak. Maaf, Pak.
1: Mengapa kamu melakukan itu, Dek?
0: Melakukan apa, Pak?
1: Pekerjaan yang kamu lakukan itu.
0: Oh, ini pekerjaan biasa, Pak. Saya nyari nafkah untuk menghidupi keluarga.
1: Menafkahi itu wajib. Tapi caranya bukan seperti itu.
0: Mengapa orang buta ini bicara seperti itu? Apa dia tahu apa yang aku lakukan?
1: Menafkahi dengan cara yang tidak baik, hasilnya juga tidak akan berkah.
0: Maksud Bapak?
1: Kita lelaki diwajibkan menafkahi, tapi dari hasil yang halal. Mengapa kamu malah melakukan hal terlarang?
0: Melakukan hal terlarang? Apa maksudnya, Pak?
1: Walaupun saya ini buta, tapi saya bisa melihat dengan mata yang lain.
0: Bapak jangan sembarangan menuduh orang.
1: Saya bukan menuduh, tapi coba tanya hati nurani kamu.
0: Maksudnya?
1: Kelakuan kamu itu banyak merugikan orang.
0: Mengapa dia bisa tahu? Maaf, Pak. Saya terpaksa melakukan ini. Saya tidak punya pekerjaan lain.
1: Apakah tidak ada cara lain selain mencuri?
0: Saya sudah mencoba segala hal, tapi hasilnya tidak ada, Pak.
1: Hentikan perbuatan itu sebelum ajal menjemput.
0: Apa yang harus aku lakukan? Karena hanya cara ini yang bisa menyelamatkan keluarga saya, Pak.
1: Dekatkan dirimu dengan Sang Pencipta. Kamu masih muda, Dek, dan sehat. Sementara saya, mata pun tidak bisa melihat.
0: Ah, Bapak tidak perlu repot mengurusi hidup saya. Ini hak saya.

0: Ada apa sampai kamu seperti ini?
1: Apa harus aku ceritakan? Bagaimana kalau dia malah menyerahkan aku kepada polisi?
0: Loh, kok kamu malah melamun?
1: Oh, tidak, Pak.
0: Coba kamu cerita. Ada apa sebenarnya?
1: Maaf, Pak. Saya dari kampung sebelah. Saya mau pulang, tapi kecapean.
0: Mengapa sampai begitu? Apakah kamu melakukan kesalahan?
1: Iya, Pak.
0: Kesalahan apa yang kamu perbuat, Nak?
1: Tidak, Pak.
0: Kalau tidak melakukan kesalahan, mengapa kamu seperti ini? Kamu terus terang saja. Apa yang telah kamu lakukan?
1: Saya dikejar polisi, Pak.
0: Kamu melakukan apa sampai dikejar polisi?
1: Saya mencuri, Pak.
0: Astagfirullah.
1: Tapi saya terpaksa melakukan itu, Pak.
0: Mencuri itu perbuatan yang sangat tidak baik dan merugikan orang lain, Nak.
1: Saya tidak punya pekerjaan lain karena saya di PHK.
0: Coba kamu pikir. Orang yang kamu curi itu sekarang sedang kebingungan, sedang sedih. Siapa tahu orang itu sangat membutuhkan barang yang kamu curi.
1: Bertobatlah. Saya terpaksa, Pak.
0: Hasil dari mencuri tidak akan berkah, Nak. Minta ampunlah pada Allah.
1: Apakah saya akan mendapatkan ampunan?
0: Insya Allah. Allah Maha Pengampun.
1: Tapi saya tidak mengerti caranya, Pak.
0: Bersihkan dirimu. Ambil wudu dan bertobat.
1: Saya tidak tahu caranya.
0: Asal kamu punya niat dan mau bertobat, pasti ada jalannya.

Sudah azan subuh. Bersihkan dirimu dan bertobatlah. Begitu indah suara azan itu. Sementara diriku begitu kotor. Kelakuanku banyak merugikan orang. Dosaku begitu banyak. Kehidupanku begitu kelam dan kejam. Hamba minta ampun, ya Allah. Hamba tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang tercela ini. Hamba tobat. Ampuni hamba, ya Allah. Engkau Maha Pengasih, Maha Penyayang, dan Maha segalanya.

0: 107,6 FM Pro 1 RD Bandung. Pendengar, saatnya kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Dan malam ini Rana akan ngobrol-ngobrol dengan teman-teman dari komunitas Teman Renang Indonesia. Ada Hilvan, Tami, Sam, Indra, dan juga Git-Git. Dan untuk Anda yang penasaran, pengen nanya-nanya, pengen kepo, pengen tahu lebih banyak lagi tentang komunitas dan tentang topik pembicaraan kita malam ini, boleh banget di 0811-220-9760 atau lewat telepon juga boleh di 0227-27-8978. Kita ke Ngobras, ngobrol bareng komunitas Pro 1 RD Bandung.
1: Bandung malam ini.
0: Kak Hilvan, Bu Tami dan juga Kang Sam, sehat ya?
2: Sehat, alhamdulillah.
0: Kurang dekat sedikit dengan mikrofonnya, sehat ya?
2: Sehat.
0: Ya harusnya awal bulan sehat lah ya, awal bulan lebih.
2: Masih semangat ya Kang.
0: Masih kena gak sih di kalian tuh kayak awal bulan, akhir bulan, indeks ekonomi masih jalan gak sih?
2: Masih jalan.
0: Ada banget ya?
2: Iya, karena kita orang-orang kantoran kebanyakan.
0: Oh, gitu, berarti stabilnya iya, awal ke tengah berarti masih lumayan ya?
2: Benar.
0: Masih lumayan lah ya, oke. Tapi Hilman dari Bandung?
2: Aku Jakarta.
0: Jakarta, kalau Bu Tami?
3: Bandung.
0: Bandung. Bandungnya di mana Bu Tami?
3: Saya di Gunung Batu.
0: Gunung Batu tuh ini dong di Cimahi yang
3: terus ke Cimahi. Iya, Cimahi. Cimindi Raya.
0: Nah, Cimindi ya benar. Kalau Sam dari?
4: Aku dari Bandung juga.
0: Bandungnya di?
4: Di Bandung Barat, Batu Jajar.
0: Sih gak pernah macet tuh. Tapi tenang, ada Jakarta. Oh, gudangnya kalau sama macet ya.
2: Parah lagi.
0: Iya. Komunitas Teman Renang Indonesia.
2: Siap.
0: Kenapa harus ini namanya?
2: Karena kita ada di berbagai kota di Indonesia gitu, saat ini ada di 6 kota, Jakarta, Bandung, Surabaya, Malang, Semarang, dan Jogja.
0: Pusat gede, kota-kota gede semua tuh.
2: Betul.
0: Jadi tersebar. Jadi di namanya Teman Renang.
2: Betul.
0: Jadi lintas provinsi.
2: Betul.
0: Dari kapan komunitas ini?
2: Komunitas ini kita hadir di 19 Juli 2025, jadi sudah setahun lebih.
0: Udah setahun lebih ya?
2: Oke. Ya alhamdulillah terus bertambah membernya dan makin semangat lah buat kita mengenalkan renang di Indonesia lah gitu. Untuk
0: foundernya adalah?
2: Saya sendiri.
0: Kang Hilman sebagai founder. Kenapa harus bikin komunitas kayak gini-gini? Kan ada padel gitu kayak.
2: Bener-bener.
0: 10K, 5K gitu. Kenapa harus komunitas renang gitu? Kenapa?
2: Oke, ini menarik sih Kang. Karena di renang sendiri ini salah satu kegiatan olahraga yang
0: bisa
2: dibilang minim cedera. Jadi karena kita lihat, impact-nya juga baik ya buat tubuh, buat long term gitu kan. Terbukti juga kayak Bu Tami sudah usia 50 tahun memulai renang 55 ya Bu ya.
0: Mana udah dikurang-kurangin ya. Jangan gitu nih Mas Hilman nih, jangan dikurang-kurangin. Ini udah hasil penawaran, udah hasil pabrik nih. Ya udah 55. Terus gimana?
2: Tetap semangat gitu kan.
0: Terus emang betul seminim itu resiko cederanya di renang.
2: Betul. Jadi ini juga bisa dimasyarakatkan ya gitu, bahwa ini bisa jadi pilihan olahraga yang bisa dibilang aman, kemudian juga bisa long term gitu. Dan salah satu juga skill buat hidup juga ya kalau renang itu.
0: Oke. Dan memang kalau bicara soal komunitas tuh biasanya berangkat akan dua hal nih kalau saya suka tanya. Ada yang cinta sama sesuatu sama rasa sesuatu nih. Nah,
2: okay.
0: Berarti ini tuh suka cinta dengan renangnya atau rasa dengan olahraga yang rawan cedera.
2: Oke. Keduanya sih Kang gitu. Jadi kita melihat gitu kan, kalau misalnya kita beralih ke olahraga lain seperti lari dan sebagainya atau pedal gitu kan, memang pedal hits gitu, tapi kita lihat juga ternyata dampak dari cederanya pun juga
0: ankle.
2: Banyak benar
0: kemarin ankle. Aja Desta kena gebok tuh wajahnya kena bola. Kita kan gak ada kena gebok ember tumpah ya kan, gak ada gitu. Santai aja gitu.
2: Jadi terbantu dengan media air. Kemudian juga kita lihat ini juga olahraga yang ternyata mendekatkan ya gitu. Jadi kita bisa berinteraksi di air yang menenangkan juga gitu. Jadi kadang ketika ada member-member yang pusing dengan hiruk pikuk pekerjaan gitu kan, ya bisa tenang di air juga gitu.
0: Awal-awal kebikin berapa orang tuh pas 2025?
2: Oke, ini menarik sih karena
0: orang nih.
2: Waktu itu aku memulai dari sebuah postingan gitu kan.
0: Okay.
2: Nah terus aku mengajak gitu, kita buat 5 atau 3 orang lah gitu. Ternyata pada untuk renang bareng gitu kan.
0: Oke, renang bareng pertama tuh berapa orang?
2: Itu 10 dari
0: 10 orang.
2: Dari 50 pendaftar.
0: Dari 50 pendaftar renang pertama itu 10 orang.
2: Iya.
0: Sampai pada akhirnya pernah nyentuh paling banyak berapa orang?
2: Sekarang kan bertambah bertumpuk terus ya dari 10 setiap minggunya. Sekarang udah 3.000.
0: 3.000.
2: Iya, di 5 kota, 6 kota.
0: nonton Persib kata saya mah. Dari Padang mending nonton Persib kata saya mah.
2: Ya. Jadi heboh gitu.
0: Oh, 3.000. Oh, tapi dari kota-kota besar yang tadi.
2: Iya,
0: oh,
2: gitu. Dan terhubung di channel.
0: Wah, oh, buset, banyak media banget sosial. Itu. Iya. Bu Tami, kan banyak ya komunitas di Bandung. Kenapa harus komunitas ini?
3: Karena emang kan saya kan suka sendiri nih, renang.
0: Ini ya, rame-rame nih berlima nih.
3: Justru itu saya ini apa dulu kan awalnya saya tuh di klub Aquarius. Suka renang sendirian. Nah, Aquarius. Pas ketemu teman renang, oh, ini apa jargonnya kan
2: renang enggak sendiri
3: lagi. Renang enggak sendiri lagi gitu. Makanya oh ya udah saya join deh. Biar ada temennya gitu.
0: Oh, awalnya Aquarius tuh.
3: Iya, emang masih sih.
0: Oh, cuma masih.
3: Kita terpencar-pencar enggak.
0: Biasanya kalau Aquarius penyayang dan setia tuh katanya tuh kalau saya tanya. Oh, ini berbeda Aquarius bukan bintang ya. Oh, klub tuh saya kira. Saya kira jadi ya kan. Oke. Sampai sekarang juga masih.
3: Masih.
0: Nah, sampai kemudian ketemu gabung dengan komunitas teman renang Indonesia ini karena Bu Tami nyari tahu, diajakin atau dijebak sama teman.
3: Saya suka baca thread, kemudian ketemu.
0: Ibu main thread.
2: Aktif ibu mah.
0: Saya aja enggak loh itu.
3: Gitu.
0: Saya aja enggak nih.
2: Iya.
0: Apa kebalik sih main Facebook ya Pak? Apa harusnya ibu yang main Facebook ya? Oh, awalnya baca thread. Terus.
3: Iya, terus saya kontak karena emang ini saya tawarin juga akhirnya bahkan dari teman renang gabung di saya ya, gitu.
0: Oh, ada beberapa
3: kolaborasi untuk renang bareng.
0: Oke. Kalau Sam awal kali dijebak gimana?
4: Dijebak. Kalau aku sih lebih dari pihak si teman renangnya yang ngajak aku duluan.
0: Oh, ngajakin.
4: Buat join.
0: Ngajakin atau semi ngejebak gitu?
4: Gak tahu ya. Gak tahu ya.
0: Tendensinya sih ngajakin ya.
4: Lebih kayak dia tuh nge-Instagram ke aku, nge-DM buat join ke grupnya.
0: Tapi sebelum itu udah renang-renang atau ini pertama kalinya dengan teman
4: renang? Kemudian kalau renang tuh emang udah dari kecil sih. Udah dari kecil banget, jadi gak terlalu baru sih.
0: Oke. Dan komunitas teman renang Indonesia ini tipikal komunitas yang apa nih? Karena kan kalau misalkan ada komunitas lari nih, beberapa kali datang ke studio kita, komunitas lari itu ada macam-macam. Ada yang udah kongko aja, silaturahmi aja, mengkompar lebih banyak komunitas untuk silaturahmi dan networknya lebih gede gitu untuk kenalan lebih banyak. Ada juga komunitas lari yang targetnya maraton di kota mana, negara mana, ada yang untuk lomba. Dan ini kalian tuh tipikal yang apa? Tipikal yang udah ngumpul renang, banyakin silaturahmi atau ada target harus gitu. Tipikal yang apa tuh?
2: Oke, kita dua-duanya Kang, semuanya diambil gitu.
0: Maruk ya.
2: Jadi insya Allah Kang, minggu depan kita akan ada lomba renang tingkat Asia Tenggara.
4: Betul.
2: Gitu.
0: Asia Tenggara,
2: iya.
0: Minggu depan banget nih.
2: Minggu depan banget di Jakarta.
0: Butuh MC gak nih?
2: Butuh MC gak juga.
0: Butuh MC gak tuh?
2: Bisa juga sih.
0: Okay.
2: Ya, jadi di situ kita juga ada tujuan untuk bisa ikut lomba bareng. Khususnya untuk perenang usia master di atas 25 tahun ke atas. Kemudian juga kita juga mengangkat networkingnya juga gitu. Jadi setiap renang kita selalu ada ritual Kang. Ritualnya
0: apa,
2: itu adalah
0: apa tuh, sesajen apa gimana?
2: Ritualnya itu adalah kita ngumpul di air bareng-bareng, terus habis itu dia menceritakan tentang
0: pantun,
2: personal branding masing-masing.
0: Okay. Ngumpul, pantun. Jadi ada dua-duanya berarti.
2: Iya,
0: ada dua-duanya. Yang dilombakan apanya? Gayanya, kecepatannya, apanya nih yang kan banyak tuh renang tuh ya, cabang-cabangnya banyak.
2: Betul.
0: Ada yang lama-lama dalam air, pakai gitu
2: ya,
0: enggak?
2: Ya, kan.
0: Apa tuh apa yang dilombain apa?
2: Kalau kita fokus di renang kompetitif, jadi lebih ke waktunya Kang gitu.
0: Nah, cepet-cepetan.
2: Cepat-cepatan, kemudian juga ada 4 gaya dan juga jaraknya. Ada yang 25 meter, ada yang 50 meter. Jadi kita bisa dibilang fokus di perenang sprinter gitu. Yang cepat, yang jarak pendek.
0: Oke, iya. Gaya 4 gaya?
2: Dari 4 gaya. Pilihan 4 gaya itu.
0: Apa aja tuh? Engkol, dance Brazil, apalagi? pokoknya banyak lah ya.
2: Iya.
0: Di Jakarta?
2: Di Jakarta.
0: Tempatnya di?
2: GBK.
0: Ada kolam renang sana? Ada kolam renang sana?
2: Ada Kang, itu kolam renang saya, paling terkenal Kang.
0: Oh iya?
2: Iya.
0: Saya yang gak bisa upaya berarti. Saya taunya Citarum kalau soal kerja. Oke, berarti kita akan ngobrolin tentang kegiatannya. Ini kita belum spill per minggunya ngapain, per bulannya ngapain. Nanti kita ngobrol lebih banyak setelah yang situ ini ya. Jangan kemana-mana, tetap di Ngobras, ngobrol bareng komunitas Pro 1 RRI Bandung.

0: Mengajarkan anak berenang sejak dini sangat baik untuk perkembangan fisik dan mental. Mungkin beberapa orang tua masih bingung kapan waktu yang tepat untuk mengajarkan anak berenang. Mengenalkan anak berenang sebaiknya dimulai pada usia 4 tahun atau lebih. Pada usia tersebut, anak-anak sudah siap berlatih renang. Menurut 24 Hours Fitness, berenang adalah cara untuk mencegah obesitas pada anak yang telah dikaitkan dengan diabetes remaja. Berenang juga mengurangi ketegangan pada sendi dan jaringan ikat daripada bentuk olahraga lainnya. Selain hal tersebut, berenang juga dapat meningkatkan kesehatan mental, emosi, serta menciptakan suasana hati yang lebih nyaman. Bahkan, berenang secara rutin dapat menangkal depresi. Alangkah baiknya jika orang tua mengajarkan langsung anak untuk berenang. Hal ini akan menambah kedekatan antara orang tua dan anak.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saya Ahmad Abdul Basit, Komisioner KPID Jawa Barat. Di tengah perkembangan media digital yang semakin pesat, televisi dan radio tetap menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Keduanya terus hadir sebagai sumber informasi, edukasi, hiburan sekaligus ruang untuk menyuarakan berbagai hal yang dekat dengan masyarakat. Hari Penyiaran Daerah atau Harsiarda Jawa Barat 2026 hadir untuk menjadi momentum memperkuat peran penyiaran di tengah transformasi digital, sekaligus menjaga nilai dan kearifan lokal Jawa Barat. Mari bersama menghadirkan penyiaran yang sehat, berkualitas, dan tetap relevan bagi masyarakat untuk Jawa Barat istimewa. Hatur nuhun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih mendengar Anda masih bersama kami di Ngobras-Ngobrol bareng Komunitas Pro 1 RD Bandung. Kini giliran dengan Hilvan, Indra, dan juga Git. Git masih dari Komunitas Teman Renang Indonesia.
3: Bandung malam ini.
2: Hilvan, Git, dan juga Indra ya kan ya? Kegiatan kalian tuh seminggu sekali, sebulan sekali, atau by request, atau by plan, atau gimana?
4: Kita rutinnya seminggu dua kali, Kang.
2: Seminggu dua kali?
4: Iya.
2: Hari apa dan apa?
4: Hari Rabu dan Sabtu. Rabu pagi, Sabtu sore.
2: Oke.
4: Jadi kita by voting dan rutin melakukan aktivitas.
2: Rabu pagi dan?
4: Sabtu sore.
2: Sabtu sore. Hmm. Oke. Dan itu di mana biasanya?
4: Kalau untuk di Rabu pagi, itu di Saraga ITB. Kalau misalkan di Sabtu sore di Karset, Karangsetra.
2: Wah, Karangsetra legend tuh.
4: Legend.
2: Yang di atas tuh.
4: Iya.
2: Yang ada tribunnya.
5: Iya, betul. Iya,
2: Sabtu sore itu?
4: Iya, benar.
2: Sabtu sore.
4: Besok sore.
2: Besok, oh iya. Sore itu hitungannya jam berapa? Abis asar?
4: Jam 4 sampai jam 6.
2: Jam 4 sampai jam 6. Oke, oke, oke. Dan dari berapa? 3.000.
4: Oh iya,
2: 3.000. Dari 3.000 member tuh, dominan umur berapa?
4: Oke, kalau di teman renang sendiri menarik, Kang. Jadi kalau misalkan kita dominan di usia 20 sampai 40 tahun gitu. Dan itu rata-rata kebanyakan ya ada mahasiswa, kemudian juga pekerja kantoran gitu. Jadi banyak mereka yang memang beraktivitas aktif gitu kan. Dan juga ada yang suami istri join juga, ada yang apa namanya, ya bekerja dan healingnya di teman renang ini gitu.
2: Ada nggak yang awalnya nggak pernah renang sama sekali, gabung ke teman renang Indonesia, tertarik dan malah paling rajin di antara yang lain, ada nggak?
4: Oke, kalau sebenarnya banyak sih teman-teman yang memang beragam ya gitu konteksnya. Cuman memang kalau di teman renang itu sendiri, memang kita membuka untuk yang bisa renang dulu, Kang, gitu. Karena kita sifatnya kan perkumpulan ya, Kang, bukan coach dan sebagainya gitu.
2: Oh, bukan. Jadi, coaching ya, benar.
4: Bukan. Jadi kita perkumpulan, kita memang networking, cuman memang untuk meminimalisir kejadian tenggelam, Kang, gitu. Jadi minimal ada basic renang dulu gitu.
2: Berarti pas masuk entah itu open recruitment ataupun mereka mendaftar ataupun kita yang ngajak, itu harus kita lihat dulu seberapa bisa mereka.
4: Iya, kita buatnya kuesioner sih, Kang.
2: Oh.
4: Iya, kuesioner. Kalau misalkan memang bisa, Berarti ya udah.
2: Pernah nggak kebobolan dibilang bisa tapi nggak bisa padahal?
4: Karena sudah dewasa Kang, biasanya sudah mengantisipasi diri sih Kang gitu. Jadi kalau misalkan, oh saya nggak bisa ya, biasanya udah real gitu.
2: Kalau sih kayaknya saya bilang bisa tapi bawa pelampung kalau saya.
4: Pelampung. Bisa juga sih.
2: Biar kegocek aja gitu. Gocek, ya. Iya. Berarti minimal bisa ngambang lah ya, bisa
4: berapa? Bisa ngambang Kang.
2: Itu minimal tuh.
4: Iya minimal itu aja sih.
2: Saya bisa, cuma kalau kelamaan pegel juga tuh. Repot, yeah, repot tuh. Apalagi dikasih karang seta yang dalam. Saya pengen tenggelam tuh, kalau menurut saya gitu ya. Rabu dan Sabtu itu teragendakan yang sama atau beda? Rabu ngapain, Sabtu ngapain? Atau ya udah yang membedakan tempatnya aja? Atau gimana tuh?
4: Oke, kan kalau aktivitas renang sebenarnya sama ya gitu. Berenang dengan jaraknya tuh yang sudah ditentukan kan gitu. Entah mau 200 meter atau misal lebih dari itu. Kalau misalkan memang, oh backgroundnya memang sudah mahir gitu kan. Yeah. Jadi sebenarnya kita lebih ke menjalankan rutinitas olahraganya itu sih Kang gitu. Dengan miles yang sudah ditetapkan gitu. Sama seperti lari lah gitu. Oh mau 5K atau 10K gitu. Kalau di kita konteks 10K ya setara sama 2000 meter gitu. Jadi memang punya equivalent yang sama lah gitu. Antara olahraga renang itu sendiri dan memang kalorinya juga cukup besar.
2: Berarti yang datang ke teman renang Indonesia ini kok triggernya beda-beda ya, pemicunya beda-beda.
4: Betul.
2: Kan nggak mungkin Butami menyelamnya Butami ya, menyelam 40 meter udah bingung atau gitu. Nah, tipikal Butami ini in real activity tuh ngapain? Bagian-bagian karakter apa nih?
4: Oke, kalau Bu Tami kalau saya lihat sih karakter yang memang mengejar kebugaran Kang gitu.
2: Kebugaran. Genrenya genre hingar-bingar gitu lah ya.
4: Hingar-bingar terus keibuan gitu kan buat kita. Jadi ya
2: nah, mam heula aja gitu. Makan dulu.
4: Iya benar banget tadi juga bawa roti ya.
5: Roti kita dikasih makan sendiri. Dulu.
4: Ada makaroni.
2: Konsepnya gitu. Renang nomor 2, nomor 1 buat ram. Iya. Oh, nah kalau git-git?
5: Ya.
2: Begitu masuk tuh secara genre yang kamu bangun tipe yang kamu bangun tuh tipe apa? Kamu emang apakah memang mau ada kompetisi kah atau ya apakah gitu yang kamu bentuk awal masuk tuh pengen apa?
5: Sebenarnya aku tuh sebenarnya emang udah sekolah olahraga. Tapi pengen nambah cabor, pengen lebih sibuk.
2: Sebelumnya apa? Lompat batu nias,
5: lari, zumba.
2: Lempar lembing.
5: Enggak.
2: Oh enggak.
5: Dilempar air. Sama makan.
2: Aduh. Enggak ikutan.
5: Pengen nambah cabor, jadi ikutan les renang.
2: Terakhir apa aja tuh? Cabor apa aja terakhir?
5: Lari. Terus zumba kalau cewek kan.
2: Lari mana nih? Maraton.
5: Half maraton kemarin baru finish.
2: Half maraton. Yang mana nih Pokari Run?
5: Yes.
2: Ini Bandung.
5: Iya, ikut enggak?
2: Enggak. Tapi bingung sih jawabnya.
5: Pengen nambah cabor.
2: Jadi selain lari apa lagi?
5: Zumba sama angkat beban.
2: Angkat beban?
5: Yes.
2: Berapa banyak sih beban kamu?
5: Berat banget pokoknya kalau diceritain.
2: Kalau Indra motivasi masuknya pengen apa nih Indra?
6: Ya pertama sih pengen cari.
2: Pertama deketin dulu mic-nya mungkin.
6: Enggak.
2: Mikrofonnya dideketin dulu mungkin. Yang pertama itu dulu.
6: Oke. Iya jadi kalau motivasi pertama sebenarnya pengen cari teman renang. Sekaligus saya kan sebenarnya hobinya sebenarnya di pre-dive gitu, menyelam gitu. Jadi menyelam betul.
2: Di mana itu di Citarum? Indra ini di mana, orang mana Indra?
6: Aku Pajajaran.
2: Pajajaran tuh Gor.
6: Enggak, yang dekat Husen.
2: Jalan Pajajaran.
6: Iya betul.
2: Asli Bandung tapi.
6: Asli Bandung tapi sebenarnya dari keluarga ayah itu dari Sulawesi sebetulnya Kang.
2: Mama?
6: Mama Sunda asli.
2: Oke. Jadi awalnya emang freedive.
6: Awalnya freedive.
2: Di mana?
6: Freedive seringnya sih kalau saya ya seringnya di Karangse. Bukan. Di mana sih itu tuh yang di
2: Balai Endah, Banjaran, Rencong, Bu Imas, Paso Bujangan.
6: Tegalega.
2: Perasaan lapang bukan freedive. Yang mana nih?
6: Ada. Jadi di sana ada kolam namanya Tegalega. Okay. Nah, kedalamannya tuh ada 1-3 meter.
5: Tirtalega ya.
6: Tirtalega, benar.
2: Nah, itu Tirtalega. Yes. Masih ada emang?
5: Ada.
6: Masih ada, dan itu baru direnovasi jadi sekarang udah lumayan oke lah gitu.
2: Serius Tirtalega masih ada?
6: Masih ada, serius.
5: Legend itu juga.
2: Legend. Saya bilang legend karena saya pernah waktu masih kecil di situ.
5: SD.
2: Ini masih ada sekarang?
6: Gak tenggelam. Masih ada, aman. Lebih bagus pala sekarang.
2: Main ah.
6: Main lah kan. Main lah,
2: udah lama banget tinggal ke, di situ. Betul. 1-3 meter. 1-3 kamu ambil yang setengah meter apa gimana?
6: Yang 3 meter lah. Gak ya, langsung yang 3 meter. Karena kan pingin menantang inilah apa, adrenalin lah.
2: Kalau Hilwan sang inisiator, apa yang kamu ambil di teman renang ini? Apakah kamu yang tipikal yang balap, yang free dive, yang hingar-bingar, yang bugar, apa yang mana nih?
4: Saya menaung ini semuanya Kang gitu. Oh, jadi semua teman-teman seperti apa gitu kan, senangnya apa,
2: termasuk ya, dengan kita, rotinya tadi.
4: Oke. Okay, bahkan okay, kita mau buka lini bisnis kayak
2: UMKM kali aja tuh. Itu bukan komunitas ya.
4: Jadi saya membuka apa kesempatan buat yang apa namanya, ibarat sudah jago renang buat berlomba gitu kan, dengan berbagai macam event yang ada untuk lomba renang. Kemudian yang baru belajar ataupun ingin melancarkan, ya kita juga mengakomodir juga gitu dengan networking teman renang yang saling membantu satu sama lain gitu. Jadi kalau kita lihat contoh misalkan Sam, nah Sam ini juga dia mengajar renang juga dan juga sering sharing session gitu. Jadi bisa ilmu-ilmu dari anggota-anggota teman renang tuh yang beragam ya bisa disamakan.
2: Sharing session sesama member?
4: Betul. Sama member.
2: Kalau tadi yang sempat dibilang dengan komunitas lain itu kolaborasi bentuk apa tuh? Dengan Bu Tami tadi salah satunya?
4: Betul. Jadi kita kayak apa renang bareng juga gitu. Kemudian juga membuat event bareng gitu. Itu bisa terkait dengan lomba renang atau dan sebagainya gitu sih.
2: Selain itu kolaborasi dengan komunitas apa lagi?
4: Kita komunitas dan brand juga sih Kang. Jadi kalau brand itu ada brand kapal skincare. Sejauh ini ya skincare. Uh-huh. Terus kemudian ada asuransi. Kemudian juga ada brand suplemen juga gitu kan. Yang cukup terkenal lah. Jadi memang biasanya kan juga kita olahraga nggak hanya tentang geraknya doang ya, tapi juga nutrisinya juga Kang. Jadi ya kadang apa disupport juga. Akhirnya kita juga buat workshop bareng, buat strength training dan conditioning yang memang kebutuhan kita sebagai perenang juga.
2: Oh, jadi ada kolaborasi dengan produk-produk juga tuh.
4: Betul.
2: Kue balok Mang Oyo coba.
4: Oh gitu ya.
2: Kan jarang roti mulu, kue balok Mang Oyo sekali-kali Banjaran ya kan. Iya. Terus agenda paling dekat apa nih di depan?
4: Lomba
2: yang itu tadi?
4: Iya, yang di Asia Tenggara itu.
2: After itu?
4: Setelah itu kita juga ada open trip Kang. Open trip ke Explore Kolam di Garut.
2: Explore Kolam?
4: Di Garut.
2: Kawah Derajat, kemudian gimana?
4: Sor ya?
5: Sor Adi Wijaya.
4: Sor Adi Wijaya.
2: Air hangat?
4: Air dingin. Konteksnya kolam renang, jadi kita explore kolam-kolam yang ada di sini gitu.
2: Oh, salah di Garut. Oh, iya. Open trip ke Garut. Dari sininya maraton lu kali ya.
4: Maraton
2: kan. Win-win solution aja gitu maksudnya. Kalau Indra sebelumnya ada cabur lain?
6: Enggak ada sih, cuman itu doang sih.
2: Renang doang, free dive doang.
6: Iya.
2: Kalau Hilvan sebelumnya ada olahraga lain? Atau selain renang?
4: Sekarang fokus ke renang, tapi sebelumnya udah banyak sih Kang. Tapi sekarang ngomongnya renang aja Kang.
2: Kalau Bu Tami sama futsal juga katanya, bagaimana?
7: Dulu tenis.
2: Oh, sama tenis. Oke. Bulu tangkis juga ya. Kalau Sam?
8: Aku mau semua cabur
2: jalannya. Semua cabur?
5: Literally.
2: Buset. Oh, buset. Termasuk ini yang sepatu roda itu?
8: Sepatu roda.
2: Kuda, berkuda.
4: Taekwondo juga ya.
8: Golf juga ya.
2: Mancing yang enggak mungkin ya.
8: Mancing,
2: orang enggak tahu sensasinya main bosan-bosan aja. Seandainya ya, itu kan yang ASEAN oke lah, orang yang bikin eventnya kita jadi ikut part of-nya gitu. Yeah. Kalian tuh punya gak sih kayak, sometime kita bikin yuk kayak yang skalanya segini, kita undang si ini, tempatnya di ini gitu, nge-arrange untuk ngedatengin kondimen ini, pernah ada gitu-gitu gak sih? Ini internal officer gitu.
4: Oke, sudah dibicarakan Kang gitu, cuman memang realisasinya kan perlu juga ibaratnya kolaborasi sama yang lain juga
2: susah,
4: kan.
2: Susah, emang susah sih.
4: Masih dipersiapkan, tapi kita kepikir sih mau buat teman renang cup Kang gitu, karena memang
2: kita ini siapanya kopi cup nih, kopi gitu. Cup teman renang cup berarti. Oke.
4: Karena member sudah banyak Kang gitu, peminatnya juga senang renang gitu ya, udah kita buat kompetisi aja gitu sih.
2: Apa kopi cup, teman renang cup, sama di cup nih. Semuanya bareng-bareng nih. Itu rencananya di mana? Kalaupun terrealisasi, seandainya iya ada budgetnya di mana?
4: Bandung Kang.
2: Banyak tuh Karangsetra.
4: Karangsetra sih. Kita mau coba apa di Karangsetra karena secara ukuran kolamnya juga sudah olimpik gitu Kang. Tinggal iya kan 50 meter ya gitu kan.
2: Oh iya sih.
4: Jadi kita bisa explore di sana, sekaligus juga teman-teman dari Surabaya ataupun nanti dari Malang dan sebagainya bisa join ke sini sih Kang gitu. Oh, harapannya.
2: Oke, baiklah kalau begitu. Dan karena itu juga enak ya tengah ya.
4: Iya.
2: Jalan-jalan ke Lembang, sikat, bisa. Kulineran banyak gitu. Oke deh. Pendengar yang mau nanya, kita tunggu di 08112209760 atau di telepon juga boleh di 0227275551 atau 0227278978. Kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di Ngobras, ngobrol bareng komunitas Pro 1 RRI Bandung.

Dalam dunia digital yang semakin terbuka, kita sering berbagi foto, lokasi, atau tanggal lahir yang tanpa sadar sudah menyebarkan data pribadi kita. Menurut patroli cyber, sembarangan membagikan tanggal lahir atau menampilkan lokasi di postingan dapat membuka celah bagi peretas dan penipuan. Juga mengunggah kartu identitas, kartu kredit, atau data sensitif lainnya di akun media sosial dapat memicu peretasan akun. Jadi, apa yang bisa kita lakukan? Sembunyikan tanggal lahir di profil kita. Jangan pasang lokasi di setiap postingan. Pilih teman atau followers yang kita kenal sebenar-benarnya. Ingat, data pribadi adalah aset berharga yang perlu kita jaga. Gunakan media sosial dengan bijak, berbagi tetapi berkesadaran, karena keselamatan digital adalah tanggung jawab kita bersama.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di segmen terakhir ngobrol bareng komunitas di Pro 1 dengan teman-teman dari Komunitas Teman Renang Indonesia.
4: Bandung malam ini.
3: Teman-teman, ada pertanyaan dari WhatsApp, kita jawab singkat aja sebetulnya ya, biar terjawab. Ini pertanyaannya terlalu panjang nih Mbak Lara, nih kita baca. Sebingung nih bacanya, kita coba dulu ya. Assalamualaikum, selamat malam. Mau izin bertanya untuk mereka, jika Komunitas Teman Renang Indonesia ingin dikenal bukan hanya sebagai komunitas yang mempertemukan orang-orang dengan hobi yang sama, melainkan sebagai gerakan sosial yang memberikan kontribusi nyata bagi bangsa, ada indikator perubahan konkret apa yang ingin kalian wujudkan dalam 5 hingga 10 tahun ke depan, katanya tuh. Itu dulu deh.
5: Wow.
3: Coba. Oke. Pak Founder, itu dulu nih. Ini panjang banget nih pertanyaan dia nih.
5: Oke. Terima kasih pertanyaannya, ini menarik sekali gitu. Tapi memang saya pun juga terpikir gitu. Karena sebenarnya kalau misalnya ngomongin renang itu kan adalah skill hidup ya Kang. Jadi kepikir juga bagaimana ini bisa tersampaikan kepada anak-anak gitu kan, bisa tersosialisasi gitu kan, bagaimana pentingnya renang bisa diterapkan dari usia dini gitu Kang. Karena seperti yang kita ketahui, di Cina pun ini menjadi salah satu skill hidup yang diterapkan gitu. Bahkan di Jepang juga sama gitu. Jadi kenapa tidak Indonesia negara maritim, negara yang memang banyak perairannya juga, dan itu menjadi skill hidupnya anak-anak juga gitu sih.
3: Indikator apa yang digunakan untuk membuktikan bahwa keberadaan komunitas ini benar-benar meningkatkan kesadaran keselamatan air, memperluas akses belajar renang, dan mendorong masyarakat hidup lebih sehat? Jika dukungan pemerintah, fasilitas, dan pendanaan masih terbatas, langkah prioritas apa yang akan dipilih agar visi besar tersebut tetap diwujudkan secara berkelanjutan? Selama ini kalau ada program-program kayak yang sekarang nih, minggu depan, itu dana kalian atau dibantu pemerintah?
5: Kita masih pribadi Kang gitu, jadi saling membantu satu sama lain Kang.
6: Assalamualaikum pemerintah.
5: Assalamualaikum, waalaikumsalam. Semoga ada perhatian ya Kang.
3: Ada bang pemerintah, ada bang ya. Jadi apakah di setiap latihan tuh ada renangnya aja atau suka ada kadang-kadang edukasi juga gitu-gitu, ada gitunya?
5: Ada selingan edukasi atau sharing session Kang gitu, dan itu biasanya berhubungan sama komponen dari renang sih Kang gitu. Jadi kayak safety renang tuh seperti apa gitu kan. Terus kemudian juga proses buat pernafasan atau misalkan bisa mengambang di air dengan yang benar tuh seperti apa
3: gitu sih Kang. Seberapa perlu Bu Tami kita di supply dan juga didanai oleh pemerintah? Perlu banget atau mau boleh enggak juga enggak apa-apa gitu.
7: Perlu dong.
3: Perlu
7: tapi,
3: ya.
7: Tapi kayaknya enggak mungkin, apalagi yang master. Oh, master tuh enggak dilihat sama sekali.
3: Kecuali master Deddy Corbuzier kali ya. Nah, ini baru ya. Ada Teh Nova di Karangnunggal. Assalamualaikum Kak Rana dan kakak-kakak ngobrol. Selamat malam semuanya. Sebelumnya mau izin bertanya, bagaimana cara agar badan bisa dibawa renang? Jalan aja ke kolam renang kata saya mah ya, dibawa aja badannya. Posisi badan kan harus dileleskeun katanya tuh. Enggak boleh hareuras. Terus saya enggak bisa berenang, mau bisa pun belajar saya belajar kursus renang katanya. Nah, yang gini-gini harus dari mana dulu nih untuk yang secara badan enggak luwes tapi pengen banget bisa renang, mulai dari mana dulu nih, dari kolam renang sendirian atau langsung cari aja coach yang bisa meng-arrange itu semua atau gimana?
5: Oke, jadi saya perlu luruskan ya Kang, yang namanya renang itu dia olahraga yang tidak terpengaruh oleh berat badan gitu Kang. Jadi kalau misalnya memang berat badannya memang obesitas gitu kan, renang lebih gitu kan. Nah itu sebenarnya bisa bisa saja renang gitu kan, karena sebenarnya secara tubuh pun juga mengambang dengan konteks apa namanya Beyonce-nya gitu kan.
3: Tapi ini bukan tentang leles, bukan tentang obes dan juga kurus sebetulnya, tentang leles dan jagrek gitu, ini antara keras dan luwes gitu, badannya nggak luwes gitu.
5: Siap.
3: Dia tuh kaku banget gitu. Nah itu berarti, mulai dari mana dulu tuh?
5: Iya. Yang pasti kita mengenal yang namanya belajar dulu dari tekniknya dulu Kang.
3: Oh.
5: Teknik renang itu seperti apa sih gitu.
3: Okay.
5: Nah kita juga ada kelas renang Kang gitu. Dan memang disupport sama teman-teman yang memang sudah tersertifikasi buat mengajar.
3: Seperti?
5: Renang. Iya.
3: Jadi, ada nih? Seperti siapa nih? Ada di sini?
5: Sam juga sharing ya kayak ya, apa mengajar juga renang gitu kan. Jadi secara freelance gitu kan kita juga ada dan itu sudah berjalan di Jakarta juga Kang. Gitu. Jadi beberapa yang sifatnya private di teman renang ada kelas renang juga.
3: Bu Tami kalau ada yang nanya di umur ibu yang sekarang terus ibu gabung dan barengan sama anak-anak nih kalau lagi kegiatan, goals ibu apa gitu? Nah kalau ada yang nanya gitu jawabannya apa tuh? Karena kalau orang tuh masuk komunitas ya itu tadi aku bilang ada yang pengen target ikut kompetisi, ada yang ya udah pengen punya banyak kenalan aja. Nah kalau Bu Tami ada yang nanya, Bu biar apa sih Bu gitu? At the end pengen apa gitu? Pada akhirnya pengen apa? Ngejar apa?
7: Kayaknya sih biar ada teman aja dan mereka kan muda-muda nih. Jadi kita ikutan
3: kebawa muda juga. Oh iya benar, benar, benar, benar, benar, benar. Iya sih.
5: Semangatnya gitu
3: ya. Iya sih, iya benar sih, benar sih. Kayak kayak nyaru gitu ya sih semangatnya teh kebawa muda terus ya.
7: Iya
3: benar, benar, benar, benar. Nah kalau Sam? Kalau ada yang nanya, at the end pengen apa tuh dengan teman-teman dari komunitas Taman Renang ini pengen apa? Pengen ikut lomba kah? Pengen apa kah? Atau ya udah gabung aja gitu?
8: Sebenarnya kan untuk di lomba untuk di renang tuh ada gap ya. Jadi gapnya tuh antara usia sebenarnya. Jadi untuk usia saat ini tuh aku tuh disebutnya tuh usia lagi gantung lah. Karena kita tuh yang usia 20 siapa tahun yang... ke 25 tuh kita tidak boleh mengikuti lomba.
3: Siapa yang berani gantung kamu?
8: Aduh. Siapa ya? Jadi selama usia dari 20 tahun sampai 25 tuh kita tidak boleh ikut lomba dimanapun kecuali kalau fun swim.
3: Oh ya?
8: Betul.
3: Kenapa tuh?
8: Gimana tuh?
7: Batas untuk master itu minimal 25 tahun.
3: 20 sampai 25 tuh enggak ikutan apapun.
8: Enggak.
3: Mancing kata saya yang tadi, ya kan? Mancing kata saya. Oh, itu dilemanya.
8: Iya. Nah, kalau misalnya kenapa Indiannya apa sih? Sebenarnya lebih ke memutuskan bahwa banyak anak Gen Z sekarang tuh malas untuk berenang karena banyak yang ngomong, aduh renang tuh ribet, renang tuh susah, tekniknya gini, napasnya gitu.
3: Padahal basah doang ya.
8: Betul. Padahal mah cuman ngapung, ngecepluk, dah.
3: Ngapung dia bilang.
8: Kepluk.
3: Ngapung kan ke atas ya, ngambang gitu.
8: Ngapung di air.
3: Nah, oh ya benar, benar ngapung di air. Nah kalau misalkan Ahilvan, pada akhirnya ingin membawa komunitas ini kemana? Kalau tadi kan Bu Tami mungkin saya tanya secara personal, Sam juga saya tanya secara personal. Muka kalau Ahilvan secara komunitas nih, mau dikemanain nih komunitas ini?
5: Oke, saya ingin coba menjadikan ini wadah buat bugar melalui olahraga renang sih. Jadi ini wadah kebugaran dari olahraga renang itu sendiri sih Kang. Karena saya lihat manfaatnya juga cukup long term dan juga baik buat kesehatan gitu kan.
3: Harapan kedepannya ingin apa nih untuk komunitas kita nih?
5: Bisa apa? Membuka ya cabang-cabang baru di beberapa kota lainnya juga.
3: Oh franchise lagi, Sabana kali ya. Kayak ada yang Sabana.
5: Karena ketika semuanya sudah banyak teman dan sebagainya, kolaborasi pun makin luas gitu kan. Dan peluang-peluang pun semakin terbuka sih kan.
3: Dan semakin kita tenang bahwa banyak warga Indonesia yang termotivasi akan hidup sehat.
5: Betul.
3: Oke, Bu Tami harapan kedepannya apa nih untuk komunitas?
7: Harapannya ya lebih berkembang dan
5: amin
7: dan
3: banyak uang
7: bisa untuk bisnis juga.
3: Oh iya benar gitu. Oh iya benar siapa tahu punya merchandise kan nih. Iya. Oke, kalau saya apa saya harapan kepada Sam?
8: Sebenarnya kalau harapan ke komunitas sih aku udah percaya banget sama Mas Silvan ya. Mau dibawa kemana pun pasti jalannya pasti positif dan bagus. Cuman yang mau aku sampaikan mungkin buat pemerintah sih nih. Agak merencong nih ya. Jadi beberapa bulan yang lalu tuh memang kebetulan ada teman aku yang dia tuh notabene-nya tuh atlet dari Jepang langsung.
3: Oke.
8: Dia tuh pengen mencoba kolam renang yang ada di daerah Bandung. Dan dia tuh ngomong pengen coba kolam renang yang dikelola oleh pemerintah.
3: Mana tuh?
8: aku bawa ke kolam renang yang di Batu Jajar.
3: Itu pemerintah?
8: Sebenarnya dikelola sama aparatur sebetulnya.
3: Kenapa? Enakan.
8: Enakan yang gitu wehnya.
3: Yang gitu wehnya. Yang gitu wehnya.
8: Si beliau tuh yang ngomong jadi bahasa Sunda.
3: Itu naon atuh santai
8: we. Si teman aku tuh ngomongnya satu kata yang keluar, aduh jelek banget.
3: Oh.
8: Kolam, mau cari kolam yang standar Olimpik tuh susah banget di sini. Bahkan banyak kolam-kolam yang di daerah Bandung tuh mereka tidak sesuai dengan standar Olimpik plus tidak ada lainnya.
3: KS swasta.
8: KS
3: Karangsetra.
8: Swasta ya? Iya.
3: Itu sosok lah ya, bagus banget enggak, jelek banget juga enggak, sosok lah ya.
8: Jadi sebenarnya tuh dia lebih ke menghasilkan teman-teman kita yang teman-teman kita yang suka renang, susah cari kolamnya yang sesuai dengan standar Olimpik.
3: Okay.
8: Jadi mungkin kalau misalnya komunitasnya udah bagus, udah makin berkembang, mungkin pemerintah ngelihat kali ya.
3: Iya, iya.
7: Amin. Ya. Punya kolam sendiri kali.
3: Bukan buat amin, amin. Siapa tahu kan ya?
5: Siapa tahu.
3: Tahu kita bikin Sumarekon ya, kita bikin Sumarekon.
5: Sumarekon renang, swimming.
3: Club gitu. Sumarekon pool. Ah, itu kan. Iya. Dan untuk anda yang pendengar yang penasaran pengen nanya lebih banyak lagi karena kita waktunya sudah habis, kunjungin aja Instagramnya ya di
5: @teman_renang.
3: Teman underscore renang. Kalau di
5: TikTok.
3: Instagram dan TikTok. Ada YouTube channel nggak?
5: Belum.
3: Threads. Threads.
5: Oke.
3: Okay. Nah di Threadsnya. Ada nggak di Threads nih? Belum. Di Threads belum?
5: Belum, masih melalui
3: akun. Masa kalah sama Butami.
5: Siap.
3: Masa kalah sama
5: Butami aja.
3: Iya, apa kita pinjam akunnya aja kali ya? Nebeng akunnya ya kita postingnya. Oke, Irfan, Butami, Sam, Indra, Gigi, terima kasih banyak. Sehat.
5: Terima kasih.
3: Semoga apapun yang kalian rencanakan, langkah kecil ataupun langkah besar, baik nasional ataupun internasional, bisa terwujud sesuai dengan apa yang kalian harapkan. Ya. Dan pendengar sekali lagi yang penasaran, pengen gabung, pengen nanya-nanya, kepo, DM aja langsung di Instagramnya ya. @teman_renang gitu ya. Terima kasih. Dan sehat selalu, bahagia, penuh cinta, banyak uang, gak punya utang ya.
5: Amin.
3: Kencang banget gak punya utang itu. Ada cicilan berarti gitu ya. Oke, terima kasih pendengar, tetap bersama kami di Pro 1, era di Bandung.
9: Bandung malam ini.

dan antar lempeng bumi, aktivitas sesar patahan, aktivitas gunung api, atau runtuhan bangunan. Jenis bencana ini bersifat merusak, dapat terjadi setiap saat, dan berlangsung dalam waktu singkat. Tips saat terjadi gempa bumi dengan kekuatan besar, saat kita di dalam kendaraan, berhentilah di pinggir jalan, namun tetap berada di dalam mobil. Hindari berhenti di bawah atau di atas jembatan, atau rambu-rambu lalu lintas. Jauhi persimpangan, pinggirkan mobil Anda di kiri bahu jalan, dan berhentilah. Ikuti instruksi dari petugas berwenang dengan memperhatikan lingkungan sekitar atau melalui alat komunikasi lainnya seperti radio atau gawai.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun sobat penyiaran, saya Dadan Hendaya, komisioner KPID Jawa Barat. Di tengah perkembangan media digital, siaran lokal menjadi sangat penting untuk menjaga agar identitas dan kearifan lokal Jawa Barat tetap hidup sekaligus hadir di tengah perubahan zaman. Karena itu, Harsiarda atau Hari Penyiaran Daerah Jawa Barat 2026 hadir mengangkat tema transformasi digital penyiaran, merawat kearifan lokal menuju Jawa Barat istimewa. Puncak Harsiarda akan berlangsung pada tanggal 10 Oktober 2026 di Plaza Mekarsari, Komplek Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat. Hayu kita sama-sama hadir dan ramaikan Harsiarda Jawa Barat 2026. Kita rawat kearifan lokal, menguatkan penyiaran menuju Jawa Barat istimewa. Hatur nuhun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bandung malam ini. It's just another night, and I'm staring at the moon. I saw a shooting star and thought of you.

0: Bandung malam ini.
1: Kami akan membahas terkait viralnya di media sosial ratusan korban yang diduga keracunan setelah menyantap hidangan di salah satu restoran Korea yang terletak di salah satu mall di kawasan Pasir Kaliki, Bandung. Dan untuk membahas terkait hal tersebut, saat ini kami telah terhubung bersama narasumber kami, Dr. Dadan Mulyana Kosasih, selaku Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit atau P2P Dinas Kesehatan Kota Bandung.
2: Untuk kejadian keracunan makanan yang ini, sayangnya memang tidak menyimpan sampel makanan untuk bisa kita periksa. Jadi kita tidak bisa memeriksa sampel makanan pada saat kejadian diduga keracunan itu. Sejauh ini sih masih dugaan jadinya ya, korban yang tercatat sementara di kami itu ada 24 kasus kami himpun. Dari berbagai sumber, ada yang melapor, ada yang kita telusuri. Dan memang semua kasus itu berkaitan dengan riwayat mengkonsumsi makanan di tempat yang sama. Yang tentunya karena dari makanan ya pasti berkaitan dengan saluran pencernaan. Jadi gejala yang memang akan muncul mual, kemudian nyeri perut, kemudian diare. Kita mungkin umum ya, ada orang-orang yang memang tidak tahan terhadap asam, tidak tahan terhadap pedas gitu. Tapi kalau misalkan dirasa sudah berlebihan, ya itu masyarakat sebaiknya sih memang segera memeriksakan sehingga bisa ditangani dengan cepat. Kalau kewenangan kami memang di prosesan makanan ya. Jadi kayak handling dari makanan itu dari A sampai Z, kemudian penyimpanan makanannya seperti apa, kami pantau gitu. Ini tidak hanya di restoran saja, jadi di semua industri rumah tangga pun sama, kita lakukan pemantauan yang seperti itu. Kita memastikan memang makanan yang disajikan itu memang layak untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Jadi tidak hanya sebatas makanannya juga sebenarnya, Bang. Jadi dari PHBS, dari kebersihan penjamah makanannya, jadi orang yang menghandle makanannya pun harus diperhatikan. Kita belum bisa buktikan ya kalau untuk kasus yang sekarang, tapi kan belum tentu dia dari makanannya gitu ya, bisa saja dari si penjamah makanannya kontaminasi itu bisa muncul. Okay. Gitu. Orangnya sangat kooperatif menerima kami. Kita ke sana itu tanggal 6 kita lihat kondisi dapur, kemudian semuanya dan hal-hal yang memang perlu diperbaiki sudah kita sampaikan ke pengelola dari restoran tersebut. Baik.

0: Pemberhentian berikutnya, Masjid Agung. Periksa kembali barang bawaan Anda dan hati-hati melangkah. Terima kasih.
1: Bibi, lihat tuh ada orang tua.
2: Udah, biarin aja. Kita kan juga capek dari kampus. Cuacanya panas lagi. Masa mau berdiri sih? Ya udah dah, sana kamu aja yang berdiri. Aku sih males.
1: Enggak. Aku juga lagi malas berdiri tahu. Ya udah deh, diam aja. Kita pura-pura enggak tahu aja ya.
3: Belajarlah menghargai orang yang lebih tua dari sekarang. Karena menjadi tua itu pasti.

Di zaman dahulu pendengar, hiduplah seorang perempuan cantik bernama Dayang Sumbi bersama dengan putranya Sang Kuryang dan seekor anjing bernama si Tumang. Ada yang tahu tentang cerita ini? Suatu hari Sang Kuryang pergi berburu karena kesal buruannya tidak berhasil didapatkan. Ia membunuh si Tumang, sang anjing peliharaan, tanpa diketahui oleh Sang Kuryang bahwa anjing itu adalah ayahnya sendiri sebetulnya. Dayang Sumbi sangat marah dan mengusir Sang Kuryang. Bertahun-tahun kemudian, Sang Kuryang kembali sebagai pemuda yang gagah. Dia bertemu dengan Dayang Sumbi dan jatuh cinta kepadanya, tanpa disadari bahwa perempuan itu adalah ibunya sendiri. Ketika mengetahui identitas Sang Kuryang, Dayang Sumbi berusaha menggagalkan pernikahan. Ia memberikan syarat yang mustahil. Karena setelah bertahun-tahun kemudian, Dayang Sumbi bertemu dengan Sang Kuryang tanpa Sang Kuryang tahu bahwa di kepalanya ada bekas pukulan dari Dayang Sumbi setelah kejadian memakan anjing peliharaannya yang sebetulnya itu adalah ayahnya. Syarat dari Dayang Sumbi adalah Sang Kuryang harus membuat sebuah danau dan perahu besar dalam satu malam. Tapi beruntungnya Sang Kuryang adalah pemuda yang gagah dan kala itu sudah memiliki banyak makhluk gaib sebagai pendukung. Sang Kuryang berhasil membuat danau dan juga perahu besar dalam satu malam. Namun Dayang Sumbi membuat fajar seolah-olah tiba. Begitu, dan ayam pun berkokok dan para makhluk gaib pun melarikan diri seakan-akan hari sudah mulai pagi. Marah karena gagal, Sang Kuryang menendang perahu yang sudah dibuatnya hingga terbalik. Dan perahu itulah yang kini menjadi gunung Tangkuban Perahu, yang dalam bahasa Sunda itu perahu yang terbalik. Sejak saat itu legenda Sang Kuryang dipercaya sebagai asal-usul terbentuknya gunung Tangkuban Perahu di Jawa Barat. Nah, ada yang baru tahu cerita itu ada, atau ada yang udah tahu tapi lupa gitu? Gimana nih? Gimana? Dan pendengar, kita WhatsApp di malam hari ini lagu-lagu mancanegara terbaru. Silakan di 0811-220-9760 atau di 0227-7879-78. Ada Bang Fahri di sana. Assalamualaikum, Jumat Berkah Mang Rana. Request lagu All Saints, I Know Where the Script, yang mana aja katanya. Boleh.

0: Kemudian ada Tehnopa, assalamualaikum karena selamat malam Uma Damang, mau request lagunya terserah karena aja dipilihin untuk saya katanya, boleh. Salam buat semuanya aja, spesial Kanggo Angarana yang lagi tugas, semoga selalu bahagia bersama keluarga, amin. Udah lama gak dibikin cerita, udah barusan dong, udah ada ceritanya Sang Kuryang ya. Legenda Jawa Barat tuh. Kita akan telepon di 022-778-978. Halo.
1: Ya, halo Kang Rana.
0: Kang Mansur.
1: Ya.
0: Pengen diceritain cerita tentang cerita apa nih kalau boleh?
1: Cerita apa ya?
0: Dan tadi udah diceritain tentang Sang Kuryang, pengen diceritain tentang apa lagi nih?
1: Tentang Prabu Siliwangi.
0: Prabu Siliwangi, panjang teuing atuh.
1: Oh, itu panjang.
0: Atuh sugan tetes apa? Naon anu teh gitu.
1: Cerita Sunda apa ya?
0: Ya, sok atuh lagu naon ah meni Kang Mansur mah ah meni kita atuh.
1: Bandung Bondowoso ah.
0: Apa?
1: Bandung Bondowoso ceritanya.
0: Bandung Bondowoso boleh sok lah. Lagunya pengen apa?
1: Lagu terbaru ya teh.
0: Terbaru.
1: Dari Bruno Mars ah.
0: Dari siapa?
1: Bruno Mars.
0: Siapa?
1: Bruno Mars.
0: Bruno Mars, meureun atuh. Yang mana ada yang Just the Way You Are, oke?
1: Okay? Ayo, oke, itu aja.
0: Oke, salamnya buat siapa?
1: Ya buat Kang Pari. Terus buat Kang Onai. Sarinya Kang Opi, Sukusna. Penis,
0: Terin, Terika, Tetewati. Spesialnya.
1: Kangge, Kangarana diserangan kita.
0: Sarang sahacik. Sahacik.
1: Ajeng.
0: Sahacik bukan dong.
1: Sah atau ayana teh.
0: Sah sok tebak atuh ah.
1: Dirapi atuh.
0: Gi.
1: Oh, Gina.
0: Gibran. Terima kasih Kang Mansur.
1: Ketua yang sing sehat kedunya sareng dilancarkeun kitu cekelana digampilkeun di Cina
0: amin.
1: Kang Nana.
0: Siap.
1: Ketuanya Kang Nana.
0: Nangga.
1: Atunun assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Hayu, urang putarkeun deui pendengar ya. Jangan kemana-mana di ruang rindu, urang perbagi rindu memori lewat lagu Gaskeun.

Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

0: Indonesia merupakan salah satu negara yang berada di jalur cincin api Pasifik, sehingga memiliki banyak gunung aktif dan beresiko mengalami erupsi. Gunung meletus adalah salah satu bencana alam yang terjadi akibat aktivitas vulkanik di dalam perut bumi. Ketika tekanan magma meningkat, material berupa lava, abu vulkanik, dan gas panas dapat keluar melalui kawah gunung berapi. Erupsi gunung berapi dapat menyebabkan korban jiwa, kerusakan lingkungan, gangguan pernafasan, serta mengganggu aktivitas masyarakat. Masyarakat yang berada di sekitar wilayah rawan erupsi selalu mengikuti informasi dari BMKG dan PVMBG. Menggunakan masker untuk melindungi saluran pernafasan, menjauhi zona bahaya yang sudah ditetapkan pemerintah, segera mengungsi jika terdengar peringatan dini dari petugas, patuhi instruksi resmi, dan bantu sesama yang terdampak dengan tanggap dan peduli.
1: Bandung malam ini.

0: apabila kasus influenza A di lingkungan sekolah itu terus meningkat, Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung akan membuka kemungkinan untuk penerapan pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Mengenai hal itu, pendengar, pagi hari ini kita sudah tersambung dengan Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Bandung, Bapak Dr. Edi Suprajoto, SPD, MPD.
1: Saya disampaikan kembali oleh Pak Sadli, bila terdapat sekolah lebih dari setengahnya, itu dalam sekolah melaksanakan analisa bisa melakukan PJJ. Tetapi dari data yang terlaporkan ke kami, itu sekarang sudah menurun. Nah, apapun, kalaupun ada yang memang kondisi sangat urgent, itu silakan menghubungi puskesmas terdekat. Apabila kemudian ditemukan siswanya terjadi gejala-gejala yang masuk ke dalam influenza A, untuk segera dipulangkan dan dirawat. Ini bagian dari kebijakan antisipasi yang sudah kami sebarkan kepada seluruh kepala sekolah, dan mitigasinya pun disampaikan juga di grup-grup orang tua di sekolah apabila putra-putrinya mengalami gejala influenza, ya, agar juga tidak ke sekolah dulu, cukup izin sakit. Seperti mungkin ke sekolah sudah disampaikan dan memang sudah terjalin kerjasama, terutama untuk cek kesehatan gratis, itu sudah rutin kami lakukan setiap tahun. Jadi di kita rekap evaluasi, kepala sekolah melalui wali kelas, pembimbing OSIS dan kesiswaan, juga koordinator UKS di sekolah masing-masing, itu mendata kehadiran tiap hari, tiap kelas. Nah, kalau kehadiran itu terindikasi gejala influenza A, itu baru kita akan melakukan tindakan. Penyebarannya cepat, itu kami pun akan melakukan langkah mudah, terutama sekolah. Dan alhamdulillah tidak ada sampai yang di PJJ-kan, karena ada program prioritas juga. Apa yang disebut dengan gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, itu yang sudah rutin dan membudaya di sekolah. Mulai dari bangun pagi, kemudian sholat, berolahraga, makan bergizi melalui MBG, kemudian gemar berolahraga, bermasyarakat dan bersosialisasi, serta gemar tidur tepat waktu.
0: Baik, jadi sejauh ini PJJ tidak akan dilakukan ya, melihat situasi kondisi justru menurun ya Pak ya?
1: Belum mungkin, belum krusial.
0: Oke.
1: Alhamdulillah. Jadi untuk tidak panik, tetap jaga kondisi dan kebugaran jasmani. Jangan lupa minum air hangat yang banyak.

0: Bandung malam ini.
1: I love you. Always remember us this way.

0: deposit sekarang, kakak sayang. Aku jamin kamu WD. Tapi ya syaratnya kita bagi dua hasilnya, ya.
1: Aduh, saya kapok ah. Terlalu banyak kehilangan.
0: Kalau ingin menang besar, harus depo besar dong.
2: Judi, judi, janjikan kekayaan.
3: Jangan coba-coba bermain api. Judi sumur hitam yang ujungnya tak kelihatan mata. Kemenangan sejati seorang penjudi adalah ketika ia berhenti berjudi.
4: Kecanduan judi online memiliki banyak dampak negatif, baik psikologis, fisik, maupun sosial. Orang yang mengalami kecanduan judi online dapat mengalami depresi, stres, perasaan putus asa, tidak berdaya, bahkan bisa mencelakai diri sendiri dan orang lain. Sayangi diri Anda, jangan menyesal di kemudian hari.

0: Bandung malam ini.
1: Tahukah Anda bahwa Bogor memiliki julukan sebagai kota hujan? Bogor menjadi salah satu daerah dengan curah hujan tertinggi di Indonesia. Lokasinya yang berada di kaki Gunung Salak dan Gunung Gede Pangrango membuat angin lembab dari laut mudah naik ke pegunungan. Hal itu yang memicu awan hujan terbentuk lebih cepat. Uniknya lagi, hujan di Bogor bisa turun bahkan saat kota-kota tetangga cerah. Fenomena ini dikenal sebagai hujan orografis, hujan yang muncul karena perbedaan ketinggian dan suhu udara di kawasan pegunungan. Namun, hujan yang sering turun justru membuat kota ini semakin indah. Alamnya tropis dan hijau menjadikan Bogor sebagai destinasi wisata yang sejuk dan menenangkan. Kelebihan curah hujan ini pula yang menjadikan Kebun Raya Bogor sebagai salah satu kebun botani terbaik di Indonesia.
2: Banjir adalah salah satu sumber dari penyakit. Air yang tergenang bisa berasal dari mana saja, menyebabkan penyakit. Memasuki musim hujan, ada beberapa tips untuk menghindari banjir dan menjaga agar lingkungan tetap sehat. Yaitu, pertama, membuat saluran air dengan baik, melakukan reboisasi, meningkatkan lahan penyerapan air, serta pastikan selokan berfungsi dengan baik dan buang sampah pada tempatnya, serta hindari membangun rumah di tepi sungai.

0: Sudah berapa tahun jualan cendol, Bang?
1: Kira-kira 5 tahun lebih.
0: Gerobak sama dagangannya sudah punya sendiri?
1: Punya majikan, Bang. Saya tiap hari setoran.
0: Jualan lebih dari 5 tahun. Harusnya sudah punya gerobak dan modal sendiri.
1: Ya, beginilah orang kecil, Bang. Bapak sendiri kerja di mana?
0: Di kelurahan.
1: Sudah berapa tahun, Pak?
0: 15 tahun. Memangnya kenapa?
1: Kerja 15 tahun, harusnya Bapak sudah punya kelurahan sendiri, Pak.

0: Bandung malam ini.
1: Dimanapun Anda berada, kita akan membahas bagaimana keseruan final FIFA Asian Cup 2026. Tentunya saya tidak sendiri karena saya akan ditemani juga oleh penggemar sepak bola yang sudah tidak asing, siapa lagi kalau bukan Bungkus Naini.
2: Ya mungkin karena kita sudah lama juga nggak mengalami pertandingan-pertandingan final ya, sehingga pertandingan kemarin itu antusiasmenya luar biasa. Kalau kita lihat data penontonan hasil surveinya Nielsen, itu kemarin mungkin 3 dari 4 orang yang nonton TV itu nonton final. Ya memang kita harus mengakui bahwa Thailand ini memang tim yang sangat berpengalaman ya. Itu tercermin dari bagaimana cara mereka bermain kemarin. Mereka tahu bahwa Indonesia ini agak lemah di rest defense, transisinya agak lambat, dan itu mereka manfaatkan dengan baik. Ya. Ya untungnya kita cukup sabar juga pemain-pemain kita ya, sampai ini bisa membongkar pertahanan Thailand. Yang namanya mentalitas, ini saya pikir hal-hal yang patut dipelajari oleh pemain kita. Membela tim nasional bukan soal menjadi juara, tapi soal bagaimana komitmen kita terhadap tim nasional. Jadi sekarang ini di Asia Tenggara ada dua tier kompetisi ya, atau turnamen ya. Ada FIFA Asian Cup, ada yang namanya Asian Championship. Ya. Nah, jadi ke depan saya pikir nanti kita akan melihat dua level kompetisi yang mudah-mudahan bisa saling mengisi ya. Dari sisi tim nasional, kita melihat penampilan tim nasional kita membaik dalam beberapa aspek, tapi juga masih ada yang belum selesai. Jadi meskipun tim ini tidak lengkap, tapi pemain memiliki soliditas yang baik, mentalitas bertanding yang baik. Jadi ini timnya memang sedang berproses, memang akan banyak proses adaptasi yang membutuhkan waktu. Makanya kita juga harus cukup sabar, memberi kesempatan tim ini berkembang. Tapi prospeknya menurut saya cukup menarik ya. Apa yang ditunjukkan tim ketika menghadapi Malaysia dengan 10 pemain, menghadapi Thailand, menghadapi Singapura, menunjukkan bahwa kita ini di level Asia Tenggara itu sebetulnya sudah sedikit di atas yang lain, meskipun belum terlalu jauh. Target besar ini kan Piala Dunia 2030. Hampir pasti akan ada sejumlah perubahan, sejumlah peremajaan, karena beberapa pemain kan sudah melewati usia emas sekarang ini ya. Tapi untuk Piala Asia, saya pikir kerangka timnya ini masih akan bertumbuh dari pemain-pemain yang sekarang menjadi juara di FIFA Asian Cup. Saya lihat ini mungkin memang gambaran tim Piala Asia ini kurang lebih dari tim yang sekarang, plus Jai Ijaz, Miliano Jonathan, Celino, mudah-mudahan juga Beckham bisa tembus lagi nanti. Sebetulnya Adam Alis masih punya peluang untuk tembus ke tim nasional juga. Ya ini tinggal bagaimana dia terus konsisten, tinggal bagaimana Coach John Heitman juga lebih banyak melihat pertandingan di kompetisi Super League, sehingga akhirnya bisa melihat progresnya Adam Alis.

0: Indonesia berada pada garis khatulistiwa di mana posisi Indonesia hanya mengalami dua musim dibanding dengan negara lain, yakni musim penghujan dan musim kemarau. Musim penghujan terjadi pada bulan Oktober dan bulan Maret. Pada musim ini, bencana hidrometeorologi dapat mengintai wilayah Indonesia. Bencana ini merupakan suatu bencana alam yang berhubungan dengan alam. Penyebab bencana hidrometeorologi di Indonesia, di mana masuknya air hangat ke perairan Indonesia. Akibatnya, terjadi pembentukan awan lebih banyak. Fenomena alam ini yang mendorong naiknya intensitas hujan di Indonesia yang membuat musim hujan lebih besar dari sebelumnya. Bencana hidrometeorologi berupa banjir, tanah longsor, puting beliung, gelombang pasang, dan kekeringan. Ancaman bencana hidrometeorologi, iklim, cuaca, dan bencana yang berhubungan dengan air seperti topan, kekeringan, dan banjir terhitung untuk angka terbesar dari bencana alam di seluruh dunia dan mempengaruhi lebih banyak orang daripada jenis ancaman bencana alam lainnya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saya Lukman Munawar Fauji, Komisioner KPID Provinsi Jawa Barat, Korbit Bidang Kelembagaan. Hari Penyiaran Daerah atau Hasiarda tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawa Barat hadir sebagai bentuk kampanye strategis memperkuat posisi penyiaran. Kegiatan ini juga menjadi sarana edukasi bagi masyarakat agar kembali mendapatkan siaran yang sehat, edukatif, dan sesuai dengan regulasi yang ada. Dengan mengusung tema transformasi digital penyiaran, merawat nilai kearifan lokal menuju Jawa Barat istimewa. Kegiatan ini tidak hanya berfokus pada penyiaran, tetapi juga mengintegrasikan aspek sosial, kesehatan, dan juga lingkungan. Catat tanggalnya, hari Sabtu 10 Oktober tahun 2026 bertempat di Plaza Mekarsari, Kompleks Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat. Ayo, wargi Jawa Barat, khususnya wargi Kabupaten Bandung Barat, hadir dan ramaikan kegiatan Puncak Hasiarda tahun 2026. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jangan khawatir, masih ada waktu. Ada beberapa WhatsApp yang belum pernah bacain, ada dari Teh Tiawati. Sang Kuryang katanya itu matuh, jangan tuh ya. Kata siapa nih, kata Teh Tiawati di Sumedang. Kang Rana, salamnya kirimkan dulu buat Kang Rana yang lagi tugas, semua pendengar dimanapun berada, dan lagunya dipilihin aja katanya boleh. Kalau si Teh Sang Kuryang mah tahu katanya tuh, dari kecil sudah diceritain sama orang tua, mantep banget ya. Kemudian, mana tadi ya? Oh, itu kata Teh Tiawati. Kalau kata Teh Nopa di Karangnunggal, terima kasih banyak ceritanya katanya, sama-sama dong. Deyang Sumi seorang putri cantik dari kerajaan Parahyangan. Eh benar, bukan kerajaan Parahyangan, mungkin kerajaan Pajajaran di zamannya mungkin. Tapi kayaknya beda zaman deh itu antara Sang Kuryang dan zaman Pajajaran, jauh banget soalnya bedanya. Telita di Cianjur juga tuh katanya tuh pengen diputerin lagi dari lagu dari Kin yang judulnya Somewhere Only We Know. Dikirim salamnya buat Kang Rana yang ganteng dan rupawan. Aduh. Masih panjang perjalanan kita ya. Kita puterin lagi lagu yang siap di depan di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Eh, lagi ngapain?
1: Staplesin uang biar gak kececeran.
0: Loh, jangan-jangan. Sini uangnya.
1: Kenapa sih, Adi?
2: Aduh, lupa bawa catatan lagi. Nah, tulis di uang ini aja deh.
0: Loh, bro, jangan tulis di uang dong.
3: Dilipat aja deh, biar muat nih.
0: Aduh, uang itu gak boleh dilipat.
3: Kenapa sih? Kan biar praktis.
4: Uang itu harus kita jaga. Jangan dilipat, jangan dicoret, jangan distapler, jangan diremas, dan jangan dibasahi. Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 juga mengharuskan kita untuk menghargai mata uang kita loh. Yuk, sayangi uang kita sendiri.
5: Bandung malam ini.

Pinjaman online memiliki sejumlah dampak. Pertimbangkan sebelum memutuskan untuk mengambilnya. Dampak negatif pinjaman online, bunga tinggi, cicilan berat, utang bertumpuk, penyamaran biaya tersembunyi, resiko keamanan data, ketergantungan pada pinjaman, tidak memperbaiki masalah, kerentanan terhadap penipuan, serta dampak psikologis. Untuk mengetahui biaya tersembunyi pinjaman online, baca syarat dan ketentuan, periksa rincian biaya, tanyakan kepada pemberi pinjaman, bandingkan berbagai pemberi pinjaman, perhatikan biaya keterlambatan, periksa ulasan pengguna. Jangan memberikan informasi pribadi yang tidak perlu. Waspadai tawaran yang terlalu bagus dan jangan terburu-buru menyetujuinya.

0: Jumat tuh ya jadi hari yang dilema karena lagu-lagunya lagu barat terbaru. Padahal itu kesempatan banget lo tinggal bilang dipilihin Kang Rana aja ya, dipilihin Kang Rana aja ya. Itu bagus tuh. Kau abis diputerkan Oncom Gondrong tapi anu versi barat naknya. Oke, tepat pukul 23 pendengar saatnya Rana undur pamit dari ruang dengar Anda. Saat 1 jam ke depan Rana siapin lagu-lagu pilihan terbaik dan juga hingga tengah malam nanti. Selamat beristirahat besok hari Sabtu. Nikmati liburan Anda, jangan sia-siakan liburan Anda dengan hal-hal yang tidak penting dan tidak bermanfaat. Terima kasih pendengar, semoga sehat selalu, bahagia selalu. Rana pamit barengan dengan Sabta dan juga Gina di meja PA. Terima kasih. Selamat beristirahat dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bandung malam ini.

Tidur sangat penting bagi kesehatan. Namun terkadang karena kesibukan, waktu tidur jadi terbengkalai dan saat kurang tidur, emosi negatif bisa meningkat hingga 60%. Lama tidur yang diperlukan berbeda pada setiap usia. Untuk usia dewasa 65 tahun ke atas, waktu tidur yang diperlukan adalah 7 sampai 8 jam setiap malam. Sedangkan usia dewasa 18 hingga 64 tahun, diperlukan waktu 7 hingga 9 jam. Ketika tubuh dapat beristirahat dalam waktu yang ideal, tubuh dan otak akan menjadi rileks karena waktu istirahat dapat membangun kembali otot-otot yang sudah lelah sepanjang hari dan saat tidur, semua limbah yang diproduksi otak dikeluarkan. Sayangi tubuh kita dengan mengatur pola tidur dalam waktu yang ideal untuk kesehatan.

Tahukah Anda bahwa korsleting listrik adalah salah satu penyebab utama kebakaran rumah di Indonesia? Seringkali bermula dari hal sepele yang kita lupakan. Colokan bertumpuk, kabel mengelupas, atau perangkat elektronik yang tak pernah dicabut saat tidur. Satu percikan kecil bisa memicu api besar. Dalam beberapa menit, rumah bisa hangus tanpa sempat diselamatkan. Untuk mencegahnya, periksa kabel secara berkala. Jangan gunakan stop kontak secara berlebihan dan cabut perangkat listrik saat tidak digunakan. Jangan anggap energi listrik sebagai hal biasa, karena di balik terangnya ada api yang menunggu kelengahan kita. Ingat, percikan yang terlupa bisa jadi awal dari kehilangan semuanya.

Apa jadinya jika hanya ada satu nada dalam olah vokal? Bagaimana jadinya jika hanya ada satu kunci dalam permainan gitar? Lalu, bayangkan jika hanya ada satu chord dalam permainan piano. Akan lebih indah jika ada banyak nada, bermacam kunci gitar dan chord piano yang berbeda, menghasilkan paduan harmoni yang indah. Seperti Indonesia, perbedaan yang ada membuat kita kaya jika kita hidup saling berdampingan dalam harmonisasi kehidupan.

menjadi salah satu media hiburan untuk anak di samping televisi. Namun dibandingkan menonton televisi, dongeng memberikan manfaat yang baik bagi perkembangan anak dan juga menumbuhkan kebiasaan membaca. Kebiasaan membaca orang tua ini akan menjadi teladan bagi anaknya. Kebiasaan membaca yang dicontohkan orang tua dapat menumbuhkan minat baca pada anak sedini mungkin, akan berpengaruh terhadap cara berpikir mereka. Anak akan belajar bagaimana berpikir seluas-luasnya dalam mencari solusi untuk suatu permasalahan. Dengan menyertakan anak untuk memberikan solusi atas masalah yang ada dalam dongeng tersebut, maka daya berpikir kreatif anak dapat berkembang dan berpikir out of the box.

0: Pendengar, saatnya Anda ikuti ruang konsultasi kesehatan. Kita akan berbincang dengan dua orang hebat. Ada Anne Febriawan, AMD Farm. Dan juga ada Ilham Faturrahman, AMD Cup. Untuk Anne adalah seorang tenaga vokasi farmasi. Dan juga untuk Ilham beliau adalah seorang perawat dan porter. Kita akan berbincang soal sebelum summit, pastikan kesehatan fit.
1: Untuk uang yang dikatakan sebelum summit harus fit itu bukan dari sisi karena kita sehat kemudian kita bisa naik seenaknya tuh enggak juga. Jadi selain dari badan yang memang kondisi optimal sehat, kita juga perlu persiapan yang cukup untuk melakukan pendakian. Karena kegiatan yang cukup berat ya, jadi menguras banyak tenaga.
2: Yang FOMO ini memang, oh saya nih enggak demam, enggak punya riwayat misalkan jantung, asma. Begitu aja naik, nah, belum tentu itu bisa. Disebut fit ini, kita harus mempersiapkan fisik tentunya. Kita harus ada latihan dulu nih, latihan kardionya, latihan ototnya. Nah, barulah kita harus tahu riwayat kita nih. Terutama kalau ada riwayat jantung, harus konsultasi dulu sama dokter jantungnya. Apakah dia diperbolehkan ke gunung A, ke gunung B, gitu. Atau hanya sekedar bukit, gitu. Misalkan nih, dalam sebulan itu 4-5 kali kita olahraga kardio, ataupun si latihan otot beban. Nah, setelah mau naik ke gunungnya, 2 hari kita harus istirahat. Nah, begitupun naik, kita harus menyesuaikan kadar oksigen. Semakin tinggi si gunung itu, kadar oksigen semakin menipis.
1: Setelah itu, baru kita coba ke gunung-gunung yang kecil-kecil dulu. Yang 2000-an. Kalau misalkan di 2000-an itu dia aman, setelahnya pun tidak ada cedera ataupun tidak ada apa-apa, berarti dia bisa lanjut nih ke gunung yang 3000-an. Tapi dengan catatan, kita pun harus pergi dengan orang yang sudah terbiasa. Baiknya, selain olahraga, kita cari informasi lapangan dulu. Orang yang baru banget pendakian, saran saya minum vitamin H-2 hari. Vitamin B kompleks, vitamin C lah. Jadi ketika naik pun, kita selain gak kekurangan cairan, gak kekurangan vitamin, untuk mencegah kram juga. Jadi dengan persiapan 3 bulan sebelum itu, kita bisa menilai sebelum naik ke gunung 3000, kendala yang kemungkinan kita akan hadapi itu apa?
2: Kesalahannya itu ketika pas summit ya, ketika di camp udah dari camp area, terus mau ke puncak. Nah, kebanyakan itu karena udara dingin, dia nggak minum tuh. Dehidrasi ya, jadilah hipotermi.
1: Minimal ya, kita lihat-lihatlah medannya kayak gimana, persiapannya kayak gimana, alat yang harus dibawa kayak gimana. FOMO boleh, nekat jangan nyusahin orang apalagi.
3: Bandung malam ini.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kita tidak pernah tahu seberapa besar arti satu kebaikan kecil bagi orang lain. Senyum di pagi hari, mendengarkan keluh kesah teman, atau sekedar bertanya.
1: Hey, apa kabar? Kamu kelihatan capek hari ini. Baik-baik aja kan?
2: Lagi berat banget nih di rumah. Tapi makasih ya, perhatianmu itu bikin aku lega.
0: Empati tidak selalu soal menyelesaikan masalah. Kadang cukup hadir dan mau peduli. Jangan tunda berbuat baik, karena satu kebaikan hari ini bisa jadi seribu makna untuk orang lain. Saatnya jadi pribadi yang peka, peduli, dan empati. Setiap kebaikan pasti akan kembali.

Barang siapa yang tidur dalam keadaan suci, maka malaikat bersamanya di dalam pakaiannya. Dia tidak akan bangun hingga malaikat berdoa, "Ya Allah, ampunilah hambamu si fulan karena tidur dalam keadaan suci." Hadis riwayat Abu Dawud.

0: simak acara-acara kami Pro 1 RRI Bandung melalui frekuensi FM 97,6 MHz untuk Bandung dan sekitarnya. Untuk wilayah Cikuray, Garut dan sekitarnya, FM 95,8 MHz. Untuk wilayah Sumedang dan sekitarnya, FM 96,6 MHz. Untuk wilayah Karangnunggal, Tasikmalaya, FM 97,8 MHz. Untuk kota Tasikmalaya, FM 98,1 MHz. Untuk wilayah Bungbulang, Garut dan sekitarnya, FM 98,2 MHz. Mekarsari, Ciamis, FM 91,8 MHz. Cianjur dan sekitarnya, FM 107,3 MHz. Anda pun bisa mendengarkan dengan mendownload aplikasi RRI Digital.
1: Bandung malam ini.

Bagas masih termenung seorang diri. Dia menatap kosong keluar jendela rumahnya. Dengan susah payah, dia mencoba untuk memikirkan soal-soal pekerjaannya yang sudah menumpuk. Tapi semuanya sia-sia belaka. Yang ada dalam pikirannya hanyalah perkataan anaknya, Angki. Suatu sore, sekitar 3 minggu yang lalu, malam itu Bagas membawa pekerjaannya pulang. Karena ada rapat umum yang sangat penting besok pagi dengan para pemegang saham. Pada saat Bagas memeriksa pekerjaannya, Anggi, putrinya yang baru berusia 4 tahun, datang menghampirinya sambil membawa buku cerita yang masih baru. Buku baru bersampul hijau dengan gambar peri, dan dia berkata dengan suara manjanya, "Papa, lihat Papa." Bagas menengok ke arahnya dan berkata, "Wah, buku baru ya?" "Iya Papa," katanya sambil berseri-seri. "Bacain dong Papa." "Wah, Papa sedang sibuk. Jangan sekarang deh," kata Bagas dengan cepat sambil mengalihkan perhatiannya pada tumpukan kertas di depannya. Anggi hanya berdiri terpaku di samping Bagas sambil memperhatikan. Lalu dengan suaranya yang lembut dan sedikit dibuat-buat, dia mulai merayu kembali. "Tapi Papa, Mama bilang Papa akan membacakannya untuk Anggi. Papa pinter deh kalau baca buku cerita." Dengan perasaan agak kesal, Bagas menjawab, "Aduh, Anggi, dengar ya Anggi. Papa sibuk, sangat sibuk. Sana sama Mama, minta saja Mama untuk membacakannya." "Tapi Mama lebih sibuk lagi dari Papa," katanya sendu. "Lihat Papa, gambarnya bagus dan lucu. Ini, Pa." "Lain kali ya, Anggi. Papa sedang banyak kerjaan." Begitulah, Bagas berusaha untuk tidak memperhatikan Anggi lagi. Dia asik bekerja di depan laptopnya. Waktu berlalu, tapi Anggi masih berdiri kaku di sebelah papanya sambil memegang erat bukunya. Lama sekali Bagas mengacuhkan anaknya. Tiba-tiba Anggi mulai lagi. "Tapi Papa, gambarnya bagus sekali dan ceritanya pasti bagus. Papa pasti akan suka." "Anggi, Anggi, sekali lagi Papa bilang ya, lain kali." "Hah? Lain kali?" Dengan agak keras Bagas membentak anaknya. Hampir menangis, Anggi mulai menjauh. "Iya deh, lain kali ya Pak, lain kali." Tapi Anggi kemudian mendekati papanya kembali sambil menyentuh lembut tangannya. Menaruh bukunya di pangkuan sang ayah sambil berkata, "Kapan-kapan kalau Papa ada waktu, bacain ya Pak. Tapi Papa gak usah baca untuk Anggi, baca aja untuk Papa. Tapi kalau bisa bacanya yang keras ya Pa, supaya Anggi juga bisa ikut dengar." Bagas hanya diam. Kejadian 3 minggu yang lalu itulah sekarang yang ada dalam pikirannya. Bagas teringat akan Anggi yang dengan penuh pengertian mengalah. Anggi yang baru berusia 4 tahun meletakkan tangannya yang mungil di atas tangannya yang kasar lalu mengatakan, "Tapi kalau bisa bacanya yang keras ya Pa, supaya Anggi bisa dengar." Ya, karena itulah Bagas mulai membuka buku cerita yang diambilnya dari tumpukan mainan Anggi di pojok ruangan. Bukunya sudah tidak terlalu baru. Sampulnya sudah mulai usang dan koyak. Bagas mulai membuka halaman pertama dan dengan suara parau dia mulai membacanya. Bagas sudah melupakan pekerjaannya yang dulunya amat sangat penting.
Ia bahkan lupa akan kemarahan dan kebenciannya terhadap pemuda mabuk yang dengan kencangnya menghantam tubuh putrinya di jalan depan rumah. Bagas terus membaca halaman demi halaman sekeras mungkin. Cukup keras bagi Anggi untuk dapat mendengar dari tempat peristirahatannya yang terakhir.

Saudara pendengar, selamat pagi. Inilah Radio Republik Indonesia Program 1 Bandung. Kembali mengunjungi ruang saudara untuk menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari ini. Hari Sabtu tanggal 10 Oktober tahun 2026 melalui frekuensi FM 97,6 MHz. Saudara pendengar, selamat mengikuti rangkaian acara kami dan tetap merdeka.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung, kan informasi dan inspirasi. Selamat pagi Anda pendengar di manapun berada, berbagai informasi akan kami hadirkan untuk Anda di pagi hari ini. Kami akan hadirkan Mutiara Pagi, layanan siaran keagamaan. Kemudian di pukul 6 kami hadirkan Warta Jabar Pagi, hingga nanti berbagi isu dan informasi terkini. Tepat nanti di pukul 8 kami hadirkan juga Beranda Astacita edisi program MBG. Kemudian di pukul 9 berbagai informasi terkait dengan Kota Bandung, hingga nanti menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Itulah berbagai informasi akan kami rangkum dalam Bandung pagi ini. Dan sesaat lagi kita akan ikuti Mutiara Pagi.
1: Bandung pagi ini.

0: Mutiara Pagi RRI Bandung, sarana untuk meningkatkan wawasan keislaman Anda. Hanya di Pro 1 RRI Bandung.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda pendengar dan juga pemirsa Mutiara Pagi RRI Bandung dimanapun berada? Senang sekali tentunya pada kesempatan pagi hari ini saya Alan Albana bisa kembali hadir membersamai Anda dalam program Mutiara Pagi, di mana di pagi hari ini kita akan mengangkat topik mengenai kedudukan anak dalam Al-Quran. Dan tentunya juga nanti Anda pun juga bisa ikut bertanya ya melalui WhatsApp kami di 0811-220-9760, atau Anda bisa juga menggunakan line telepon kami di 720-0996 atau di 727-5551 ya. Bisa juga WhatsApp juga boleh, 0811-220-9760, atau Anda bisa chat di kolom komentar saja pagi hari ini ya. Alhamdulillah juga narasumber kami sudah turut hadir juga di studio, ada Ustadz Yoga Suara SPD. Assalamualaikum
2: Pak Ustadz. Waalaikumsalam Kang, sehat ya?
1: Alhamdulillah. Gimana?
2: Lama gak ketemu ini.
1: Iya benar, kemana aja Pak Ustadz?
2: Ya gitulah
1: namanya. Sibuk aja Pak
2: Ustadz. Selalu beredar begitu.
1: Selalu beredar. Baik Pak Ustadz, juga kita akan membahas mengenai kedudukan anak dalam Al-Quran seperti apa dan bagaimana.
2: Baik, terima kasih Kang Alan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyudhirahu ala dini kulihi wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mala amma ba'd. Qala rabbi israh li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pendengar dan pemirsa RRI Pro 1 Bandung 97,6 FM dimanapun berada, tentunya kita bersyukur di pagi hari ini Allah masih memberikan kesempatan kita dalam keadaan sehat walafiat. Semoga berbagai kenikmatan yang Allah limpahkan kepada kita dan kita bisa mensyukurinya sebagai anugerah terbesar dalam kehidupan ini, dan juga sebagai bekal untuk kita bahagia hidup di dunia dan akhirat. Namun demikian tentu kita dituntut untuk senantiasa taat atau dalam bahasa agama takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya sudah lama Kang Alan saya tidak mengisi acara Mutiara Pagi karena tadi dengan kesibukan dan pekerjaan, dan kemarin memang ada orang tua yang sakit di Tangerang. Ya sudah terbaik kayaknya dari Allah Subhanahu wa taala, memang kehidupan begitu ya, kullu nafsin dha'iqatul maut begitu. Saya minta doa dari pemirsa dan pendengar ini, semoga orang tua saya khususnya yang wafat bisa diterima iman Islam dan ihsannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu amin, perjuangannya menjadikan anak-anak yang baik jadi pahala yang terus mengalir di alam barzahnya.
1: Amin amin
2: ya. Terima kasih semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hari ini Kang Alan kita akan bicara tentang kedudukan anak dalam Al-Quran. Sebegitu istimewa ya anak itu. Ya termasuk saya sama Kang Alan, karena punya orang tua. Makanya bersyukurlah kepada siapapun yang hari ini masih memiliki ibu dan bapak atau orang tua, karena merekalah sebenarnya keramat hidup untuk kita semua. Bukan tempat-tempat yang kita anggap seperti apa, kita tinggal datang kepada mereka. Ridhollah fi ridhol walidain, wasuhtullah fi suhti walidain. Rek dagang, rek usaha, rek nanaon, mending datang ke indung we. Minta didoakeun begitunya. Tukudukan lain-lain, dukun lepus, paraji sakti lah. Indung bapak keramat hirup mun aya keneh begitu ya. Kecuali memang sudah tidak ada, kita hanya tinggal kewajiban mendoakan dan melanjutkan kebaikan-kebaikannya selama hidup. Nah bagaimana kita posisi anak nih, sekalipun saya sudah punya anak ya Kang Alan ya. Kang Alan juga sama ya. Belum.
1: Masih nyase.
2: Aduh ini ada ikatan dinas kejombloan kayaknya.

0: Tepuk gue bapak nanu mana udah nah ya. Nah apapun itu hari ini saya ingin sampaikan beberapa ayat Al-Quran yang berkaitan dengan kedudukan anak sebagai amanah dari Allah ya. Tentu yang sudah menikah, sekali lagi yang sudah menikah ya, yang belum menikah sudah punya anak saya nggak tahu itu urusannya seperti apa. Ini yang sudah menikah sah secara agama dan negara kan begitu ya. Kalau dari Undang-Undang Nomor 1 tahun 74 kita di Kementerian Agama selalu menyampaikan dalam binwin bahwa pernikahan ini sah secara negara dan agama sehingga diakui begitu ya, punya identitas kependudukan dan sebagainya. Nah anak ini dalam Al-Quran ada beberapa ayat yang Allah sampaikan tentang kedudukannya. Yang pertama ini bisa kita lihat di surat Al-Kahfi ayat 46. Ini yang senantiasa membaca surat Al-Kahfi, kita biasa di malam Jumat atau hari Jumat. Di ayat 76 kita melihat atau kita bisa memahami al-malu wal banun zinatul hayati dunya. Bahwa anak ini adalah sebagai perhiasan, perhiasan kehidupan. Siapa sih orangnya yang gak bangga kalau kita tidak kalau punya perhiasan begitu ngalan? Karena identitas kita bahwa atau identik ke perhiasan itu berupa emas gitu ya, berupa kekayaan. Tapi sesungguhnya anak juga merupakan perhiasan dunia yang harus kita jaga dan kita banggakan. Apapun itu, jenis kelamin dan lain sebagainya itu hanya bonus ya dari Allah. Tapi bahwa kepercayaan yang Allah berikan kepada kita untuk memiliki anak, yaitulah rezeki. Karena orang tua dulu kan bilang begini, banyak anak banyak rezeki begitu. Saya juga kan empat tuh Kang Alan. Empat ya, jangan nanya dari siapa, empat pokoknya dari saya. Kalau orang nanya kan begitu, opatnya di mana wae senai sumberna.
1: Kepo bisa.
0: Khawatir kalau Ustaz ditanya begitu, ini mau pemekaran wilayah rumah tangga.
1: Kabupaten pemekaran.
0: Saya kutip nih kepala Kementerian Agama Kota Bandung belum menyampaikan kades nabi si ayah pemekaran wilayah rumah tangga. Tapi ini dari satu ya, artinya dari satu sumber lah, satu bibit ada empat anak itu ya, kita syukuri bahwa ini adalah perhiasan dunia buat kita. Jadi merupakan kebanggaan dan siapa kan nanti yang akan melanjutkan apa perjuangan cita-cita. Saya sebagai orang tua tiada lain adalah anak-anak kita. Ya, makanya nanti kesini banyak kewajiban-kewajiban yang harus ditunaikan. Ini yang kadang-kadang di masyarakat kan salah memahami bahwa anak itu ketika sudah disekolahkan sudah saja begitu. Tidak ada campur tangan, ada pengawasan di orang tua. Ini juga akan menjadi satu kendala bahkan untuk pertumbuhan anak di kemudian hari, baik secara mentalitas agama ataupun memang dalam memahami ilmu pengetahuan teknologi di sekolah atau di lembaga-lembaga pendidikan lainnya. Itu yang pertama ya, kita bisa melihat nanti pemirsa dan pendengar dari Persatu di surat Al-Kahfi ayat 46. Al-malu wal banun zinatul hayati dunya, bahwa anak adalah perhiasan dunia yang harus kita banggakan, kita senangi begitu ya. Yang kedua, kita bisa lihat di ini kedudukan anak di Al-Isra ayat 6. Wa amdadnakum bi amwalin wa banina wa ja'alnakum aktsara nafira. Jadi kami kata Allah membuatmu dengan harta kekayaan dari anak-anak. Nah, jadi posisi anak pun selain perhiasannya adalah harta kekayaan. Jadi sesuatu yang memang memberikan kontribusi untuk kehidupan kita, kenyamanan kita berupa harta kekayaan. Jadi hitungannya juga bukan mobil, bukan rumah dan sebagainya. Nah, kalau dilihat di ayat sini, anak pun adalah merupakan harta kekayaan yang tentu harus kita jaga, harus kita pelihara. Betul, mungkin harta di ambur-ambur misalkan, termasuk juga anak. Yang keduanya itu, yang ketiga, ini doa sebenarnya yang sering kita baca, saya kira pemirsa juga sudah hafal ya, di surat Al-Furqan ayat 74. Ini yang sering kita baca sebenarnya Kang Lan, siapapun pasti hafal lah ya. Waladina yakuluna robana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Jadi qurrata ayun, penyejuk, penenang hati ya anak itu. Nah, seperti itu so kita bisa lihat. Pada saat seorang istri melahirkan, kita kan punya anak nih, bayi gitu kan. Anak-anak kerlucu-lucuna. Jadi orang teh resep penyejuk begitu Kang Alan. Terasa saya dulu ketika anak pertama ya, wah di ais-ais, dibangga-bangga. Kan enggak ada orang tua punten ya, misalkan sekalipun misalkan anaknya itu ada kekurangan, enggak mungkin dibicarakan kekurangannya. Tapi selalu dibanggakan karena dia akan menjadi penyejuk untuk hati kita, penenang untuk hati kita. Kan begitu, kadang-kadang

0: ketika punya anak akhirnya gesok poho karena ngarana itu teh.
1: Anu
0: di eyong-eyong cek cenah mah cenah. Ieu budak saha anu kasek sidik budak budakna eta teh incuna. Sok poho geuningan. Kunaon ku bangga-bangga pisan ku urang seneng punya anak punya keturunan. Ya, ieu budak saha anu kasep nanya deh ka budak-budak mah cicing kapal. Jadi penyejuk penyenang untuk hati kita bahwa anak akan memberikan kebahagiaan itu. Ya, kayak saya dulu capek juga begitu ya ketika lelah beraktivitas. Bekerja dari pagi sampai siang, kadang pulang malam, setandanya sore pulang malam. Ketika melihat anak gitu ya dalam keadaan sehat, anak ini kasep katingali bersih, senang gitu. Hati itu tenang damai, tenang gitu ya. Kenapa? Karena memang anak menjadi kurrata ayun, penyejuk, penenang untuk hati kita. Yang ketiga ya, dan yang terakhir kalau kita lihat di Al-Quran bahwa kedudukan anak dalam Al-Quran, kita bisa lihat di surat At-Tahrim ayat 6. Nah ini yang akan menjadi bahasan agak sedikit mungkin lebih dari panjang sedikit ya. Artinya bahwa kita juga memahami ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu ku angpusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah keluargamu dan anakmu dari api neraka. Artinya dari siksa api neraka. Nah ini yang akan menjadi tolak ukur bagaimana seorang orang tua memiliki kewajiban bagaimana menjaga, menanamkan akhlak yang baik bagi anak-anak kita, terlebih di masa atau di era digitalisasi saat ini. Ini akan berbeda Kang Alan dengan saya masih kecil. Saya kelahiran 70-an lah, sanggup kolotnya, tapi menolak tua sebenarnya gitu ya.
1: Kan cara umur hanya sebuah angka, Pak.
0: Sebuah angka umur itu ya. Jadi bukan patokan untuk bergerak sebenarnya.
1: Kalau muda pilihan.
0: Gitu. Muda pilihan. Jadi orang tua ya, saya sebagai orang tua yang diamanahi ini punya tugas dan kewajiban bagaimana menjaga anak kita memiliki akhlak yang baik sehingga tidak terjerumus kepada dekadensi moral. Ya bedalah Kang Lan tahun berapa dulu lahir nih?
1: 91.
0: Oh, ngorakeun ya. Tahun 78 ya, tapi mengalami ya masa-masa tahun 90-an
1: berarti. 90-an, anak 90-an.
0: 90-an berarti saya tahun 80-an itu mulai jadi anak-anak gitu kan ya. Berbeda dengan sekarang. Kalau kita harus jujur ya, situasi, kondisi dan keadaan. Dulu kita tidak mengenal yang namanya era teknologi seperti sekarang. Punya HP, punya gadget dengan internet dan keturunannya lah tidak ada. Dulu kita hanya main-main seperti itu Kang Lan, lamun teu di sawah mengbal gitu kan. Ngameledogan tangkal jambu batur seperti itu. Ini kenakalan-kenakalan dulu anak-anak dulu ya.
1: Mencet bel rumah batur.
0: Nah, ini benar gitu kan. Dulu kita alami seperti itu. Dalam masa pertumbuhan kita mengalami, tapi tidak seberat orang tua dengan zaman sekarang. Anak kan sekarang dihadapkan satu dengan perkembangan ilmu pengetahuan melalui sosial media, gitu kan. Ini kan berat juga ya. Artinya bahwa pengaruh sosial media itu sangat besar signifikan dalam kehidupan anak. Apabila anak tidak dibubuhi atau dikuatkan dengan akidah keimanan, kan yang pertama itu anak seorang tua atau orang tua itu harus mampu menanamkan yang namanya akidah Islam, keyakinan anak tentang Tuhannya, tentang agamanya, bagaimana mereka bisa menjalani kehidupan ini tanpa keluar dari jalur itu. Ini berat sebenarnya tantangannya ya, karena jujur ini berat sekarang itu. Anak akan besar sekarang di tempat-tempat hiburan. Ya. Makanya mohon maaf nih, sering kalau saya sampaikan dari ceramah atau pembinaan kepada DKM-DKM nih Kang Elan ya, sebila biarkan anak itu besar di masjid. Kita tidak usah risi, tidak usah takut dengan keberadaan mereka, sebab mereka lah nanti yang akan menjadi penerus. Artinya anak-anak ini jangan dibiarkan mereka besar di luar, di tempat-tempat hiburan, di tempat-tempat yang memang tidak ada didikan agamanya. Ya kayaknya sebenarnya kita juga pro dengan dulu program pemerintah dengan gerakan Maghrib Mengaji gitu kan, biarkan mereka itu besar di masjid. Ya masalah hurima ada barudak ya Kang Alan. Ini saya fakta aja ketika ada orang-orang di masjid barudak hareureuy ngaji, riketnya mereka ingin bisa sebenarnya. Tidak usah dimarahin, artinya bahwa diarahkan saja. Biarkan mereka belajar sholat dengan baik. Ya, terlepas daripada mereka khusyuk tidak teman, itu pembelajaran saja.
1: Proses.
0: Da urangi leutikeulah baheula Kang Lan.
1: Perang sarung,
0: bener. Sholat aku silising saatkan sarung teh, ya. Silisigeng. Kalau bisa bacanya, kan bae da budak kene, kan gitu.
1: Iya.
0: Anu ulah teh nu ribut bapana budak, jadinya heuritong gitu.
1: gelut.
0: Kamu perebut proyek di sana.
1: Waduh. Di masjid di perebut proyek.
0: Biarkan anak-anak. Kan ada bahasa begini, saya kurang sepakat ya nama segini. Haruri wa di masjid. Kalau itu balik kula di ulin di masjid, bukan di masjid. Ini bahasa yang salah sebenarnya.
1: Itu jadi kayak saya mikir, galak gitu. Jadi malas ke masjid lagi.
0: Jadi orang anak dilarang ke masjid begitu. Jeung mun jujur eta masjid nu sahasil lah. Dalinu manehna gitu kan ya. Biarkan, saya juga sama begitu dulu dimarahin oleh guru ngaji sama orang tua. Tapi ketika mental kita sudah kuat di masjid, kita hari ini ya. Hari ini adalah hasilnya. Alhamdulillah hati selalu terpaut ke masjid dan tidak macam-macam gitu dalam kehidupan. Nah, ini yang tugas bagaimana tadi dengan memahami ku angpusakum wahalikum naro. Bagaimana kita tidak menciptakan neraka untuk anak kita. Karena dekadensi moral sekarang kan sangat luar biasa. Apalagi kita memahami dengan 3F itu, Kang. Yang fun, food, fashion. Ini anak-anak kan sekarang dihadapkan kepada 3F itu. Kalau mbak barometer mereka atau apa filternya tidak ada, mentalitas agama tidak kuat, keimanannya tidak mantap, wah luar biasa. Bahaya saya pikir, kenapa mereka kan besar di luar, akan lingkungan akan membentuk pribadi yang sangat apa namanya itu sangat kuat ya untuk kedepannya. Fun ini kan hiburan, kesenangan anak ya. Bagaimana sekarang anak main di gadget, mereka main di tempat-tempat yang tadi tidak ada nilai keagamannya, lalu juga food, makanan-makanan, bagaimana sekarang anak-anak dihadapkan pada makanan-makanan yang serba instan. Kan beda dengan saya dulu ketika kecilnya goreng sampe,
1: bubui hui,
0: ongol-ongol, ting budak enak mal apalun ongol-ongol naon gitu. Pak yuk tuang naon sih makanan apa, mereka tidak kuat. Minuman juga kita mah bajigur gitu. Banrek.
1: Sekarang mah macam-macam
0: enak mah. Wah minuman yang saya kira instan. Dan yang terakhir tadi adalah fashion. Bagaimana pakaian juga akan membentuk satu karakter anak. Ini yang harus dijaga ya. Karena tidak menutup dengan proses global dari luar negeri. Tapi kadang-kadang ketika kita ikut-ikutan dalam berbusana muslim yang tidak atau berbusana yang tidak baik, ini juga akan membentuk satu karakter dekadensi moral untuk anak-anak kita. Kita ikut-ikutan orang luar negeri yang mempertontonkan aurat, memperlihatkan aurat. Ya kadang-kadang kalau kita mau jujur, mereka mah halus awakna gitu nya kan tingali. Urang mah tudak keur mah gaul di daerah gitu kan. Gaul yang ya tempat-tempat yang berbeda dengan mereka. Tapi ketika kita berpakaian mempertontonkan aurat, ini juga akan bertentangan dengan syariat agama. Ya, jadi ini intinya bahwa kedudukan anak dalam Al-Quran ini harus dijaga oleh kita sebagai orang tua. Siapapun yang sudah menjadi orang tua. Kan saya juga sudah jadi orang tua, sekalipun masih punya orang tua misalkan dulu. Ya, jadi kita punya kewajiban, punya apa namanya itu hak juga kepada anak. Bagaimana kita mengarahkan sebagai orang tua, anak ini harus menjadi warisan terbaik untuk kita. Ya, kan idza matabna adama in qata'a amaluhu ila min salatin. Salah satu adalah awwaladun solihun yadullah. Jadi anak yang soleh yang kita banggakan, yang kelak akan menjadi warisan terbaik untuk orang tuanya. Ketika orang tuanya wafat, maka mereka meninggalkan harta warisan, harta pusaka, tapi sesungguhnya harta pusaka buat orang tua adalah anak-anak yang soleh. Makanya kita jaga anak-anak kita. Saya kira itu saja dulu narasi pembukaannya dalam berkaitan dengan kewajiban kita atau memahami tentang kedudukan anak dalam Al-Quran, yang fungsi utama orang tua adalah bagaimana mengajarkan, menanamkan akidah yang kuat agama, sehingga dimanapun anak kita beraktivitas, kemanapun mereka bergerak dan sebagainya, maka agama akan menjadi barometer perisai yang akan menghalangi atau membentengi dari pengaruh-pengaruh negatif yang datang kepada dirinya. Itu sementara.
1: Wah, ya untuk Anda juga pendengar, boleh silakan pendengar juga pemirsa bisa bertanya melalui line WhatsApp kami di 0811-220-9760 atau Anda boleh sekali bisa telepon di 720-0996 atau di 727-5551. Itu Teh Amel yang akan angkat telepon Anda. Selain itu pun juga ada yang sudah saya juga Pak Ustadz di channel YouTube kita ya. Di area di Bandung Live ada Yusilah
0: ya.
1: Bisa bergabung dalam kajian Mutiara Pagi Pak Ustadz dan Yoga Suara SPDI gitu ya.
0: Itu jemaah saya tuh Kang. Di Madrasah Muslimah Kang Alan. Alhamdulillah di PT Inti ya. Alhamdulillah.
1: Ada Kang Nur Sodik. Assalamualaikum Pak Ustadz, Kang Alan di Cipanas Cianjur menyimak selalu
0: katanya. Alhamdulillah.
1: Ada juga Bu Retno pagi hari ini, alhamdulillah Pak Ustadz dan Kang Alan, Ibu Retno menyimak juga haturun. Haturun terima kasih ya untuk Anda pendengar dimanapun berada yang sudah pada menyimak juga pada kesempatan pagi hari ini. Ya, ada yang bertanya lewat telepon sudah masuk juga. Oh ada Kang Ahmad Irwan ini di limbangan.
0: Limbangan.
1: Anu kasep ka sahayap itu sana bahasa.
0: Sanes kasep ti orok beureum.
1: Betul sih, Pak. Anu kasep ka sahayap. Mangga Kang Irwan.
2: Assalamualaikum, Pak Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Atuh nuhun Kaneng Amel akeur geus teh kayung jun tos nyambungkeun ka Kangkalan.
1: Eta mah da nu saena Kaneng Amel mah.
2: Ya. Assalamualaikum, Pak Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Maaf ya, Pak ya, sedikit mungkin maybe keluar tema. Gimana mah ya? Karena kini adalah kan hidup di republik ini adalah pimpinan ya, ulama dan umaro. Kedelas kalau ulama itu menjadi panutan saya kan. Di mana keputusan umaro tanpa ada fatwa dari ulama belum saya terima. Itu pertama kan. Misalnya pun Pak, ulama itu kan seharusnya bisa bagaimana kan bisa kerjasama dan untuk rakyat kan, untuk masyarakat. Sekarang kan begini, seorang jelnya kritis apa ya dalam mengikuti situasi sekarang yang tidak tuntas masa urusan jasa palsu. Sampai sudah tidak lagi peduli terhadap rakyat. Saya merasa tidak punya pemimpin, Pak. Yang merasa punya pemimpin cuma Jawa Barat aja kan. Cuma Kang Deddy Mulyadi aja yang merasa sebagai pemimpin. Sedangkan anggota DPR, para yang para menteri sudah jadikan sebagai panutan, hanya ribut-ribut melutar kekuasaan dan merebutan jabatan. Apa pemimpin sebelum itu termasuk bagaimana Pak, apa perlu kan kita hidup di bumi atau selalu amri minkum kan seperti itu dia waktu amrinya sekarang bagaimana kepentingan yang sekarang jadi yang para pemimpin yang terus ributnya bukan untuk kepentingan rata hanya kelompok dan kepentingan jabatan pribadi. Nah bagaimana menurut Pak Ustaz, maaf nih sedikit saja berjiwa kritis kalau saya orang seperti begini, jadi mengikuti perkembangan situasi sekarang seperti apa, rakyat sekarang lagi kesusahan Pak, makin makan juga susah. Sedangkan mereka bertengkar terus tidak ada tuntutan. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Jadi jiwanya teh Kang Amal di rumah das gitu. Semangat. Di rumah excited gitu.
0: Iya ya, benar-benar.
1: Gimana Pak Ustaz?
0: Walaupun ini dua tema makanya ya.
1: Iya betul. Tapi sebelum itu Pak Ustaz, mungkin tadi di note dulu apa yang disampaikan Kang Ahmad Irwan. Ada Pak Hubir juga di Cimahi. Ya, Assalamualaikum Pak Hubir.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Wilujeng mancen Kang Alan.
1: Hatur nuhun mangga Pak Hubir.
3: Assalamualaikum Pak Kiai.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Pak Kiai, sebelumnya mohon maaf atas yang akan saya ajukan pertanyaan. Ini mengenai kedudukan anak ya di dalam keluarga. Kan kalau kita ini anak zaman dahulu, ya saya berpikir bahwa anak itu yang dilahirkan saja dari orang tuanya, maka itu adalah anak. Nah di zaman sekarang ini kan ada keluarga yang tidak punya keturunan, udah lama akhirnya mengadopsi. Nah apakah adopsi itu juga sama kedudukannya dengan anak yang dilahirkan seperti itu? Kemudian juga bagaimana ini kalau kita punya anak yang bandel ya, bahkan juga saya dengar ini berita yang sekarang heboh ini, viral ini, anak SD bisa membunuh gitu akibat dari perundungan seperti itu. Nah bagaimana dengan hal yang seperti itu? Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengatari Kang Ahmad Irwan dulu. Mangga pesan.
0: Saya tidak terlalu bisa spesifik atau dalam ya Kang Alan berkaitan dengan pertanyaan Pak Ahmad Irwan. Dengan kondisi negara yang memang saat ini kita memiliki wakil rakyat, pemimpin yang memang terkadang tidak sesuai dengan ekspektasi kita, harapan kita jauh di luar sana. Kita juga melihat ya secara nyatalah bahwa sikap mentalitas para petinggi di negeri ini tadi kadang-kadang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan atau yang kita dambakan dalam sebuah proses berkehidupan kebangsaan di negara kita. Sekalipun tentu kita harus jujur juga, tidak semua bahwa para pemimpin atau wakil-wakil kita di legislatif yang tidak sesuai. Ada juga mereka yang memang benar-benar bekerja, berbuat yang terbaik untuk masyarakat yang memilihnya. Dia menjaga keamanan itu. Ya berkaitan dengan mentalitas paling tidak sebagian para pemimpin yang memiliki karakter mungkin untuk ukuran kita tidak baik ya buat kita. Artinya mereka masih sibuk-sibuk rebutan kekuasaan, kekayaan, menggunung-gunungkan untuk kelompok dan golongannya. Sementara kehidupan masyarakat di saat ini, ya dengan serba kekurangan, himpitan ekonomi dan lain sebagainya, itu pun menjadi PR dan tugas kita semuanya. Saya tidak ingin membandingkan mungkin satu pemimpin dengan pemimpin yang lain. Artinya bahwa tadi ada kelebihan dan kekurangan. Sebagai evaluasi untuk kita ke depan paling tidak, bahwa bagaimana kita membangun sebuah tatanan kehidupan bernegara. Karena kan hidup ini tidak satu ya. Artinya kita harus bareng-bareng begitu. Tidak cukup hanya ada pemimpin ari eueuh rakyatna. Rakyat eueuh, ayah rakyat ayah pemimpinna eueuh, berarti raribut meureun urang teh. Nah, sekarang mensikapi para pemimpin yang kadang-kadang kebijakannya kadang-kadang mungkin tidak sesuai dengan yang kita harapkan, itu kalau kita ngikut fatwa ulama atau arahan-arahan. Karena kan para sekarang presiden saja katakan punya dewan pertimbangan. Artinya mereka akan dimintai masukan-masukannya untuk arah kebijakan ke depan. Sekalipun presiden punya katakan hak prerogatif untuk mewujudkan janji kampanye misalkan seperti itu. Tapi tinggal balik bagaimana kita mensikapinya dengan bijak, Pak Ahmad Iwan. Saya juga bingung ya kalau misalkan untuk bagaimana menjas ini atau mengkerucutkan bahwa sikap para pemimpin yang sekarang kita lihat kebanyakan tepi karsepen misalkan untuk orang-orang atau yang mereka memang tidak sepaham dengan tindakan, kebijakan dan sebagainya. Mungkin evaluasi untuk kita ke depan bagaimana kita mencari pemimpin yang terbaik dan hati nurani. Sekalipun di lapangan ada orang mah kumaha deui nya. Kabita ka naon istilahna mah kabongroy ku duit anu teu gede, 5 tahun ke depan adalah jaminan. Itu sering-sering disampaikan bahwa tuluslah kita memilih para pemimpin. Ya kita di Jawa Barat ada pemimpin yang pro rakyat dan sebagainya. Ini juga mudah-mudahan menjadi satu ikhtibar pelajaran mungkin untuk para pemimpin yang lain yang bisa diikuti gitu ya. Karena kan hidup ini juga tidak melulu bahwa kita mencarinya kesalahan ini, tapi ketika ada yang baik kita ambil. Ya, si ini mah baik nih. Dari apapun kita ambil. Kan kawan-kawannya sama, Kang Alanya, kawan-kawan saya juga ada yang di anggota dewan, artinya dengan berbagai partai tentunya, berbeda partai. Tapi saya tidak lihat partainya. Ini pribadi dan karakter orang yang baik. Dia komitmen dengan janji kampanye, dia memang bisa tidak sempurna lah untuk memberikan apa namanya itu, karena tetap ada tahapan dan proses. Tapi dia sudah berjuang untuk kemaslahatan umat. Khairunas anfa'uhum linas. Kita dukung dari partai apapun. Tapi dari partai apapun ketika memang kebijakannya atau tingkah laku dan sebagainya tidak sesuai dengan ekspektasi atau bahkan tidak sesuai dengan kaidah ajarannya, kita juga tidak ingin mendukungnya. Artinya selama ada contoh kebaikan, ada kebaikan di seseorang itu, ya kita berdoa saja Pak Ahmad Iwan ya, yang kuatnya, bahwa semoga para pemimpin kita diberikan kelembutan hati, mereka bisa amanah dalam menunaikan tugasnya, dan intinya bahwa para pemimpin yang sudah kita pilih artinya bisa benar-benar mewujudkan masyarakat yang madani, negeri yang baldatun thayyibatun wa rubun ghafur, sekalipun tentu tidak prosesnya tidak akan mudah. Banyak hal-hal yang akan menjadi batu sandungan juga. Dan kalau kita tetap berpegang teguh pada ulama sebagai warasatul anbiya, itu untuk tolak ukur kita dalam kehidupan. Kembalilah cek paribasa nama, batur goreng urang mah ulah, kan gitu saya mah begitu ya. Mun batur ka neraka urang mah yang milu ka neraka, kembali gitu. Minimal untuk diri kita pribadi berusaha saya untuk menjadi orang yang baik, sekalipun memang misalkan ada hal yang tidak sepakat tentang kebijakan itu. Kita jalani saja dengan ikhlas. Insya Allah, Allah tidak akan salah untuk memberikan kebahagiaan kepada hamba-hambanya. Begitu paling tidak untuk pertanyaan Pak Ahmad Iwan. Mohon maaf apabila memang kurang sempurna.
1: Nah, ini kemudian Pak Khobir, apakah kedudukan anak yang diadopsi itu sama kedudukannya?
0: Baik, kedudukan anak di sini dalam Al-Quran bahwa mereka tuh anak gitu ya. Terlepas bahwa saya punya anak yang diadopsi. Termasuk saya juga ngalan ya, artinya dari empat itu saya punya anak satu yang saya ambil dari saudara dulu, Bang Toyib. Kan anak punya dosa, bisi orang kan kita ngeri ya, banyak yang di luar nikah dan lain sebagainya akhirnya dibuang begitu saja. Ini mah tidak sebenarnya, tapi saya karena pengen anak perempuan dulu teh, saya bawalah kan orang daerah. Sekarang kedudukannya tetap mereka kedudukan punya kedudukan sebagai keluarga, cuman dari segi nasab kan bukan keturunan genetika dari saya.
1: Bab wali biasanya nantinya.
0: Ya, nanti larinya adalah bab walinya nikah nanti. Saya tidak berhak untuk menikahkan karena memang bukan wali nasab atau wali muzbir keturunannya. Dan ini juga PR terbesar ketika saya di KUA lah katakan, tentang bab pernikahan yang nanti yang menentukan sah tidak pernikahan adalah walinya. Dan ini juga hati-hati. Cuman anak sekarang jangan dulu tahu lah, artinya bahwa mereka tetap adalah tahu saya orang tuanya. Tapi kedudukan tetap mereka masuk karena sebagai seorang anak. Cuman dari nasab saja keturunan ya mereka tidak punya apa hak untuk satu misalkan nanti kedepannya tentang waris dan sebagainya termasuk juga tentang kita muhrim lah artinya tidak ya yang membatalkan nanti pas satu dulu dan sebagainya. Kalau kedudukan tetap kena anak siapapun di sini tidak bicara tentang ini diadopsikan untuk bahasa kita bahwa kita mengambil anak yang bukan lahir dari istri atau dari rahim istri kita begitu. Yang kedua apa yang tadi ya Pak Ahmad itu?
1: Oke. Tadi Pak Hubir. Iya terkait dengan apakah kedudukan anak yang diadopsi sama dengan kedudukannya itu udah oke.
0: Dan ini yang keduanya tuh ada kalau saya tentang ya, anak saya bang apa bawang apa bukan bawang gitunya. Apa ya tadi ada dua kalau saya tidak salah.
1: Oke nanti bisa dicoba di WhatsApp dan kembali Pak Hubir ya. Oke ada lagi Pak Ustadz yang bertanya ini ada yang anom. Assalamualaikum lujeng enjing mencan tugas tumaras pakai waktos jumeneng kedeh pun biang ajena sok nyarios kieu. Urang silih hampura, emak minta dihampura, mandi dihampura ku emak. Kumaha kedudukan caruisan pun biang, engke di akhirat na ka anu janten putrana atau nuhun penjelasan.
0: Ah gitu. Baik, inilah bijaknya orang tua ya. Artinya bahwa sebagai kedudukan orang tua bahasa seperti ini akan menjadi kiasan untuk kita bahwa contoh. Artinya memberikan pembelajaran kepada anak untuk bisa saling memaafkan dan meminta maaf apabila memang ada kesalahan. Saya juga pernah orang tua saya dulu begitu. Almarhum ya, almarhum bilang hampura bisi muak kurang merek kabagaan gitu ya. Ayah nuka hayang maneh canka ini. Ini bahasa bagaimana lemah lembutnya sebagai seorang ibu atau sebagai orang tua kepada anaknya. Walaupun sebenarnya tidak ada kesalahan yang apa berarti dari seorang ibu atau bapak, ayah kepada anaknya. Ku perjuangannya beliau pun kepada kita sudah memberikan satu apresiasi bahwa orang tua ya sesuatu yang harus kita hormati. Bagaimana hadisnya itu kan aljannatu tahta aqdamil ummahat, bahwa surga kita itu ada di bawah telapak kaki ibu. Tapi dengan bahasa itu dia, saya mohon maaf takutnya salah ya untuk ya, bagaimana kedudukan nanti apa di akhirat dengan ucapan seperti ini. Saya ambilnya adalah sisi positif bahwa orang tua yang memang bijak, orang tua yang memiliki kelembutan kasih sayang mesti keluar bahasa-bahasa seperti itu. Ya semoga ini ambil positifnya kalau bahasa saya ya, bukan berarti merendahkan kedudukan beliau sebagai orang tua. Tapi akan memberikan pembelajaran lamun budak ngerasa boga salah atau minta hampura. Gitu kan. Tau ngerasa orang benar jadi temennya hampura kayak seperti itu ya. Karena kalau bisa hitung-hitungan saya kalau hari ibu nih tanggal berapa ya Kang? 22 Desember biasanya ya. Kalau diundang ceramah di PKK atau apa selalu saya sampaikan satu lagu itu. Lagu alam tuh dangdut bahwa ada itu. Ya artinya butir-butir mutiara berjuta intan permata seluruh isi dunia tak mungkin mampu membalas jasa-jasa agungmu padaku. Ini banyak artinya bahwa kebaikan orang tua itu tidak bisa diukur dengan harta kekayaan. Budak sabenghar-benghar nanti mual bisa mulang tarima kan jadi kolot. Apalagi tadi dengan bahasa-bahasa seperti itu luar biasa. Ini jadi pembelajaran saja ya siapa ibu ya bahwa orang tua yang bijak, orang tua yang memang memiliki kelembutan kasih sayang kepada anaknya yang luar biasa akan bukan keluar juga bahasa-bahasa yang tentu ini akan memberikan apa kiasan pelajaran buat kita. Handap asor, gede hampura, tersombong, terangku dan lain sebagainya. Nah, ya. Bersyukurlah punya orang tua seperti itu ya.
1: Ada yang masuk lagi di line telepon kami Ustaz. Ada Pak Kasmo. Assalamualaikum Pak Kasmo, silahkan.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Mohon maaf, Bung Alan.
1: Iya.
4: Siapa ini pencerahannya? Lupa saya.
1: Ini tuh Pak Ustadz Yoga.
4: Oh, Pak Ustadz Yoga. Iya, iya. Alhamdulillah. Assalamualaikum, Pak Ustadz Yoga.
0: Waalaikumsalam. Bapak sehat ya?
4: Iya, mohon maaf. Pulang dari masjid lambat, jadi nggak mendengar tadinya gitu. Iya. Aduh, bapak itunya masalah pencerahannya, masalah anak, ini anak ya.
1: Ya, kedudukan anak dalam Al-Quran.
4: Oh iya, ya mohon maaf, anak ada dua macam, laki-laki sama perempuan. Yang paling bahaya perempuan, Bung Alan. Mm-hmm. Aduh, khawatir kalau anak perempuan, kalau betul-betul nggak mau karena agama gitu, nggak beragama lah istilahnya, rusak. Ada paribasa kali kisah yang kinona memeh nampi mopok dulu itu, nah itu taur itu kalau laki-laki ya masih mending gitu. Cuman yang saya ditanyakan bagaimana figurnya manusia itu diciptakan oleh Allah, ada tiga yang saya tanyakan gitu. Ada orang yang sabar, ada orang yang anak pelajar, ada anak yang pulang ajar gitu. Nah ini minta diterangkan yang tiga ini bagaimana itu, yang seperti yang sabar, yang pintar belajar, tapi ada yang pulang ajar gitu. Ya segitu aja, mohon maaf dengan
0: baik
4: ya.
0: Makasih, terima kasih.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan anak yang sabar, anak yang gemar belajar, dan anak yang kurang ajar gitu. ini klasifikasi ya.
1: Klasifikasi.
0: Gimana Pak Zen? Baik, sekalian saya sampaikan Kang Alan bahwa saya punya salah satu kajian, kajiannya di Madrasah Muslimah yang tadi sampaikan. Ini juga memberikan satu pembelajaran bahwa bukunya tebal dua jilid sebenarnya. Itu saya dulu dapat kenang-kenangan dari paman. Lagi aliyah, dulu gak kepikiran Kang Lan saya punya buku ini. Ternyata ketika sudah kita memasuki jenjang pendidikan di universitas, apalagi di bidang pendidikan, ternyata buku ini sangat relevan ya. Artinya sampai saat ini buku ini akan menjadi salah satu kajian yang menarik dan bisa menjadi media untuk orang tua mengajarkan atau mendidik anak secara Islam. Bukunya judulnya adalah Tarbiyatul Aulad fil Islam. Jadi konsep atau pedoman pendidikan anak dalam Islam. Ini nyambung ke pertanyaan kedua kalau saya ingat tadi yang tadi Pak siapa yang ya? Pak Hubir ya?
1: Pak Hubir.
0: Ini bahwa anak seperti ini kenapa nakal saja dan lain sebagainya. Makanya di buku ini saya sampaikan kepada ibu-ibu bahwa mendidik anak itu kan diawali dari saat masih ada dalam rahim. Dalam rahim. Artinya ketika sudah mulai 4 bulan ada
1: tiupkan
0: dan sebagainya, kita sudah didik. Makanya kalau bisa para ulama atau orang-orang ahli menyampaikan sering mendengarkan murattal Quran misalkan di perutnya, karena sebenarnya sudah ada ruhnya itu ya. Lain dangdutan wae misalkan eta wae supaya lembut hatinya. Nah, itu pola pendidikan di buku ini dibahas, termasuk di Madrasah Muslimah. Ini juga dulu kajian pertamanya di PKK Kang Alan. Di Kecamatan Regol di Pokja 1 PAR pola asuh anak dan remaja. Sekarang Pak Redi, era digital. Nah makanya saya bilang tadi, berat sekarang kalau kita tidak memahami ilmu bagaimana cara mendidik anak dalam tatanan pedoman Islam. Akan sangat berat sekali dengan perkembangan hidup sekarang. Nah tadi ada anak nu sabar, anak anu siap belajar, ada anak juga nu kurang ajar gitu ya. Klasifikasi ini muncul dari perjalanan kehidupan. Kalau kita melihat misalkan anak sabar, mereka yang memang dididik tadi dari awalnya sudah ada pendidikan yang baik, terstruktur, sistematis dari orang tuanya. Yang mau belajar juga adalah anak-anak yang memang tidak akan jauh dari atikan didikan orang tua. Nah bagaimana dengan anak yang kurang ajar, kurang kumaha kalau nanti gak didik? Sekarang juga kan banyak yang geng-gengan yang masih pada sekolah kan. Oh termasuk tadi yang anak membuli itu saya ingat ya. Membuli yang bisa sampai menghilangkan nyawa orang. Nah ini kembali kata saya nanti. Pendidikan anak ini tidak terbatas kita percaya hanya di sekolah Kang Alan. Mohon maaf, artinya bukan orang tua seperti ini. Ketika anak sudah disekolahkan di sekolah favorit, sekolah yang memang ini tidak serta-merta menjamin anak kita akan lebih baik daripada sikap, perilaku, tindakan dan akhlaknya. Ya, apabila tanpa ada peran serta orang tua. Saya selalu mengibaratkan begini dulu tuh, kita ini dalam mendidik anak, ketika kita dititipin satu benih Kang Alan, benih pohon mangga. Ya, ini saya sampaikan di Tarbiyatul Aulad, sering sampaikan bahwa benih pohon mangga itu ketika harapan kita nih nanti, pohon ini akan tumbuh besar, akarnya mengakar kuat ke bawah, batangnya besar, dahannya kuat, ranting, daunnya rimbun. Ketika berbuah, buahnya ageung. Rasana teh amis gitu kan, mun dijual mahal hargana. Nah, anak yang kita harapkan seperti itu, anak tumbuh sehat, cerdas, pintar, IQ-nya mah IQ Jerman tapi hatinya Mekah Madinah misalnya. Loh. Ini kan ya otak Jerman kata Zinedine Zidane dulu, otak Jerman hatinya Mekah Madinah. Ini kan kita harapkan hatinya. Yeah, yeah. Idealnya seperti itu. Betul. Nah, dan ini kan satu usaha. Nah, tapi dalam perjalanannya tadi ketika anak kita biarkan saja tanpa pengawasan, tanpa orang tua terlibat dalam proses pendidikan anak, ini akan bahaya. Artinya ketika kecil juga membuli akhirnya menghilangkan nyawa orang lain. Bukan tidak mungkin sekolahnya bukan tidak favorit, mungkin favorit atau sekolah yang misalkan berdedikasinya tinggi dan sebagainya. Tapi kembali kepada bagaimana anak dibiarkan begitu saja. Jadi liar gitu Kang Alan. Namun orang tua tidak mengingatkan, tidak apa-apa. Makanya lahirnya tadi yang ketiga, anak kurang ajar baik kepada diri sendirinya dengan menganiaya diri sendiri ya, dolimuli nafsi anak sendiri dengan apa? Kalau sekarang ada yang bertato dan sebagainya misalkan atau dolim atau dia menganiaya kurang ajar kepada orang tuanya. Kenapa? Faktor perkembangan psikologi anak atau pertumbuhan anak ini kan dipengaruhi oleh banyak hal, terutama yang kuat itu adalah lingkungan. Saya aja nih kalian jujur aja di rumah sini kan dekat TPU ya. Jadi anak kecil tuh kita jaga bahasanya baik, bagus gitu. Ketika sudah main bareng gitu di kuburan dengan teman-temannya, balik ke rumah ada bahasa yang kurang enak juga, kancing coplok dan lain sebagainya. Ini betul-betul bahwa lingkungan akan membentuk kepribadian, pertumbuhan anak. Makanya tugas orang tua nih agar tidak ada yang ketiga tadi, anak yang menjadi klasifikasi anak kurang ajar, orang tua punya kewajiban. Kalau di At-Tahrim ayat 6, ku angpusakum wa ahlikum naru itu jangan kita berusaha paling tidak mencegahlah anak terjerumus kepada api neraka dengan apa tadi, dengan menanamkan akidah Islam, akhlak dan lain sebagainya dimulai dengan orang tua. Kan tidak sedikit ya orang yang broken home itu ya artinya itu anak yang orang tuanya sibuk bekerja ke sana kemari, pergi pagi pulang malam, kadang tidak pulang, anak dibiarkan besar sendiri. Anak juga hanya diasuh misalkan dengan babysitter, dengan pembantu ART di rumah tangga, tanpa ada sentuhan kasih sayang dari orang tua. Makanya bersyukur tadi ketika ada menanya bahwa kok orang tua bilang maafkan, hampura, aman dan sebagainya. Inilah orang tua yang pada dasarnya mereka fokus kepada anak. Apalagi seorang ibu ya, al-umu madrasatul ula, bagaimana ibu itu menjadi madrasah pertama buat anak-anaknya. Jadi semua bermula dari keluarga saya kira ya, untuk menghadang atau menghilangkan hal-hal negatif dalam proses pertumbuhan perkembangan mentalitas anak di masyarakat.
1: Masih ada yang bertanya kembali, ada Aki Gazi. Assalamualaikum Pak Kiai, Aki Gazi.
0: Sehat Aki, alhamdulillah dalam ini.
1: Jadi bertanya kan.
0: Iya, iya.
1: Di dalam Al-Quran itu dikisahkan bahwa orang-orang dahulu berbangga-bangga terhadap anak dan harta, tetapi sekarang punya anak dibatasi melalui program gitu ya. Di mana letak perbedaan antara orang zaman dahulu dengan orang zaman sekarang? Apakah faktor ekonomi mempengaruhi keimanan seseorang? Katanya hatur nuhun atas pencerahannya Pak Kiai ya.
0: Baik. Sehat Kak. Gaji sehat ya.
1: Di Subang
0: baik. Tidak dimajalankan lagi di Subang ya. Ya, dulu kita berbangga-bangga dengan banyak anak keturunan ya. Karena memang kultur atau apa kehidupan dulu berbeda dengan sekarang. Tadi saya bilangkan bahwa banyak anak banyak rezeki dan itu memang fakta ya Kang Alan, bahwa bagaimana orang tua dulu yang secara finansial tidak terlalu kaya misalkan hanya punya ladang sawah, anaknya loba tapi kaurus 10 kaurus cek paribasana mainan membudak 10 kalau tiji teu kaurus
1: lah ya. Kebayang gitu istilah itu sekarang gitu ya.
0: Nah bagaimana sekarang yang dibatasi ya, kita tahu dengan salah satu program pemerintah mungkin dulu ya keluarga berencana, bagaimana kita menghitung-hitung kapasitas mungkin sisi baiknya saya pernah diskusi dengan teman juga di Bapak tuh Bapak. Pertama dia semangatnya idealis. Wah, yang penting kita banyak anak karena memang harus kita itu banyak keturunan. Ya, gitulah kangalan anak-anak deui, budakan deui gitu kan. Sampai sudah 4 dia berpikir begini. Dengan penghasilan yang dia dapatkan mulai ngeri. Satu dengan biaya kehidupan ya. Selain pendidikan tentunya dan keseharian. Ngobrol dengan saya curhatnya jadi balik gitu. Saya kan dipanggil, mohon maaf nih bahasanya agak keren Kang Alan kalau saya di bawah batu. John ya, aduh nangarana orang. John kena, akhirnya mah orang mikir, kira-kira boga budak itu jadi mikir dua kali dengan penghasilan yang dia dapatkan. Artinya bukan berarti mungkin sujun kepada Allah, tidak boleh ya. Artinya bahwa Allah juga sudah menjamin anak itu bahwa rezeki tadi. Anak itu kan kekayaan buat kita, kan bahwa rezeki buat kita nambahan. Tapi katanya hitungan dengan penghasilan saya yang sekarang sebagai hanya pekerja seperti itu. Jadi dek boga budak dita ini nama bingung satu harinya nunggal pe ini nama mau dijadikan kecil kan aja. Ya, jadi mungkin program membatasi itu untuk kebaikan saja mungkin, paling tidak untuk bagaimana kita hitungan-hitungan tadi sehingga anak anak tumbuh tidak terlantar. Ya, anak banyak tadi we urang teh seukeurina mah nyiunan we loba produksi gitu kan. Tapi tidak diurus, ya. Baik kebutuhan jasmaninya, kebutuhan rohaninya, karena loba teuing budak lieur pendidikan jadi teu kaurus teh kangalan. Budak teh aloleho kabeh teh kaurus teh nya dari segi pakaian dan sebagainya. Nah, apa hikmahnya untuk kita ambil dibatasi oleh pemerintah itu untuk apa kebaikan saja. Saya pun memang pro kontra ya untuk program seperti itu yang banyak apa anak akan banyak rezeki yang sedikitnya seperti itu. Tapi saya kira nanti ujungnya juga di genetika yang ada atau di rahim juga yang dibuahi ya oleh oleh
1: ada jatahnya
0: gitu. Anaknya berapa jadinya. Tapi ya, memang lamun teu dijaga mah kayaknya mah jadi deui Kang Alan gitu. Nah jadi deui karena memang tidak kada akan berkabe dan sebagainya. Tapi sekarang saya juga ya usia sudah tidak produktif lagi, artinya sudah mencapai hampir 50. Amun boga budak di terada hariwang ayeuna mah Kang Alan. Kecuali tadi pemekaran wilayah rumah tangga misalnya.
1: Pemekaran.
0: yang kedua mah misalkan masih muda mungkin masih subur. Oh, yang sekarang di rumah kayaknya tidak akan ya.
1: Mungkin ada sebuah istilah ada berkembang biak, ada berkembang baik.
0: Harus dua-duanya berkembang itu berkembang baik. Itu ya Pak Aki Gaji ya, ya bahwa mungkin pandangan cara pandang saja yang berbeda. Yang dulu menganggap bahwa anak itu akan menjadi kebanggaan karena akan menjadi penerus generasi dan sekarang juga pandangan itu masih ada. Sebagian mungkin menganggap bahwa anak akan menjadi kebanggaan banyak, tapi sekarang dengan program apa anak dibatasi kita ambil hikmahnya bahwa ini akan memberikan mungkin dampak yang positif. Tapi lamun misalkan sudah tercukupi ya boga budak dewe lah. Dari saya juga dulunya pengen punya anak 6 Kang Alan. Lalaki kabeh gitu. Di mana orang mau teh digotong pasaran teh ku budak urang. Gitu. Disolatkan ku budak urang sagalana gitu. Cuman baru 3 ya. Nanti pemekaran wilayah rumah teh.
1: Mau bikin tim futsal
0: tim futsal gitu. Tim voli lah kalau ada orang.
1: Ini kita sudah di penghujung acara tentunya ada beberapa pertanyaan mohon maaf sekali Alan belum bisa bacakan gitu ya. Karena keterbatasan waktu, terima kasih turun Pak Wawan ya, yang juga bertanya juga ada Teh Tiawati, Aki Gasi, Ibu Retno, yang Anom, Haturuhun juga tadi Pak Ahmad Irwan, Pak Khobir, Pak Kasmo juga, kemudian yang menyimak juga ya ada Yusila ini ibu,
0: Yusila, perempuan,
1: ibu Yus gitu ya, Haturuhun, Ibu Retno juga. Kang Nur Sodik juga yang sudah menyimak juga. Mohon maaf nih kalau ada pertanyaan-pertanyaan belum bisa tersampaikan ya dengan keterbatasan waktu kita gitu ya. Pak Ustadz mungkin 1 menit Pak Ustadz kesimpulannya seperti apa, bagaimana terkait juga bagaimana kedudukan anak dalam Al-Quran.
0: Baik, anak merupakan amanah yang harus kita jaga dengan sebaik-baiknya. Saya memiliki keturunan akan menjadikan satu kebanggaan kelak bahwa mereka akan melanjutkan perjuangan kita. Maka jagalah anak kita sebagai perhiasan dunia, sebagai kekayaan yang akan memberikan kebahagiaan kelak kita. Sebab siapa lagi nanti yang akan melanjutkan dan akan mendoakan kita sebagai orang tuanya. Jangan sia-siakan, bersyukurlah kepada mereka yang sudah memiliki anak dan keturunan yang Allah anugerahkan kepada kita dan yang belum semoga Allah segera berikan. Karena kelengkapan atau kesempurnaan hidup dalam berumah tangga tentu akan datang ketika hadirnya seorang anak yang menjadikan satu kebanggaan untuk semua. Semoga anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah, anak-anak yang cerdas, yang berguna untuk bangsa, negara, dan agama, terutama juga untuk keluarganya. Jadikan anak-anak kita berotak Jerman, berhati Mekah dan Madinah. Begitu saja.
1: Amin. Ya. Pak Ustadz Haturuhun, terima kasih.
0: Sama-sama, Kang Le.
1: Sudah hadir pada kesempatan pagi hari ini, memberikan pencerahan dan mudah-mudahan ini bisa menambah referensi dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Itulah pendengar Mutiara Pagi dengan topik kedudukan anak dalam Al-Quran bersama Ustadz Yoga Suara SPDI. Dan tentunya terima kasih untuk Anda yang sudah menyimak siaran-siaran kami. Sampai berjumpa kembali di Mutiara Pagi selanjutnya. Tepat di pukul 6 kami hadirkan Warta Berita untuk Anda.
5: Setelah Anda ikuti Mutiara Pagi RRI Bandung, sarana untuk meningkatkan wawasan keislaman Anda. Nantikan kami berikutnya.

0: ya relatif fluktuatif lah, tapi terkendali lah. Hanya sekarang tuh telur kan, bukan kenaikan harga, banyak dikeluhkan oleh peternak.
1: Pertama kita sampaikan datanya dulu ya, bahwasanya memang di 2 bulan terakhir kasus ISPA atau infeksi saluran pernapasan akut di Kabupaten Garut mengalami kenaikan.
2: Radio Republik Indonesia Bandung dengan Warta Berita disiarkan melalui 97,6 FM Bandung, Cianjur 107,3 FM, Tasikmalaya 98,1 FM, Sumedang 96,6 FM, Garut 98,2 FM, Subang 106,9 FM, Ciamis 91,8 serta Karangnunggal 97,8 MHz. Sari berita penting, pasokan pangan Kota Bandung masih relatif aman. Peningkatan 2 kali lipat kasus penyakit ISPA di Garut. Warta Jabar Pagi, Sabtu 10 Oktober 2026. Berita selengkapnya dibacakan oleh Alan Albana.

0: Pendengar, mengawali informasi pertama dari Bandung, pasokan pangan kota Bandung jelang musim hujan dipastikan aman. Berikut laporannya disampaikan Atep Burhanuddin.
1: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Kota Bandung memastikan ketersediaan pangan di Kota Bandung menjelang musim hujan masih dalam kondisi aman. Meski sejumlah harga komoditas mengalami fluktuasi, pergerakannya dinilai masih terkendali. Kepala DKPP Kota Bandung Gin Ginanjar mengatakan salah satu komoditas yang menjadi perhatian adalah telur. Pasalnya harga jual telur di tingkat peternak mengalami penurunan sementara biaya pakan terus meningkat. Menurutnya, harga telur dalam kegiatan gerakan pangan murah atau GPM berada di kisaran Rp23 per kilogramnya, sementara di pasar umum sekitar Rp25.000 per kilogramnya, masih di bawah harga rata-rata tertinggi atau HET sebesar Rp26.000 per kilogramnya. Gin-gin menyebutkan stok telur masih tersedia namun kenaikan biaya pakan berpotensi membuat peternak mengurangi jumlah ternak dan produksi. Sementara itu untuk komoditas daging ayam segar ketersediaan juga dipastikan aman. Harga berada di kisaran Rp36.000 hingga Rp40.000 per kilogramnya dan cenderung stabil tanpa kenaikan signifikan. Empat komoditas yang paling banyak dicari masyarakat saat ini yakni beras, minyak goreng, telur, dan daging ayam segar.
2: Harga-harga ya relatif fluktuatif lah, tapi terkendali lah. Hanya sekarang itu telur kan, bukan kenaikan harga, banyak dikeluhkan oleh peternak karena harga telurnya, harga telur anjlok, biaya produksi terutama pakan meningkat, jadi hampir tidak bisa menutupi. Jadi di tingkat peternaknya sekarang yang sedang, terus untuk telur ya.
1: Untuk komunitas beras, Gin-gin mengakui beras kelas menengah memang relatif lebih jarang tersedia. Di sisi lain, Bulog telah menyalurkan beras premium dengan harga yang lebih murah dan kualitas yang nilai setara, namun permintaannya masih terbatas. Selain salah satu kendalanya menurut Gin-gin adalah ukuran kemasan beras premium yang umumnya mencapai 10 kg hingga dinilai kurang praktis bagi sebagian konsumen.
0: Informasi selanjutnya, pendengar, kasus penyakit infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA di Kabupaten Garut tahun ini mengalami peningkatan 2 kali lipat dibanding tahun 2025 lalu. Laporannya disampaikan Irwan Rudiawan.
3: Kasus penyakit instalasi saluran pernapasan akut atau ISPA di Kabupaten Garut mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Kepala Bidang Pengendali Penyakit V2P Dinas Kesehatan Pemkab Garut Asep Surahman menyampaikan, hingga akhir September 2026, kasus ISPA mencapai 94.413 kasus, meningkat 2 kali lipat dibandingkan tahun 2025 lalu, di angka 51.826 kasus. Ia menyampaikan berdasarkan hasil penelusuran kasus influenza sebagai salah satu penyebab ISPA di tahun ini meningkat menjadi 20.019 kasus dari 14.008 kasus di tahun 2025 lalu. Menurutnya tingginya kasus ISPA tersebut disebabkan oleh beberapa indikator, diantaranya dipicu oleh kemarau panjang dan juga tingginya polusi udara di jalanan.
4: Pertama kita sampaikan datanya dulu ya, bahwasanya memang di 2 bulan terakhir kasus ISPA atau infeksi saluran pernapasan akut di Kabupaten Garut mengalami kenaikan. Sampai dengan bulan September saja kita menemukan di angka 94.413 kasus ISPA ya, atau meningkat hampir 2 kali lipat dibandingkan dengan periode yang sama, artinya di Januari sampai dengan September 2025 tahun lalu itu di angka 51.286. Nah, ini menunjukkan bahwasanya ada terjadi peningkatan yang signifikan.
3: Ia mengatakan dalam 2 pekan terakhir ini penyakit influenza yang terbagi 2 kategori tipe A dan tipe B kenaikannya cukup tinggi di tahun ini. Untuk influenza kategori tipe A itu seperti virus H1N1, sementara untuk tipe B jenis virus H3N2 atau masuk kategori superflu yang cukup lama untuk proses penyembuhannya. Ia menyampaikan pihaknya melakukan berbagai upaya penanganan diantaranya melalui sistem aplikasi kewaspadaan dini dan fast response. Dan juga melalui surat edaran bupati melakukan surveillance epidemiologi. Selain itu juga melakukan screening kepada setiap warga atau pengunjung di masing-masing fasilitas kesehatan puskesmas yang tersebar di 42 kecamatan di wilayah Kabupaten Garut. Ia menambahkan, dan yang tidak kalah pentingnya adalah melakukan promosi kesehatan secara masif kepada masyarakat.
0: Informasi selanjutnya, pendengar, Dinas PUPR Kota Bogor menghimbau masyarakat aktif melaporkan jalan berlubang dan bergelombang agar bisa segera ditindaklanjuti. Adesri menurunkan catatannya.
5: Sejumlah titik jalan di Kota Bogor masih ditemukan berlubang dan bergelombang. Kondisi ini menjadi perhatian mengingat kerusakan jalan dapat mengganggu kenyamanan dan keselamatan pengguna jalan. Ketua Tim Teknis Pemeliharaan Rutin Jalan Dinas PUPR Kota Bogor, Ripka, menjelaskan penanganan jalan dilakukan sesuai kewenangan masing-masing, yakni pemerintah pusat, provinsi, dan kota. Khususnya jalan nasional, pemeliharannya dilakukan melalui mekanisme tersendiri oleh pemerintah pusat.
6: Kepada warga, saya juga mohon maaf kalau memang ada jalan di Kota Bogor yang belum nyaman, tapi bahwa jalan di Kota Bogor itu ada 3 kewenangan, nasional, provinsi, dan kota. Memang yang jalan-jalan nasional ini, mereka punya sistem mereka sendiri untuk pemeliharaan. Waktu itu kami kena tegur karena waktu itu kami melakukan secara teknis, menurut kami itu baik. Ternyata secara administrasi dan lain-lain itu malah bermasalah di nasionalnya gitu. Makanya kami kena tegur sehingga kami tidak mau lagi mengintervensi jalan nasional.
5: Sementara itu, Kepala Dinas PUPR Kota Bogor Juniarti Etiningsih mengimbau masyarakat untuk menyampaikan informasi terkait kondisi infrastruktur jalan yang masih membutuhkan perbaikan agar dapat ditindaklanjuti sesuai kewenangan pemerintah Kota Bogor.
7: Kami dari PUPR, silakan kalau seandainya memang ada titik-titik jalan yang memang masih belum, ya untuk infrastruktur kota, jalan yang belum bagus atau masih banyak berlubang, informasikan kepada kami supaya kami dapat memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat untuk memperbaiki jalan kembali.
5: Pemerintah Kota Bogor berharap upaya pemeliharaan dan perbaikan jalan dapat terus dilakukan secara bertahap guna meningkatkan kualitas infrastruktur serta kenyamanan masyarakat dalam beraktivitas.
0: Informasi selanjutnya, pendengar, jembatan Pemkot Cimahi di Jalan Raden Demang Harja Kusuma kini bisa dilalui kendaraan roda 4. Dibukanya kembali luas jalan tersebut diharapkan dapat membantu mengurai kepadatan lalu lintas yang muncul selama masa penutupan. Agus Abot Gunawan melaporkan.
8: Setelah sekitar 2 bulan ditutup akibat pekerjaan perbaikan jembatan dan juga drainase, akses Jalan Harja Demang Kusuma, tepatnya di depan komplek pemerintah Kota Cimahi, mulai kembali dibuka bagi masyarakat untuk kendaraan umum. Pembukaan akses tersebut ditinjau langsung oleh Wali Kota Cimahi Ngatiana. Dia pun memastikan kondisi jembatan yang sebelumnya tidak dapat dilintasi, kini sudah cukup aman untuk kembali digunakan oleh kendaraan, baik itu roda 2 maupun roda 4. Menurutnya, dibukanya kembali ruas jalan tersebut diharapkan dapat membantu mengurai kepadatan lalu lintas yang muncul selama masa penutupan. Sebelumnya, arus kendaraan harus dialihkan selama proses pengerjaan jembatan dan juga drainase berlangsung.
9: Pada hari ini saya berada di Jalan Harja Demang Jakusuma yang ada di depan Pemkot Cimahi. Kami sampaikan kepada seluruh masyarakat bahwa jalan yang selama ini ada perbaikan jembatan dan kira-kira sudah lebih kurang 2 bulan kita tidak bisa dilalui. Alhamdulillah hari ini jalan ini sudah bisa dikembalikan untuk lalu lintas baik sepeda motor maupun kendaraan roda 4. Ya, saya harapkan dengan dibukanya pada hari ini, jalan ini bisa mengurangi daripada kemacetan di Kota Cimahi.
8: Meski akses telah dibuka, Ngatiana menyebut sejumlah pekerjaan di lokasi masih berlangsung. Salah satunya adalah penyelesaian drainase yang

0: jalan Pemkot bisa kembali dilalui oleh mobil maupun motor. Ya, akhirnya jalan tidak akan terlalu berkeliling. Saya sebagai warga merasa senang atas kinerja pemerintah yang saat ini menurut saya begitu aware kepada masyarakat dan juga pelayanan kepada masyarakat. Apalagi jalan Pemkot ini menjadi salah satu alternatif yang paling cepat bagi saya untuk menuju ke wilayah perkotaan Cimahi.
1: Agus pun berharap dengan perbaikan jembatan pemerintah kota ini memudahkan masyarakat dalam beraktivitas dan mengurangi kemacetan.
2: Pendengar, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Cianjur mengakui sebagian sekolah PAUD hingga SMP belum memiliki SLF, sertifikat laik fungsi, dan khusus tahun ini ada beberapa bangunan yang sudah memadai untuk membuat SLF. Berikut laporannya disampaikan Ian Sofian.
3: Para penyelenggara sekolah swasta terkait dengan pembuatan atau perpanjangan izin operasional Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Cianjur Ruhli Solehudin menjelaskan yang belum memiliki sertifikat laik fungsi atau SLF bangunan mulai tingkat PAUD hingga SMP khusus tahun ini berusaha yang sudah memadai memiliki SLF.
4: Target nggak kapan sekolah ibaratnya harus memiliki SLF di
5: dalam negeri? Kita berusaha dulu minimal misalkan tahun ini berapa persen yang harus mempunyai, dikhususkan bagi lembaga-lembaga atau sekolah yang bangunannya sudah memadai, gitu ya. Nah, di lain pihak bagi ruang kelas yang belum memadai, kan jangankan untuk biaya pembiayaan SLF ya, kawan-kawan juga mengetahui. Tapi fokus utama kita pemerintah daerah itu bagaimana tersedianya sarana prasarana kegiatan belajar yang layak dulu lah ya.
3: Meski mengetahui bahwa SLF merupakan salah satu persyaratan yang diperlukan untuk pembuatan bangunan, namun berdasarkan pantauan di lapangan memang satu pun belum ada yang memiliki SLF.
5: Ini berdasarkan pantauan di lapangan memang belum ada satu pun yang mempunyai SLF. Ya, karena SLF itu kan memang salah satu persyaratan yang diperlukan untuk pembuatan pembangunan. Ya. Mm. Kemudian yang kedua, kan belum teranggarkan untuk biaya pembuatan SLF. Mm-hmm. Ya, kesimpulan nanti, kalau swasta, memang secara pantauan di lapangan sudah ada beberapa yang mempunyai baik IMB atau PPG-nya dan sebagian sudah ada SLF-nya. Tetapi belum secara menyeluruh.
3: Sedangkan seluruh sekolah negeri belum memiliki SLF atau sertifikat laik fungsi karena belum teranggarkan karena harus dibiayai oleh sekolah. Distrikpora Kabupaten Cianjur pun berusaha agar di tahun ini terdapat beberapa sekolah yang harus memiliki SLF, sertifikat laik fungsi khususnya bagi lembaga-lembaga atau sekolah yang bangunannya sudah memadai. Dari Cianjur, Ian Sofian melaporkan.
2: Pendengar, Kodim 0605 Subang kumpulkan 153 manajer KDKMP se-Kabupaten Subang guna menyatukan persepsi dalam mewujudkan kemandirian ekonomi masyarakat desa sekaligus mensejahterakan masyarakat dengan tagline dari masyarakat oleh masyarakat untuk masyarakat. Ruslan Effendi melaporkan.
6: Suasana Aula Pamungkas Makodim 0605 Subang terasa berbeda. Tiga manajer Koperasi Desa Merah Putih atau KDKMP duduk bersama TNI menyamakan semangat membangun ekonomi desa. Komandan Kodim 0605 Subang Letnan Kolonel CZI Deni Widi Anggoro kepada RRI mengatakan menggelar komunikasi sosial sebagai langkah awal membangun sinergi. Ia menegaskan para manajer adalah ujung tombak operasional koperasi di lapangan.
7: Tentunya mereka juga akan bersinergi dengan baik dengan perangkat daerah yang ada di wilayah. Untuk itu makanya saya perlu berkomunikasi dengan mereka supaya nanti ke depannya mereka dapat amanah dalam menjalankan tugas, juga dapat bersinergi dan mengamankan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik secara ekonomi, sosial yang ada di wilayah.
6: Dan menambahkan KDKMP merupakan program unggulan dan amanat Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa dan kelurahan. Karena itu pengelolaan harus amanah, inovatif, dan menjaga kepercayaan publik. Sementara itu, semangat yang sama disampaikan perwakilan manajer KDKMP Fikri Aji Pratama yang merupakan manajer KDKMP Kasomalang Wetan. Ia menilai kehadiran

0: TNI sejak awal pembangunan hingga operasional sangat membantu, terutama soal keamanan lingkungan.
1: Untuk sebenarnya untuk komunikasinya cukup baik dengan hadirnya TNI di masyarakat, bermitra dengan kami KDMP sangat selaras ya tujuannya, karena ini kan tujuan mulia ya, tujuan dari program unggulan Pak Presiden. Nah, dengan adanya TNI di sini sangat membantu kami, terutama perihal keamanan di masyarakat, karena di sini juga bukan hanya orang Subang gitu, ada pendatang dari Kota Bandung, Cianjur, dan sebagainya.
0: Ikri menambahkan banyak manajer KDKMP bukan asli Subang, melainkan dari Bandung, Cianjur, dan daerah lain di Jawa Barat. Peran TNI menjadi jembatan komunikasi yang humanis dengan masyarakat dan aparat kewilayahan. Kehadiran KDKMP kini mulai dirasakan manfaatnya, khususnya bagi petani dan pelaku UMKM desa. Hasil panen dan produk warga kini memiliki wadah untuk dipasarkan bersama dengan tagline dari masyarakat, oleh masyarakat, untuk masyarakat. Dari Kabupaten Subang, Ruslan Effendi melaporkan.
2: Mendengar, sebagai upaya mempererat sinergitas dengan masyarakat, Polres Tasikmalaya melaksanakan kegiatan Ngarium Kamtibnas untuk mendengar keluhan dan masukan masyarakat dalam menjaga Kamtibnas di Kabupaten Tasikmalaya, se-Jawa Barat. Nova Nugraha melaporkan.
3: Untuk menjalin sinergitas bersama masyarakat, Polres Tasikmalaya menyambangi warga di sejumlah tempat untuk melakukan kegiatan Ngariung Kamtibnas. Kegiatan ini merupakan wadah bagi masyarakat untuk curhat kepada polisi terkait dengan Kamtibnas secara langsung. Kapolres Tasikmalaya AKBP Ade Paparihi mengatakan, dengan komunikasi dua arah yang terjalin dengan masyarakat, penanganan ataupun penjagaan Kamtibnas di lingkungan masyarakat akan semakin baik, sehingga masyarakat juga lebih cepat melaporkan segala bentuk kejadian yang memang memerlukan pertolongan kepolisian sehingga dapat segera ditangani.
4: Kita masing-masing konsepnya itu kan, kalau di mulai dari Kalimantan kecil misalnya di RT-nya itu kita kuat, kita solid, kita bisa memberikan informasi ada kejadian apa sekecil apapun, keberhasilan polisi untuk mengungkap suatu perkara itu berawal dari kecepatan informasi.
3: Sementara itu, Irfan warga Kecamatan Singapana mengapresiasi langkah kepolisian untuk proaktif berkomunikasi dengan masyarakat. Irfan berharap kegiatan itu juga dapat ditingkatkan sehingga masyarakat lebih leluasa untuk mengungkapkan segala persoalan yang memang memerlukan penanganan hukum. Ia juga berharap Ngariung Kamtibnas juga dapat dilakukan secara rutin di berbagai kelompok masyarakat dan daerah.
5: Dan itu harus ditingkatkan ya, harus lebih dimasifkan gitu, biar masyarakat juga tahu dan sadar bahwa menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan itu tanggung jawab bersama. Saya kira itu harus lebih dimasifkan lah, minimal tidak Polres juga tingkat Polsek seperti
3: itu. Sementara itu, dengan kegiatan Ngariung Kamtibnas, kepolisian juga berharap angka kriminalitas di kalangan masyarakat dapat terus ditekan, sehingga keamanan dan ketertiban masyarakat juga dapat terus terjaga. Dari Tasikmalaya, Nova Nugraha melaporkan.
2: Untuk membangkitkan rasa kreativitas dan keberanian bagi para peserta didik, SD Negeri 243 Cicabe memberikan ruang perlombaan dan kegiatan di pelataran sekolah. Berikut Duyana Saputra menyampaikan.
6: Semangat dan antusiasme peserta didik SDN 243 Cicabe Bandung terlihat dalam kegiatan perlombaan fashion show dan modern dance. Kegiatan tersebut menjadi ruang bagi siswa untuk mengembangkan kreativitas, keberanian, serta potensi non-akademik yang dimiliki. Sejumlah peserta tampil percaya diri dalam perlombaan fashion show dengan memperagakan busana di hadapan para guru dan juga teman-temannya. Penampilan para siswa mendapatkan dukungan dan apresiasi dari warga sekolah yang menyaksikan jalannya kegiatan. Sementara pada perlombaan modern dance, peserta didik pun menunjukkan kemampuan gerak dan kekompakan dalam mengikuti rangkaian koreografi. Semangat mereka terlihat dari persiapan hingga penampilan yang dilakukan secara berkelompok. Kegiatan ini tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga bagian dari proses pembentukan karakter peserta didik. Melalui perlombaan, siswa belajar tentang keberanian tampil, kedisiplinan, kerjasama, serta sikap sportif dalam menerima hasil. Kepala Sekolah dari SDN 243 Cicape Bandung, R. Heri Mustofa SPD mengatakan, sekolah memberikan ruang kepada peserta didik untuk mengembangkan bakat dan kreativitasnya.
7: Dan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang selalu mendampingi. Dan nanti setelah acara pon ini, Bapak minta karena kita perlu dokumen, semua Bapak Ibu Guru berkumpul di bawah dulu spanduk, kita ada dokumentasi khusus Bapak Ibu Guru untuk kegiatan ini.
6: Menurutnya, kegiatan non-akademik ini memiliki peran penting dalam mendukung perkembangan peserta didik secara menyeluruh. Ia berharap pengalaman ini mampu diikuti para peserta didik dan juga mengikuti perlombaan dapat meningkatkan rasa percaya diri siswa dan menjadi motivasi untuk terus berkarya. Antusiasme peserta didik juga terlihat dari keseriusan mereka saat mengikuti perlombaan. Masing-masing peserta berusaha memberikan penampilan terbaik dengan tetap menjaga kekompakan dan sportivitas. Dukungan guru dan lingkungan sekolah turut menjadi bagian penting dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Para siswa mendapatkan motivasi agar tidak hanya mengejar kemenangan, tetapi juga menikmati proses belajar dan pengalaman selama mengikuti perlombaan. R. Mustofa pun menambahkan, sekolah akan terus mendorong kegiatan yang dapat menjadi wadah bagi para peserta didik untuk menggali potensi di berbagai bidang. Menurutnya, setiap anak memiliki kemampuan yang berbeda, sehingga perlu diberikan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang sesuai bakatnya. Melalui fashion show dan modern dance, SDN 243 Cicape Bandung menunjukkan komitmennya dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang aktif, kreatif, dan menyenangkan. Semangat peserta didik diharapkan menjadi bekal untuk membangun kepercayaan diri serta membentuk generasi yang mampu berprestasi di masa mendatang.
2: Pendengar, keracunan masa restoran Korea di Pascal, Bandung, salah satu korban menceritakan gangguan kesehatan yang dialaminya. Bila Wibisono menyampaikan laporannya.
8: Puluhan warga kota Bandung dilaporkan mengalami keracunan usai menyantap hidangan di restoran 88 Seoul, 23 Pascal, kota Bandung pada akhir pekan lalu. Saat ini kasus tersebut tengah dalam penyelidikan Dinas Kesehatan Kota Bandung. Salah satu warga yang mengalami keracunan, Radisha, menceritakan pengalamannya. Ia mengaku merasakan diare hebat disertai mual dan pusing usai menyantap hidangan di restoran tersebut. Namun, saat sedang makan, ia mengatakan tidak merasakan ataupun juga mencium bau yang aneh dari makanan. Menurutnya makanan terasa normal.
9: Kalau misalnya kalau untuk aku mah pas yang minggu pagi itu dada sakit banget di bagian kiri itu ya, di bagian kanan sama sakit perut, diarenya tuh malah baru di hari Senin sama sampai sekarang tuh masih gitu. Sama sebenarnya paling ganggu tuh dari hari Minggu.
10: Pas makan nyium bau yang aneh gitu nggak, atau biasa normal aja?
9: Enggak sih, makanannya nggak ada rasa aneh, cuman setelahnya itu teman aku tuh malah di hari Minggunya tuh bertiga tuh udah langsung diare gitu. Kepala sampai diare berdarah. Kenapa?
10: Diarenya berdarah. Tapi pas makan mah normal, nggak ada bau aneh atau apa dari daging atau bumbunya gitu?
9: Normal sih, karena dipikirnya ya memang makanan Korea kayak gitu. Awalnya mikir kita makannya, sebenarnya kita tuh nggak mikir itu tuh dari si makanan itu, karena apa namanya tuh dipikir oh ya udah mungkin cuman karena ini doang gitu, karena cuaca.
10: Karena ada uploadan threads, jadi oh berarti dari situ gitu ya.
9: Soalnya kita juga bingung kenapa bisa tiba-tiba sakit barengan.
8: Lebih lanjut, ia berharap ada penyelesaian dari kasus ini dan berhasil diungkap dengan baik. Pihak restoran sendiri telah menyampaikan permohonan maaf resminya melalui akun media sosialnya kepada para pelanggan yang terdampak. Mereka berkomitmen untuk mengedepankan kepuasan pelanggan dan juga keamanan dari makanan serta servis mereka. Dari 23 Pascal Kota Bandung, Bill Bisono melaporkan.

Sekian Warta Berita pagi ini. Warta Berita selanjutnya bisa Anda simak pukul 13 waktu Indonesia Barat. Informasi ini juga bisa dibaca di portal berita kami rri.co.id. Saya Alan Albana, selamat pagi dan tetaplah bersama RRI Bandung.

107,6 FM Pro 1 RRI Bandung, kan informasi dan inspirasi. Selamat pagi, Anda mendengar di manapun berada, senang sekali ya. Salam Albana dan juga Amel ya, ada Kang Jiva juga pagi hari ini menemani Anda tentunya hingga nanti menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat di Bandung pagi ini. Coba Alan pengen tahu ada siapa saja pagi hari ini yang juga masih standby. Tentunya Alan ucapkan selamat pagi untuk Anda pendengar ya, ada Teh Tiawati. Assalamualaikum, selamat pagi Kang Alan. Kalau di Sumedang mah cuacanya hari ini tuh cerah ya. Curah hujan juga kalau di Cisitu sampai Dermaga mah masih sedikit juga katanya, baru 2 kali. Selamat bertugas juga Kang Alan, dan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin, hatur nuhun ya. Teh Tiawati, untuk Anda juga pendengar boleh berbagi informasi di sekitar Anda seperti apa dan juga bagaimana. Anda boleh WhatsAppkan ke 08112209760. Alan Albana pasti akan menemani Anda tentu ya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bandung pagi ini.

0: FM Bro, satu era di Bandung, kan informasi dan inspirasi. Anda masih bersama kami tentunya pendengar. Terima kasih atur nuhun menyapa juga pagi hari ini ada Akiletik di Cidaun. Assalamualaikum, Lujung Enjing, Kang Alan, Akiletik di Cidaun. Cuaca rada angkep ya, meesan, tawis mancoh atur nuhun Akiletik ya. Bisa kalau Ajeng tuh suka pengen tahu gitu kegiatan Akiletik tuh suka di-share mail. Ya Akiletik mah rumahnya tuh di pinggir pantai gitu ya. Jadi pagi-pagi tuh ya, kita mah di sini udah kerja gitu ya. Akiletik Maya apa Sutariat Maya di Cidaun itu langsung ke pinggir itu langsung mantai gitu loh. Jadi definisi kayak santai kayak di pantai itu memang seutuhnya gitu ya. Oke, gimana Mel-Mel? Ada Mel-Mel? Oke ya. Dan tentunya juga terima kasih ya. Anda juga pendengar sekali lagi boleh berbagi informasi di sekitar Anda. Anda boleh WhatsAppkan ke kami di 0811-220-9760 ya. Sekali lagi di 0811-220-9760. Bagaimana kondisi di sekitar Anda? Anda mau berbagi informasi seputar arus lalu lintas boleh ya. Kemudian terkait juga dengan cuaca juga boleh. Ya, atau misalkan kalau misalkan ada aduan-aduan terkait dengan pelayanan publik, nah nanti itu bisa dibahas di program Halo RRI setiap hari Senin, kemudian juga Rabu dan juga Jumat. Ah, itu. Jadi bisa itu pendengar ya. Dan tentunya juga kita akan update juga bagaimana situasi kondisi hari ini di Kota Bandung, pendengar. Kita akan sudah tersambung ya dengan Bandung Comment Center. Dan pagi hari ini ya Alan sudah tersambung dengan Teh Anisa. Selamat pagi Teh Anisa.
1: Selamat pagi Kang Alan. Selamat Kang.
0: Alhamdulillah. Udah sarapan Teh Anisa?
1: Belum Kang.
0: Wih. tapi semangat banget hari ini. Apa sih yang bikin semangat? Udah gajian ya?
1: Oh udah dong.
0: Pantes semangat banget. Baik, Teh Anisa boleh disampaikan bagaimana arus lalu lintas pagi hari ini di Kota Bandung?
1: Baik, untuk arus lalu lintas di Kota Bandung yang terpantau oleh CCTV Diskominfo, ini kita ke arah UPI dulu Gerlong ya, pergi Bandung. Ini dari kedua arah terpantau masih sangat lenggang sekali nih. Didominasikan oleh kendaraan roda 2. Lalu kita beralih ke timur. Permata Gede Bagi ini terpantau dari kedua arah. Ramai lancar. Didominasikan oleh kendaraan roda 2 dan kendaraan roda 4. Beralih lagi kita ke Kebon Kopi. Ini terpantau dari kedua arah. Dari Bandung ke arah Cilinya atau dari Cilinya ke arah Kota Bandung, ini terpantau dari kedua arah ini sudah mulai ramai nih warga Bandung dan didominasikan oleh kendaraan roda 2. Nah, beralih ke Asia Afrika BRI, ini terpantau pagi hari ini ramai lancar ya warga Bandung untuk lalu lintas, dan juga di sini terpantau ada beberapa warga Bandung yang lagi berolahraga ya pagi-pagi. Pengen sehat gitu ya, olahraga hari, terus ada juga yang menikmati suasana pagi hari di Kota Bandung, lagi duduk-duduk di trotoar, seperti itu hari Bandung. Di titik terakhir, ini kita di Cibaduyut ya di Bandung, terpantau dari kedua arah juga ini masih lenggang didominasikan oleh kendaraan roda 2. Nah, untuk warga Bandung nih yang hari Minggunya kayak aku sama Kang Alan ya, kerja ya kan, yang ingin melihat arus lalu lintas gitu ya, warga Bandung bisa langsung saja mengunjungi website kami di pengundang.bandung.go.id seperti itu Kang.
0: Ah cocok. Kalau tarik dan perakiran cuaca di pagi hari ini menjelang sampai malam nanti seperti apa Teh?
1: Baik, untuk perkiraan cuaca ini dari jam 7 sampai jam 6 sore nanti ini akan diperkirakan cerah terus nih Kang. Dari jam 7 sampai jam 11 malam nanti ini akan berawan. Itu di Bandung nih, mumpung hari satu minggunya ada yang libur gitu ya, malam mingguan aman ya kan, karena akan diperkirakan cerah terus gitu.
0: Nah itu ya, dan tentunya juga terkait dengan harga kebutuhan pokok masyarakat ya, seperti apa update di website-nya, ada info terbaru, mana aja yang naik, mana aja yang turun?
1: Baik, sebelumnya mohon maaf nih Kang ya untuk para pendengar dan wargi Bandung. Uh-huh. Untuk Arimbi saat ini masih sedang maintenance gitu ya Kang. Okay. Jadi kalau yang kepo terkait informasi-informasi di Arimbi, uh-huh, tinggal dilihat saja gitu ya secara berkala. Nanti bakal stadion kembali seperti itu Kang.
0: Ah gitu, apalagi kalau misalkan lagi malam minggu kayak gini mah jajan atau makan di luar biasanya ya, mid time ya. Baik, kemudian Teh Anissa terkait dengan informasi layanan 112, apakah ada laporan?
1: Baik, untuk layanan 112 ini yang terakhir kami terima kemarin di hari Jumat pada pukul 19.37 ini terjadi kebakaran apati. sudah kami koordinasikan kepada Damkar Mapen Kota Bandung. Ini berlokasi di Jalan Pasir Koja, Kecamatan Astana Anyar. Informasi terakhir jam 22.06. Semua tim dari tim ambulan, dari tim damkar, sudah balik kanan. Seperti itu, jadi sudah terkendali. Nah, untuk wargi Bandung nih yang lewat atau mengalami kejadian kegawat daruratan, segera hubungi 112 karena layanan ini bebas pulsa dan tersedia 24 jam seperti itu Kang.
0: Oke, baik, tentunya Teh Anissa, terima kasih atas informasinya.
1: Selamat pagi.
0: Selamat pagi, selamat bertugas kembali Teh Anissa. Baik, itu tadi perbincangan kami bersama Bandung Comment Center ya. Dan tentunya juga Anda boleh berbagi informasi juga ke kami. Alan Albana masih akan menemani Anda bersama Amel. So, jangan dulu kemana-mana ya, tetap stay tune di 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung, karena informasi dan inspirasi.

0: kami suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
1: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit, hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah. Makanya iklim semakin panas.
2: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak. Mulailah dari hal yang kecil.
0: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
1: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga bersama.

0: simak acara-acara kami Pro 1 RRI Bandung melalui frekuensi FM 97,6 MHz untuk Bandung dan sekitarnya. Untuk wilayah Cikuray, Garut dan sekitarnya, FM 95,8 MHz. Untuk wilayah Sumedang dan sekitarnya, FM 96,6 MHz. Untuk wilayah Karangnunggal, Tasikmalaya, FM 97,8 MHz. Untuk kota Tasikmalaya, FM 98,1 MHz. Untuk wilayah Bungbulang, Garut dan sekitarnya, FM 98,2 MHz. Mekarsari, Ciamis, FM 91,8 MHz. Cianjur dan sekitarnya, FM 107,3 MHz. Anda pun bisa mendengarkan dengan mendownload aplikasi RRI Digital.
1: Bandung pagi ini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun sobat penyiaran. Saya Dadan Hendaya, Komisioner KPID Jawa Barat. Di tengah perkembangan media digital, siaran lokal menjadi sangat penting untuk menjaga agar identitas dan kearifan lokal Jawa Barat tetap hidup sekaligus hadir di tengah perubahan zaman. Karena itu, Harsiarda atau Hari Penyiaran Daerah Jawa Barat 2026 hadir mengangkat tema transformasi digital penyiaran, merawat kearifan lokal menuju Jawa Barat istimewa. Puncak Harsiarda akan berlangsung pada tanggal 10 Oktober 2026 di Plaza Mekarsari, Komplek Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat. Hayu kita sama-sama hadir dan ramaikan Harsiarda Jawa Barat 2026. Kita rawat kearifan lokal, menguatkan penyiaran menuju Jawa Barat istimewa. Hatur nuhun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Temuan-temuan dari KPK, BPK, BPKP, dan APIT berjanji untuk segera ditindaklanjuti.
2: Paling penting, Mas Wapres ini sudah menyelesaikan S1. Nah, kalau menyelesaikan S1 itu mesti akan sudah melewati tahapan sebelumnya.
0: Seri berita, Wakil Menteri Dalam Negeri Ahmad Wiyagus bersama dengan Ketua KPK Setio Budianto mengingatkan kepala daerah di Sumatera Barat agar tertib dan transparan dalam mengelola anggaran. Presiden ke-7 RI Joko Widodo angkat bicara perihal putusan Mahkamah Konstitusi tentang uji materi syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia tumbuh 5,38% sepanjang Januari hingga Agustus 2026. Inilah warta berita selengkapnya, Sabtu 10 Oktober 2026, saya Rudy Zain. Wakil Menteri Dalam Negeri Ahmad Wiyagus bersama dengan Ketua KPK Setio Budianto mengingatkan kepala daerah di Sumatera